0: Hijriah dari Islamic Center Baitul Izza Kota Tarakan. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setiadi Al-Aziz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kembali bersama rekan Diti di studio Pro 1 RRI Tarakan.
1: Pemirsa dimanapun Anda berada, Erin Malina masih bersama Anda semuanya dan telah kita ikuti dan dengarkan bersama untuk silang untuk sholat Idul Adha di ruang dengar Anda semuanya. Dan selanjutnya akan kita ikuti bersama untuk penyampaian yaitu warta berita tepat di pukul 8 pagi bersama dengan Pro 3 RRI.
2: Mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial. Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi, sudah sama-sama kita ikuti siaran langsung salat Id dari Masjid Baitul Iza, Kampung 4 Tarakan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti siaran langsung salat Id dari RRI program 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah رب العالمين الرحمن

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشر

0: رحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar addah wa a'azza jindahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malik al-'allam. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu
0: ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang membesarkan, sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal

0: adalah sponsor dan setengah ya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatih. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib menetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya, saya kemarin dari Anu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: 1930. Final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol. Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Manco, Sang Dewa Tangan Satu. Di usia 13 tahun, dia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

0: Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Jordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Project Pop Gara-Gara Kahitna yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Dan juga untuk Anda pagi hari ini, tetap semangat ya pendengar. Di Hari Raya Idul Adha, kami mengucapkan untuk Anda, mohon maaf lahir dan batin ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian siaran selama ini, ataupun kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun enggak. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan lagu dari miliki Shirley Chainovia featuring dengan Ariel Noah, Kutunggu Kau Putus.

0: RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagi dari Maggie Shirley, Shana Fia, featuring dengan Ariel Noah, Kutunggu Kau Putus, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Baiklah pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan tim pemberitaan RRI Tarakan, Rajab Syah, yang akan melaporkan secara langsung pemotongan sapi di rumah pemotongan hewan. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi Rajab Syah.
1: Halo rekan Diti, selamat pagi.
0: Selamat pagi, mohon maaf lahir batin.
1: Sama-sama.
0: Iya, bagaimana kondisi pemotongan sapi di rumah pemotongan hewan Rajab Syah? Silakan untuk memberikan laporannya secara lengkap.
1: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah pemotongan hewan yang berlokasi di Jalan Aki Babu, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, di mana dari pantauan kami di lapangan sudah dilakukan pemotongan hewan kurban usai pelaksanaan salat Idul Adha sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Dan dari keterangan petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Paulus, sampai dengan saat ini sudah ada 20 ekor sapi yang dipercayakan untuk dipotong di rumah pemotongan hewan ini, yang mana sapi-sapi ini berasal dari berbagai wilayah yang diamanahkan masyarakat oleh untuk dipotong di rumah pemotongan hewan ini. Dan sebelum dilakukan pemotongan hewan, sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kondisi kesehatan dan pemenuhan syarat yang untuk sapi, apakah layak dipotong atau layak dikurbankan atau tidak. Dan sejauh ini dari pantauan petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, sejauh ini untuk kesehatan sapi dinilai layak dan belum ada ditemukan penyakit yang kira-kira bisa mengganggu kesehatan hewan seperti cacing dan lain-lain. Dan di sini juga sudah disiapkan petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan untuk melakukan pemeriksaan. Kalau di RPH ini, di rumah pemotongan hewan ini, ada sekitar 11 atau 12 petugas yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Selain di rumah pemotongan hewan, juga disebar di sejumlah masjid untuk pemotongan hewan, yang nantinya mereka akan bertugas untuk memeriksa kesehatan dan kondisi sapi sebelum dipotong maupun setelah dipotong. Dan terutama untuk yang setelah dipotong itu, petugas memeriksa hati, kemudian ya diantaranya hati sapi apakah ada mengandung penyakit atau tidak. Ya demikian yang dapat kami laporkan dari rumah pemotongan hewan. Kami kembali ke studio bersama rekan Diti.
0: Baik, terima kasih Rajab Syah. Pendengar dan dimanapun Anda berada untuk hari ini, informasi mengenai pemotongan sapi di rumah pemotongan hewan bersama Rajab Syah sudah dilaporkan secara lengkap. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiapa? Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Tahukah Anda manfaat hebat daun belimbing untuk kesehatan? Yaitu 9 manfaat daun belimbing mengatasi jerawat dan gatal-gatal, menurunkan tekanan darah tinggi, meredakan batuk dan flu, obat luar untuk rematik dan pegal linu, serta menstabilkan gula darah, diabetes ringan, dan menyembuhkan luka ringan secara alami, menghilangkan bau mulut, menurunkan kolesterol jahat, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Catatan penting, gunakan secukupnya, hindari jika punya masalah ginjal atau sedang hamil, serta konsultasikan ke dokter bila digunakan rutin.

0: Adi, udah siap belum?
1: Iya, Kak. Tunggu sebentar ya. Adi lagi panasin motor nih, Kak.
0: Ya udah, sekalian dicek juga ya, Di. Bannya, rem, spion, sama lampunya juga.

Ubi jalar atau ketela rambat adalah jenis tanaman budidaya. Tanaman ini juga disebut ubi rambat, ubi manis, ubi jawa, ubi jenderal, petatas atau kentang manis. Manfaat ketela rambat sangat beragam. Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Yang kedua, menjaga kesehatan otak dan saraf. Yang ketiga, melancarkan pencernaan. Yang keempat, mencegah penyakit generatif. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keenam, mempercepat pertumbuhan luka. Yang ketujuh, menyehatkan mata. Dan yang terakhir, mendukung

0: M95,3 MHz. Inilah RRI Malinau.
1: Dengan untuk di pagi hari ini, demikian untuk program siaran RRI Malinau di Lintas Malino Pagi di ruang dengar Anda yang telah kami temani Anda di 95.3 MHz untuk hari ini. Dan terima kasih banyak untuk para pendengar yang masih terus stay bersama kami di 95.3 MHz untuk pagi hari ini. Namun sejumlah informasi menarik lainnya masih akan terus hadir di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 malam ya. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Kami bertugas mohon pamit undur diri dari semuanya. Kami ucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan salam RRI.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

0: prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru, yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama, setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya,

0: Ini 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat, jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan 2 opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan 20 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo semua, apa kabar yang baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih ya untuk yang telah bersama kami sedari Pro 1 RRI Tarakan ini mengudara sejak pukul 5 pagi. Oke, hujan sudah mereda, kembali lagi sinar matahari tampak di luar sana ya. Seperti itulah cuaca kita, tidak dapat ditebak ya, hujan, panasnya, mendungnya, berganti. Bahkan tanpa durasi yang lama, tahu-tahu udah pindah lagi nih cuacanya ya. Jadi ya memang agak PR bagi kita belakangan ini untuk jaga kesehatan ya. Dan agak susah sebenarnya, apalagi kalau lagi sibuk-sibuknya atau mungkin lagi ya lagi abai aja ya, namanya kita manusia ya kan. Kadang ada momen dimana kita tuh abai aja gitu dengan kesehatan kita sendiri yang biasanya disiplin untuk urusan makan, minum, vitamin. Ada momen dimana kita agak terlepas, agak luput gitu menjaga kesehatan. Dan hasilnya nih suara yang lagi bersuara ini seperti suara zombie ya. Ini tanda bahwa memang lagi kurang sehat. Tapi ya kita harus tetap semangat ya kan. Semangat itu salah satu faktor yang membuat orang sakit itu berasa enggak seperti orang sakit ya kan. Jadi sepanjang masih bisa untuk diredam ya, dialihkan dengan hal-hal lain yang lebih energetik ya, atau yang membuat kita lupa kalau kita sakit, lakukan. Karena itu salah satu juga yang bisa membuat imun kita tuh meningkat. Kalau imun kita meningkat ya, penyakit-penyakit selevel batuk, pilek, flu bisa lah ya untuk dihalau. Oke, masih dalam suasana Idul Adha 1447 Hijriah. Masing-masing keluarga biasanya ada tradisi yang berbeda. Ada yang ya standar lah ya, makan-makan bareng. Ada yang silaturahmi, karena biasanya banyak nih para haji di rumah ya kan. Namanya juga ini hari raya haji gitu kan, kalau Idul Adha tuh. Nah sementara untuk di Mekah sana, ini kayaknya sudah memasuki puncak haji gak sih? Kemarin berita yang sempat terbaca sudah mulai memasuki puncak haji ya. Ya walaupun ada sedikit berita duka ya, salah satu jemaah haji dari Tarakan berpulang ya. Dan informasi yang diterima ya dimakamkan di Mekah. Nah untuk yang sudah siap dengan prosesi Idul Adha, penyembelihan hewan kurban ini, panitia-panitianya pasti sudah berjibaku ya di bawah tenda biru. Biasanya kan gitu ya, untuk proses penyembelihan itu pakai tenda. Rame sekali ya, sudah mulai untuk penyembelihan, penimbangan, lalu mulai nanti pendistribusian daging ke tempat-tempat yang sudah menjadi rutinitas. Nah untuk Tarakan sendiri, ada sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto, namanya Mike Tyson ya. Entah kabarnya seperti apa pada saat ini, apakah sudah menjalani proses penyembelihan atau belum. Mike Tyson ini sapi dengan bobot 1,1 ton ya, itu dibantu presiden untuk Kota Tarakan. Sementara untuk di Masjid Istiqlal ya di Jakarta, diketahui untuk Wakil Presiden Gibran ini menyumbang sapi kurban Brahman dengan bobot 1,2 ton tetapi dijadwalkan akan disembelih esok hari ya, hari Kamis 28 Mei 2026.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Main hati. Pendengar, tadi kita sudah bahas ya bahwa tarakan ini kebagian satu sapi limosin seberat 1,1 ton bantuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah hari ini ya, yang dinamakan Mike Tyson atau si leher beton. Tetapi selain tarakan, ada berapa kabupaten kota atau wilayah lagi yang menerima? Nah, dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto ini diketahui menyalurkan 1098 sapi kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke seluruh Indonesia. Dengan rincian, sebanyak 598 sapi dibagikan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Sementara bantuan kurban presiden juga menyasar pesantren, ormas, dan wilayah Indonesia Timur. Jadi ini sebagai bagian bantuan presiden untuk masyarakat di berbagai wilayah tanah air, dikatakan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardian Toro. 598 ekor sapi ini memang dialokasikan untuk pemerintah daerah, sementara 500 ekor lainnya disalurkan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama. Nah, pada awalnya dijadwalkan setiap daerah itu menerima satu ekor sapi kurban dari presiden, tapi terdapat sejumlah daerah yang tidak memiliki sapi dengan standar bobot sesuai ketentuan pemerintah. Jadi standarnya untuk bobot itu 800 kilo sampai 1,3 ton. Jadi setiap daerah mendapatkan satu sapi. Tapi ada 46 daerah yang menerima 2 ekor sapi karena ini sebagai kompensasi atau pengganti sapi jumbo yang tidak tersedia di wilayah tersebut ya. Jadi untuk penyalurannya ya, dari 598 ekor sapi ini untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten serta kota. Lalu 500 ekor lainnya untuk ponpes, lembaga pendidikan, ormas, dan tokoh agama. Jadi kenapa dikasih ya? Karena bantuan ini ditujukan mendukung pelaksanaan kurban di berbagai daerah. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta juga dilakukan ya penyaluran sapi kurban presiden di Kabupaten Banyumas dan Kota Solo. Sementara untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, bantuan ini disalurkan di Kabupaten Bantul. Nah, dari di luar Jawa, Kalimantan Timur ini tercatat menerima alokasi sebanyak 13 ekor sapi kurban presiden. Ini menjadi salah satu distribusi terbesar di luar Pulau Jawa. Kalau di Bangka Belitung juga ada ya, dan ini meliputi Kabupaten Bangka Tengah dan juga Belitung Timur. Kawasan Indonesia Timur juga terjangkau untuk pemberian atau penyaluran bantuan sapi kurban dari presiden ini, seperti Papua Tengah, Maluku, dan Maluku Utara ya. Jadi diusahakan bantuan kurban merata hingga daerah terluar. Lalu apa saja sih jenis-jenis bantuan jenis-jenis sapi bantuan hewan kurban dari Pak Presiden ini? Jadi ada beberapa jenisnya pendengar ya. Antara lain adalah limosin, simental, ongole, hingga brangus. Tapi bobotnya dipastikan semua jumbo ya. Kita breakdown deh ya, simental ini yang kayak apa. Kalau sapi simental itu nama lainnya adalah Swiss Flakfish ya. Jadi ini asal Swiss sapi ini. Cirinya adalah punya bulu kemerahan berpadu corak putih pada beberapa bagian tubuh. Ciri lainnya dikenal bertumbuh panjang, tinggi, dan punya bobot besar. Jadi seringkali dijuluki sapi premium. Jenis sapi simental ini juga sering dijadikan sapi kontes ya, karena ukuran tubuhnya yang memang mencolok pendengar. Lalu juga ada sapi ongole yang dipilih Presiden Prabowo sebagai salah satu jenis sapi bantuan kurban ya. Peranakan ongole ini banyak dikembangkan peternak di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Pulau Jawa. Ciri khasnya tubuh besar, lalu punya punuk di bagian bahu serta warna putih keabu-abuan. Jenis sapi ini dikenal tahan panas dan mampu untuk beradaptasi baik di daerah tropis ya. Dan salah satu sapi ongole kurban presiden berasal dari Kabupaten Bantul dengan bobot mencapai 1 ton.
Sapi tersebut diberi nama Mbah Iran oleh sang peternak ya. Aduh, namanya Mbah Iran. Juga ada sapi brangus ya. Yang jenis sapi brangus ini masuk dalam daftar sapi kurban Presiden Prabowo tahun ini, dan ini adalah hasil persilangan Brahman dan Aberdeen Angus ya. Jadi namanya Brangus. Ciri khasnya punya warna hitam, tubuhnya padat, kakinya kokoh, dikenal tahan cuaca panas serta memiliki kualitas daging yang tinggi. Salah satu sapi Brangus pilihan Presiden, asalnya dari Kota Tangerang, bobotnya sekitar 1,1 ton dan sapi tersebut diberi nama Sambo oleh sang peternak ya. Ini Pak peternaknya aman enggak nih? Nanti kalau Pak Sambo marah gimana? Ya itu ya. Beberapa jenis yang menjadi sapi bantuan hewan kurban dari Presiden Subianto, Prabowo Subianto untuk daerah-daerah di Indonesia, merata bahkan sampai ke Papua sana. Oke ya. Mudah-mudahan kebahagiaan Idul Adha ini juga merata ke seluruh Indonesia. Pukul 10.39 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya akan hadir Lavina dengan Kurindukan.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

sih habis nangis, eh malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Pendengar, selamat siang. Pukul 11.07 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kebersamaan kita sudah beralih ke sesi pukul 11 hingga menjelang pukul 12. Nah, maka akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu tradisional dan budaya. Nah, untuk siang ini dipilihkan Mas Ai dari lagu-lagu khas Jawa. Jadi selamat siang semua untuk warga Jawa di Kota Tarakan. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu ini ya. Ada almarhum Didi Kempot, ada Cak Dikin juga. Lalu juga ada Dini Aditama dan Anjas Saputro. Masing-masing dengan lagu-lagu mereka yang mudah-mudahan bisa membawa Anda pada suasana kampung halaman tercinta. Getuk dari Cak Dikin.

Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semeneraja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: 01 asal usul. 01 asal usul.
1: Gudeg merupakan kuliner khas dari Yogyakarta yang mendunia. Rasanya yang manis membuat semua orang menyukai gudeg. Sejarah kemunculan gudeg dimulai bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentauk di daerah Kota Gede sekitar abad ke-15. Saat pembangunan Kerajaan Mataram di Alas Mentauk, banyak pohon ditebang, di antaranya pohon nangka, kelapa, dan melinjo. Karena buah nangka, kelapa, dan melinjo berlimpah, para prajurit Mataram membuatnya sebagai masakan yang akhirnya menjadi gudeg. Karena saat memasaknya harus diaduk, yang dalam bahasa Jawa disebut hangudeg, maka nama masakan dari nangka muda ini dinamai gudeg. Gudeg tercatat dalam sastra Jawa Serat Centini. Diceritakan sekitar tahun 1600, pangeran di kerajaan yang ada di Klaten menjamu tamunya dengan berbagai masakan. Salah satunya adalah gudeg.
0: Bro 1 asal usul, boleh usul tapi tidak asal.

Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang biji congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Sukarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terbuka, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dalam begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoyer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya, penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.

0: nanti ya. Oke. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
1: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
0: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
1: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Priok.
0: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh Jun Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang akan menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main offense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BHC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebo Fikri, akan menatang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jinle. Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti, harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Doja Xuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kansuan Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah. Sampai jumpa.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Fidoret. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini 2 pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Pendengar, kembali bersama kami program 1 RRI Tarakan, yang mana Anda telah tuntas untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta dan juga kumandang azan zuhur pada pukul 12 lebih 10 menit lalu tadi ya. Nah, pendengar, di 24 menit kebersamaan kita beranjak dari pukul 12 siang ini menemani Anda yang bersantap siang ataupun yang tengah beristirahat, maka kembali lagu selingan akan kembali kami hadirkan. Untuk kemudian akan hadir berita Paguntaka sekitar pukul 13 mendatang ya. Untuk informasi-informasi aktual yang terjadi untuk kawasan Bumi Paguntaka dan sekitarnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Tarakan. Rangkaian lagu selingan ini kembali dari komposisi Mas Ayu, penata musik kita, Southern AM, dengan Rasa Yang Salah.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Kunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Kunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Pasahkan dia. Makanan.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, RRI Tarakan menyampaikan berita Pagun Taka edisi Rabu 27 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Pagun Taka selengkapnya. Pemerintah Kota Tarakan menyalurkan bantuan hewan kurban untuk sejumlah masjid pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Dari Pemkot itu merupakan program tahunan sesuai dengan besaran anggaran yang tersebar pada beberapa masjid.
2: Pemerintah Kota Tarakan kembali menyalurkan bantuan hewan kurban untuk masyarakat melalui sejumlah masjid pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan simbolis dilakukan pelaksana tugas Wali Kota Tarakan Ibnu Saud di Masjid Al-Ukhuwah Islamiyah, Kelurahan Juwata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Selasa 26 Mei. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Tarakan alias menjelaskan, Pemkot Tarakan menyerahkan 8 ekor sapi yang didistribusikan ke sejumlah masjid yang belum pernah menerima bantuan kurban dari Pemkot Tarakan dan yang dinilai masyarakatnya lebih membutuhkan.
1: Bantuan dari Pemkot itu merupakan program tahunan sesuai dengan besaran anggaran yang tersebar pada beberapa masjid. Metode yang dipakai oleh Pak Wali putuskan bahwa pada prinsipnya semua masjid di Kota Tarakan ini harus dapat. Makanya selama mulai dari periode awal sampai periode kedua ini nyambung terus. Jadi yang diberikan ini adalah giliran pada masjid yang belum mendapat bantuan sapi. Itu secara bergilir. Ya,
2: melalui bantuan ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memastikan warga bisa merasakan kegembiraan di Idul Adha. Ia mengaku tahun ini jumlah bantuan mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Hal itu disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga distribusi dilakukan secara merata dan adil ke seluruh sektor. Selain bantuan dari pemerintah Kota Tarakan, juga dilakukan penyerahan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Presiden kepada masyarakat Kota Tarakan dalam menyambut Idul Adha. Pemerintah Kota Tarakan turut mengimbau seluruh panitia pelaksana agar amanah menyalurkan hewan kurban, khususnya bantuan dari Presiden Republik Indonesia, dapat dilaksanakan secara penuh tanggung jawab, transparan, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan teladan bagi umat Islam yang patuh dan taat pada perintah Allah. Ketaatan mereka menjadi refleksi dari makna Hari Raya Idul Adha.
3: Bagi yang belum melakukan puasa, mudah-mudahan di tahun akan datang Allah Subhanahu Wa Taala masih menemukan kita Hari Raya Idul Adha.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam disunahkan berpuasa khususnya puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Selain itu disunahkan tidak makan atau minum sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Hal ini menurut Khotib Sholat Id Masjid Nurul Islam Pamusian Tarakan Nur Ali merupakan bentuk meneladani Rasulullah SAW agar umat Islam dapat segera menyantap hidangan daging kurban setelah sholat dan khotbah Idul Adha selesai.
3: Ini sebagai spiritual alignment, spiritual pendekatan untuk saudara muslim. Bagi yang belum melakukan puasa, mudah-mudahan di tahun akan datang Allah Subhanahu Wa Taala masih menemukan kita Hari Raya Idul Adha. Sehingga ditulis di dalam pikiran, ditulis di dalam agenda. Ingatkan bahwa tanggal 8 Zulhijjah puasa sunnah namanya tarawiyah, dan tanggal 9 Zulhijjah namanya puasa arafah.
4: Selain itu, dalam khutbahnya Nur Ali juga menyampaikan bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim kepada Allah pada saat diperintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ismail pun juga merupakan sosok yang patuh dan taat kepada Allah dan juga orang tua. Masjid Nurul Islam Pamusian pada perayaan Idul Adha 2026 akan memotong kurban sebanyak 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Nurul Islam usai sholat Idul Adha. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti berita Paguntaka disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan menyerahkan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL secara langsung dari rumah ke rumah warga. Langkah kolaboratif ini ditargetkan menyasar 500 bidang tanah sepanjang tahun 2026. Setia Widadi.
5: Ya, mudah-mudahan masyarakat senang dengan program kami, mendukung program kami, kemudian sertifikat yang kami terbitkan bisa meningkatkan kesejahteraan.
6: Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan menyerahkan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL secara langsung dari rumah ke rumah warga. Kegiatan jemput bola yang baru pertama kali dilakukan di Kalimantan Utara ini menyasar warga di daerah Kampung 4. Agar berjalan dengan lancar, petugas BPN di lapangan didampingi langsung oleh Camat Tarakan Timur dan Lurah Kampung 4. Kepala BPN Kota Tarakan, Endang Warianti, menjelaskan bahwa sertifikat ini sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada warga agar tanah mereka tidak menjadi sengketa di kemudian hari.
5: Tapi kalau PTSL, kami kolaborasinya dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini pihak kelurahan, pihak kecamatan. Ya, harapannya, ya mudah-mudahan masyarakat senang dengan program kami, mendukung program kami, kemudian sertifikat yang kami terbitkan bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa juga melindungi pemilik haknya, gitu kan, dan bisa meminimalkan terjadinya sengketa atau konflik pertanahan di Kota Tarakan.
6: Endang menambahkan, program ini berjalan di 5 kelurahan, yaitu Juwata Kerikil, Karanganyar, Juwata Laut, Kampung 1 Skip, dan Kampung 4. Bagi warga yang ingin mengikuti, caranya cukup mudah dengan melapor ke Ketua RT atau pihak kelurahan setempat. Pembagian sertifikat di ke rumah-rumah ini disambut gembira oleh masyarakat. Sehan, salah seorang warga Kampung 4 yang mendampingi istrinya, Ibu Rima Melati, mengaku sangat puas dengan pelayanan prima dari BPN. Menurutnya, sertifikat digital model baru ini jauh lebih praktis dan aman karena sudah dilengkapi titik koordinat yang jelas.
7: Alhamdulillah dengan adanya pelayanan yang kami anggap benar-benar saat ini sangat pelayanan prima lah. Kami didatangi dengan baik oleh petugas, kemudian diarahkan bagaimana pengisian formulir yang benar dan sebagainya, termasuk pengukuran kami saksikan sendiri. Jadi sekarang ini sudah ada titik koordinat. Jadi kami yakin bahwa dengan titik koordinat itu tidak mungkin ada tumpang tindih. Kami berterima kasih kepada pemerintah khususnya yang telah bersedia memudahkan segala urusan-urusan ini sehingga kami memperoleh sertifikat yang sangat praktis sekali.
6: Dari target 500 bidang tanah di Kota Tarakan untuk tahun 2026 ini, BPN mencatat sudah ada 280 sertifikat yang selesai diproses, sedangkan sisanya masih dalam tahap pengumpulan berkas. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidikan kasus dugaan tindak pidana perdambangan di Kabupaten Nunukan memasuki babak baru. Sejumlah saksi mulai diperiksa Kejaksaan Tinggi Kaltara, namun direktur dua perusahaan tambang justru mangkir dari panggilan penyidik tanpa keterangan.
8: Pada saat pemanggilan yang pertama, yaitu untuk direktur utama perusahaan yang kita jadwalkan pada tanggal 20 Mei lalu, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan.
9: Penyidikan kasus dugaan tindak pidana di sektor pertambangan di Kabupaten Nunukan terus bergulir. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kaltara mulai memeriksa sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, mulai dari pejabat kementerian hingga pihak perusahaan tambang. Namun, dari rangkaian pemeriksaan yang berlangsung pada 18 hingga 12 Mei 2026, satu nama penting justru mangkir dari panggilan penyidik. Direktur utama PT Sebuku Inti Plantation atau SIP berinisial KM, yang juga menjabat Direktur PT Sentral Cipta Murda Daya atau CCM tidak hadir tanpa memberikan alasan kepada penyidik. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltara Andi Sugandi mengatakan tim penyidik telah memanggil sedikitnya 9 orang saksi terkait perkara pertambangan yang tengah didalami. Ia menegaskan beberapa saksi dari pihak kementerian maupun perusahaan tidak memenuhi panggilan, termasuk KM yang keterangannya dinilai penting untuk mengungkap konstruksi perkara. Andi menyebut pemanggilan terhadap KM masih merupakan panggilan pertama. Penyidik akan kembali menjadwalkan pemeriksaan lanjutan guna memastikan proses hukum tetap berjalan.
8: Untuk penyidikan perkara pertambangan ini telah mengerucut, penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap perusahaan atau korporasi yang berkaitan dengan perkara ini. Namun pada saat pemanggilan yang pertama, yaitu untuk direktur utama perusahaan yang kita jadwalkan pada tanggal 20 Mei lalu, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang konfirmasi yang jelas kepada kita. Jadi nanti pada minggu-minggu ini kita akan mengagendakan ulang untuk langkah-langkah selanjutnya untuk meminta keterangan terhadap direktur utama perusahaan ini.
9: Hingga kini Kejaksaan Tinggi Kaltara masih terus mendalami perkara tersebut dan belum mengungkap detail substansi kasus yang sedang diselidiki. Data Newsletter Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polisi berhasil meringkus pelaku pembobol mesin ATM Bank Muamalat dalam waktu singkat. Christopher Hia.
10: Bank Muamalat Tarakan melaporkan adanya dugaan percobaan pencurian disertai pengrusakan mesin ATM Bank Muamalat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman.
11: Tim Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Tarakan dengan sigap mengungkap kasus perusakan dan percobaan pencurian mesin ATM milik Bank Muamalat. Hanya butuh waktu kurang dari 24 jam sejak kejadian, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengkonfirmasi bahwa keberhasilan tersebut berawal dari laporan pihak Bank Muamalat yang menginformasikan adanya dugaan pencurian dan perusakan mesin ATM di Jalan Jenderal Sudirman RT 4 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah. Aksi perusakan pertama kali terdeteksi pada Sabtu lalu sekitar pukul 6 pagi. Alarm sensor dari pusat monitoring bank menunjukkan tanda-tanda anomali mengindikasikan bahwa mesin ATM di lokasi kejadian tidak berfungsi atau offline. Rusli menyebut ketika personil bank melakukan pemeriksaan di lokasi insiden, mereka menemukan kerusakan serius pada fasilitas ATM tersebut. Kerusakan mencakup pintu ruang ATM yang rusak, monitor mesin ATM yang pecah, serta kerusakan pada brankas ATM akibat alat pemotong seperti gergaji atau gerinda. Melalui rekaman CCTV lokasi terlihat seorang pria sedang merusak dan mencoba mencuri dari mesin ATM tersebut. Akibat aksinya, pihak Bank Muamalat mengalami kerugian material sekitar 15 juta rupiah.
10: Bank Muamalat Tarakan melaporkan adanya dugaan percobaan pencurian disertai pengrusakan mesin ATM Bank Muamalat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Peristiwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Setelah dilakukan pengecekan langsung ke lokasi, diketahui kondisi mesin ATM mengalami kerusakan, diantaranya pintu ruang ATM rusak, layar monitor ATM retak, serta pintu brankas ATM mengalami kerusakan akibat dipotong oleh pelaku. Akibat dari kejadian itu, dari pihak Bank Muamalat Tarakan mengalami kerugian sekitar 15 juta. Setelah dilakukan pencarian intensif pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 sekitar pukul 5.00, tim Resmob berhasil mengamankan pelaku di Jalan Jenderal Sudirman depan dealer Honda Semoga Jaya, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat.
11: Berbekal petunjuk dari rekaman CCTV di tempat kejadian, lanjut Rusli, tim Resmob Satreskrim Polres Tarakan langsung melakukan penyelidikan intensif. Dalam waktu singkat, identitas pelaku berhasil diketahui, yang merupakan pria berinisial AP, warga Kleran Tugu Mulyo yang tinggal di Jalan Anggrek, Kampung Bugis, Kelurahan Karanganyar. Berdasarkan catatan polisi, pelaku ternyata merupakan residivis kasus pembobolan toko mainan. Dikatakan Rusli, dalam prosesi interogasi, pelaku mengakui seluruh tindakan terkait perusakan dan percobaan pencurian di ATM Bank Muamalat. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan keterlibatannya dalam aksi pencurian di sebuah toko roti terkenal yang berada di kawasan THM. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Markas Polres Tarakan guna menjalani penyidikan lebih lanjut. Atas kejahatan yang dilakukan AP, ia dijerat sejumlah pasal, diantaranya pasal 477 KUHP junto pasal 17 ayat 1 KUHP pidana subsider, 476 junto pasal 17 ayat 1 KUHP pidana, atau pasal 522 KUHP pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Langkah-langkah hukum yang tengah dilakukan penyidik meliputi pengamanan tersangka, pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi, serta pendalaman terhadap pelaku. Ibtu Rusli memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan Kristofan menutup kebersamaan kita dengan berita Paguntaka siang ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
12: Sekian berita Paguntaka.

Mendengar dengan tuntasnya berita Pagontaka, maka kami mempersiapkan hadirnya lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah disusun Mas Aib Nata Musik kita, terangkum dalam Pro Dangdut untuk siang ini. Nah, beberapa lagu selingan yang akan kami hadirkan, kita mulai dengan Club Project Yogyakarta.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Anda pasti sudah tidak asing dengan lagu ini, bukan? Setiap ada perayaan ulang tahun, lagu ini wajib dinyanyikan. Tapi, tahukah Anda asal-usul lagu ini? Lagu yang fenomenal tersebut diciptakan pada tahun 1893 oleh seorang guru TK asal Amerika Serikat bernama Mildred Hill. Awalnya lagu ini berjudul Good Morning to All untuk menyambut anak-anak di sekolahnya setiap pagi. Lagu ini semakin populer sehingga adik dari sang pencipta mengubah lirik Good Morning to All menjadi Happy Birthday to You seperti yang kita kenal sekarang. Meski hanya memiliki lirik sebanyak 4 baris, lagu ini masuk dalam Guinness Book of World Record sebagai lagu yang paling sering dinyanyikan di seluruh dunia dan telah diterjemahkan ke dalam 18 bahasa.

sekaligus menutup perjalanan lagu-lagu selingan, dan kita akan menuju Pro Dangdut. Bagai lagu-lagu dangdut yang sudah disusun oleh Mas Ayu ya. Nantinya lagu-lagu dangdut ini akan hadir diawali dengan Endang Rahman.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih ibu.
0: Wah wah wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya iya iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara, tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengencam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasi

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional?

2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman

Mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah piala dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al-Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal mulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Quinas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Quinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola, Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan.

0: cakap lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kau dek, bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, tenang kau dek sama dia. Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Oleh, agak ke pinggir lah, lay, dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, Diki. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami,

0: 꾸역 뻗쳐버리고
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Mendengar suara dari Gita Yobi, Kupuja-puja mengantarkan kita ke menit 37 dari pukul 14 ya. Gita Yobi ini adalah kakak dari Gea Yobi yang sekarang juga sudah mulai merangkak naik di belantika musik dangdut ya. Sudah banyak sekali tawaran panggung dan album yang dihasilkan oleh sang adik menyusul kakaknya Gita Yobi, Kupuja-puja yang sudah menghibur kita sampai saat ini. Dan masih ada nama-nama seperti Ike Nurjana, Iis Dahlia, dan juga Happy Asmara ya. Nanti kita akan hadirkan satu demi satu ke ruang dengar Anda. Semoga terhibur. Dan Gantung dari Ike Nurjana, ini koleksi kita berikutnya untuk Anda dengarkan. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Sih, kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2020.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Nah, kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar di manapun Anda berada. Dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malinau. Selamat beraktivitas buat semuanya yang mungkin baru bergabung. Dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan bersama saya Muhammad Rian di edisi siar tanggal 27 Mei 2026. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pendengar di Malinau sore hari ini, kami akan hadirkan berbagai informasi di ruang dengar Anda semuanya.

0: Setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati Hari Besar Nasional, yakni Hari Kartini, untuk mengingat perjuangan-perjuangannya dalam persamaan hak. Tapi, apakah kamu tahu sosok pribadi Kartini dan kehidupannya? Kamu harus tahu bahwa sebenarnya buku Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang, pada mulanya bukanlah sebuah buku, melainkan hanya kumpulan surat-surat yang dikirimkan kepada J.H. Abedanon dari teman-temannya di Eropa. Setelah Kartini meninggal, J.H. Abedanon berinisiatif untuk membukukan surat-surat tersebut dengan judul ini lebih dikenal di Indonesia sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang.
1: Ada baiknya juga kamu tahu bahwa terbitnya surat-surat Kartini ini ternyata sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Pemikiran-pemikiran Kartini dalam surat-surat itu mampu mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap adat istiadat budaya Jawa dalam memperlakukan seorang perempuan. Selain itu, pemikirannya juga mampu menginspirasi pejuang kebangkitan nasional. Salah satunya adalah W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Sebaiknya kamu tahu juga bahwa perjuangan Kartini memang tak hanya menginspirasi kaum perempuan Indonesia saja, melainkan kaum perempuan Belanda juga ikut merasakan hal yang sama. Untuk itu, nama harum perjuangan Kartini kini diabadikan oleh pemerintah Belanda sebagai nama jalan. Bukan hanya satu jalan, tapi ada 4 jalan di Belanda yang menggunakan nama Kartini sebagai nama jalannya.

0: Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia? Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
1: Saat kau terluka di dalam sadarku,

0: akhirnya impian kita terwujud.
1: Itu artinya adik bisa jadi pilot dong.
2: Kakak bisa jadi astronot dan terbang ke luar angkasa.
0: Semua impian kita bisa terwujud karena kita rajin menabung. Raih cita-citamu setinggi bintang di langit dan wujudkan impianmu dengan rajin menabung. Ayo teman-teman, raih cita-citamu setinggi bintang di langit.
3: Yeay! Mare! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyau Maklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyau Maklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap

0: akhirnya impian kita terwujud.
1: Itu artinya adik bisa jadi pilot dong.
2: Kakak bisa jadi astronot dan terbang ke luar angkasa.
0: Semua impian kita bisa terwujud karena kita rajin menabung. Raih cita-citamu setinggi bintang di langit dan wujudkan impianmu dengan rajin menabung. Ayo teman-teman, raih cita-citamu setinggi bintang di langit.
3: Yeay! Mari! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

bahwa Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang sangat menghormati bahasa Indonesia. Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda mengapa burung merpati memakan kerikil? Burung merpati memakan kerikil untuk membantu pencernaannya. Burung tidak memiliki gigi, sedangkan makanannya keras seperti biji-bijian. Oleh karena itu, burung memakan kerikil untuk membantu menggiling biji-bijian agar hancur di dalam tempoloknya.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasi buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam Den Lapeh dari Sumatera Barat.

Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 27 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Fadli di sana. Halo Fadli, apa kabar dan bagaimana cuaca di Banjarmasin sore ini?
1: Ya, halo juga Wina, kabar saya sehat dan alhamdulillah cuaca di sini cerah berawan. Sebaliknya bagaimana di Nunukan Wina?
0: Kalau di Nunukan kabar baik dan cuaca mendung begitu Fadli.
1: Baik, siap.
0: Baik, Fadli ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya Wina, informasi dari Banjarmasin terkait dengan bantuan sapi dari Presiden Prabowo Subianto.
0: Baik, Fadli silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina, di Nunukan pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, sapi jenis simental berbobot hampir 1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan ke Masjid Agung Miftahul Ihsan kemarin. Bantuan diterima langsung oleh pengurus masjid dan disaksikan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR beserta jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Sapi jenis simental berbobot hampir 1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan ke Masjid Agung Miftahul Ihsan. Bantuan diterima langsung oleh pengurus masjid dan disaksikan oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Yamin mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas bantuan hewan kurban dari Presiden RI tersebut. Yamin memastikan proses penyembelihan sapi kurban akan dilakukan di rumah potong hewan atau RPH dan distribusi daging nantinya dikelola langsung oleh pengurus masjid agar penyalurannya tepat sasaran. Hanya menyoroti pembagian daging kurban, Wali Kota Yamin juga mengingatkan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik saat pembagian daging nantinya.
3: Tuan hari ini kita serahkan ke urusan Masjid Miftahul Ihsan ya, karena ini nanti akan dilaksanakan pemotongan sapinya di RPH ya. Ya, jadi satu dari Masjid dan dari kita, ya, dan ini akan dilakukan di RPH. Nanti sapinya akan dibagi, atau dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Ini nanti akan dikelola oleh teman-teman pengurus Masjid Miftahul Ihsan.
2: Sementara itu, Kepala UPTD RPH Basirih Banjarmasin, Anang Dwijatmiko menjelaskan bahwa sapi bantuan Presiden memang wajib dipotong di RPH. Tujuannya untuk memastikan seluruh proses memenuhi standar kesehatan dan syariat. Ia mengatakan proses penyembelihan dijadwalkan berlangsung pada hari raya kedua Idul Adha. Bahkan sapi kurban milik Wali Kota Banjarmasin juga direncanakan dipotong di lokasi yang sama. Anang turut memastikan kondisi sapi bantuan Presiden saat ini dalam kondisi sehat, meski sempat mengalami kelelahan akibat perjalanan jauh dan cuaca panas.
3: Sekarang untuk sapi bantuan Presiden masyarakat itu dilakukan pemotongan di rumah potong. Wajib dilakukan pemotongan di
2: RPH. Untuk pelaksanaannya ini kapan?
3: Untuk pelaksanaan yang di Kota Banjarmasin akan dilaksanakan pada hari Kamis, hari raya Idul Adha yang kedua. Nanti akan disembelih di RPH mulai kurang lebih sekitar jam 7 atau jam 8.
2: Sapi Wali Kota, Pak?
3: Ya, sapi Wali Kota rencananya juga akan di RPH.
2: Tapi untuk pembagian dagingnya dilakukan di Miftahul Ihsan?
3: Informasi nanti sudah keluar dari RPH, sudah dalam bentuk pemisahan, tinggal nanti di
2: untuk kondisi sapinya sudah apa ya dok?
3: Untuk sejauh ini masih sehat, hanya saja stres di jalan karena panas ya.
2: Kehadiran sapi kurban bantuan Presiden tersebut langsung menyita perhatian warga. Selain ukurannya yang jumbo, bantuan itu dinilai menjadi simbol perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, khususnya di Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda Wina di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Fadli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubeda. Halo Jubeda, bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore ini?
1: Iya, selamat sore. Dan kalau cuaca di Kota Tarakan sore ini lumayan mendung ini.
0: Sama berarti di Nunukan ya Jube?
1: Iya.
0: Baik, Jube, ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya?
1: Iya, ada informasi terkait dengan puasa sebelum Idul Adha, itu adalah bentuk keteladanan Rasulullah.
0: Baik, Jube, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Pemirsa dan pendengar, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail merupakan teladan bagi umat Islam yang patuh dan taat pada perintah Allah, yang mana ketaatan mereka menjadi gambaran dari makna Hari Raya Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan Esti Murdiastuti.

Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam disunahkan berpuasa, khususnya puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Selain itu disunahkan tidak makan atau minum sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Hal ini menurut Khatib Sholat Id Masjid Nurul Islam Pemusian Tarakan Nur Ali merupakan bentuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam dapat segera menyantap hidangan daging kurban setelah sholat dan khutbah Idul Adha selesai.

0: Selain itu, dalam khutbahnya Nur Ali juga menyampaikan bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim kepada Allah pada saat diperintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ismail pun juga merupakan sosok yang patuh dan taat kepada Allah dan juga orang tua. Masjid Nurul Islam Pamusian pada perayaan Idul Adha 2026 akan memotong kurban sebanyak 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Nurul Islam usai sholat Idul Adha. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Rakan, kembali kepada Nadi Dinunukan.
2: Terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.

0: Pendengar kami mohon maaf, kami lanjutkan informasi dari Samarinda. Dan sore hari ini kita sapa terlebih dahulu di Samarinda ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Wina.
0: Sore, bagaimana kabar dan cuaca di Samarinda Ria?
1: Kabar dan cuaca Samarinda cukup menyenangkan, cerah di Idul Adha kali ini rekan Wina.
0: Baik, baik Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?

0: Samarinda, rekan Wina.
1: Baik, Ria, silakan untuk informasi selengkapnya.
0: Terima kasih, Wina. Pendengar, Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda melaksanakan penyembelihan belasan hewan kurban pada peringatan Idul Adha 1400 Hijriah. Salah satu hewan kurban berasal dari bantuan Presiden Republik Indonesia.
2: Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur, tahun ini menerima total 13 ekor sapi dan 3 ekor kambing untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Proses penyembelihan dilaksanakan di area belakang masjid setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 yang dihadiri ribuan jamaah dan juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud. Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur, Irianto Lambri, menyampaikan momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai pengingat untuk menumbuhkan keikhlasan dan kepedulian sosial. Dari total 13 sapi, satu diantaranya merupakan bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, satu ekor lagi berasal dari Pemprov Kaltim melalui Bank Kaltim Utara. 9 ekor sapi hasil urunan pengurus dan karyawan Badan Pengelola Islamic Center, satu ekor dari Dinas Kehutanan Kaltim, serta satu ekor lagi dari keluarga Irianto Lambri. Sementara 3 ekor kambing berasal dari partisipasi jemaah dan pelajar SMP Islamic Center.
3: Pada tahun ini, Alhamdulillah, Masjid Baitul Mutakin Islamic Center telah menerima hewan kurban sebagai berikut. Satu sapi bantuan masyarakat dari Presiden Republik Indonesia, satu ekor. Ini nanti secara resmi akan diserahkan oleh Pak Gubernur setelah kita selesai melaksanakan sholat. Kedua sapi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bank Kaltim Utara, satu ekor.
2: Untuk menjaga ketertiban distribusi, panitia menyiapkan 1.254 kupon pembagian daging kurban bagi warga dan kaum duafa di sekitar kawasan Islamic Center. Daging kurban didistribusikan mulai pada sore hari dengan melibatkan panitia maupun relawan di lingkungan Islamic Center. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Wina, demikian tadi laporan dari Ahmad Junaidi, dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banyu Sentara berikutnya, Wina.
1: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar dan bagaimana cuaca di Palangkaraya?
1: Iya, selamat sore Wina di Nunukan. Alhamdulillah di Kota Palangkaraya kami dan juga rekan-rekan dalam keadaan sehat. Dan cuaca di Kota Palangkaraya juga cerah. Wina, bagaimana di Nunukan sore ini?
0: Baik, berbanding terbalik ya. Kalau di Nunukan mendung sore ini, Dewi.
1: Oh, mendung ya, oke okay deh. Yang penting hati baik. Tidak mendung, Wina.
0: Setiap, selalu cerah seperti itu ya. Iya. Baik, Dewi silakan informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini.
1: Iya, ini terkait dengan pesona Tambun Bunga yang diyakini dapat mendongkrak ekonomi dan juga promosi wisata di Kalimantan Tengah, Wina.
0: Baik, Dewi silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Ya, baik pendengar ya, kehadiran event Pesona Tambun Bungai ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Kalimantan Tengah. Event budaya dan pariwisata diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan budaya daerah kepada masyarakat luas, baik dari dalam maupun luar Kalimantan Tengah. Selengkapnya Sabila Indasari melaporkan.
2: Menyambut baik tentang event Pesona Tambun Bungai, di mana event ini akan mengenalkan potensi-potensi yang ada di Tambun Bungai.
3: Kehadiran event Pesona Tambun Bungai mendapat sambutan positif dari masyarakat Kalimantan Tengah. Menurut warga Kota Palangkaraya yang juga dosen FISIP PGRI Palangkaraya, Wiwi Suprapti, apresiasinya terhadap kegiatan PTB karena mampu memperkenalkan berbagai potensi daerah yang dimiliki di Bumi Tambun Bungai kepada masyarakat luas. Menurutnya event besar seperti Pesona Tambun Bungai tidak hanya menjadi ajang hiburan dan promosi budaya, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wiwi mengatakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan merasakan peningkatan produksi dan pendapatan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Selain itu, ungkap Wiwi, setiap event besar yang digelar di Kalimantan Tengah selalu membawa pengaruh positif terhadap geliat perekonomian daerah. Oleh karena itu, promosi Pesona Tambun Bungai yang dilakukan secara luas diyakini dapat menarik perhatian masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, untuk datang dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sebagai masyarakat Kalimantan Tengah, ia mengaku bangga karena daerahnya terus menghadirkan event yang mampu menarik minat wisatawan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Diharapkan Pesona Tambun Bungai dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kunjungan wisata serta memperkuat citra Kalimantan Tengah sebagai daerah yang kaya budaya dan potensi ekonomi.
2: Tentunya yang lebih menggembirakan itu menggeliatnya perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya para UMKM. Kalau ada event-event besar, mereka itu akan memproduksi, tentunya yang biasanya biasa-biasa saja, ini kalau ada event-event produksinya, produksi usaha mereka itu meningkat, dan penghasilan mereka meningkat. Jadi pada dasarnya kalau ada event itu kelihat ekonomi di Kalimantan Tengah itu terpengaruh oleh event-event besar yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya dalam waktu dekat ini Pesona Tambun Bungai ini kalau sudah disiarkan dipromosikan kemana-mana, masyarakat pasti akan siap-siap menyambut kegiatan Pesona Tambun Bungai.
3: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas, menyampaikan kegiatan PTB tahun ini dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah, khususnya di bidang pengembangan UMKM.
4: Dorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah, khususnya di bidang pengembangan UMKM. Kalau tadi khusus, seperti biasa, kita juga akan memberikan diskon-diskon khusus. Jadi, kemudian juga dari sisi diskusi dan talk show-nya juga menampilkan narasumber yang cukup kompeten, bahkan nasional.
3: Diharapkan melalui event Pesona Tambun Bungai yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 31 Mei 2026 dengan melibatkan berbagai pihak dan 12 pelaku UMKM pilihan ini dapat menghidupkan perekonomian daerah ke pangsa pasar pasar yang lebih luas untuk penjualan produk UMKM Kalteng yang terdiri dari wastra, kriya, hingga olahan makanan dan minuman. Pada Pesona Tambun Bungai 2026 ini mengusung konsep 3E, yakni Exhibition, Education, dan Importment. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian tadi Wina, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 27 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih. Pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Sen, Sen.
1: Uy.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu, begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Dengar 97,9 MHz di pukul 16 sore ini, 18 maksud kami, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni lagu-lagu religi dan juga lantunan ayat suci Al-Quran menjelang azan sholat maghrib.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya, berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir, berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap Nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam mendengar Warta Intimum edisi siar Rabu 27 Mei.

0: Bupati dan Wakil Bupati meninjau pemotongan hewan kurban. Berikut laporan reporter Widayat.
1: Bupati Malinau WMP Bemawa SEMH dan Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI didampingi asisten dan para kepala organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemkab Malinau langsung mengunjungi sejumlah masjid yang melakukan pemotongan hewan kurban pada Rabu 27 Mei 2026 usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Bupati Malinau ingin memastikan bahwa pemotongan hewan kurban hingga pembagiannya sesuai dengan prosedur dan memenuhi standar, termasuk juga kesehatan hewan sehingga saat dikonsumsi masyarakat juga tidak berdampak pada kesehatan manusia.
2: Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun ini dia telah menganggarkan secara khusus untuk kurban itu sebanyak 1,2 miliar ya, 43 ekor ya, ditambah dengan juga pemberian langsung dari Bapak Presiden, ya ada beberapa bantuan dari pribadi, dari jemaah ya, dan itu mudah-mudahan ya itu bisa menjadi berkah ya, itu bisa bermanfaat ya sampai kepada jemaah di masing-masing tempat, dan semua berjalan dengan baik dan dilakukan dengan proses yang baik dan warga juga ya tertib ya untuk menyaksikan proses ini. Jadi saya bersama dengan Pak Wakil, bersama dengan Pak Asisten dan beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau, bukan hanya pada saat menyaksikan ini, tapi ada proses mulai memilih korban yang kita serahkan, yang kita sumbangkan ya, bagi masjid-masjid ya, memang bagi jemaah kita, bagi masyarakat kita, karena nanti penerima ini kan masyarakat kita juga. Jadi ini tempat dan waktu yang tepat yang bisa pemerintah berikan ya, secara khusus pada hari kurban ini ya, yang sudah kita lakukan.
1: Sementara itu, tenaga ahli medik veteriner dan kesehatan hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Dr. Brian Toding Ambabunga, mengatakan sejauh ini semua hewan kurban sebelum dipotong dalam kondisi sehat.
3: Kami lakukan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan umur, luka atau lesi pada mulut hewan kami periksa pula. Untuk sementara ini kami tidak menemukan pada saat pemeriksaan antemortem, begitu juga jika ada masalah pada kulit, begitu juga jika ada masalah pada kaki hewan. Sampai di hari H-1 kemarin kami tidak menemukan permasalahan tersebut. Dan untuk hari ini pada tanggal 27 Mei kami telah melaksanakan pemeriksaan yang namanya postmortem, yaitu pemeriksaan pada ternak-ternak atau hewan yang sudah dipotong. Beberapa memang kami temukan pada pemeriksaan postmortem itu masih ditemukan cacing hati ya, cacing hati. Kami juga masih menemukan khususnya pada sapi bantuan ya, bantuan dari Banmas, sapi presiden, kami menemukan ada cacing hati pula tadinya, dan di beberapa masjid pula kami temukan ada juga cacing hati dan beberapa perubahan pada organ ya.
1: Di hari pertama pelaksanaan Hari Raya Kurban ini, Dinas Pertanian sudah mencatat sebanyak 63 ekor sapi jantan dan sebanyak 18 ekor kambing jantan yang dipotong sebagai hewan kurban. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Bupati Malino tegaskan tahun 2026 Masehi ini ada 43 ekor sapi hewan kurban yang 2 diantaranya diperuntukkan bagi tenaga outsourcing PMK Malino. Berikut laporan Reporter Widayat.
1: Wakil Bupati Malinau, Jakaria, SEMSI dan keluarga melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi di Masjid Agung Darul Jalal Tanjung Blimbing, Kabupaten Malinau pada Rabu 27 Mei 2026 bersama masyarakat. Wabub mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran ibadah dan menjabarkan rincian penyaluran hewan kurban tahun ini yang menyentuh kelompok masyarakat yang sebelumnya jarang terjangkau. Terkait penyaluran bantuan hewan kurban dari pemerintah daerah, Jakaria menjelaskan bahwa tahun ini total ada 43 ekor hewan kurban yang disalurkan ke berbagai titik. Rinciannya mencakup 39 masjid yang tersebar di seluruh wilayah, 2 musola yang mendapatkan perlakuan khusus, 2 ekor untuk kebutuhan di lingkungan pemerintah daerah, serta 1 ekor di rumah jabatan.
2: Ya, alhamdulillah tahun ini ada 39 masjid, ada 2 musola, kemudian 2 ekor itu untuk kurban di pemerintah daerah bagi honorer atau tenaga outsourcing. Nah, ini diperuntukkan pemerintah daerah oleh Bapak Bupati agar mereka juga bisa menikmati hewan kurban, bukan hanya umat muslim, tapi semua outsourcing akan diupayakan untuk dapat data. Kemudian di rumah jabatan juga ada 1 ekor, ini terusus bagi kaum duafa yang mungkin tidak tersentuh, nanti kami akan evaluasi untuk juga bisa menerima hewan kurban, terutama tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah jabatan Wakil Bupati.
1: Terkait pelaksanaan sholat Idul Adha, Jakaria mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat. Ia menyaksikan sendiri mulai dari pukul 7 pagi, jamaah terus berdatangan memadati halaman masjid. Panitia bahkan harus menyiapkan aula samping dan halaman tambahan karena kapasitas utama masjid sudah penuh sesak. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Intimu hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap Nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang dinominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Supral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.

0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sumatera.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Roda Sisa Padahal dia sampai di hotel 420 di sektor 4, 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan, sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan dari pada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
6: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarot tadi, perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Akobah?
7: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
5: Artinya memang ini pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Akobah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Akobah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
8: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
9: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
10: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
9: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
11: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
9: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
12: Ratusan warga Dusun Bulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
13: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MDG, cek kesehatan.
14: gratis koperasi Desa Merah Putih supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Itu mudah-mudahan pemilihan Desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di desa ini.
12: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
15: Sapi Pak Presiden.
16: Penasaran ya?
15: Iya.
16: Besar nggak ukurannya tadi?
15: Besar banget.
12: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
18: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
17: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Dikotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbun ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotimini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
18: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
19: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
18: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
20: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
21: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim
1: gaib bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
20: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
2: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bang Jadik Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
20: Gary Bora, RRI di Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
22: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
23: Pengunjung hari ini ramai dibanding hari-hari biasa.
24: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya, jadi mungkin banyak yang main.
23: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa Mbak biasanya?
24: Tenan
23: apa yang paling banyak dicari?
24: F&B paling.
23: Makanan.
24: Ya, soal makan.
22: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
25: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
23: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
25: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
23: Oh, berarti datang buat healing atau nggak dong?
25: Buat kuliner aja.
23: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
25: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
23: Oh, kurang
25: tahu. Cuma keliling-keliling aja.
23: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
25: Jujur, ini menarik sih.
22: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
26: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
23: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
26: Ibu saya.
23: kenapa?
26: Saya kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
22: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
3: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Priyantara dan Tomo Haki.
4: Nah, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
3: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
4: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
3: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
4: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
3: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
4: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Di Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, Sayoman.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis. Dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun komentar melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-386-6712, 021-384-4545, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan di kesempatan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana Idul Adha di mancanegara.
2: Saatnya kita ikuti dialog khusus Idul Adha di mancanegara.

0: Dan bagaimana pelaksanaan Idul Adha di United Kingdom atau UK? Saat ini kami sudah tersambung bersama dengan PPI UK, ada Adifa Imtiaz Mulia. Adifa, selamat malam.
1: Selamat siang waktu UK, Mas Lukman.
0: Oh, selamat siang. Di sana berarti masih tanggal 27?
1: Betul, 27, jam 1.40 sekarang.
0: Berarti tadi selesai ini ya, untuk sholat idnya, Idul Adha ya?
1: Yes.
0: Ya.
1: Betul, Mas.
0: Nah, kalau untuk pelaksanaan Idul Adha di sana itu seperti apa? Setelah sholat Idul Adha, apa kegiatannya? Adakah penyembelihan hewan kurban juga di sana?
1: Nah, jadi di kota-kota di UK itu kita nggak bisa lihat langsung, Mas, kayak di Indonesia penyembelihan hewan. Biasanya, either sebelum Idul Adha, kita bisa purchase hewan yang mau kita sembeli, mau kambing, unta, ataupun sharing sapi atau full sapi untuk satu orang, itu di halal butcher atau melalui organisasi yang memang ada service untuk penyembelihan itu, Mas, karena di sini sendiri ada food safety dan hygiene yang nggak bisa langsung ada di jalan-jalan atau misalnya di park penyembelihannya. Jadi biasanya mereka akan mendistribusikan hewan-hewannya di negara-negara yang membutuhkan, misalnya Pakistan, Bangladesh, dan Afrika misalnya. Jadi kita nggak bisa lihat langsung, tapi kalau misalnya di halal butcher biasanya kita bisa pick up hasil dagingnya, Mas, atau diantar ke rumah.
0: Jadi untuk proses penyembelihannya itu tidak bisa dilihat langsung, tapi dikirim, apakah dikirimkan berupa videonya ini untuk dokumentasi ini?
1: Yes, biasanya ada bukti videonya yang bisa teman-teman lihat, ada bukti penyalurannya, Mas.
0: Kalau Adifa sendiri sudah berapa lama di UK?
1: Saya kebetulan baru, jadi ini lebaran Idul Adha pertama saya juga di UK. Saya baru dari September tahun lalu, Mas.
0: Ada rencana atau kegiatan dengan teman-teman PPI UK lainnya?
1: Biasanya kalau di PPI UK, karena ini weekdays dan di sini kan tidak ada public holiday untuk Idul Adha sendiri, jadi biasanya kami menyelenggarakan piknik atau makan-makan itu di weekend, atau biasanya beberapa diaspora juga ada yang open house di sore hari atau di malam hari sepulang kerja, Mas.
0: Oh gitu. Ada undangan tidak dari KBRI atau KJRI di sana?
1: Biasanya KBRI, Mas, di sini membuka juga open house untuk hari raya.
0: Sudah.
1: Tapi kebetulan saya di Newcastle, jadi kalau di sini kita nggak ada KBRI atau KJRI karena KBRI-nya cuma di London. Jadi kami biasanya menyelenggarakan sama diaspora, kita biasanya piknik atau kita berkunjung ke rumah-rumah diaspora di sini.
0: Jadi belum ya untuk rencana berkunjung ataupun piknik ini ya?
1: Belum, Mas, kita di sore ini.
0: Oh, sore ini. Rencananya kemana biasanya kumpul-kumpulnya ini?
1: Kebetulan di hari ini, siang ini saya ada sama teman-teman, teman-teman internasional yang muslim. Kemudian nanti sore ada Ketua Al-Imanu, namanya Organisasi Muslim Indonesia kami di Newcastle. Beliau open house, jadi mau main ke sana rencananya.
0: Oh gitu. Nah, kalau Idul Adha di sana tadi ya, kan tidak ada penyembelihan hewan kurban secara langsung gitu ya. Kalau untuk sholat idnya sendiri dekat atau cukup jauh?
1: Kebetulan saya tinggal di daerah yang majoritinya muslim, di Newcastle sendiri, daerah Fenham. Jadi central mosque-nya juga dekat di situ, dan pagi ini beberapa masjid melaksanakan sholat Idul Adha-nya juga. Terus hari ini saya bergabung di Trampoline Park, Newcastle. Itu kebetulan di belakang rumah sih, Mas, jadi dekat, dan kita ramai-ramai di situ. Sepulang dari sholat ada nasi biryani murah, jadi kita bisa tebus dengan 2 pound saja, jadi orang-orang bisa ngantri bareng-bareng di situ, dan ada beberapa bazar juga.
0: 2 pounds itu berarti berapa kalau dirupiahkan? Sekitar berapa ya?
1: Sekitar hampir 50 ribu, Mas.
0: 50 ribu. Cukup terjangkau ya kalau untuk di Inggris ya, di sana ya?
1: Betul, dengan rata-rata biasanya kalau kita beli di shawarma house dan semacamnya itu 7 ke atas, jadi 2 pounds itu cukup murah.
0: Nah, kalau untuk teman-teman PPI di Inggris ini ada berapa banyak, Adifa?
1: Wah, saya kurang tahu exactnya, Mas, tapi kalau di Newcastle sendiri sekitar 300 orang, jadi kita lumayan ramai di Northeast.
0: Nah, kalau Adifa sendiri dari mana di tanah air nih asalnya?
1: Saya dari Jawa Timur, tapi kebetulan sudah tinggal di Jakarta dari kecil, Mas.
0: Oh gitu. Jadi apa? Sudah telepon atau video call dengan keluarga di tanah air?
1: Sudah, kebetulan orang tua saya juga lagi haji, jadi kita video call-nya across countries di Indonesia dan di Mekah juga.
0: Oh gitu, jadi ini ya, tiga negara gitu ya.
1: Betul.
0: Iya. Nah, Adifa, apa sih yang mungkin bisa Adifa rasakan di Inggris di Idul Adha ini? Momentum Idul Adha ini seperti apa? Yang dirasakan mungkin berbeda.
1: Mungkin yang beda pasti makanannya, karena di sini kan lebih banyak nasi biryani dan semacamnya gitu, lauk-lauknya. Terus juga kemudian suasana, karena kita sama international students yang lain, jadi pastinya sangat amat berbeda yang biasa kita sama keluarga. Terus kemudian udara juga, walaupun sekarang sebenarnya sudah masuk summer, tapi di UK sendiri udaranya masih suka berubah-ubah, kadang masih satu digit juga. Kemarin kita punya 25 derajat, tapi hari ini kebetulan lagi 12 derajat, jadi tadi dari pagi sholat pun lumayan chilly, lumayan dingin di sini. Jadi hal-hal yang itu yang sepertinya tidak akan saya dapatkan di Indonesia. Terus juga setelah sholat biasanya banyak yang barbekyuan dan piknik di park yang biasanya kita salam-salaman keliling rumah-rumah tetangga dan saudara. Di sini kita rame-rame aja kumpul-kumpul di park untuk kebersamaannya. Itu sih mas kayak perbedaan yang unik gitu.
0: Iya. Okay. Adifa, jangan diputus ya, nanti kita lanjutkan dan kita undang pendengar, boleh ya Adifa ya, untuk yang ingin bergabung. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami tengah berbincang terkait dengan Idul Adha di mancanegara, kali ini bersama dengan PPI UK atau Inggris. Nanti kami akan lanjutkan setelah yang satu ini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan Idul Adha di mancanegara, kali ini kita berbincang bersama dengan PPI UK atau Inggris, ada Adifa Imtiaz Mulia. Dan Adifa, tadi kalau bicara hewan kurban yang ditawarkan di sana apa saja? Ada apa saja?
1: Kebanyakan kambing dan sapi, Mas.
0: Oh, sama ya, kambing dan sapi ya. Kalau untuk harganya tahu tidak, Adifa?
1: Harganya beda-beda, tapi kebetulan kalau di Inggris sendiri biasanya lebih mahal. Makanya ada organisasi-organisasi yang menyalurkan ke negara-negara yang membutuhkan, dan jauh lebih murah untuk tenaga pekerjanya dan juga harga hewannya, Mas. Seperti Pakistan, Bangladesh, Afrika, dan sekitarnya.
0: Oh, langsung disalurkan ke negara yang membutuhkan ya. Jadi bentuknya itu pembeliannya di sana, langsung di negara itu ya.
1: Betul, Mas.
0: Iya. Nah, tadi kan ini mau kumpul-kumpul dengan teman-teman dan diaspora juga. Ini ada menu khusus yang disiapkan nggak nih untuk bisa mengobati rasa kangen tanah air nih, Adifa?
1: Biasanya kalau untuk potluck kita pasti bawanya makanan Indonesia sih, Mas. Jadi biasanya ada yang bawa ketupat, ada yang bawa rendang, ada yang bawa opor dan semacamnya untuk ngobatin kangennya.
0: Oh gitu ya. Kalau ini berarti pengalaman pertama Adifa di Idul Adha kali ini ya, di Inggris. Dan ini pertemuannya di mana untuk teman-teman diaspora dan ini rencananya sore ini?
1: Untuk yang hari ini kita ada di Gateshead, Mas. Ada salah satu ketua organisasi Muslim di Newcastle yang ngundang ke sana. Jadi itu sekitar 3 kilo dari rumah saya. Jadi by bus ke sana.
0: Berapa lama jaraknya dari tempatnya Adifa saat ini?
1: Karena naik bus, jadi banyak berhenti-berhenti, sekitar hampir 1 jam sih, Mas, 40 menit sampai 60 menit untuk kesana. Tapi sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh.
0: Nah, ini kan tadi Adifa di Newcastle-nya sendiri ya? Nah ini bagaimana untuk mungkin ornamen atau di sana di Newcastle sendiri kemeriahannya biasa saja atau seperti apa untuk adat? Ada kantong-kantong muslimnya tidak di sana?
1: Ada, kebetulan di Newcastle sendiri masjidnya juga cukup banyak mas, terus di sini ada banyak halal shop dan lain sebagainya, jadi ada beberapa yang kadang kasih diskon juga, terus ada donasi juga biasanya untuk Idul Adha sendiri dan volunteer untuk sholat Idul Adhanya dan ornamen-ornamen untuk celebrating rayanya, itu biasanya dibuka untuk umum, jadi banyak dari kita bisa lihat diversity di situ dan teman-teman kita bisa kenal teman-teman dari wilayah-wilayah lain dan negara-negara lain melalui volunteering tersebut.
0: Nah, kalau untuk gemah takbirnya di sana diperbolehkan tidak? Atau seperti apa?
1: Kalau di sini nggak ada yang takbir yang riuh dan festive seperti di Indonesia, tapi sebelum sholat biasanya kayak tadi pagi ada sekitar 1 jam sebelum sholat itu yang keras pakai speaker, dan setelah itu juga sempat ada takbir mas setelah sholat.
0: Jadi untuk malamnya tidak ada ya, tidak terdengar ya.
1: Tidak ada yang menggunakan speaker mas, tapi beberapa masjid ada yang private di dalam masjid yang takbir.
0: Nah kalau untuk tadi sholatnya tadi Adeva penuh di dalam masjid atau memang sampai keluar-keluar seperti di Indonesia atau seperti apa?
1: Di sini karena tidak bisa menampung semuanya, biasanya sampai keluar sih mas, dan banyak masjid juga yang kecil-kecil, tapi kebetulan hari ini karena lumayan banyak yang membuka sholat Idul Adhanya, ada yang di trampolin park juga, tadi pagi saya kesana, jadi beberapa masjid kecil nggak sampai keluar, tapi di trampolin park tadi pagi lumayan ramai dan penuh.
0: Nah untuk keamanan ataupun toleransi antar agama di sana bagaimana Adeva?
1: Sejauh ini saya bisa bilang sangat ramah orang-orangnya, sangat menghargai, terus juga sudah mulai banyak misalnya kayak halal option di restoran dan lain sebagainya, terus juga kemudian sejauh ini saya tidak pernah punya diskriminasi atau dibeda-bedakan, malah beberapa misalnya dosen dan orang-orang di sekitar saya sangat thoughtful sih mas, biasanya mereka kasih disclaimer, oh ini yang pakai daging halal, ini yang pakai ayam halal dan lain sebagainya, jadi biasanya mereka udah menyisakan gitu, udah memisahkan apa yang halal untuk yang muslim, bahkan kadang-kadang kalau ada pembagian makanan gratis di kampus mereka udah punya section halal sendiri, jadi di sini halal sepertinya udah jadi market baru yang sangat familiar.
0: Nah kalau di kampus sendiri ada acara tidak?
1: Yang Idul Adha ini nggak ada mas, cuman biasanya di kampus ada sebelum Idul Adha sendiri beberapa kampus melaksanakan kayak festif, ada makan-makan dan lain sebagainya, tapi kebetulan di Newcastle hari ini nggak ada mas.
0: Ya, Adeva mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman atau kerabat yang ada di tanah air yang menyaksikan siaran dan tayangan kita pada malam hari ini, silakan Adeva.
1: Mungkin mohon maaf lahir dan batin, selamat melaksanakan Idul Adha semuanya, semoga keberkahan Idul Adhanya terasa, semoga semua doa-doa kita terkabul dan sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke kita. Terima kasih Mas Lukman.
0: Terima kasih Adeva, sehat selalu dan ini sukses ya untuk sekolahnya di Inggris. Terima kasih, selamat malam, selamat sore di sana.
1: Selamat sore Mas Lukman.
0: Dengar Adeva Imtiaz Mulia, PPI Inggris, kami berbincang dalam Idul Adha di mancanegara.
4: Demikian, kita baru saja mengikuti siaran dialog khusus Idul Adha di mancanegara.

Pendengar jangan kemana-mana, rangkaian Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, tentunya dengan topik-topik pilihan dan masih ada kaitan dengan kemeriahan ataupun perayaan Idul Adha 2026 ini yang akan kami soroti dari berbagai tema ya, dan juga untuk dari berbagai wilayah nanti kami akan hadirkan laporan-laporan reporter. Dan jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat, ada Ungu dengan Nafasmu.

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana di tengah masih tingginya tekanan global terhadap perekonomian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis penerimaan negara akan terus meningkat, utamanya penerimaan dari sisi perpajakan. Berikut laporannya langsung disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan keyakinannya target penerimaan negara untuk tahun 2026 dapat tercapai seiring dengan semakin membaiknya penerimaan pajak dan bea cukai. Menteri Purbaya menyampaikan optimismenya itu di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak DJP di Jakarta hari

0: ini. Menurut Menkeu Purbaya, penerimaan sisi pajak dan bea cukai meningkat setelah dilakukan restrukturisasi di kedua institusi tersebut, termasuk mengoptimalkan penggunaan teknologi serta kecerdasan buatan. Penggunaan Cortex Tambang Purbaya juga membantu meningkatkan penerimaan pajak.
1: Biasanya tahun-tahun ini akan baik. Bea cukai juga akan bagus juga. Jadi kita sudah melihat hasil dari proses restrukturisasi di pajak dan bea cukai. Jadi akan bagus sekali tahun ini dan tahun depan. Kita gunakan semua teknologi yang ada untuk meningkatkan pendapatan pajak maupun cukai. Kita pakai AI di pajak maupun bea cukai. Jadi harus lebih efisien. Kalau kita lihat Cortex yang dulunya banyak di protes, sekarang juga masih ada protes, tapi kan agak sedikit. Tapi kinerja Cortex bisa meningkatkan pendapatan dari pajak yang kurang cukup signifikan. Karena dengan Cortex, contohnya itu hampir otomatis. Jadi orang nggak bisa lari. Kira-kira gitu. Itu yang membuat pendapatan dari tax itu meningkat daripada tahun sebelumnya cukup signifikan.
0: Sementara itu, dari laporan realisasi APBN hingga akhir April 2026, penerimaan negara sudah mencapai 918 triliun, di mana pertumbuhannya meningkat menjadi 13,3% dibandingkan bulan Maret 2026. Dari jumlah penerimaan tersebut, penerimaan pajak hingga akhir April tumbuh 16,1% atau sebesar 646 triliun rupiah. Sedangkan penerimaan perpajakan dari bea cukai tercatat tumbuh 0,6% atau senilai 100,6 triliun. Dukungan penerimaan negara yang positif inilah yang membuat defisit anggaran pada bulan April 2026 menurun menjadi 0,64% dari PDB dibandingkan defisit bulan Maret yang sebesar 0,93% dari PDB. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan banyak masyarakat non-muslim memberikan hewan kurban melalui Masjid Istiqlal pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, ya. Sedangkan Wapres 1,2 ton.
4: Kita, apalagi umat Islam dan juga seluruh manusia, kita memang harus menjaga alam.
5: Animo masyarakat non-muslim menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke Masjid Istiqlal Jakarta cukup tinggi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Idul Adha identik dengan bulan berbagi. Oleh sebab itu, antusias masyarakat untuk menyerahkan hewan kurban di Istiqlal cukup tinggi. Menteri Nasaruddin mengatakan separuh hewan kurban di Masjid Istiqlal berasal dari masyarakat non-muslim. Hal itu disampaikan Menteri Nasaruddin Umar kepada wartawan di Masjid Istiqlal Jakarta hari ini.
6: Jadi kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi, ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Banyak sekali teman-teman kita dari non-muslim juga menyerahkan hewan kurbannya. Bahkan separuh di antara hewan kurban yang kita sembelih di antara 60-an itu berasal dari kawan-kawan kita dari masyarakat umum yang mungkin itu tidak dimasukkan sebagai kurban karena yang wajib untuk berkurban itu adalah orang Islam yang mampu. Tapi ternyata saudara-saudara kita yang non-muslim juga sadar betul bahwa begitu banyak masyarakat yang membutuhkan daging, ya, hewan kurban.
5: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan makna Idul Adha, yakni semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi kebersamaan terutama dalam menghadapi keadaan apapun.
7: Hari Raya Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah-Nya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
5: Menteri Nasaruddin mengatakan data sementara jumlah hewan kurban di Masjid Istiqlal hingga hari pelaksanaan salat Idul Adha 63 ekor sapi, 18 ekor kambing dan 1 ekor domba. Termasuk di dalamnya hewan kurban sapi dari Presiden Prabowo Subianto dengan berat 1,3 ton dan Wapres Gibran Rekabuming Raka 1,2 ton. Jumlah hewan kurban akan terus bertambah. Panitia kurban akan mendistribusikan langsung daging kurban dan tidak memakai kupon. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran menegaskan bahwa uranium yang diperkaya bukan bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengakhiri konfliknya dengan Amerika Serikat. Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Ali Bakheri menyampaikan hal tersebut di sela-sela Konferensi Keamanan Internasional di Moskow, Rusia. Di lain pihak, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin lalu mengatakan persediaan uranium yang diperkaya milik Iran akan segera diserahkan kepada Washington untuk dimusnahkan atau dihancurkan di lokasi yang disepakati bersama Teheran. Pernyataan tersebut muncul ketika Washington dan Teheran melanjutkan proses diplomatik yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri perang yang dimulai dengan serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari yang memicu pembalasan dari Iran. Kita beralih ke informasi olahraga. Hongaria sedang bersiap menghadapi operasi keamanan publik dan transportasi kota dalam sejarah mereka yang terjadi menjelang final Liga Champions UEFA antara Arsenal dan juara bertahan Paris Saint-Germain di Budapest. Hampir 4.000 petugas polisi akan dikerahkan di seluruh Budapest, ibu kota Hongaria, sementara sekitar 800 pergerakan penerbangan, kedatangan sekitar 100.000 supporter, perluasan layanan transportasi umum, dan peningkatan langkah-langkah pengendalian lalu lintas diperkirakan terjadi saat kota itu bersiap menghadapi apa yang disebut pihak berwenang sebagai acara beresiko tinggi. Dalam konferensi pers, Wakil Kepala Kepolisian Nasional Hongaria, Zoltán Janos, mengatakan supporter PSG dan Arsenal masing-masing telah membeli lebih dari 17.000 tiket untuk laga final. Polisi memperkirakan puluhan ribu supporter lainnya akan tetap pergi ke Budapest meski tanpa tiket.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mab Mabit di Musdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet, karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf Ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing.
4: Peristiwa. Setiap tanggal 27 Mei diperingati sebagai Hari Jamu Nasional di Indonesia. Peringatan ini pertama kali diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2008 sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia dengan tujuan untuk menyelamatkan, melestarikan, dan mengangkat kembali eksistensi jamu sebagai warisan budaya bangsa yang bernilai ekonomi dan menjaga kesehatan. Selain peringatan tahunan, eksistensi jamu semakin dikukuhkan secara global setelah UNESCO resmi mengakui jamu sebagai warisan budaya tak benda pada Desember 2023. Waisak merupakan hari suci agama Buddha yang dirayakan tepatnya pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi. Hari Waisak juga dikenal dengan nama Visakah Puja atau Buddha Purnima di India, Sagadawa di Tibet, Vesak di Malaysia dan Singapura, Visakha Buka di Thailand, dan Vesak di Sri Lanka. Konon, nama Waisak berasal dari bahasa Sanskerta, Visakha, yang merupakan nama bulan dalam kalender India kuno. Di Indonesia, Hari Raya Waisak sudah dirayakan di Candi Borobudur sejak tahun 1929. Namun 27 Mei 1983, Hari Raya Waisak 2527 baru menjadi hari libur nasional untuk yang pertama kalinya di tanah air.
5: To the point. Pendengar, kita memasuki segmen to the point kita pada malam hari ini dengan tema Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi. Nanti kami hadirkan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Green Idul Adha adalah gerakan merayakan hari raya kurban dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Lalu bagaimana Green Idul Adha di Jakarta? Kami sudah tersambung bersama dengan kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, ada Mas Gerald. Mas Gerald, selamat malam.
6: Ya, selamat malam, Mas.
5: Mas Gerald, kalau untuk Green Idul Adha, teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara, ini bagaimana konsepnya, penerapannya?
6: Iya, Mas. Jadi hari ini kita merayakan Idul Adha, kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara itu, kita memotong daging kurban, terus pembagiannya itu, biasanya kan kita setiap tahun tuh pakai plastik. Nah, tahun ini kita beda, kita pakai daun pisang gitu, Mas. Itu memang untuk apa namanya ya supaya lebih ramah lingkungan lah.
5: Hmm. Oh, bukan latar belakang bukan karena plastik yang masih tinggi ya?
6: Salah satunya itu, gitu. Salah satunya itu. Jadi kebetulan kita kan kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara. Jadi kan jurnalis nih ya tiap hari isinya kan mantau isu apa sih segala macam gitu kan. Nah isu yang cukup ramai belakangan ini kan harga plastik yang naik, harga kemasan naik. Udah gitu juga kan pemerintah juga lagi gencar-gencarnya menerapkan ataupun menggencarkan apa namanya ramah lingkungan gitu, bebas plastik gitu kan. Akhirnya ya di momen Idul Adha ini kita coba cari alternatif, cari inisiatif. Akhirnya pakai daun pisang gitu mas. Gitu.
5: Nah, ini kan tiap tahun ya kalau untuk teman-teman di Jakarta Utara untuk kurban atau bagaimana?
6: Iya betul, setiap tahun. Kebetulan udah sekitar 5 atau 6 tahun belakangan kita rutin setiap tahun tuh mengadakan pemotongan hewan kurban, terus dibagi-bagi juga ke masyarakat yang membutuhkan, terutama di sekitar markas kita tuh di Ancol mas.
5: Oh gitu. Jakarta Utara, gitu. Ada berapa hewan kurban untuk tahun ini?
6: Untuk tahun ini kita motong 13 ekor kambing dan alhamdulillah tahun ini tuh kita dapat sapi juga satu ekor. Itu jadi total ada 14 ekor. Kita tadi setelah dipotong tuh dapat sekitar 700 paket kita bagi-bagi gitu.
5: Satu mas. Sapi lalu ada 12
6: kambingnya 13
5: kambingnya. Oh, kambingnya 13, 13 kambing. Yeah. Nah, ini dari mana untuk hewan-hewan kurban ini?
6: Ya, hewan kurban itu kita dari banyak mitra sih ya, banyak pihak gitu. Ada dari pemerintah Kota Jakarta Utara, ada dari Kejaksaan Negeri, ada dari imigrasi, terus Polres kan di Jakarta Utara tuh ada 3 tuh.
5: Ya.
6: Polres Jakarta Utara, Polres Kepulauan Seribu, Polres Pelabuhan, terus ada juga dari BUMN tuh PT Pelindo sama PT KBN, kawasan berikat Nusantara.
5: Gitu. Nah, penerapan Green Idul Adha ini baru tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya sudah diterapkan?
6: Baru tahun ini, Mas, baru tahun ini karena memang ya gitu, kita juga mikir kalau pakai plastik tuh aduh biayanya kan cukup tinggi gitu kan, naiknya kan 40% lebih kan kalau plastik tuh. Jadi tahun ini kita mulai menerapkan daun pisang itu.
5: Nah, ini kan 14 hewan kurban ini ketika sudah disembelih jadi berapa paket yang dibagikan?
6: Kalau untuk paketnya kita bagikan sekitar 700 paket gitu, Mas.
5: Wow. 700 paket berarti untuk satu paketnya berapa kilo itu ya?
6: Ya sekitar hampir 1 kilo lah.
5: Hampir 1 kilo.
6: 700 gram sampai 1 kilo gitu, Mas.
5: Nah, ini berarti kan butuh banyak juga untuk daun pisangnya ya untuk mengemasnya. Ini dapat dari mana?
6: Sebenarnya daun pisangnya itu ada sebagian yang kita ngambil di dekat markas kita kan ada semacam rawa-rawa gitulah. Tapi sebagian besar itu beli sih sebenarnya di pasar. Ya. Kebetulan di pasar tuh belinya per 10 lembar apa kalau nggak salah tadi itu sekitar 25.000, jadi cukup murah sih kan. Daun pisang juga panjang tuh, jadi kita potong-potong, bisa sampai 10 paket mah bisa lah tadi satu daun pisang itu.
5: Jadi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar ya tadi ya di dekat markas.
6: Betul, betul. Tadinya kita juga sempat mikir mau pakai ini mas, mau pakai apa namanya anyaman gitu loh, kayak besek gitu kan.
5: Apa perhitungannya?
6: Karena waktunya juga mepet ya, terus nyarinya kan agak repot ya. Akhirnya kita rembukan apa ya yang bisa dimanfaatkan. Oh, daun pisang aja, kebetulan banyak juga kan gitu akhirnya.
5: Tapi lebih terjangkau mana? Atau dari daun pisang atau dari anyaman ini?
6: Ya pasti lebih terjangkau daun pisang mas. Karena itu tadi sebagian kan masih bisa kita cari kan.
5: Iya. Ya, nah gitu. Ini kan ini cukup banyak, ini bagaimana teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara ini dibantu siapa dalam hal penyembelihan, mungkin juga distribusi ke warga?
6: Ya kebetulan kita ini tadi dibantu sama pihak LMK dari Kelurahan Ancol, kemudian juga ada pengurus RW di wilayah Kelurahan Ancol kan, kita di sini bersinergi juga kan, sering goyob, sering kumpul juga sama orang-orang LMK sama pengurus wilayah, jadi kita minta bantuan juga untuk bagian pemotongan dan distribusi juga. Tadi kita atur distribusinya tuh supaya memang cukup ramai warga, tapi gimana caranya supaya tertib, pembagiannya juga rapih gitu, Mas.
5: Nah, kalau bicara hewan kurban ketika disembelih, dagingnya sudah dibagikan, tapi juga kan ada limbahnya. Ini bagaimana, Mas Gerald? Limbah dari jeroan dan lain-lainnya ini.
6: Ya, kalau untuk limbah, betul banget, itu kan juga jadi ya, satu hal yang kita concern juga kan. Nah, kalau limbah itu kita juga kerjasama juga sih sama PPSU di sekitar Ancol sini. Kita kan juga dibantu juga untuk bersih-bersihnya segala macam. Jadi kita setelah bersih-bersih kita kumpulin, terus kita minta bantuan PPSU untuk bersihin bawa limbahnya. Iya, diangkut gitu.
5: Jadi kalau untuk kulit bisa dimanfaatkan atau sudah ada yang menampung biasanya, Mas Gera?
6: Sudah ada yang menampung. Tadi ada beberapa yang minta kulit juga. Bawa kulit dong, bawa kulit gitu. Jadi kebetulan kulit udah aman, udah ada bagiannya yang minta yang bawa.
5: Nah, ini kan gitu. Sudah bertahun-tahun ya, untuk mekanisme pembagiannya bagaimana agar tidak ricuh?
6: Ya, betul. Nah, jadi kebetulan markas kita ini, Mas, ini ada di lingkungan yang cukup ramai pedagang sebenarnya. Di sekitar markas kita ini banyak pedagang, banyak PMKS juga lah ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial gitu kan. Nah, jadi setiap tahun kita selalu ngasih tahu mereka dulu, nanti pembagian jam sekian, terus nanti sistemnya kayak gini. Kebetulan tadi tuh udah mulai dari siang udah pada kumpul pedagang, terus warga sekitar, PMKS juga. Akhirnya setelah sekitar jam 4 sore tadi, kita buka gerbang markas kita tuh, mekanisme pembagiannya kayak masuk 20 gitu.
5: Yeah.
6: Dan ada antriannya lah. Gak pakai kupon, cuman kita ngatur supaya tertib segala macam. Itu dibantu teman-teman juga tadi, akhirnya berjalannya lancar gitu, Mas.
5: Alhamdulillah, sejauh ini tertib ya.
6: Tertib.
5: Karena kan kalau kita lihat di beberapa wilayah, sekalipun sudah pakai kupon masih ini ya, ricuh gitu ya untuk mereka.
6: Betul,
5: yang
6: Betul.
5: Jadi kalau untuk sapi, kambing, ini ada 14 ekor gitu yang dibagikan di sekitaran wilayah markas teman-teman jurnalis Jakarta Utara. Ini berarti di berapa RT ataupun kecamatan? Satu RT atau berapa RT?
6: Kita lebih ke wilayah sekitar Kelurahan Ancol sih, Mas. Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi bahkan tadi ada juga beberapa orang gitu ya, jadi kayak banyak juga yang dari mulut ke mulut, atau ada yang WhatsApp kayak datang nih mau ada pembagian gitu-gitu. Sekitaran Ancol sama Pademangan Barat lah, kan di Pademangan ini ada tiga kelurahan. Pademangan Barat, Pademangan Timur, sama Ancol. Nah, ya mungkin sekitar tadi warganya dari tiga kelurahan itu sih, Mas. Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Timur, sama Barat gitu.
5: Nah, ini teman-teman jurnalis Jakarta bagaimana memastikan tadi ya, ini tidak menggunakan kupon. Lalu bagaimana untuk yang memang sudah di listing tapi belum kebagian, ataupun ada yang memang secara langsung datang ke lokasi, meskipun ini bagaimana membedakan ini?
6: Ya, tadi itu sebenarnya sebenarnya nggak tadi doang ya, maksudnya tahun ke tahun itu sebenarnya ya memang kita udah tahu dan ngasih tahu sih sebenarnya ke orang-orang yang ada di sekitar kita ini, kayak tadi pedagang, PMKS segala macam. Nah, sebenarnya tuh orang-orang yang tahun-tahun lalu juga sudah dapat, tapi mereka akhirnya manggil tetangganya atau siapa segala macam. Itu alhamdulillahnya tadi kebagian semua dan aman lah. Ada 1-2 orang yang datangnya cukup telat atau belakangan, kita masih ada sisihin sekitar 50-an tadi, masih bisa untuk cukup dapatlah mereka gitu. Jadi tadi masih juga ada teman-teman ojol juga kan yang apa kayak lewat terus ngelihat apa nih terus datang, ya masih kita bisa bagi-bagiin gitu. Aman sih, Mas.
5: Alhamdulillah ya.
6: Alhamdulillah.
5: Nah, kalau ini masih di markas, Mas Gerald?
6: Saat ini masih standby, sebentar lagi lah.
5: Ini apa nih agendanya? Berarti nyate bareng atau seperti apa?
6: Nyate bareng. Tadi kita nyate rendang sama bikin sop kambing. Teman-teman makan bareng juga. Habis itu ya masing-masing udah beberapa udah pada pulang, sebagian masih bertahan. Ada juga yang masih nungguin kan, kalau malam beberapa hari ini kan malam kan lagi banyak patroli tuh, jadi dia nungguin liputan patroli malam gitu-gitu deh.
5: Yang fokus begal ini ya, yang konser.
6: Iya, fokus begal, betul.
5: Nah, ini kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ada peningkatan atau ada penurunan untuk jumlah hewan kurbannya, Mas Kirel?
6: Alhamdulillah tahun ini meningkat, Mas, karena tahun lalu itu sekitar 9 ekor ya, 8 atau 9 ekor kambing aja gitu. Yang tahun ini benar-benar baru dapat nih dari Kejaksaan Negeri itu, kebetulan alhamdulillah ngirim sapi 1 ekor gitu.
5: Oh, gitu. Alhamdulillah ya, di tengah kondisi yang sekarang memang
6: betul.
5: Jadi bisa membantu saudara-saudara di sekitaran markas jurnalis Jakarta Utara ya, Mas Gerald ya.
6: Betul, Mas.
5: Tapi apa sih yang mau disampaikan teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara dalam momen Idul Adha kali ini?
6: Ya, kami dari jurnalis Jakarta Utara sebenarnya ingin berbagi kebahagiaan juga ke masyarakat sekitar, masyarakat yang mungkin susah ekonominya, dalam kondisi yang terbatas atau seperti apa. Karena tadi juga kita wawancara beberapa penerima tuh cukup sedih juga ya. Bahkan ada yang bilang, makasih ya Pak, kita nih udah jarang banget makan daging gitu kan.
5: Jadi itu sangat terbantu gitu ya.
6: Iya, mereka terbantu gitu. Kayak kita juga senang sendiri sih. Dan ya semoga apa yang kita bagikan ke masyarakat ini bisa jadi membantu mereka lah, sedikit membantu di tengah kondisi ekonomi yang lagi cukup memprihatinkan ini gitu sih, Mas.
5: Iya. Mas Gerald, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih telah menebar kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun selanjutnya ada peningkatan dan juga ada kebaikan lagi yang bisa ditebar oleh teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara, Mas Gerald.
6: Siap, Mas.
5: Terima kasih, selamat malam, Mas Gerald.
6: Selamat malam, Mas.
5: Dengar kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, Gerald, kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha, bagaimana mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi tadi ya, diterapkan biasanya untuk pembagian daging hewan kurban ini menggunakan kantong plastik dan tahun ini menggunakan daun pisang. Nanti kami akan lanjutkan untuk to the point kita pada malam hari ini dengan narasumber lainnya dan setelah yang satu ini.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Memori Kolektif Bangsa.
9: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
10: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
11: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
8: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
12: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
13: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan tudupain kita pada malam hari ini terkait dengan Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi. Tadi sudah disampaikan teman-teman dari kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, ada Gerald ya, yang dimana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban kali ini untuk pembagian dagingnya menggunakan daun pisang gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan UGM Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof. Chandra, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Ya. Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, sehat. Alhamdulillah. Ya.
1: Jadi tren juga terkait dengan Green Idul Adha ini, Prof. Bagaimana pembagiannya bukan lagi menggunakan plastik. Biasanya kalau pembagian daging itu kan menggunakan plastik, tapi ada yang menggunakan anyaman ataupun juga menggunakan daun pisang dan daun lain-lainnya. Ya. Tapi yang jadi permasalahannya, Prof, ini bagaimana pembuangan limbah dari pemotongan hewan kurban ini kan juga masih jadi permasalahan. Bagaimana juga bisa mencemari lingkungan ketika ini dibuang ke kali dan lain-lain, sungai dan lain-lain. Ini bagaimana, Prof, idealnya?
2: Iya. Jadi memang ya, biasanya kan masyarakat itu membersihkan isi perut ya. Isi perut sapi ataupun kambing ataupun mungkin juga ada darah juga ya, potongan. Tapi kalau darah tidak terlalu banyak. Biasanya yang menjadi masalah adalah isi perut ya, usus dan seterusnya di sungai. Ya memang ini akhirnya mirip ya, mirip kejadian seperti misalnya toilet ataupun kakus yang dialirkan ke sungai juga gitu kan, isinya hampir sama itu. Nah itu memang akan menambah beban bagi sungai gitu kan, itu kan senyawa organik ya. Organik itu nanti akan terdegradasi di sungai dengan bakteri di sungai, dan akhirnya sungai tadi akan kekurangan oksigen, karena untuk mendekomposisi organik itu membutuhkan oksigen ya, bakteri di sungai. Dan akhirnya kalau oksigen habis, kandungan oksigen habis di air sungai, ya nanti ikan mati dan seterusnya ya. Itu akan menjadi masalah yang cukup panjang nanti di sungai itu. Gitu,
1: Mas. Iya, jadi solusinya seperti apa, Prof? Kalau untuk pembersihan ini ya, kalau memang tadi enggak harus di sungai ataupun di kali, ini bagaimana
2: ya,
1: untuk?
2: Ya memang kan sebenarnya penyembelihan sapi, pembersihan organ dalam sapi itu kan biasa ya, khususnya di rumah potong hewan. Kalau rumah potong hewan itu kan sudah punya yang namanya ya IPAL meskipun sederhana ya, atau bisa dikatakan safety tank juga, tapi besar begitu ya, sehingga yaitu kotoran ataupun sisa makanan yang ada di dalam perut sapi itu nanti bisa terolah dengan baik. Nah sekarang kan kurban ya, artinya masyarakat ataupun di masjid-masjid itu menyembelih secara individu atau secara berkelompok, jadi tidak di rumah potong. Kalau rumah potong tadi kan ada izin, mesti ada fasilitas itu ya. Nah ini memang menjadi problem sendiri ya. Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah ada nggak begitu ya safety tank yang cukup besar begitu ya di warga begitu, yang aman juga jauh dari sumur ataupun sumber air begitu ya, yang bisa nanti isinya itu dialirkan ke situ begitu, itu lebih aman dibandingkan dibuang ke sungai begitu. Jadi kalau ada ya, kalau ada safety tank begitu ya yang ada di warga, tapi yang besar saja ya, kalau hanya untuk hanya untuk pribadi atau keluarga begitu biasanya kan kecil ya. Nah ini juga masalah begitu.
1: Gitu. Kalau saya lihat beberapa wilayahnya ya, Prof ya, ada mereka ini menggali tanah yang cukup dalam gitu. Ini bagaimana, Prof? Apakah itu juga bisa mencemari tanah?
2: Ya itu kan itu mirip dengan safety tank ya.
1: Kalau safety tank kan ada ininya ya, biasanya ada di beton atau apa segala. Nah ini langsung ke tanah nih, Prof.
2: Nah itu ya. Sebenarnya tanah itu juga punya kemampuan ya untuk yaitu mengasimilasi ya atau menetralisir lah limbah ataupun terutama limbah organik ya, asalkan organik begitu dari hewan, manusia ataupun tumbuhan itu sebenarnya punya kemampuan ya. Asal saja tanah itu tadi memang jauh dari sumur warga begitu ya, atau sumber-sumber air begitu ya, karena nanti kan juga akan ada mengalir gitu kan, muka tanahnya juga ya, air permukaan tanahnya berapa meter tuh harusnya. Jangan sampai ada tanah yang dipakai itu air muka tanahnya dangkal begitu, jadi mungkin apa bikin lubang 2 meter itu sudah ada airnya. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Nah itu nanti akan mengalir ke groundwater istilahnya. Jadi air permukaan air apa di dalam tanah itu nanti akan tercemar semua tuh. Jadi oke-oke saja kalau memang membuat itu ya semacam lubang atau tapi harus dicek itu. Apakah air di situ jauh atau dangkal begitu ya, kemudian jarak dari sumur ataupun ya tadi sumber air gitu ya. Nah itu juga perlu diperhatikan lokasinya, tidak bisa sembarangan begitu ya.
1: Ini kan se-Indonesia ya Prof ya, dimana isu lingkungan ini juga terkait ini masih minim edukasi ke masyarakat ini ya, pelaksanaan ini bagaimana Prof ya untuk bisa meningkatkan literasi ke masyarakat terkait dengan hal ini Prof?
2: Ya memang idealnya ya, kalau kita lihat ya mohon maaf tidak membandingkan, tapi kalau korban di negara maju begitu ya, kebetulan saya juga pernah mengenyam pendidikan di beberapa negara begitu, itu memang ya akhirnya izin ya, tidak diizinkan untuk menyembelih sendiri dan akhirnya memang dititipkan di rumah potong yang memang sudah punya izin, sudah punya itu tadi pengolahan limbah dan seterusnya, ya itu memang yang ideal. Di beberapa perumahan ya juga sudah seperti itu sih gitu ya, itu cara pertama begitu ya. Ya bisa nanti nggak apa-apa, nanti dagingnya setelah disembelih kan bisa dibawa ke masjid begitu ya, tetap ada gotong royong, tetap ada apa memotong-motong lebih kecil begitu ya, menimbang dan juga membagikan, itu kan juga tidak mengurangi kekhusukan dan esensi dari ibadah kurban, tapi itu bisa menghindari pencemaran di lingkungan itu. Itu yang pertama sih, yang kedua tadi ya memang akhirnya nanti kalau bisa ya masjid atau tempat-tempat yang memang permanen melakukan pemotongan sendiri itu menyediakan ya, menyiapkan tadi safety tank ya, yang memang dipakai tahun sekali nggak apa-apa, tapi disiapkan begitu ya dengan infrastruktur yang lebih baik gitu ya. Ya mirip safety tank tapi besar dan juga ada di situ ada semacam ya penguatnya begitu ya, beton begitu dan juga ada ijo dan seterusnya, itu dipakai setahun sekali kan nggak apa-apa, tapi yang penting sudah disiapkan dengan baik gitu ya, lokasinya dipilih jauh tadi ya dari sumber mata air dan sumur dan seterusnya ya. Nah itu menurut saya lebih baik, tapi memang belum ada sosialisasi ya seperti itu ya. Cuma semoga ya ke depan lah yang berwenang siapa ini, misalnya Kemenag atau yang apa kesehatan hewan itu ya. Nah itu mungkin bisa juga mensosialisasikan ini. Ya ini menarik ini, RRI bisa mengangkat ini, semoga ada yang mendengar dan kedepannya kan ada ya.
1: Karena kan cukup serius ya Prof ya, kalau misalnya si Indonesia gitu, apalagi kalau kita lihat, mohon maaf kalau bicara penyembelihan hewan kurban itu kan biasanya di masjid-masjid gitu ya, dan dan ini kan jaraknya juga antar masjid ke masjid ini cukup dekat gitu ya. Bagaimana kalau se-Indonesia ini secara serentak gitu ada ribuan atau mungkin jutaan hewan kurban yang limbahnya juga tidak dibuang dengan bijak begitu Prof.
2: Iya. Jadi itu ya, semoga semuanya jadi apa berkah semua ya dari dari kurbannya juga berkah ya, punya nilai ibadah, tapi di sisi lain juga kita juga peduli dengan lingkungan ya, tidak membuat kerusakan di lingkungan begitu ya, sesuai dengan apa ya aturan dan juga ya nilai-nilai yang kita anut begitu ya. Nah itu memang kedepannya ini menarik ini, semoga ada yang menangkap ide ini, kemudian tadi mensosialisasikan bahwa masjid-masjid begitu ya, kalau tidak dititipkan di rumah potong, kebetulan di wajib saya itu dititipkan begitu ya.
1: Oh gitu, di mana tuh Prof?
2: Ya di daerah Sleman yang asli begitu, perumahannya Sleman
1: itu sudah berlangsung lama?
2: Ya. lama ya, karena memang kita lihat masjid kita tidak punya halaman yang cukup luas, tidak punya tanah untuk tadi ya menggali dan seterusnya, hanya kita titipkan di rumah potong. Tapi memang anu ya, antrinya juga panjang begitu ya, ternyata enggak cuma kita saja yang melakukan seperti itu begitu ya. Itu berarti kan juga suatu cara yang lebih bijak begitu ya, karena yang motong juga ahlinya gitu ya, tahu persis begitu ya, dan dicek kesehatannya kan gitu ya, dititipkan di sana juga begitu ya, hewannya begitu ya. Nah itu salah satu cara. Dan yang kedua tadi, kalau memang permanen di situ ya monggo, siapa yang berwenang, berkepentingan gitu ya, itu juga menyarankan tadi membuat suatu permanen ya, safety tank yang permanen khusus satu tahun sekali untuk mengalirkan tadi sisa makanan atau isi perut dari hewan ke situ begitu. Tapi aman menurut saya ya.
1: Tapi bisa dimanfaatkan tidak sih Prof untuk limbah dari hewan korban ini?
2: Nah sebenarnya kalau dulu ya, zaman dulu kita itu banyak yang memiliki biogas gitu ya. Karena punya sapi ya di lingkungan rumah dan seterusnya, kemudian untuk apa ya, men-treatment kotorannya itu kan dibangunkan biogas. Plus nanti dapat bonus apa gas ya gratis untuk memasak dan seterusnya. Itu sebenarnya masuk di sana sangat bagus sekali begitu ya. Dimanfaatkan untuk itu begitu. Jadi kalau ada tampungan ya, ya mungkin cara ketiga, tapi mungkin kurang praktis ya. Kalau bisa ditampung kemudian ditransfer ke instalasi-instalasi biogas ya, yang ada di sekitarnya ya, kalau ada. Mungkin kalau peternakan cukup besar, saya yakin mereka punya sih instalasi-instalasi biogas itu ya. Masuk ke situ luar biasa itu, karena di dalam perut sapi itu kan banyak bakteri juga mas yang bagus untuk itu, untuk membuat gas metan atau gas biogas itu. Sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu ya, itu untuk biogas. Atau mungkin nanti kalau bisa juga dicampur dengan kompos begitu ya, dikomposkan. Hanya saja memang nanti mungkin menimbulkan sedikit bau ya, bau dan seterusnya, harus ada penanganan. Dimix dengan apa, sapuan daun begitu, isi perut itu ya, mungkin 50-50 ya, 50-50, kemudian nanti didiamkan, dikomposkan begitu. Tapi memang biasanya agak sedikit bau, itu juga akan menambah nutrisi, kandungan nutrisi dari kompos itu. Jadi ada beberapa sih alternatif untuk memanfaatkan itu.
1: Ya. Jadi paling dari limbah ini paling darah ya Prof ya, yang selain dari darah ini masih bisa dimanfaatkan itu Prof, atau seperti apa?
2: Iya, sepertinya iya. Sepertinya darah pun juga bisa masuk ke biogas gitu. Sekalian aja isi perut dan darah itu bisa masuk ke biogas gitu ya, atau di mix tadi ya dengan daun-daun kering begitu ya, untuk dibuat kompos gitu. Tapi mungkin akan menimbulkan bau juga sih yang kompos ya, kalau biogas kan tertutup. Nah itu lebih aman sih kalau ada instalasi-instalasi biogas yang masih berjalan di sekitar warga, itu bagus sekali itu. Iya.
1: Ini kan memang perlu disoroti secara serius gitu ya Prof. Iya, ya, karena pelaksanaannya setiap tahun gitu ya, kalau tidak dikelola dengan baik masih apa, bisa berpotensi menjadi ancaman lingkungan ya Prof.
2: Betul. Ya, menambah beban lingkungan begitu ya. Yang lingkungan kita kan semakin rentan ya, karena tekanan dari ya ekonomi ya, kegiatan ekonomi, kegiatan pertumbuhan penduduk dan seterusnya ya. Jadi semakin lama kan semakin ini ya, kritis gitu ya. Kalau ditambah ini ya, itu tambah kritis lagi gitu. Jadi memang perlu dipikirkan ini ya, seperti jalan keluarnya.
1: Tapi kalau memang yang sudah berlangsung lama ini ya Pak Rufi tadi, mungkin cara yang salah dalam membuang limbah ini untuk jangka panjangnya seperti apa Prof?
2: Akibatnya atau
1: ya, akibatnya, akibat jangka panjangnya kalau mereka yang memang saat ini kan tadi ya mungkin salah tadi ya terkait dengan mengubur gitu ya. Selain dari mencemari air yang di sekitar ini, bagaimana Prof dari tanahnya sendiri?
2: Ya sebenarnya kan itu zat organik ya. Zat organik itu memang bagusnya itu, dalam tanda petik ya, bagusnya itu hanya butuh waktu gitu, nanti alam bisa mendegradasi ya gitu. Asal alamnya itu memang masih bisa kemampuan itu. Tapi tadi alam kita kan semakin terdampak dari aktivitas ekonomi, kemudian dari apa, aktivitas penduduk ya dan seterusnya ya, semakin banyak cekamannya istilahnya di alam itu. Kalau ditambah ekses ini, itu semakin alam ini tidak akan mampu mengasimilasi begitu, dan akhirnya nanti ada di suatu titik balik yang alam itu tidak bisa kembali ya memperbaiki dia sendiri. Contohnya adalah di sungai gitu ya. Sungai itu awalnya kalau sungai masih bersih itu kena polutan ya, seperti ini ya, untuk kotoran sapi dan seterusnya, itu masih nggak masalah begitu, dia akan bisa memperbaiki dirinya dalam waktu seminggu atau dua minggu. Tapi kan sekarang sungai kita juga sudah banyak tercemar begitu ya, sehingga kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri itu akan berkurang gitu. Contohnya ya, kalau orang itu sudah sakit-sakitan, kalau ditambah beban itu ya, itu jangan-jangan bisa kolaps dan tidak bisa balik lagi begitu ya. Nah itu, tapi kalau masih sehat, yang masih bersih, itu dia masih punya kemampuan itu untuk mengasimilasi. Nah, jadi harapannya, ya itu malah yang kalau khawatirnya jangka panjang begitu ya. Setiap tahun ada beban terus, dia belum bisa memperbaiki diri ya secara optimal, ya entah tanah, entah sungai gitu, ditambah beban lagi, ya lama-lama dia akan tidak melampaui kemampuan dia ya untuk memperbaiki diri, sehingga ya akan rusak. Ya selamanya begitu, itu yang dikhawatirkan sih.
1: Iya. Kalau untuk tadi ya, untuk literasi atau edukasi yang efektif tadi lewat Kementerian Agama ataupun pihak-pihak yang dekat ini ya. Tapi kan, kalau di teman-teman di lingkungan kampus bagaimana, Prof? Dibahas tidak untuk sampai sejauh ini?
2: Nah ini kayaknya ini juga masih miss ya. Biasanya kampus ini apa namanya mengasisteni itu yang pemotongannya begitu ya, supaya bagus ya, sesuai dengan syariat dan sesuai dengan kesehatan begitu, dan juga ngecek ininya kesehatan dari hewan kurbannya ya, dicek apa hatinya begitu ya, biasanya kan hatinya ada mohon maaf, ada cacingnya apa enggak, begitu bisa dikonsumsi apa enggak, itu ada. Jadi saya pikir di fakultas-fakultas tertentu, fakultas peternakan, fakultas kedokteran hewan itu menyebar itu mahasiswa-mahasiswanya untuk memberikan asistensi begitu ya di masjid-masjid. Nah ini menarik ini, harusnya juga itu ya dari sisi lingkungannya itu juga diarahkan tuh untuk membuang tadi ya sisa ya kotoran ataupun sisa di perut itu dengan lebih baik begitu. Kalau yang tadi ya, yang pemotongan ya supaya halal dan ini ya sesuai dengan syariat, kalau kesehatan itu sudah. Nah ini mungkin lingkungan ini ya, ini perlu juga diberi muatan yang itu juga, itu semoga ada semacam guidebooknya lah gitu ya. Mungkin dari Dewan Masjid juga bisa ini, siapa tahu ada yang mendengarkan ya, kan ada Dewan Masjid, ada Ormas ya, mungkin masjid itu kan terafiliasi juga, ada yang ke Muhammadiyah, NU ataupun Ormas yang lain itu ya, mungkin bisa diusulkan juga itu, karena di Muhammadiyah yang saya tahu kan ada Majelis Lingkungan Hidupnya MLH-nya, nah itu tinggal memberi surat edaran aja tuh atau memberikan buku saku gitu ya, bagaimana cara menghandle itu tadi ya, sisa-sisa kotoran ataupun tadi ya yang ada di perut sapi itu dengan lebih baik gitu.
1: Ya, mudah-mudahan lebih banyak daerah ya yang tergerak ya dalam bagaimana solusi atau mitigasi dari limbah hewan kurban ini ya, Prof.
2: Hewan kurban, iya betul. Ya, semoga ke depannya.
1: Prof. Chandra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Ya. Sama-sama, Mas Umar. Ya,
1: pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo, kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menobatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah terbaik dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyebutkan Pemprov Kaltim telah memberikan perhatian kepada sekolah negeri dan swasta untuk seluruh jenjang pendidikan, bahkan hingga perguruan tinggi. Rudi menegaskan pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus utama melalui transformasi dan inovasi dalam sektor pendidikan. Salah satunya melalui program unggulan pendidikan gratis bagi masyarakat Kaltim mulai dari jenjang S1 hingga S3. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sejumlah kecil warga Palestina melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Ibrahimi, Hebron, tepi barat yang diduduki di tengah pembatasan ketat Israel. Tentara Israel menutup gerbang masjid dan memeriksa jemaah di pintu masuk, memaksa beberapa orang untuk pergi ke masjid lain setelah tertunda masuk. Pasukan Israel juga menembakkan granat kejut di dekat masjid, menyebabkan kepanikan di antara sekitar 300 orang jemaah. Gubernur Hebron Khalid Dudin mengatakan jumlah jamaah tidak melebihi 30% dari jumlah biasanya dan menggambarkan situasi tersebut sebagai teror keagamaan di dalam masjid.

Balik informasi olahraga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente ingin timnya mengerahkan segalanya di setiap laga putaran final Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang dimulai pada bulan depan. Sebagai juara edisi 2010, Spanyol yang pada edisi tahun ini diperkuat 8 pemain Barcelona, tapi tak ada satupun penggawa Real Madrid. Akan memulai persaingan dari grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Laga pertama La Furia Rosa di babak ini adalah melawan tim debutan Tanjung Verde pada 15 Juni pukul 23 waktu Indonesia Barat di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, sebelum meladeni Arab Saudi 6 hari berselang di tempat yang sama.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, Fasolli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara ibadah salat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami masih membahas terkait dengan sorotannya penggunaan plastik untuk daging kurban. Nah, ini yang sering digaungkan di kesempatan Idul Adha terkait dengan Green Idul Adha, di mana gerakan Hari Raya Kurban dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Salah satunya terkait dengan bebas kantong plastik. Ini mengganti kantong plastik sekali pakai dengan wadah yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali, seperti besek anyaman bambu, daun pisang, atau tote bag kain.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi dan tentunya Anda juga bisa bergabung nanti ya di kesempatan perbincangan kita pada malam hari ini melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399-399-888. Sudah ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan kami Resti yang akan menyampaikannya. Resti, silakan.
2: Baik, Lukman. Pertama kita ke Bualemo di Gorontalo ya, Lukman. Ada Pak Rifanto yang mengatakan proses pemotongan hewan kurban di sana ini berjalan lancar. Di tempat tinggal Pak Rifanto ada 19 ekor sapi yang disembelih dan semuanya sudah distribusikan ke masyarakat. Tapi sayangnya Lukman, info dari Pak Rifanto ini di sana masih menggunakan kantong plastik untuk pendistribusiannya. Nah, selanjutnya kita ke Bu Ana di Blora. Suasana Idul Adha di Blora, menurut Bu Ana ini ramai, banyak kegiatan untuk melaksanakan kurban dan mungkin ini yang sampai besok acaranya Lukman. Nah, di Blora ini juga masih menggunakan plastik, tapi menurut Bu Ana sebagian sudah ada yang menggunakan besek. Nah, selanjutnya terakhir kita ke Pak Kadarisman di Pekanbaru. Menurut Pak Kadarisman, jumlah hewan kurban tahun ini berkurang dibandingkan dengan tahun kemarin, sehingga ada warga yang tidak kebagian hewan kurban. Nah, kalau di Pekanbaru di tempat Pak Kadarisman ini katanya biasanya masih menggunakan plastik karena lebih praktis.
0: Terima kasih Resti ya. Dan pendengar, nanti kita akan membahasnya lebih mendalam. Tadi ada beberapa alasan, mungkin ada terkait dengan kepraktisan itu ya, menggunakan plastik gitu ya, meskipun harga plastik tidak murah gitu ya. Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti dari BRIN ya, sudah masuk ke sambungan telepon kami bersama dengan Profesor Reza Cordova.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Reza, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.
0: Iya, Prof. Ini jadi sebenarnya kan sedang digaungkan bukan kali ini saja, Prof. Ya, terkait dengan Green Idul Adha gitu ya. Ada beberapa wilayah sudah menerapkan bagaimana pembagian daging kurban ini menggunakan besek, menggunakan daun pisang dan lain-lainnya. Tapi masih ya, banyak juga yang menggunakan plastik gitu. Ini kalau kita menakar dampak lingkungan di balik Hari Raya Kurban ini bagaimana nih, Prof? Masih banyak yang menggunakan plastik, Prof?
3: Baik, kalau misalnya memang terkait dengan menggunakan plastik ya, ini memang hal yang paling cepat sebenarnya, paling mudah juga. Karena kan dia paling murah ya biayanya, cuman kan sekarang itu banyak sekali nih jenis plastiknya gitu. Ada plastik yang berwarna apa namanya, transparan, ada yang
0: hitam,
3: merah, hitam dan lain-lain gitu. Nah, memang kalau untuk dibawa sebenarnya yang paling enak tuh yang tadi sih, pakai besek, pakai bungkus pisang. Tapi memang kalau mau jujur itu sekarang harganya memang relatif masih lebih mahal ya. Dan cenderung pasti kan sekarang walaupun memang harganya sekarang lagi meningkat, sekarang ini memang masih tetap jadi utama lah. Tapi
0: masih terjangkau dibanding yang lain gitu ya, Prof ya.
3: Betul, masih lebih murah gitu. Masih lebih gampang sekali gitu. Tetapi memang kalau yang sekarang lagi banyak viral lagi didiskusikan itu kan penggunaan plastik yang berwarna hitam itu kan.
0: Iya.
3: Gitu. Memang sebenarnya kalau yang warna hitam itu sendiri sebenarnya sama kayak beberapa jenis plastik yang lain, tergantung dari jenisnya yang mana. warna hitam ini memang jadi agak sedikit momok ya. Karena kan warna hitam itu kita nggak pernah tahu nih kualitasnya itu seperti apa. Justru banyak cenderung pasti warna hitam itu dibuat dari proses daur ulang campuran. Jadi memang bisa jadi ngandung kontaminan, residu, bahan kimia. Gitu. Jadi pengawasan kualitasnya pun jadi sangat sulit gitu. Kalau misalnya memang, ini kan apalagi nggak kelihatan gitu kan. Nah, kalau misalnya memang plastiknya masih food grade, yang memang bisa kita pakai berulang kali, yang memang khusus dipakai buat pangan, dia punya standar tertentu nih. Tapi itu tadi memang agak susah sih sebenarnya, karena saya sendiri juga masih agak apa ya namanya serba salah, karena ketika jadi panitia kurban pun masih dapetnya kan plastik yang kayak gitu tuh, walaupun memang kita sudah sebagian rubah ke besek dan lain-lain. Wah, panitianya juga agak komplain, ini mahal katanya. Tadi saya bilang ini gimana ya, tapi memang ini perlu dilakukan sih. Jelas ini harus edukasi bertahap.
0: Sebelumnya tadi kami bincang juga sama ini, Prof, sama teman-teman jurnalis dari Jakarta Utara. Mereka kan juga mengadakan penyembelihan hewan kurban gitu ya di Balai Wartawan di Jakarta Utara. Mereka sudah menggunakan ini, Prof, daun pisang gitu. Tapi memang lagi-lagi 10 per 10 lembarnya itu 25.000. Kalau dibandingkan plastik yang memang harganya katanya meningkat, tapi tetap aja jauh lebih efisien. Tapi mereka mengambil resiko itu demi menjaga lingkungan. Ini bagaimana, Prof, kalau dari...
3: Betul. Jadi memang kalau penggunaan tadi besek daun pisang atau misalnya dedaunan yang lain, kayak daun, ada beberapa wilayah tuh di Jawa Tengah pakai daun jati. Dia sebenarnya bagus banget gitu untuk kurangin plastik kali pakai. Nah, memang biayanya kalau tadi sama ketersediaan ini kan belum selalu mampu menyaingi plastik ya, apalagi pembagian dagingnya itu kan skalanya besar. Di mungkin satu RT satu RW saja bisa jadi kebagian lebih dari 300 kan. Gitu. Jadi memang itu jadi tantangan sekali. Memang plastik itu kan paling murah, praktis, kemudian ringan, kemudian dan distribusinya daging kurban ini memang harus cepat gitu. Jadi memang kalau misalnya memang masyarakat milih plastik itu jadi bukan karena semata karena peduli lingkungan, tapi lebih ke arah faktor ekonominya kan, dan lebih mudah gitu. Nah, kalau misalnya memang kita mau ini, mau melakukan penggantian, pendekatan itu harus cenderung ke realistis sih sebenarnya, sama bertahap. Sebagian pakai besek, sebagian pakai daun misalnya katakanlah, atau misalnya katakanlah dari pemerintah bisa membantu dari pemerintah desa atau misalnya kelurahan penyediaan plastik food grade yang lebih aman. Saya sebenarnya agak sedikit khawatir. Walaupun sekarang ini kan harga plastik lagi naik, tetapi yang saya khawatirkan itu harganya itu mungkin bisa jadi tetap ada yang 25.000 tuh isi 100. Tetapi saya melihat kok sekarang kayaknya lebih tipis, kualitasnya kayaknya jauh lebih buruk dibandingkan tahun lalu ya. Saya khawatir itu justru malah lebih membahayakan secara, tadi kan ada kontaminan dan lain-lain kan. Atau misalnya yang kedua, saya baru kepikiran kalau misalnya memang masing-masing masyarakat nih penerima hewan kurban termasuk dari panitia dan masyarakat sekitar, gimana kalau bawa wadah sendiri? Ini harus enakan diomongin kemarin sih.
0: Tapi malah apa, masih ada juga yang masih akan melakukan esok katanya nih, karena saking betul, banyaknya
3: sampai 3 hari ke depan. Mudah-mudahan masih ini nih, dan bisa para pendengar dari RRI juga bisa bawa wadah sendiri lah, mudah-mudahan tidak pakai plastik terlalu banyak, terutama plastik yang sekali pakai ya.
0: Saya sih penasaran nih, Prof, terkait dengan penggunaan plastik hitam itu katanya sebenarnya bukan untuk makanan. Tapi kita ke pendengar dulu, Prof, ya. Kita sapa, ada Pak John ya dari Bengkulu. Pak John, selamat malam, Pak John.
4: Selamat malam, Mas Lukman.
3: Selamat malam, Pak John.
0: Pak John gimana, Bengkulu? Pembagian daging kurbannya menggunakan apa nih, Pak John?
4: Nah, itulah yang agak uniknya di Bengkulu. Khususnya di tempat saya, untuk tahun ini, Pak Kauman. Dari panitia pembagian kuponnya itu kemarin sudah dijelaskan harus bawa wadah sendiri.
0: Oh, ini menarik.
4: Jadi rata-rata saya lihat tadi ada yang bawa rantang, ada yang bawa mangkok. Ada yang bawa ya macam-macam kayak gitu. Tidak ada yang pakai plastik satupun. Bawa yang kayak gitu dia. Ada yang bawa ember kecil.
0: Ini baru tahun ini atau tahun sebelumnya sudah seperti itu, Pak John?
4: Enggak, baru tahun ini. Baru tahun ini. Tapi sangat patuh sekali. Tidak ada satupun yang bawa kantong plastik itu. Ya, itu Bang Kuman kalau di sini, Bang
0: Kuman. Terima kasih, Pak John. Ini menarik ya, tapi Prof bagaimana kalau ini jadi kesadaran atau edukasi masyarakat? Kalau kita ini kan setiap tahun ya Prof ya, dan ini juga kan serentak ada jutaan hewan kurban yang disembeli, dampaknya pasti ya nggak main-main, luar biasa gini Prof. Silakan Prof.
3: Betul, baik, memang itu tadi Pak John, saya sebenarnya cukup sangat surprise. Oh, ternyata bisa dilakukan itu, padahal saya baru tadi kepikiran tuh kalau bawa wadah sendiri. Ternyata malah dari Bengkulu sendiri bisa dilakukan, dan itu contoh yang sangat baik saya rasa. Kalau misalnya bisa dilakukan ini sampai paling tidak 3 hari ke depan nih, di hari Tasrik ini mudah-mudahan bisa dilakukan. Jadi memang pendekatan ini kan kita kan selama ini kan melarang ya, melarang plastik, tapi kalau misalnya kita bisa merubah kebiasaan masyarakatnya ini perlahan nih, supaya bisa dekat, kayak tadi bawa ember kecil kah, bawa rantang, atau bisa pointnya bawa ember sendiri, tanpa plastik yang sekali pakai tadi itu kan non-plastik, pasti akan berkurang tanpa harus ngeluarin biaya besar, dan panitia juga relatif lebih irit kan. Jadi ini kalau misalnya model ini punya nilai sosial, saya malah, wah, ternyata saya lupa, Indonesia itu memang jiwa sosialnya itu kan sangat tinggi. Dan saya rasa ini yang harus nanti ke depan disarankan oleh yang dilakukan secara regulasi oleh pemerintah, lebih baik bawa ada sendiri deh. Kalau mau ngambil, kita ambil, toh kita ambil sendiri juga kan, ke masjid atau misalnya ke tempat pemotongan hewan kurban gitu. Jadi memang menjelaskan ini gak soal tadi distribusi dagingnya, tapi lebih jadi mirip kayak edukasi lingkungan. Jadi kalau misalnya kayak tadi Pak John bilang, ini saya rasa solusi terbaik itu kan bukan pakai teknologi mahal nih, tapi hidupin lagi kebiasaan. Toh zaman 50 tahun yang lalu kita juga bawanya kayak gitu deh, nggak pakai plastik. Jadi sebenarnya kita kembali lagi ke kebiasaan yang dulu tuh. Itu kan jadi jauh lebih baik kan. Gitu.
0: Karena kalau pakai plastik juga nanti di rumah ditempatkan di wadah lain lagi, plastiknya dibuang gitu ya Prof.
3: Betul sekali. Itu jadi kebiasaan itu juga. Makanya tadi pas nerima juga, aduh, di plastiknya banyak sekali sebelah. Ada dua.
0: Nah Prof, ini yang jadi terkait dengan kita soroti Green Idul Adha ini kan bukan hanya bebas kantong plastik, ini juga bagaimana limbah dari hewan kurban ini yang mungkin banyak dibuang di sungai, kali ya, dan juga nantinya ke laut, ini bagaimana Prof dari Green sendiri menyoroti ini?
3: Baik. Terkait dengan sisa hewan kurban itu kan jadi ada isu lingkungannya, jadi bukan hanya plastik. Mungkin saya sepakat sekali tadi, tapi memang limbah sisa jeroan, sisa darah, isi perutnya, kemudian air pencucian itu memang bisa mencemari saluran air gitu kan. Jadi memang seharusnya itu idealnya dua sisi tadi. Pertama, kita tadi sudah membicarakan terkait dengan sama plastik sekali pakai, potong kresek, burung itu bisa ditiru tuh. Kayaknya itu harus jadi satu kewajiban untuk masyarakat kita tuh, ngambil wadah sendiri. Dan kemudian memang yang kedua adalah terkait dari limbah organik itu harus ditangani dengan benar. Kalau misalnya, sebenarnya ada beberapa status ini seperti sisa makanan siswa yang MBG ya, misalnya katakanlah kayak isi rumahnya, kemudian isi perutnya, tadi sisa organik itu sebenarnya bisa jadi kompos. Tetapi memang ini jadi PR sendiri gitu. Dan kemudian ada bagian-bagian tertentu yang sisa-sisa itu bisa jadi pakan jadi sendiri, atau bahkan bisa jadi biokonversi. Nah, tapi memang ini perlu pendekatan yang lebih panjang saya rasa. Karena memang pemisahan limbah awal, pemisahan si limbah organik ini harus dilakukan dari awal. Supaya tidak bercampur semuanya gitu. Yang penting intinya sih, supaya sisa-sisa tadi, sisa makanan, kemudian jeroan, darah, dan lain-lain itu tidak langsung masuk ke selokan, ke sungai, atau bahkan bisa jadi masuk ke sumur untuk minum warga kan, itu jadi bahaya. Jadi memang akan bisa menurunkan gitu. Jadi sebenarnya kalau yang sekarang itu seharusnya bisa jadi, mungkin harus dari regulasi masing-masing, mungkin ada perlu ada pendekatan dari MUI kah, atau misalnya dari
0: Kementerian Agama gitu ya.
3: Itu Kementerian Agama itu untuk melihat ini loh, sebenarnya kayak gini. Kan kalau misalnya kita kan sudah terbiasa nih, kalau di rumah jagal hewan itu kan sudah ada regulasi tertentu terkait dengan pengolahan limbahnya. Dan kan kalau yang ada sekarang kan kayaknya hampir setiap masjid sekarang cuma motong ini kan. Jadi memang harus betul-betul perhatikan. Dan ini jadi PR tambahan juga kami untuk mengedukasi ke masyarakat, dan juga bisa memberikan saran ke pemerintah, ini loh yang bisa kita lakukan.
0: Nah ini kan tidak sedikit yang membersihkan jeroan, sisa darah, dan segala macamnya ini di kali ataupun sungai yang ujung-ujungnya bermuara ke laut ini. Bagaimana untuk dampaknya sih Prof, sejauh mana kalau kita akumulasikan tiap tahun akan ada seperti itu, seperti apa nanti dampaknya ke laut sendiri?
3: Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya terkait dengan limbah organik sendiri ya, dia mirip sama seperti, saya sebenarnya agak khawatir juga, baru kepikiran. Betul juga ya, kalau misalnya limbah organik ini kan kalau tidak dikelola dengan baik, apalagi pada penduduk di Jakarta, di Jabodetabek lah, atau misalnya kan dia punya kandungan organik tinggi. Kalau misalnya di dalam tadi ngebersihin belot di sungai, saya juga jadi ingat dulu sempat membersihkan untuk pas SMA dulu, membersihin itu di selokan. Jadi memang karena dulu kan belum sadar tuh, jadi memang ternyata kalau misalnya ketika bahan organik itu masuk ke dalam sungai, dia kan bisa meningkatkan biological oxygen, kasarnya jadi berapa kemampuan oksigen yang dipakai oleh mikroba untuk mendegradasi si material organik tersebut. Nah kalau itu terjadi, dia akan menurunkan oksigen terlarut tuh yang ada di air, akhirnya mempercepat pertumbuhan bakteri, bau. Makanya dulu kan sempat banyak tuh yang ada di Jakarta misalnya, katakanlah, atau misalnya di beberapa kota di Indonesia yang organiknya itu terlalu banyak, akhirnya keruh, berbau, akhirnya muncul lalat, muncul tikus misalnya, atau hama lain. Kemudian akhirnya kan terjadi dominansi, misalnya contohnya kan di Jabodetabek sekarang kan lagi ngetren, bukan ngetren sih, berita viralnya itu terkait dengan ikan apa, sapu-sapu misalnya.
0: Oh iya,
3: itu karena memang mereka bisa bertahan ada di sana. Nah kalau itu sudah terjadi, akibatnya memang, apalagi sekarang kan kita nganggapnya kan biasa nih. Padahal volume kurban ini terjadi setiap tahun minimal 3 hari atau minimal 2 hari deh. Gitu, jadi konsentrasinya tuh per tekanannya tuh ke lingkungannya tuh semakin tinggi gitu. Jadi memang kita memang masih jauh dari ideal sih. Tapi ke depan yang harus kita lakukan ini, kita harus memisahkan dulu limbah-limbah tadi itu dulu. Limbah yang padat harus dipisahkan. Kemudian ada kewajiban isi perutnya itu dari hewan kurban tidak boleh dibuang ke sungai langsung. Gak boleh dicuci di sana, gak boleh masuk ke drainase. Kalau enggak kan nanti akan bikin mampet juga. Kalau memang memungkinkan, ada tempatnya, ada lahannya. Sekarang ada banyak teknologi, bukan teknologi sih, pendekatan sebenarnya udah dari lama, tapi pakai kompos. Misalnya katakanlah ada pencacahan dulu, kemudian nanti mudah jadi cocok. Kalau misalnya memang masih belum ada, minimal dikubur dengan benar dan jauh dari sumur. Karena kita menempatkan itu sama seperti itu sisa-sisa makanan yang gak boleh dekat dengan saluran, bukan saluran, kayak septic tank yang tidak boleh terlalu dekat dengan sumur. Kalau itu terjadi, sebenarnya kan limbah organika tadi kan bisa terurai alam itu, tapi kalau jumlahnya besar sekali
0: bisa mencemari ya,
3: terlalu tinggi. Dan mudah-mudahan sudah banyak yang sadar terkait ke sana sih. Terima kasih banyak loh sudah diingatkan buat itu. Jadi kita perlu ada satu kajian tersendiri ke arah sana tuh.
0: Nah ini Prof, kalau ada pertanyaan juga ini ya, dari Pak Rifanto di Bualemo. Perbedaan bahan kantong plastik warna hitam dan yang transparan itu apa? Katanya kantong plastik hitam itu berbahaya untuk kesehatan. Silakan Prof.
3: Perbedaan kantong plastik hitam ya?
0: Nah, dan yang transparan, kan ada yang hitam dan yang transparan atau putih.
3: Sebenarnya kalau misalnya untuk, terima kasih banyak Pak tadi perbedaannya. Pertanyaannya Pak Rifanto ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, pertama itu warna, karena itu warna itu merupakan bahan aditifnya. Nah, bahan aditif atau bahan tambahan. Nah, yang jelas sih itu di dalamnya bisa jadi beda. Kemungkinan bahan dasarnya atau bahan bakunya, kemudian termasuk dari proses produksinya sama tujuannya. Biasanya kalau yang plastik bening itu dia kan lebih sedikit bahan aditifnya, karena kan memang asli, warna asli dari plastik itu transparan, bening warnanya, gitu. Kalau plastik hitam, dia cenderung dibuat dari bahan campuran daur ulang, walaupun tidak semuanya seperti itu ya. Karena cuman ini jadi satu tantangan nih kalau untuk plastik warna hitam, karena warnanya gelap. Tadi sudah disebutkan di awal, si material campuran sama kontaminan itu lebih sulit untuk terlihat. Kita khawatir sebenarnya kalau misalnya itu produk bahan bakunya nggak jelas, utamanya kalau misalnya kita pakai plastik kan ada yang baunya itu menyengat.
0: Itu
3: lebih baik dihindari itu.
0: Karena
3: kita nggak pernah tahu itu isinya campuran apa gitu. Nah kalau misalnya tadi kan cuman yang jadi garis bawah, yang kami harus kami garis bawahi itu adalah warna itu bukan penentu utama keamanan sih. Ada juga plastik warna hitam tapi dia itu food grade. Biasanya kan kalau food grade kan logonya di plastik itu ada bentuk garpu sama
0: sendok.
3: Sendok.
0: Itu biasanya kalau food grade harganya beda ya, lebih mahal ya,
3: Prof. Harganya lebih mahal sih sebenarnya. Tapi kita memang cenderung lebih aman paling tidak tuh.
0: Iya, iya, iya.
3: Kalau misalnya dia tadi plastik sih, plastik yang
0: transparan.
3: Transparan belum tentu dia food grade.
0: Oh, plastik
3: kita juga belum tentu berbahaya tuh, tapi memang kita harus memperhatikan
0: kemasan dari luarnya itu ya.
3: Kemasannya betul. Apakah memang ada food grade? Kalau food grade itu masih jauh lebih aman dibandingkan yang kita nggak tahu. Makanya saya sebenarnya khawatir nih. Kalau misalnya nanti kita ke depan ada kualitasnya ini, harga karena harga minyak bumi semakin tinggi, plastiknya juga semakin tinggi juga, akhirnya malah mengorbankan kualitasnya. Jadi jualnya itu food grade, sekarang tidak food grade. Aduh, itu yang saya khawatir tuh. Itu takutnya kalau misalnya kualitas materialnya menurun, standar produknya juga nurun, akhirnya akibatnya ke kesehatan kita. Itu yang saya khawatir.
0: Bahaya tuh kalau ada akal-akalan kayak gitu ya, Prof. Ya.
3: Mudah-mudahan ini betul, ini mudah-mudahan jadi satu momentum nih. Harga plastik lagi mahal, lebih baik kita ubah. Kita pakai yang ada di rumah kita, pakai keramik, pakai kaca, atau pakai plastik yang saya kalau mau bilang merek nggak enak, tapi ada beberapa merek yang memang dia food grade, lebih baik pakai itu deh. Jauh lebih aman gitu.
0: Kita sapa pendengar lagi, Prof, ya. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, Pak Matauli.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya. Siap. Siap. Malam, Tom, siap, Tom. Ya, selamat dari Kurban dulu, Prof. Ya. Kan pos ini sudah terlanjur nih ya. Apa-apanya limbah dari pemotongan itu terapas ke selokan, paret, begitu ya. Dan apa itu butuh berapa lama itu tereduksi ya? Misalnya ke sungai buangannya, kan sungai juga ada dipakai warga untuk yang hal yang lain gitu, atau di kan belum terlambat nih, ini udah terlanjur memang. Tapi kan ada nggak aware ke peringatan ke masyarakat, jangan dulu nih, kita udah cemar nih. Memang kan ini kan maunya dilakukan dulu SOP seperti ini, sosialisasinya di awal gitu kan, tampak 5 hari sebelum gitu kan, karena ini kan sifatnya himbauan, nggak ada pidana atau apa kan, tapi dalam memperhatikannya kan bisa menjadikan sumber lalat yang lainnya di kesehatan masyarakat itu, lingkungan rumah dan kompleks itu kan bisa jadi kalau masyarakat nggak diapakan pasca sesudah pembuangan limbah dari ini gitu. Terus kedua, kira-kira bagagaimana ini pemahaman ke masyarakat tentang satgas-satgas ini sebenarnya gimana sih dari MUI gitu? Apakah kalau rumah potong hewan kan sudah jelas tuh ya, ada kadernya, ada timnya. Jadi kalau seperti ini gimana ini supaya ini jangan jadi terjadi lagi lah ke berikutnya, karena nggak mungkin lagi ada berapa hari potong hewan lagi kan. Artinya kalau yang momentumnya di literasi sosialisasikan, tetapi sebelum 5 harinya bisa nggak dari sekarang sudah disiapkan di Kementerian Pusat, Kemenkes sama Kemenag begitu, dalam hal ini supaya kedepannya tinggal perdanya sudah tinggal di tinggal tayang begitu. Bagaimana, Prof? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof.
3: Baik. Ini pertanyaannya luar biasa. Karena memang kita harus melihat dampak ini, dan memang ini seharusnya kita sudah informasikan sejak lama sih, gitu. Nah, pertama yang jelas kalau yang saya catat tadi, kalau dari limbah organik ini kan karena memang sudah kepalang nih, sudah masuk, sebenarnya alam itu bisa menguraikan, tapi yang jadi masalah kan tadi sudah disebutkan tuh, jumlahnya besar, kemudian titik poinnya itu tidak seperti di rumah potong hewan, karena dia itu menyebar kemana-mana, dan akhirnya memang dampak organiknya itu terlalu tinggi gitu dari dampak limbahnya. Nah, biasanya ini akan terjadi terasa bisa beberapa hari, bisa beberapa pekan, tergantung dari volume limbah sama debit sungainya. Nah, kok sama kondisi cuaca sih sebenarnya, karena kan salah satu yang bisa menguraikan itu adalah dari curah hujan. Nah, kalau sekarang kita sudah mulai agak masuk cenderung di beberapa daerah yang curah hujannya semakin rendah, atau misalnya mendekati ke kemarau, sungai itu bisa lebih keruh, cenderung akan kayak gitu tuh, makin bau karena oksigen turun kan, karena ada bakteri, apalagi misalnya katakanlah buangnya sembarangan, ada sisa-sisa organik, tikus bisa ngumpul ada di situ sama hama gitu. Nah, yang bisa kita lakukan kalau menurut hemat saya itu, jangan tambah pembuangan baru. Kalau misalnya memang ini langsung di stop, bandingkan nggak boleh membersihkan di sungai, nggak boleh buang langsung ke drainase gitu.
0: Nah, ini kalau yang sudah terlanjur gimana, Prof? Artinya kapan sungai itu bisa digunakan kembali? Kan tadi Pak Matauli juga menyinggung bagaimana ada masyarakat atau warga juga yang masih memanfaatkan sungai itu untuk berbagai keperluan gitu ya.
3: Iya. Kalau itu tadi bisa beberapa hari sampai beberapa pekan sih, tergantung dari volume limbahnya berapa banyak. Semakin banyak katakanlah sisa dari sapi atau misalnya kerbau atau kambing atau bahkan bisa jadi unta misalnya katakanlah, itu akan semakin lama juga prosesnya. Dan berharap hari ini sepertinya kalau di Bogor belum ada hujan nih.
0: Iya
3: kan, kalau misalnya hujannya itu sudah besar, dia akan bisa mengurai
0: terbawa ya.
3: Betul. Nah, kalau misalnya ada sekarang, kalau ada sisa-sisa yang menumpuk masih katakanlah ada di pinggir sungai, pinggir drainase, itu kalau bisa dibersihkan, kemudian dikubur, gitu. Dan kita harus memastikan aliran air ini tidak tersumbat, karena kalau misalnya dia tersumbat, dia akan bisa mengumpul di situ kan, dan akhirnya bakteri-bakterinya itu bisa lebih cepat mengurai ada di sana, gitu. Tapi saya harap mudah-mudahan tidak sering menyalahkan nih.
0: Oh iya, nah, kita kan edukasi ini.
3: Betul. Jadi memang ini kita memang lebih baik telat daripada tidak melakukan sama sekali ya.
0: Karena kan tiap tahun akan seperti ini, Prof. Iya. Kalau nah, yang kalau tahun ini lolos, mungkin tahun depan jadi lebih baik gitu ya, Prof.
3: Betul. Makanya lebih baik ada edukasi nih. Nanti dari pemerintah pusat kami juga coba memberikan saran ke KLH misalnya sama ke Kemenak. Ini loh kalau bisa nanti diedukasi, bisa dimulai dari sekarang untuk tahun depan. Dari panitia kurbannya harus tahu, kemudian RT RW-nya seperti apa, dari masjid misalnya katakanlah, dari pokoknya dari Pemda itu bisa membuat kayak panduan sederhana. Kayaknya itu sempat terjadi di tahun 2019 sebelum pandemi. Dulu sempat ada panduan tuh apa green
0: Idul Adha kan? Green kurban.
3: Betul. Nah, kalau itu bisa sekarang dilakukan juga, termasuk tadi nggak pakai plastik atau misalnya katakanlah kita lebih prefer atau lebih memilih pakai bawa wadah sendiri. Nah, untuk yang limbah organiknya tadi itu ada misalnya katakanlah kewajiban untuk panitianya, kita harus memisahkan isi saluran pencernaan dari si hewan kurban. Nggak boleh buang darah misalnya katakanlah di selokan atau misalnya di sungai atau di saluran drainase lain. Terus lubang sama tempat khususnya itu ada beberapa, jadi jangan full campur aja di sana, tapi yang jelas harus dikubur. Kalau misalnya ada ini jadi satu momentum yang bagus juga sih. Kalau misalnya kita bisa melakukan komposting. Untuk komposting itu akan jadi jauh lebih bagus, karena kan tadi sisa-sisa organik dari hewan kurban atau bahkan bisa jadi sisa-sisa makanan tani lain akan jadi lebih cepat terurai untuk kompos. Nah, itu bisa dipakai keluarga tuh.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Walaupun memang mekanismenya tidak mudah gitu, mungkin ada alat-alat yang diperlukan gitu ya, Prof ya, kalau untuk terkait dengan kompos. Nah, ini kalau tadi kita bicara edukasi gitu untuk kedepannya atau tahun-tahun berikutnya gitu ya, agar kurban ini juga bisa tadi green Idul Adha atau green kurban ini, Kementerian Agama dalam mengedukasi. Tapi dari BRIN juga mungkin juga bisa membantu bagaimana merilis untuk dampak yang ditimbulkan dari limbah hewan kurban ini, Prof.
3: Baik. Itu memang harus dilakukan sih. Jadi kita harus melihat dampaknya nih dari riset seperti apa. Yang pertama, kalau misalnya dari yang dari BRIN, seharusnya kan karena dari tupoksinya itu berperan dari sisinya. Saya jujur, saya masih belum banyak melakukan kajian terkait dengan limbah kurban itu, bahkan belum pernah. Mungkin teman-teman yang di BRIN sudah ada yang melakukan, nanti kami akan coba cari tahu. Kemudian yang kedua, nanti kita bisa nih susun panduannya berbasis sains dulu yang nanti bisa dideliver ke KLH, ke Kemenak, gitu. Nah, kalau misalnya bisa, ini harusnya ada teknologi sederhana untuk mengolah limbah organik. Nah, kalau di sana bisa dengan harga yang murah, nanti misalnya katakanlah kita deliver nih ke Kementerian Agama, nanti dari panduan yang kami berikan bisa di sederhanakan, misalnya katakanlah kurban ramah lingkungan yang secara nasional, nanti ada pesan lingkungan misalnya katakanlah di khutbah Idul Adha untuk tahun depan. Nah, itu kan masih jarang dilakukan tuh, termasuk kalau misalnya kita sekarang tuh kalau nggak salah tuh ada banyak sedekah sampah plastik yang di mulai dasarnya itu dari berbagai macam tempat peribadatan, masjid, gereja, vihara, dan lain-lain itu melakukan gitu. Jadi misalnya katakanlah bisa juga mulai edukasi dari sana, ada informasi nih loh dampak sekali pakai gimana. Kemudian kalau misalnya bisa nanti dari Kemenak kasih contoh juga terkait dengan ini loh limbah organik tuh yang benar kalau dari kurban tuh kayak gini. Nah, sayangnya sebenarnya kan ini kayaknya nggak cuma kurban nih, tetapi bisa jadi ada acara-acara keagamaan yang di masing-masing di maupun masjid, di gereja atau dimanapun. Jadi ini loh yang untuk pemilahan itu akan lebih bagus. Misalnya katakanlah ada apa ya, misalnya pengajian,
0: akikahan, apa segala macam.
3: Betul, itu bisa tuh sisa-sisa limbah organiknya dikemanain sih? Nah, nanti BRIN juga bisa masuk dari teknologinya untuk mengolah limbah organiknya seperti apa. Tapi kita, saya juga harus jadi PR kami juga.
0: Ya, ini menarik kan kalau misalnya edukasi ini dibarengin dengan sains gitu ya, dari BRIN ini jadi lebih menguatkan gitu, Prof.
3: Betul, bisa saling melengkapi untuk dasar ilmiahnya dari BRIN, kemudian nanti dari Kemenak sama Kelapa untuk menguatkan kesadaran sama nilai sosial. Itu kan akan jadi lebih kuat tuh. Dan itu mudah-mudahan bisa dilakukan, bisa dikejar. Saya berharapnya seperti itu.
0: Ini dari perbincangan kita, selain didengar juga jadi menarik ya, nanti juga bagaimana nanti BRIN nanti bersinergi gitu dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, Prof ya, untuk bisa mengedukasi jauh lebih intens lagi ke depannya. Karena memang kalau untuk Idul Adha ini memang ya nasional gitu ya, se-Indonesia. Kita tahu dampaknya seperti apa, ada jutaan hewan kurban yang disembelih gitu ya. Di luar dari momentum Idul Adha ini tadi ya, juga ada mungkin akikah dan lain-lain, atau mungkin ada adat istiadat lainnya yang memang juga perlu diedukasi gitu, Prof. Prof, terima kasih banyak ya Prof waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan nanti akan ada pencerahan lagi ke depannya. Nanti kita berbincang ya Prof ya, terkait dengan hal ini mungkin dengan yang lainnya. Baik, sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam.
3: Selamat malam. Terima kasih. Selamat
0: selalu. Waalaikumsalam. Pendengar peneliti BRIN Profesor Reza Cordova, kami berbincang bagaimana terkait dengan Green Idul Adha yang dibahas ini ya. Dan kita ketahui untuk Green Idul Adha atau gerakan merayakan hari raya kurban dengan prinsip yang ramah lingkungan dan keberlanjutan ini, diantaranya terkait dengan bebas kantong plastik dan bagaimana juga pengolahan limbah, lalu juga ada kebersihan area sholat ya, kalau misalnya pemotongan itu adanya di masjid dan sekitarnya. Ini terkait dengan bagaimana kurban digital dan penamaan pohon. Nanti kami akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif terus memetakan potensi kerjasama penyediaan infrastruktur guna mendukung aktivitas pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Direktur Fasilitas Infrastruktur Kemenekraf Fahmi Akmal mengatakan pemetaan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar terkait dengan peringatan atau perayaan Hari Raya Kurban dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan, bagaimana untuk di wilayah Anda? Anda juga bisa berbagi ya, pelaksanaan Hari Raya Kurban di wilayah Anda bagaimana. Anda juga bisa berbagi informasi melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Fauzan, yang mengatakan kampus harus menjadi ruang integrasi antara ilmu pengetahuan dengan kesadaran ketuhanan. Ia mengatakan institusi pendidikan termasuk pendidikan tinggi memegang peranan yang sangat strategis dan krusial sebagai kawah candra di muka untuk membentuk karakter peserta didik yang transendental. Menurutnya ketauhidan dan kepasrahan bukanlah diadopsi melalui indoktrinasi buta, melainkan lewat proses pencarian ilmiah, observasi empiris, dan penalaran kritis. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Perdagangan telah membuat permintaan penurunan terhadap 2.639 iklan elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui patroli cyber pada 21 platform niaga elektronik hingga Maret 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kemendag telah meminta takedown 95 akun pedagang di sejumlah lokapasar yang telah menayangkan materi iklan elektronik yang tidak sesuai ketentuan sebanyak 3 kali periode. Budi menyampaikan pemerintah terus memperkuat pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik, baik secara luring maupun daring. Langkah tegas yang diambil mencakup takedown akun dan sanksi akhir berupa dimasukkan dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan perdagangan melalui sistem elektronik. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Sugiono mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Dewan Keamanan PBB agar lebih relevan dengan keadaan zaman di tengah meningkatnya tantangan global dan konflik internasional. Pernyataan itu disampaikan Menlu Sugiono dalam forum Open Debate United Nations Security Council yang dipimpin Menteri Luar Negeri China Wang Yi selaku Presiden Dewan Keamanan PBB saat ini di New York, Amerika Serikat. Sugiono menilai bahwa banyak perubahan global dalam 80 tahun terakhir belum sepenuhnya direspon oleh sistem internasional yang ada, termasuk munculnya berbagai titik konflik baru di dunia.

Informasi olahraga, Oliver Glasner akan menutup kebersamaannya dengan Crystal Palace pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Red Bull Arena Leipzig Zerman saat menghadapi Rayo Vallecano pada final UEFA Conference League. Laga tersebut akan menjadi momen emosional bagi Glasner yang telah menangani Palace sejak Februari 2024. Dalam kurun 2 tahun, ia tidak hanya membawa The Eagles tampil kompetitif di sepak bola Inggris, tetapi juga mempersembahkan sejumlah gelar bersejarah bagi klub. Pada musim pertamanya, Glasner membawa Palace finish di posisi ke-10 Liga Inggris dengan koleksi 49 poin. Di bawah arahannya, tim hanya menelan 3 kekalahan dalam 13 pertandingan setelah ia menggantikan Roy Hodgson.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal, dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub bersama Chelsea di Premier League. Ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
2: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Setiap tanggal 27 Mei diperingati sebagai Hari Jamu Nasional di Indonesia. Peringatan ini pertama kali diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2008 sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia dengan tujuan untuk menyelamatkan, melestarikan, dan mengangkat kembali eksistensi jamu sebagai warisan budaya bangsa yang bernilai ekonomi dan menjaga kesehatan. Selain peringatan tahunan, eksistensi jamu semakin dikukuhkan secara global setelah UNESCO resmi mengakui jamu sebagai warisan budaya tak benda pada Desember 2023. Waisak merupakan hari suci agama Buddha yang dirayakan tepatnya pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi. Hari Waisak juga dikenal dengan nama Visakha Puja atau Buddha Purnima di India, Sagadawa di Tibet, Waisak di Malaysia dan Singapura, Visakha Buka di Thailand, dan Waisak di Sri Lanka. Konon, nama Waisak berasal dari bahasa Sanskerta, Visakha, yang merupakan nama bulan dalam kalender India kuno. Di Indonesia, Hari Raya Waisak sudah dirayakan di Candi Borobudur sejak tahun 1929. Namun 27 Mei 1983, Hari Raya Waisak 2527 baru menjadi hari libur nasional untuk yang pertama kalinya di tanah air.
1: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan pendengar, di kesempatan malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li yang resmi menutup program magang nasional batch 2 di Ruang Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Yasir Li menegaskan pentingnya penguatan kompetensi generasi muda agar lebih menghadapi dinamika dunia kerja yang semakin kompetitif. Kami hadirkan selengkapnya pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dalam agenda penutupan program pemagangan nasional batch 2.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman pimpinan JPT Madya Kementerian Ketenagakerjaan, para staf khusus, para pimpinan JPT Pratama, para tenaga ahli, yang saya hormati Pak Khairul Asdep dari Kemenko Perekonomian, tadi Pak Guntur dari Kepala Sekretariat dari KPK, insyaallah Pak, berapa tadi mintanya Pak? 92 insyaallah ya, siap insyaallah kita catat nanti, tapi mekanisme seleksinya tetap berjalan sesuai dengan aturan. Dari BNSP ada Pak Adi Mahfud, kenapa duduknya di belakang nih Pak Adi ya, kita beri aplaus dulu buat beliau dari BNSP ya. Ada lagi tamu lain dari LAN ada ya? Hah? Oh dari MIPAS ya, ya. Yang lain ada lagi dari BRIN nggak ada ya? Baik, serta tentu teman-teman perwakilan dari perusahaan, para mentor dan adik-adik, para peserta magang batch 2 yang hadir di ruangan ini dan yang hadir secara online. Harusnya 6 bulan udah bisa bikin pantun ya. Pagi-pagi enaknya olahraga. Habis olahraga makan bubur di taman. Alhamdulillah 6 bulan magang tidak terasa. Saya doakan adik-adik semua sukses di masa depan. Silakan jawab pantun saya di mana jawabnya? Ya, di grup ataupun di media sosial ya, yang hadir online. Nanti disiapkan hadiah yang jawaban pantunnya yang paling oke. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melaksanakan acara penutupan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, ya. Tidak terasa 6 bulan program ini hadir di Indonesia. Saya membayangkan 6 bulan yang lalu bagaimana kementerian ini ketika mendapatkan instruksi dari Pak Presiden untuk kita melaksanakan program magang nasional, kita lakukan persiapan sebaik mungkin. Kita punya pengalaman tapi tidak dalam skala masif seperti ini dengan 100 ribu peserta. Biasanya magang itu hanya dilaksanakan di balai-balai kita atau diorganisir oleh balai-balai kita dengan jumlahnya paling ribuan. Berbagai dinamika yang terjadi, alhamdulillah dengan support dari semua pihak yang luar biasa, dari lintas kementerian, ada dari Menko Perekonomian, makasih salam buat Pak Menko, Pak Khairul, ya, dari Menteri Keuangan, dari Mensesnek, Sekretaris Kabinet, dari kementerian-kementerian, ya, yang kita dekat, ya, memang menjadikan magang sebagai salah satu program bersama juga Kementerian IMIPAS, ya. Akhirnya alhamdulillah dengan segala dinamika, dengan segala catatan yang ada, program magang batch 2 ini sudah selesai. Dengan uang saku sudah selesai juga dibayar sebagian besar. Kalau yang belum, berarti evaluasinya belum dilaksanakan atau mentornya belum rela melepas sehingga tidak di-approve aktivitas bulan terakhir. Bapak dan Ibu, adik-adik yang hadir online, yang pertama tentu menurut saya sewajarnya kita mengucapkan apresiasi kepada Pak Presiden. Ini adalah program prioritas nasional dan insya Allah nanti saya umumkan, spill out sedikit, ya, rencana tahun 2026, ya. Mau tahu gak? Ya? Bukan buat adik-adik tentunya, tapi buat adik-adik selanjutnya yang akan ikut program magang. Nanti terakhir saya umumkan good news-nya insya Allah. Jadi yang pertama tentu pelaksanaan program magang nasional hadir untuk memberikan pengalaman dunia kerja. Tadi luar biasa dari Wawai, dari KPK, ada soft skill yang ternyata itu menjadi bekalan penting. Dan hasil evaluasi sementara kami untuk batch 1, 11.000 sekian orang, memang terjadi peningkatan kompetensi signifikan berdasarkan self-assessment dari peserta magang yang awalnya rata-ratanya itu 3, menjadi 4, sekian skala 5, mulai dari komunikasi, kerja tim, analytical thinking, ada nanti kita buat laporannya detail, tapi juga hasil dari evaluasi oleh para mentor tempat pelaksanaan magang. Walaupun nilainya agak sedikit turun, skalanya beda. Jadi biasalah kalau adik-adik berasa ya over confident, over judge, over rating, tapi yang realnya, tapi polanya sama. Terjadi peningkatan 1, sekian skala dari 5 skala, itu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, ya. Dari kepuasan, kita tanya sampel dari batch 1, berapa kepuasan terkait dengan pelaksanaan magang? 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas, ya, 85%. 14,6% mengatakan cukup puas. 0,7 mengatakan kurang puas. Saya nggak tahu kurang puasnya mungkin uang sakunya kurang besar atau seperti apa ya, 0,7%. Tapi oke, selalu ada distribusi normal. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas, dengan sangat puas. Luar biasa. 19,3% mengatakan cukup puas. Dan hanya 0,4% mengatakan kurang puas atau tidak puas. Gak ngerti. Mungkin apa itu penyebabnya. Apakah peserta magangnya di luar ekspektasi, atau juga bisa jadi tidak puasnya karena terlalu pendek, mungkin 6 bulan gitu ya Pak Guntur ya, dan seterusnya. Tapi ini adalah evaluasi, feedback buat kita, dan kita juga lakukan evaluasi ya, angkanya nanti saya belum akan launching, nanti kita launching bersama ya. Cukup signifikan ya, dan ini di luar, di atas ekspektasi kami. Mereka yang sudah ikut magang dan kemudian ditawari kerja oleh perusahaan. Ya, ini tentu adalah kinerja hasil jerih payah dari adik-adik peserta magang, tapi tentu ini bukan yang di kementerian dan lembaga ya, yang magang di perusahaan sehingga dilirik oleh perusahaan untuk kemudian ditawari bekerja. Selamat ya kepada adik-adik. Ya, ya angkanya saya sebutkan aja lah ya. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya. Ini adalah satu angka yang luar biasa, dan saya membayangkan ke depan dengan mekanisme yang kita buat lebih baik ya. Dengan berbagai macam perbaikan, walaupun tidak kita target, tapi ini bisa kita jadikan sebagai salah satu tolak ukur. Sehingga ke depan hasil evaluasi juga memberikan beberapa rekomendasi. Satu, distribusi peserta magang diharapkan lebih merata. Saat ini banyaknya di Pulau Jawa. Bagi adik-adik yang nanti memilih Pulau Jawa, tentu persaingannya akan lebih berat. Ya. Nah, jadi ini ada trade-off-nya. Yang kedua, sebaran dari jabatan magang bidang atau program studi ini juga kami melihat masih kita bisa perbaiki lebih merata. Dan yang ketiga, tentu keterlibatan perusahaan. Kemarin kita sadar bahwa waktu kita cukup pendek, tapi harusnya 2026 kita bisa lebih baik. Kita perbaiki juga hubnya, magang hub, hubnya, aplikasinya, platformnya kita perbaiki dan seterusnya. Ini bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, buat adik-adik batch 2, pesan saya yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Prof. Anwar. Manfaatkan skema sertifikasi yang sudah kami siapkan. Terima kasih kepada BNSP, terima kasih kepada balai-balai yang menawarkan secara gratis sertifikasi kompetensi. Memang pilihan sertifikasinya tidak banyak, karena tidak mungkin kami menyiapkan semua ragam sertifikasi di balai. Tapi insya Allah tahun ini untuk angkatan yang kedua, saya mengatakan lebih mudah angkatan satu dan angkatan kedua. Jadi angkatan satu itu batch satu, batch dua, batch tiga. Angkatan kedua tahun 2026, paket sertifikasi kompetensi nanti kita akan bekerja sama full dengan lembaga-lembaga sertifikasi profesi dengan segala macam variasi bidang sertifikasi yang bisa diambil, dan kami sudah siapkan anggarannya untuk itu ya. Jadi itu pesan saya yang pertama. Jadi adik-adik magang bukan berarti kemudian kembali nganggur, setback 6 bulan yang lalu, Tapi adik-adik sudah punya sesuatu pengalaman 6 bulan. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan membutuhkan seseorang yang pengalaman, ya adik-adik pengalaman. Bahkan konkret, tunjukkan portofolio selama magang. Ada soft kompetensinya, ada kompetensi teknisnya, apa program-program yang sudah diikuti. Dan ketika kita sudah tahu dunia kerja seperti itu, maka kemudian adik-adik bisa belajar secara mandiri akses untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri. Itu tersedia, available online, banyak sekali ya, karena adik-adik sudah tahu dunia kerja seperti apa. Jadi bisa melihat apa yang kami miliki di Kemnaker juga bisa. Kita ada pelatihan-pelatihan vokasi, silahkan dilihat ya, kalau itu relevan. Dan yang ketiga, jangan lupa adik-adik punya paspor siap kerja, akun siap kerja. Silahkan kunjungi Career Hub di platform siap kerja. Kami paralel juga terus mengintegrasikan lowongan-lowongan perusahaan yang ada di berbagai job portal swasta terintegrasi dengan siap kerja. Kami juga terus mendorong, memaksa perusahaan untuk memposting lowongan pekerjaannya di siap kerja, karena itu adalah regulasi, wajib lapor lowongan pekerjaan. Sehingga paralel dengan itu, adik-adik informasi terkait dengan pasar kerja juga semakin terbuka. Jadi itu pesan dari saya kepada adik-adik semua. Satu, sekarang fokus kepada sertifikasi yang ada di depan mata. Yang kedua, kompetensi itu bukan berarti satu, orang sudah berbicara multi kompetensi untuk sukses di masa depan. Terus perkuat, miliki multiple competencies, kompetensi yang banyak, beragam, yang dalam. Persaingan ke depan semakin ya berat, yang dicari oleh perusahaan oleh orang yang memiliki kompetensi. Dan yang ketiga ya, ada platform siap kerja kami terkait dengan Career Hub, Biz Hub. Di platform siap kerja silahkan dimanfaatkan, dilihat. Semoga itu menjadi salah satu solusi ya, lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di situ menjadi sesuatu yang memang selama ini adik-adik peserta magang cari. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan dua pengumuman ya. Pengumumannya. Pengumuman pertama, tadi saya sudah konsul dengan panitia ya, pelaksana program magang. Kita membuka yang ringan dulu ya pengumumannya ya. Lomba video pengalaman magang ya. Silahkan masing-masing nanti membuat video ya, pengalaman selama magang. Masing-masing punya kan foto-fotonya ya. Ya. Ya, terbuka buat batch 1, batch 2, batch 3. Nanti kita akan memberikan hadiah yang menarik untuk 50 video terbaik dan terviral. Ya. Cukup ya 50 ya? Cukup 50. Ya. Nanti akan di-follow up oleh panitia nanti. Yang kedua. Nah, ini yang kedua. Alhamdulillah saya baru selesai rapat dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan beserta beberapa menteri atas instruksi Pak Presiden tentunya. Insya Allah magang 2026 sudah disiapkan anggaran untuk 150 ribu orang. Jadi naik yang tahun lalu 100 ribu menjadi 150 ribu. dan kita segera siapkan timeline mulai dari pendaftaran perusahaan, pendaftaran peserta, angkatan kedua batch 1 segera akan kita luncurkan buat 50 ribu orang. Semoga ini menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Dan sekali lagi tentu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Mensesnek, Sekretaris Kabinet yang membantu selama ini, sehingga kemudian alhamdulillah ya kita bisa siapkan program magang ini untuk tahun 2026. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat kepada adik-adik serta magang batch 2. Ya, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada perusahaan tempat adik-adik magang. Ucapkan terima kasih kepada para mentornya. Jadi mentornya itu enggak dibayar ya. Jadi tidak ada uang saku untuk mentor ya. Ya, ucapkan terima kasih. Ya, jangan lupa ketika adik-adik sudah bekerja di tempat yang lain atau sudah sukses, para mentor itu menjadi bagian dari kehidupan adik-adik yang sudah memberikan warna, membantu banyak hal, mengajari tentang dunia kerja, tentang kompetensi-kompetensi ya. Dan menurut saya itu menjadi suatu ya yang tidak boleh dilupakan jasanya. Terima kasih kepada tim dari Kementerian Ketenagakerjaan ya, Prof. Anwar, Pak Dirjen, Pak Surya, Pusdatik, Pak Agung. Pak Agung disebut juga lah ya. Kang Heri, siapa semua tim, we are one team, Bu Ses ya, satu Kemenaker, Pak Sekjen, Prof. Sukro, semua ya, staf khusus, para TA. Kita punya tantangan baru untuk menyiapkan 150 ribu orang untuk tahun 2026 ini, insya Allah segera, dan permintaannya segera untuk kita launching. Makasih teman-teman semua, tetap semangat, sampai ketemu di acara-acara yang lain. Dan saya ingin bertemu dengan adik-adik magang, lapor ke saya, Pak Menteri saya sudah bekerja di perusahaan X, Pak Menteri saya sudah punya wirausaha ini, Pak Menteri saya sudah begini, Pak Menteri dulu saya adalah magang angkatan pertama, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai saya dosen, kebahagiaan saya di situ sebenarnya. Dan insya Allah ya, ada 100 ribu orang yang akan menyapa kita nanti, someday in the future, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mereka yang lulus magang angkatan pertama dan mereka mendapatkan manfaat. Semoga ini menjadi kebaikan buat kita semua, para perusahaan, para mentor dan semuanya. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah, wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah untuk hari ini Rabu 27 Mei 2026.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan kembali menyampaikan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji. Dan alhamdulillah, rangkaian puncak ibadah haji atau Armusna saat ini sedang berlangsung dengan lancar, tertib dan terkendali. Setelah seluruh jemaah melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, pergerakan menuju Muzdalifah dan dilanjutkan ke Mina berjalan sesuai rencana operasional yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, pergerakan terakhir jemaah dari Arafah menuju ke Muzdalifah berlangsung pada pukul 2.40 waktu Arab Saudi. Selanjutnya, untuk proses pergerakan dari Muzdalifah menuju ke Mina, alhamdulillah telah selesai pada pukul 7 pagi waktu Arab Saudi, dan pada waktu tersebut area Muzdalifah telah dinyatakan steril. Dengan demikian, seluruh jemaah haji Indonesia telah berhasil diberangkatkan dan kini berada di Mina untuk melanjutkan rangkaian rukun dan wajib haji berikutnya, yaitu mabit di Mina serta pelaksanaan lontar jumroh. Keberhasilan pergerakan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta kedisiplinan dari seluruh jemaah dalam mengikuti berbagai arahan selama fase Armusna. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jemaah haji Indonesia atas kedisiplinan Bapak-Ibu sekalian, ketertiban dan kepatuhan, serta mengikuti seluruh arahan petugas selama rangkaian puncak ibadah haji berlangsung, di mana ketertiban jemaah menjadi salah satu kunci utama kelancaran pergerakan dari Arafah, kemudian Muzdalifah, bahkan hingga ke Mina, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kami menghimbau seluruh jemaah untuk terus menjaga kekompakan, semangat, dan kebersamaan tentunya, serta kepedulian satu sama lain. Kami mohon mari saling membantu, saling mengingatkan, dan saling menjaga menjadi nilai penting dalam perjalanan ibadah ini. Jika melihat jemaah yang tampak kelelahan, kemudian kebingungan maupun membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk membantu atau segera melaporkan kepada petugas terdekat. Karena gotong royong atau ukhuwah di tanah suci adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk bisa mewujudkan ibadah haji yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan. Saat ini fokus pelayanan diarahkan pada pendampingan jemaah selama berada di Mina, khususnya dalam pelaksanaan lontar jumroh Aqabah pada hari ini yang berlangsung, serta lontar jumroh pada hari-hari tasyrik berikutnya. Jadi untuk memastikan bahwa layanan berjalan optimal, sebanyak 751 petugas haji disiagakan di Mina. Para petugas ini kemudian ditempatkan di tenda-tenda jemaah serta di sejumlah pos layanan sepanjang jalur menuju Jamarat hingga ke Masjidil Haram. Petugas haji tersebut dibagi ke dalam 10 satuan ad hoc yang masing-masing bertanggung jawab terhadap 11 hingga 13 markas atau kawasan pondok jemaah di Mina. Penguatan layanan ini dilakukan untuk memastikan bahwa jemaah mendapatkan pendampingan, perlindungan serta bantuan secara cepat dan terkoordinasi selama fase Mina berlangsung. Kami juga menghimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap mematuhi jadwal lontar jumroh yang telah ditentukan dan tidak memaksakan diri, serta selalu mengikuti arahan petugas kloter, sektor maupun pembimbing ibadah. Kami mohon hindari bepergian sendirian agar tidak terpisah dari rombongan. Secara khusus bagi jemaah Indonesia yang akan menuju ke Jamarat untuk melaksanakan lontar jumroh, kami menghimbau untuk tidak melaksanakan lontar jumroh pada pukul 10 pagi hingga 2 siang waktu Arab Saudi guna menghindari kondisi cuaca panas dan kepadatan di Mina. Para jemaah harus tetap berada di dalam tenda dan mengikuti arahan petugas. Karena dengan mengikuti jadwal ini, harapannya kemudian bisa memilih waktu lontar sesuai dengan arahan petugas, sehingga perjalanan menuju dan dari Jamarat dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan tertib. Sementara itu, para jemaah diharapkan memanfaatkan jalur 2 atau jalur atas yang telah disiapkan sebagai jalur pergerakan resmi jemaah Indonesia. Jalur ini dirancang untuk mendukung kelancaran arus jemaah sekaligus mengurangi potensi kepadatan di titik-titik tertentu. Karena kalau kita lihat kondisi cuaca di Mina pada saat ini atau siang hari ini juga masih cukup panas, mencapai 41 derajat Celcius. Karena itu kami kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan secara teratur, menggunakan payung atau pelindung kepala, serta berada di luar tenda maupun juga kemudian membatasi aktivitas fisik di luar keperluan ibadah. Terutama bagi jemaah lansia, jemaah disabilitas, dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi, kami meminta keluarga kloter, kemudian ketua kloter, kemudian ketua rombongan maksud kami, dan juga sesama jemaah untuk kemudian terus memberikan perhatian dan juga pendampingan. Kami harapkan juga kemudian kepada keluarga yang berada di tanah air, ini dapat kemudian memiliki identitas dari jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi untuk menghindari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga memiliki data yang bisa kemudian kami pantau dan juga kemudian kami lakukan pergerakan yang di lapangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika ada jemaah yang kemudian terlihat kebingungan maupun mengalami gangguan kesehatan, jangan segan-segan untuk kemudian melaporkan kepada petugas terdekat agar dapat segera ditangani. Dan untuk mendukung layanan selama fase Mina, seluruh layanan transportasi, akomodasi, bahkan konsumsi hingga kesehatan, bahkan juga bimbingan ibadah dan juga perlindungan jemaah dipastikan tetap berjalan optimal hingga seluruh rangkaian Armusna nanti selesai. Pada momentum yang mulia ini, tentu kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Semoga semangat Idul Adha menguatkan nilai keikhlasan, pengorbanan, persaudaraan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan kita bersama. Khususnya kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci, kami mendoakan semoga seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh. Untuk seluruh bangsa Indonesia, semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat persatuan, memperkuat solidaritas, dan menghadirkan kedamaian serta kemajuan bagi negeri yang kita cintai bersama. Haji, ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: Kata tokoh dunia, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Transmigrasi yang mendukung penyiapan sumber daya manusia unggul untuk menunjang realisasi investasi di sektor digital dan kecerdasan buatan atau AI senilai 88 triliun rupiah di Batam, Kepulauan Riau. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Suleman Suryanegara menyatakan investasi pembangunan AI data center di kawasan Nongsa, Batam dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital dan teknologi masa depan Indonesia. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya memberikan keuntungan investasi, tapi juga harus menghadirkan pekerjaan, kesejahteraan, dan harapan bagi masyarakat setempat. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo mencatat satu warga hanyut terseret arus saat banjir dan longsor melanda Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Yohan Babiongo, membenarkan data yang dihimpun bahwa korban sempat terbawa arus hingga ke laut saat banjir dan longsor terjadi pada Selasa malam. Ia menjelaskan hujan deras mulai mengguyur wilayah Kecamatan Bone sejak pukul 18 WITA dan sekitar pukul 22 terjadi banjir dan longsor yang merendam puluhan rumah warga. BPBD mencatat sebanyak 35 rumah terdampak banjir dan 1 unit rumah mengalami rusak berat setelah terbawa arus air dan longsor. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis pekan ini yang bertepatan dengan Hari Idul Adha dilaksanakan dalam rangka memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sempat tertunda. Ia mengatakan undangan untuk berkunjung kembali ke Prancis disampaikan oleh Macron saat menerima kunjungan terakhir Prabowo di Paris bulan lalu. Kali itu Presiden Macron mengusulkan kembali waktu kunjungan pada akhir Mei yang kemudian dilakoni Prabowo pada pekan ini. Sugiono menyebut Macron sempat mengusulkan tanggal lain untuk kunjungan kenegaraan. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, bangkit dari tekanan demi mencapai babak 16 besar BWF World Tour Super 350 Singapore Open 2026. Menghadapi pasangan Taiwan Li Fang Zhen di babak pertama, Singapore Indoor Stadium Singapura, Fajar Fikri harus bekerja keras untuk meraih kemenangan 15-21, 21-17, 21-15.

Setelah sempat berada dalam tekanan besar akibat terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri di awal laga. Selanjutnya Fajar Fikri yang berstatus unggulan ketiga akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard, Matt Vestergaard yang sebelumnya mengalahkan pasangan Kanada Kevin Lee, T. Alexander Lindman dan skor 21-14, 21-16. Dengan kemenangan ini pula Fajar dan Fikri menyusul ganda putra Indonesia lainnya Sabar Karyaman, Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani yang kemarin menang atas wakil tuan rumah Enkit Wesley Koh, Junsuki Kubo dengan skor 21-14, 21-12.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung belum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban bagi seorang muslim yang mampu hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Lantas, keutamaan apa saja yang diperoleh bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Dan dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai Allah di hari nar, yakni pada hari Idul Adha, daripada menumpahkan darah, yakni berkurban. Dan kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya di sisi Allah memiliki kedudukan sebelum jatuh di bumi. Maka ikhlaskanlah diri kalian. Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menuturkan sebuah hadis Nabi yang artinya, besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di Shirath, yakni jembatan Shirathal Mustaqim yang pasti akan dilalui oleh kita semua kelak di akhirat.
0: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada juga lagu-lagu pilihan yang untuk menemani malam hari Anda. Apa kabar untuk Anda yang memang saat ini mungkin tengah menyate ya untuk Idul Adha kali ini, Anda juga bisa berbagi informasi juga bagaimana kemeriahan atau perayaan Idul Adha di wilayah Anda melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin berada dalam perjalanan untuk liburan ataupun dalam perjalanan untuk keperluan lainnya, tetap berhati-hati di jalan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Anggun C. Sasmi dengan Mimpi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Jaringan Berita Nasional.

Juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Perancis merupakan agenda strategis diplomasi. Hal ini diungkapkan untuk memperkokoh langkah diplomasi Indonesia di kancah internasional. Untuk itu Bahtera yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI meminta agenda kenegaraan Presiden untuk tidak dipolitisasi. Ia menyebut kunjungan kerja kenegaraan kepala negara ke Perancis bukanlah agenda yang mendadak, melainkan telah direncanakan jauh hari. Korlantas Polri memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat keikhlasan dan kepedulian sosial. Pada perayaan tahun ini, Korlantas Polri menyembelih 60 ekor sapi dan 33 ekor kambing untuk masyarakat sekitar. Proses penyembelihan hewan kurban digelar di Gedung Korlantas Polri, Jakarta pada Rabu ini 27 Mei, di mana kegiatan tersebut dihadiri langsung di Regiden Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Wibowo bersama jajaran personil dan panitia kurban. Mendengar kondisi banjir di Pati, Jawa Tengah mulai berangsur surut. Hal itu usai hujan deras yang mengguyur Pati pada Minggu malam menyebabkan banjir di sejumlah desa. Dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetyo, banjir tersebut dipicu jebolnya aliran sungai dan tanggul di beberapa titik. Genangan masih ditemukan di sejumlah titik di Kecamatan Batangan, seperti Desa Ketintang, Kuetan, Raci, dan Ngening. BPBD menjelaskan banjir juga dipengaruhi fenomena rob yang menghambat aliran air menuju laut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan pergerakan ke arah barat laut. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di pesisir utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Papua, Papua Pegunungan, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Medan dan di kota Palangkaraya. Kemudian potensi hujan ringan di kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Kota Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian untuk potensi asap atau kabut di Kota Jambi dan Kota Bandar Lampung. Serta ada potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Bengkulu, dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire, kemudian potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
1: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sumatera.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semua.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah menteri kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal.
1: Sejumlah menteri kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital.

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi tekanan global. Zulhas juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa saling menyayangi dan gotong royong antar masyarakat.
1: Perkembangan dalam artian menjaga persatuan, ya, tentu dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti pentingnya sikap tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Hal itu dikatakan di tengah derasnya arus digital saat ini. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
2: Menjadi pengingat buat kita semua bahwa apa yang kita sebar itu benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Secara umum, kita ikuti sholat id di sini, lancar, aman, tertib, dan insya Allah kita harapkan ini benar-benar berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita.
0: Diketahui pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, mengusung tema Spirit Kurban, Merawat Alam, dan Kemanusiaan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal bersama ribuan muslim lain dengan pengamanan ketat, tetapi tetap tertib dan kondusif. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan menjadi tentu inspirasi dan pedoman kita bersama.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu dan juga Bung Irfan yang akan menemani kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI hingga pagi nanti. Di antara yang kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog pilihan, mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada dini hari ini masih bicara soal Idul Adha. Mungkin ada tradisi-tradisi unik di daerah Anda atau mungkin menggambarkan bagaimana pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di daerah Anda dan juga kapan waktu penyembelihan hewan kurban. Biasanya itu ada yang sesaat setelah sholat Id dan juga esok harinya karena terlalu banyak mungkin ya. Dan bagaimana soal pembagian daging kurbannya, amankah, tidak ada sesuatu dan lain hal gitu ya. Anda bisa bercerita bersama Pro 3 RRI dalam dini hari dalam Kopi Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Jaringan Berita Nasional.
5: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan mengenai tradisi gerebek besar Idul Adha di Kraton Surakarta. Seperti apakah pelaksananya untuk tahun ini? Kami akan berbincang bersama dengan kerabat Kraton Surakarta, Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat.
4: Wawancara Pro 3.
5: Baik, kalau gerebek besar pelaksananya hari ini ya di Surakarta ya?
6: Menurut kalender dari pemerintah memang hari ini ya, tapi kalau mengingat ada dinamika yang berkembang di Kraton Surakarta, ini ada dua hari atau dua jenis gerbek yang akan muncul di kesempatan tahun ini, yaitu di hari ini dan besok tanggal 28 hari Kamis.
5: Ya. Oke, jadi ada dua kali ya gerebek besarnya ya. Ya, hari ini dan besok. Nah, mungkin seperti sebenarnya apa sih filosofi dari gerebek besar ini yang selalu dilakukan atau diadakan oleh Kraton Surakarta ini, Kanjeng?
6: Ya, kalau gerebek ini sendiri merupakan akulturasi ya dari budaya Islam yang ini terkait dengan Idul Adha yang dilakukan pada zaman Demak. Ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan dan juga menjaga hubungan dengan masyarakat juga, yang ditandai dengan adanya miasnya dua buah gunungan seperti itu.
5: Iya, dua gunungan itu ditempatkan di satu titik atau memang di titik yang berbeda nih? Gimana Kanjeng?
6: Jadi gunungan itu ada dua, yang satu namanya diberi nama gunungan Jaler atau laki-laki, yang satu gunungan putri atau estri atau perempuan.
5: Oh.
6: Ya, kedua gunungan itu diarak dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta.
5: Iya. Yeah.
6: Di sana didoakan, tentunya didoakan. Kemudian nantinya yang gunungan Kakung atau yang Jaler atau yang laki-laki nanti dibawa ke halaman masjid dan diberikan kepada masyarakat. Nah, disitulah nanti letaknya mereka berebut untuk mencari berkah itu. Sedangkan gunungan untuk yang gunungan estrinya dibawa kembali ke keraton dan itu dibagikan di halaman Keraton Surakarta.
5: Oke, tetapi bagi seperti sama ini, untuk masyarakat umum juga yang gunungan yang putri ini.
6: Iya, sama, sama.
5: Iya. Apa yang terdapat dalam masing-masing gunungan itu biasanya ini?
6: Untuk gunungan Jaler atau laki-laki itu berisi hasil bumi mentah ya. Jadi seperti simbol-simbol kesuburan dan kemakmuran. Jadi polo-polo polo rambat, polo kumantung dan polo-polo lainnya itu menandakan bahwa ini merupakan sumber dari alam yang bisa kita nikmati. Kemudian untuk gunungan estri atau perempuan biasanya berisi makanan kering siap saji sebagai simbol kelimpahan rezeki. Jadi yang sudah ada, yang sudah tersedia, apapun rezeki kita syukuri seperti itu.
5: Ya. Jadi yang gunungan putra ini atau laki-laki ini berisi hasil bumi mentah, kalau yang estri atau yang putri ini makanan siap saji ya, seperti itu ya.
6: Iya, yang sudah matang ya.
5: Iya, yang sudah matang dan itu dibagikan. Atau diperebutkan juga seperti gunungan putra di Masjid Agung ini.
6: Iya, sebetulnya kedua-duanya itu esensinya dibagikan ya, tapi tidak ada istilah dibagikan ya. Karena kemudian masyarakat
5: antusiasnya tinggi,
6: masyarakat
5: kan
6: yang sedemikian banyak ingin merebut mendapatkan sesuatu yang menjadi pilihannya. Kepengen, saya kepengen kacangnya, kepengen apanya, apanya gitu, jadi berebut.
5: Itu biasanya berapa tinggi gunungannya itu ya, Kanjengnya?
6: Ya, kalau dipanggul sama abdi dalam ya sekitar berapa ya? 3 meter.
5: Wah, 3 meter ya?
6: Iya, kalau dipanggul ya, tapi kalau gunungannya sendiri ya sekitar 2 meter.
5: 2 meter, lumayan lah tinggi sendiri juga ya itu ya. Dan ini betul-betul terlihat antusiasme masyarakatnya sangat tinggi sekali.
6: Iya.
5: Nah, makna berkah tadi yang sempat Kanjeng sampaikan itu apa ketika kita masyarakat berhasil mendapatkan isi dari gunungan itu?
6: Ya tentunya kan kedua gunungan itu kan sempat dibawa ke Masjid Agung ya. Di sana juga didoakan juga mestinya. Dan masyarakat berharap mengalap berkah atau mendapatkan berkah dari apa yang sudah diunjukkan tadi atau didoakan tadi, supaya menjadi berkah yang kembali kepada masyarakat seperti itu.
5: Oke. Kanjeng, berapa lama sih persiapan untuk membuat satu gunungan saja?
6: Ya, tidak lama, sekitar satu minggu tidak sampai.
5: Oh iya, gunungannya. Satu minggu itu cukup ya? Kalau yang makanan siap saji juga seperti itu?
6: Iya, seperti itu. Kalau terlalu lama, nanti kan juga tidak seger juga.
5: Iya, sayur-sayurannya itu ya. Apa sih, biasanya sayuran apa sih yang bahan buah atau hasil bumi mentah ini? Kacang, kemudian?
6: Ya itu ya, polo pendem itu sesuai semuanya yang terpendam. Kemudian polo kumantung semua yang buah yang tergantung. Sayur-sayuran atau buah yang kemarin seperti apa itu ya, semacam-macam lah. Kemudian polo rambat juga, sesuatu yang merambat itu, seperti itu.
5: Okay.
6: Jadi polo pendem itu seperti misalkan ketela.
5: Oh,
6: ya.
5: Yeah.
6: seperti itu. Sesuatu yang tumbuhnya di dalam tanah, di permukaan tanah dan di atas permukaan tanah.
5: Oke. Kalau yang siap saji tadi apa saja ini biasanya?
6: Wah, macam-macam itu.
5: Jajanan-jajanan gitu juga sama.
6: Iya, seperti itu. Ada buah-buah juga, sayur seperti itu.
5: Wow. Yang seperti menyiapkan itu. Ini khusus tidak ini? Pihak-pihak khusus
6: ya,
5: tidak
6: di dalam, menyiapkan? Ya, di dalam keraton bagian, iya.
5: Oke, jadi memang khusus dan butuh waktu mungkin paling lama 1 minggu lah ya itu ya?
6: Iya, tidak sampai 1 minggu sepertinya. Iya. Tapi untuk kerangkanya kan mestinya dibuat lebih dulu untuk bambu-bambunya seperti itu.
5: Iya. Dan rutenya selalu sama. Apakah ini memang selalu menjadi sebuah tradisi sejak dulu sampai sekarang yang masih dipertahankan? Keluar keraton ke halaman Masjid Agung, kemudian yang satu lagi kembali lagi ke halaman keraton. Apakah memang seperti itu pola rute untuk gunungannya ini?
6: Untuk pola rutenya tetap sama ya, karena esensinya kan ini membagikan kepada masyarakat, kepada rakyat pada zaman dahulu, istilahnya rakyat, tapi sebelumnya kan didoakan dulu di Masjid Agung seperti itu. Esensinya kan cuma didoakan kemudian dibagikan gitu. Dan untuk yang besok itu tanggal 28 itu memang setelah Pakubono ke-12 memang gunungan atau grebek besar ini diadakan di hari kedua karena untuk menghormati para sentono abdi dalam dan masyarakat yang pada hari pertama melakukan acara Idul Adha bersama keluarga. Jadi Idul Kurbannya kan di hari pertama kan.
5: Iya. Jadi ini supaya di hari kedua.
6: Hari keduanya bisa dengan keraton seperti itu.
5: Iya. Nah, ini kan tradisi yang sudah cukup lama dan sangat melekat sekali, bahkan menarik perhatian wisata budaya di Surakarta ini ya, terutama di keraton sendiri. Untuk anak-anak mudanya gimana? Masih antusiasnya sama atau memang ada kalangan usia tertentu yang masih mengikuti tradisi ini, Kanjeng?
6: Kalau antusiasnya otomatis karena anak-anak kecil ya ada ya, tapi hanya sebatas yang diajak orang tuanya ya.
5: Yeah.
6: Diajak orang tuanya karena informasi mengenai ini kan juga tidak seperti dahulu semua mengetahui ada acara seperti ini dan terfokus ke keraton ya pada zaman dahulu sebagai sebuah pusat kebudayaan yang menjadi punjer dari budaya itu sendiri, semua datang dan menikmati atau nyuwun ngalah berkah untuk acara ini. Kalau sekarang kan ya di segala umur nanti masih ada untuk ngalah berkah itu dan untuk segala umur saya kira.
5: Ya.
6: Cuma ya anak-anak mestinya tidak bisa mengikuti ya karena
5: cangkuannya
6: kan tinggi, biasanya diambilkan orang tuanya. Diambilkan orang tuanya biasanya.
5: Terakhir mungkin besok jam berapa dan pesan Anda mungkin bagi masyarakat yang ingin langsung merasakan lebih dekat lagi grebek besar di Keraton Surakarta, silakan.
6: Ya besok untuk acara dimulai jam 9 pagi di hari Kamis tanggal 28 Mei ini, dan saya harap masyarakat ikut meramaikan, ikut memeriahkan agenda budaya ini yang memuat isi kebudayaan dan nilai-nilai yang cukup baik untuk kita. Dan dalam momentum ini diharapkan menjadikan sarana memperkuat rasa syukur dan persatuan untuk kita semua seperti itu.
5: Iya. Kanjeng Nuki, terima kasih banyak untuk waktunya sudah menjelaskan tentang grebek besar di Keraton Surakarta. Sehat selalu Kanjeng.
6: Terima kasih.
5: Demikian tadi kerabat Keraton Surakarta, Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat.
3: Wawancara Pro 3.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban bagi seorang muslim yang mampu hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Lantas, keutamaan apa saja yang diperoleh bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai Allah di hari nar, yakni pada hari Idul Adha, daripada menumpahkan darah, yakni berkurban. Dan kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya di sisi Allah memiliki kedudukan sebelum jatuh di bumi. Maka ikhlaskanlah diri kalian. Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menuturkan sebuah hadis Nabi yang artinya, besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di Shirath, yakni jembatan Shiratal Mustaqim yang pasti akan dilalui oleh kita semua kelak di akhirat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah, setelah kami tadi sampaikan bahwa ya Indonesia dikenal dengan kekayaan budaya yang luar biasa, tidak terkecuali dalam menyambut perayaan hari besar keagamaan. Dan pada perayaan Idul Adha 1447, nuansa religius berpadu indah dengan adat istiadat setempat. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Bidang Adat Istiadat MAA Kota Lok Sumawe, Tengku Adnan Yahya.
3: Wawancara Pro 3.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, baik, kabar baik ya Pak ya. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Ya, baik, sama-sama Pak.
2: Baik. Di awal mungkin bisa dijelaskan. Kami kerap kali mendengar tentang megang. Sebenarnya secara sederhana apa inti dari tradisi megang yang dilaksanakan masyarakat Aceh terutama pada perayaan Idul Adha ini, Pak?
4: Baik, jadi salah satu tradisi masyarakat Aceh itu menyambut hari raya, baik Aidul Fitri atau Aidul Adha, adalah ada satu tradisi yang disebut dengan nama megang, atau kadang disebut dengan istilah mak megang. Tradisi ini adalah satu tradisi yang sudah mengakar, bahkan dalam histori sejarah itu diungkapkan bahwa sudah berkembang sejak abad ke-14 pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda.
2: Yeah.
4: Malah dulu Iskandar Muda sendiri yang menginstruksikan adanya megang. Megang ini adalah bentuk kepedulian pemerintah raja waktu itu untuk menyalurkan kebutuhan kepada masyarakat berupa daging dalam rangka untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Harapannya masyarakat, rakyat pada saat itu mereka bahagia menyambut Idul Adha dan Idul Fitri. Sehingga dalam konteks ini, maka megang yang berkembang dan sudah mengakar sampai sekarang itu terus dihidupkan oleh masyarakat Aceh hingga saat ini. Begitu maksudnya.
2: Jadi sejak abad ke-14 ini sudah terus dilakukan oleh masyarakat Aceh ini, Tengku ya?
4: Betul.
2: Dan kami juga mendengar mendengar cerita, kenapa tradisi megang itu seolah-olah begitu wajib dilakukan, bahkan bagi keluarga yang ekonominya mungkin sedang sulit ini, Tengku?
4: Ya, baik. Karena di Aceh, karena ini tradisi yang sudah mengakar, pada akhirnya memang megang ini menjadi simbol daripada kemapanan finansial masyarakat. Sehingga pada akhirnya ada mungkin sebagian masyarakat menganggap kurang finansialnya atau kurang bermartabat seakan-akan hidupnya secara tradisi bila seandainya tidak mengikuti tradisi daripada megang ini. Bahkan dulu di Aceh berkembang kebiasaan bahwa kalau seandainya ada menantu yang tidak bisa membawa pulang daging megang walaupun setengah kilo, itu disubsidi uang oleh mertua. Jadi ini uang beli daging biar nanti kamu waktu pulang ke rumah dilihat oleh masyarakat bahwa kamu punya kemampuan itu. Itu menunjukkan bahwa memang megang ini sudah jadi tradisi di mana menunjukkan simbol martabat, harkat khususnya laki-laki kalau di Aceh maksudnya. Mm-hmm. Jadi kalau nggak bawa pulang daging megang ke rumah itu rasanya ada yang kurang secara sosial gitu.
2: Oke, bisa dikatakan sebagai simbol kemakmuran juga kalau begitu ini, Tengku ya?
4: Betul, ya, simbol kemakmuran. Cuman hari ini kan kita melihat memang akhir tahun lalu masyarakat Aceh terdampak daripada musibah banjir itu, kemarin itu. Maka harapannya adalah bagaimana masyarakat yang mengalami ekonomi, yang berada di ekonomi menengah ke bawah, harapannya adalah perlu adanya pasar-pasar daging murah, saya kira, yang perlu diinisiasi oleh pemerintah kalau kita ingin kontekskan dengan yang terjadi pada masa Iskandar Muda pada abad ke-14 yang lalu.
2: Dan tadi juga artinya ada semacam nilai perekat antar keluarga, mungkin antar kerabat di sana, sehingga semuanya seolah-olah harus mampu untuk megang tadi itu ya, yang tidak mampu akan dibantu oleh sekitarnya. Dan apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah aturan atau nilai adat lah yang mengatur pelaksanaan megang agar tidak memberatkan masyarakat?
4: Ya, itu salah satu daripada tradisi masyarakat Aceh. Mm-hmm. Cuman kalau seandainya kita ingin lihat filosofinya, memang setidaknya ada tiga filosofi daripada megang itu. Mm-hmm. Yang pertama, megang itu mengajarkan tentang saving, kemampuan masyarakat untuk menabung, menyimpan uang. Dalam hal ini punya kemampuan finansial mereka. Yeah. Jadi mereka sudah menabung lama, bekerja dan seterusnya, hanya demi untuk membawa sekilo daging pulang ke rumah orang tuanya atau keluarganya. Mm-hmm. Jadi ini nilai-nilai saving. Yang kedua, ada nilai sharing, jadi kemampuan berbagi. Jadi megang ini mengajarkan simbol kepedulian, kepekaan sosial kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga, paling dekat lagi adalah kepada orang tua. Maka ini bagian daripada mengharmonisasi keluarga, sehingga bahagia dalam menyambut Idul Adha dalam konteks ini. Yang ketiga, megang ini mengajarkan tentang solidariti, solidaritas, kebersamaan, kekompakan masyarakat. Nah, ini yang ditumbuhkan. Dan ini muncul dalam secara tradisi, dalam ungkapan-ungkapan masyarakat Aceh, bahwa persatuan, kebersamaan, guyub, kekompakan, itu menjadi nilai penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dan itu disimbolkan salah satunya dengan tradisi megang.
2: Ya, dan hingga saat ini apakah pelaksanaan megang itu masih menjaga keaslian dari sebuah tradisi itu sendiri, Tengku? Bagaimana?
4: Ya, secara tradisi megang masih berkembang hingga saat ini. Bahkan di Aceh, dua hari sebelum Idul Adha atau dua hari sebelum Hari Raya, masyarakat sudah mulai berangkat ke pasar, kemudian mencari daging dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memang secara tradisi megang ini terus berkembang. Cuman yang perlu dihidupkan, kemudian perlu ditumbuhkan dan digiatkan lagi adalah filosofi megang itu sendiri. Jadi kalau megang itu melatih kedermawanan, kepekaan sosial, maka jangan hanya kepedulian itu tumbuh hanya menjelang Idul Adha, tapi kemampuan ini, kedermawanan, filantropi ini harus berkembang terus-menerus setiap hari, setiap saat, untuk membantu sesama. Jadi ada dua hal dalam konteks megang ini. Satu, dia sebagai tradisi yang terus bertahan dan sudah mengakar dalam masyarakat sampai sekarang. Nah, sekarang yang menjadi PR bersama adalah bagaimana nilai filosofinya, value yang ada di dalam megang itu betul-betul diaplikasikan setiap saat oleh masyarakat Aceh.
2: Di era digital saat ini, Tengku, apakah anak-anak muda juga masih antusias mengikuti tradisi megang itu sendiri?
4: Ya, yang pertama memang secara tradisi masih berkembang. Cuman yang jadi persoalan adalah pada saat implementasi nilai-nilai megang itu. Nah, ini yang saya kira mulai kurang dan perlu sosialisasi terus-menerus agar anak-anak muda Gen Z ini, mereka bukan hanya sekedar ikut megang sebagai satu tradisi, tapi bagaimana filosofi dan value yang ada di dalam megang itu diwujudkan dalam kehidupan anak-anak muda, sehingga di antara mereka lahir sikap kedermawanan, filantropi, kepedulian.
2: Nah, bagaimana cara masyarakat adat Aceh ini mengenalkan filosofi atau makna mendalam dari tradisi megang kepada anak-anak muda agar tidak terkesan sekedar ikut-ikutan semata ini, Tengku?
4: Selama ini Majelis Adat Aceh sudah melakukan beberapa kegiatan kepada masyarakat, khususnya kaula muda, remaja, para pelajar, mahasiswa. Di antaranya ada program yang digelar namanya Sawa Sikula, yakni mengunjungi sekolah-sekolah, lalu MAA Majlis Adat Aceh mempopulerkan, menyampaikan bagaimana sejarah Megang, kemudian sejak kapan sudah ada, kemudian apa nilai yang dikandung di dalamnya, dan sosialisasi ini terus kita lakukan. Harapannya satu, untuk supaya tradisi Megang terus mengakar. Kemudian yang kedua yang ingin sampaikan terkait nilai-nilainya dalam program-program Sawa Sikula atau mengunjungi sekolah-sekolah untuk menghidupkan tradisi Megang kepada para pelajar dan anak muda.
2: Apakah tidak ada perbedaan atau berbeda perayaan atau tradisi Megang saat Idul Adha dan Idul Fitri, Tengku?
4: Sama sebenarnya, sama ya? Cuman mungkin sama penggunaannya yang berbeda. Karena kalau di Aceh ini tradisi Megang itu satu berkembang, dia pelaksanaannya sebelum hari raya, satu hari atau dua hari sebelum hari raya, baik Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah sebelum Ramadan. Jadi satu hari, dua hari sebelum Ramadan, itu Megang itu juga digelar. Fungsi kalau sebelum Ramadan ini adalah sebagai bahan bekal agar masyarakat bisa menikmati daging Megang itu sampai 30 hari. Itu kalau secara historis kita melihatnya begitu. Karena dulu itu kan susah untuk mendapatkan sembako, makanan, dan seterusnya. Maka adanya Megang ini menjadi bekal yang bisa disimpan, sehingga bisa nyaman beribadah puasa selama 30 hari atau 29 hari.
2: Artinya kan ini sebuah tradisi yang memiliki nilai yang mengikat untuk masyarakat Aceh sendiri. Lantas, apakah ada sanksi sosial atau mungkin pandangan masyarakat ketika warga atau ada warga yang memilih tidak merayakan Megang itu sendiri, Tengku? Gimana?
4: Ya, karena satu tradisi memang kalau sekarang berkembangnya tidak ada pengucilan terhadap anggota keluarga atau anggota masyarakat yang tidak melaksanakan Megang. Cuman dia itu hanya sifatnya adalah nilai personalitinya yang apa namanya yang dianggap kurang. Jadi diri sendiri yang merasa kurang. Diri sendiri yang kayaknya ada yang kurang, kayaknya kurang apa namanya, kurang nyaman hari ini lebarannya, dan seterusnya. Itu muncul daripada internal pribadi si masyarakat Aceh. Tapi secara sosial, saya kira tidak ada masyarakat yang apa namanya yang munculkan gara-gara tidak ada Megang, karena ada satu tradisi dan itu diajarkan dalam tradisi-tradisi Aceh, lahir dalam ungkapan-ungkapan Aceh, bahwa yang tidak boleh dilanggar adalah hukum agama dalam konteks di Aceh, syariat yang tidak boleh dilanggar. Tapi hukum adat, tradisi adat ini disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Ada kalanya masyarakat yang mampu menjalankannya, bila lebih punya kemampuan berbagi kepada sesama, tetangga dan orang-orang sekitar. Kemudian bila seandainya tidak mampu, maka inilah pentingnya kehadiran pemerintah, Mas Udi, agar apa namanya bisa membackup keluarga yang tidak punya kemampuan untuk membeli daging Megang.
2: Iya, bisa.
3: Salah satu tradisi Idul Adha ya, Megang di Aceh ya. Tadi dijelaskan bagaimana filosofinya dan lain sebagainya bersama narasumber kita. Beliau adalah Teku Adnan Yahya, Ketua Bidang Adat Istiadat MA Kota Lok Sumawe. Di daerah Anda ada tradisi yang bisa dibagi, atau kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa, tapi bisa cerita juga bagaimana pelaksanaan sholat id di daerah Anda, pelaksanaan pemotong hewan kurban di daerah Anda, apakah kemarin setelah sholat id atau hari ini dimulai, pembagiannya gimana, aman? Ada hal unik yang dibagi, seperti karena kantong plastik sekarang sedang mahal-mahalnya, mungkin ada inovasi di daerah Anda ya, yang membungkus dagingnya itu dengan apa, dedaunan atau apa gitu ya. Silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari, Pak. Pak Caswa.
1: Oh iya, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Salam sehat, Pak. Silakan komentarnya.
1: Sehat ya, Bung.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Selamat menempuh dan sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Kru-krunya juga ya.
0: Iya.
1: Nah, udah nyata ya belum ya?
0: Saya belum, Pak.
1: Belum. Kalau di sini sih ya, pemotongannya sesudah sholat itu.
0: Oh, langsung ya?
1: Iya, langsung. Tapi pembagiannya tadi sore jam 5 ya.
0: Oh, sudah dibagi langsung ya?
1: Jam 5 sore ya. Biasanya kan pas habis duhur gitu.
0: Iya.
1: Terus apa ya, itu tadi jam 5 sore. Alhamdulillah sih dapat rezeki dua bagian.
0: Dapat dua bagian maksudnya?
1: Dua, maksudnya dibaginya dua kali.
0: Oh, dua orang. Dapat dua kresek gitu.
1: Iya.
0: Berapa banyaknya, berapa tuh besarannya?
1: Ya biasa segitu dari dulu segitu.
0: Oh, enggak dihitung ya berapa, tapi yang jelas iya, ada dua kresek gitu ya.
1: Iya.
0: Udah disate.
1: Cuman ada enggak. Cuma karena sapi sih, Bung.
0: Oh, sapi.
1: Iya.
0: Oh, bukan kalau kambing. Oke. Okay.
1: Kambingnya enggak tahu, kambingnya enggak ke ini. Dua-duanya sapi semua.
0: Wah,
1: cuman yang satunya ada sembakonya, Bung.
0: Apa sembakonya?
1: Sembakonya ya itu modelnya minyak, Sunlex, sabun, terus kecap.
0: Alhamdulillah.
1: Bumbu dan lain-lain lah.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama, yang keduanya. Tapi kalau di sini budayanya sih Idul Fitri sama Idul Adha juga, itu budayanya di sini selalu berlomba-lomba membuat ketupat.
0: Oh, lombanya dilombain, ada hadiahnya?
1: Ya enggak, maksudnya setiap rumah gitu, itu budayanya seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Membuat ketupat nanti semuanya punya gitu. Kadang-kadang sebelum pembagian itu pun nyembelih ayam dulu gitu.
0: Untuk?
1: Ya untuk makan keluarga.
0: Oh, untuk makan keluarga.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, okay, baik kalau gitu.
1: Alhamdulillah juga menjalankan sholat Idul Adhanya.
0: Mm-mm.
1: Intinya setengah rame lah, maksudnya karena perantuannya gak ada yang pulang kan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik kalau gitu.
1: Terima kasih sama Pak Kasrun ya, tetangga saya.
0: Iya. Oke, okay, iya, Pak Caswa, terima kasih.
1: Terima kasih, Bung Fajar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi. Halo.
2: Halo, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Silakan, Pak Wibi.
2: Ya, kalau di Makassar itu penyembelihan korban itu sudah sholat.
0: Langsung?
2: Iya. Ya, jam-jam tempat lain ya. Jam 3 dibagikan semacam masjid membagikan dari rumah ke rumah.
0: Oh iya, langsung dibagikan juga. Tak lancar, Pak. Pembagiannya langsung dari rumah ke rumah ya, enggak pakai kupon, enggak apa segala macam.
2: Ya ada yang pakai kupon, tapi kemudian masjid dekat rumah saya itu remaja masjid yang dibagikan.
0: Yang langsung ngetuk rumah yang berhak ya.
2: Iya. Jalan tadi waktu pengundian korban itu, saya dibiasakan untuk jaga di jalanan, Bang, karena jalannya ditutup untuk pengundian korban.
0: Jalan apa nih? Jalan utama, jalan besar, jalan apa?
2: Ya, jalan yang dilewati kendaraan, padahal di jalan ditutup untuk pengundian korban.
0: Itu ada pengalihan arus berarti kalau gitu?
2: Iya, jadi kan tidak kelihatan, sopir tidak melihat, pengendara motor tidak melihat kalau di jalan ditutup, kan di jalan tikungan. Jadi saya jaga di sini, saya arahkan jalan ditutup, mau maaf ya.
0: Oh gitu. Itu tiap tahun emang di situ, emang lokasinya?
2: Ya.
0: Lokasinya emang di situ setiap tahun.
2: Iya. Daripada nanti dia masuk terlalu jauh, mundur lagi, kan tidak ada jalan untuk memutar lagi, harus mundur lagi terlalu jauh. Nah, saya di situ di perabatan saya jaga juga.
0: Oh gitu. Sampai jam berapa, Pak? Pak Wibi, penutupan jalannya?
2: Sampai jam 4 lah.
0: Oh, 4 sore.
2: Iya, sama sore. dan Semarang di Makassar ini itu aja ya Semarang.
0: Oh Semarang ramai.
2: Ramai jadi pun cuaca tidak hujan ya.
0: Oh nggak hujan ya. Oke. Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Wibi.
2: Oke.
0: Okay. Ya selamat ini hari Pak Soleh di Pasuruan. Halo Pak Soleh.
1: Assalamualaikum Bung Badar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan nih Pak Soleh.
1: Ya, ini kalau di sini enggak kayak tahun kemarin Bung Badar, karena kemarin tuh posisinya hujan ya. Biasanya itu ada petak berkeliling bawa opor yang dari bambu itu yang diisi minyak tanah itu ya. Itu kemarin enggak jalan karena hujan.
0: Gerimis. Malam ya? Lalu, malam.
1: Iya. Iya, kalau habis ini habis sholat isya itu kan takbir terus bawa kayak speaker aktif itu ya kayak itu cuman buat didengar orang sekitar saja itu sambil keliling jalan yang pelan bawa opor lalu setelah itu muter di desa diimbau sama pemerintah desa tidak boleh keluar dari sampai ke jalan raya nggak boleh harus muter di dalam desa aja dalam muter semua kemudian ada kupon gratis untuk apa itu dibagikan entah itu sembako atau apa peralatan dapur misalnya kayak sendok atau apa buat kenang-kenangan ini loh tahun kemarin aku dapat ini misalnya kayak gitu. Misalnya seperti apa itu sikat cucian piring kayak gitu ya misalnya seperti deterjen untuk mencuci piring kayak gitu itu ada nomornya sekian-sekian sampai biasanya tuh sampai 600 kupon itu diundi kuponnya gratis.
0: Ya, oke, okay. itu memang tradisi menyambut Idul Adha berarti malam takbirannya ya, Pak Soleh ya.
1: Iya, kemudian kalau penyembelian hewan kurbannya itu setelah sholat Id itu harus selesai dalam satu hari karena kalau di sini kan nggak seberapa banyak. Tadi alhamdulillah dapat 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Tapi kalau di musola biasanya ada yang diletakkan di musola. Nanti itu semua di musola itu ditimbang untuk dagingnya dijadikan satu. Dapat berapa itu semua keseluruhan nanti dibagi sama panitia. Panitia didampingi sama pihak RT biasanya kan. Soalnya yang paling tahu itu RT mana yang lebih berhak membutuhkan banyak, mana yang tidak. Misalnya oh ini misalnya Bung Bacar kerjanya sebagai PNS misalnya dikasih berapa sewajarnya gitu. Nanti kalau yang tidak pernah, jika dilihat tidak pernah makan-makan kayak gitu ya maaf itu biasanya dikasih agak
0: banyak.
1: Di semua ya semua masyarakat harus rela untuk menerima seperti itu
0: oh, dari iya.
1: Sebelum terjadi ya kan diminta kan keikhlasan Bung Bacar itu
0: benar.
1: Kan kegiatan tahunan seperti itu karena nanti ada yang menceritakan tentang kisah apa itu misalnya kayak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kayak gitu itu.
0: Iya, pasuruan itu ada manten sapi katanya.
1: Kenapa?
0: Manten sapi.
1: Oh, itu yang di daerah itu kampung lain ya satu kabupaten cuman di kecamatan lain.
0: Apa itu?
1: Itu gimana ya kayak
0: memasangkan kurban gitu hewan kurban
1: iya gitu itu kalau nggak salah di daerah Lekok kalau nggak salah di daerah Lekok Pasuruan itu dekat dengan Paskot itu kayaknya
0: oh gitu
1: tapi iya nggak pernah lihat sih kalau di sini itu biasanya unjung-unjung itu misalnya unjung-unjung itu entah itu makan atau sate satu tusuk itu buat syarat kayak misalnya
0: hari
1: ini ke rumah Bung Bacar misalnya gantian Bung Bacar ke rumah saya misalnya kayak gitu itu masih ada di sini Bung Bacar walaupun nggak banyak cuman satu tusuk misalnya kalau banyak kan itu kan juga menambah kalau orang yang punya darah tinggi kan resiko itu masalahnya
0: oke baik baik makasih Pak Soleh
1: oke sama-sama semoga salam sehat
0: iya salam sehat juga saya ke Maroke dulu ada Pak Sutrisno halo Pak Sutrisno.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Trisno.
3: Merauke. Akhir-akhir ini cerah, nggak ada hujan.
0: Oh, alhamdulillah. Salat idnya lancar berarti ya, nggak ada hujan ya?
3: Alhamdulillah. Dan pembagian kurban kemarin sudah dilaksanakan. kira-kira satu RT itu ada 50 kakak. Nah, itu dari masyarakat mengeluarkan yaitu kurban 3 ekor sapi dengan 3 ekor kambing. Bahkan itu dibagikan di sekitarnya ada yang non-muslim juga. Diberi.
0: Iya.
3: Nah, jadi aman, lancar dan tidak ada permasalahan, Mas Fajar.
0: Alhamdulillah. Oke, tapi kalau untuk tradisinya di Merauke ada enggak sih?
3: Di Merauke semua aman-aman aja.
0: Oh, enggak ada tradisi spesial untuk di Idul Adha gitu, enggak ada ya yang khusus ya. Oke.
3: Oke, makasih.
0: Sama-sama, Pak Saifuddin di Mataram. Halo, Pak Saifuddin.
4: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Saifuddin.
4: Kalau di sini apa namanya, kalau Idul Adha-nya di bagi setelah sama dengan yang di daerah-daerah lain. Cuman uniknya di sini, setiap tahun sebelum pembagian daging kurban itu ada kawin masal, Bang.
0: Kawin masal?
4: Iya, misalnya ada yang udah bertahun-tahun pacaran gitu, nggak ada biaya.
0: Langsung dinikahkan.
4: Ya, daftar sebelum hari raya, daftar dulu. Kalau saya ini sudah pacaran sekian lama. Langsung tidak ada apa biaya saya, langsung jadi kawin masal gitu, disaksikan oleh seluruh masyarakat yang ada di sini gitu. Dan biayanya ditanggung sama masyarakat. Misalnya dia dulu waktu pacaran minta 5 juta misalnya, itu nanti ada urunan dari masyarakat gitu. Yang benar-benar miskin, yang benar-benar tidak ada apa ini untuk biaya perkawinan gitu.
0: Nah, untuk tahun ini ada berapa pasang, Pak Saifuddin?
4: Ada 15.
0: 15.
4: Tapi mereka tidak punya penghasilan semua, jadi tidak ada tanggungan dari masyarakat, hanya tanggungannya makan untuk tamu-tamu. Kalau mereka kan sudah mapan gitu.
0: Diadakannya di satu tempat, satu titik aja. Satu
4: tempat di lapangan besar.
0: Dirayakan bareng-bareng gitu.
4: Ada masjidnya.
0: Ya. Di lapangan itu diramaikan bareng-bareng sama 15 pasang pengantin.
4: Iya, itu dinikahkan sampai malam.
0: Wah, menarik. Itu memang setiap tahunnya yang begitu ya.
4: Dibagikan yang masak dimakan bersama.
0: Oh ya, itu tradisi memang setiap tahun gitu ya, Pak Saifuddin.
4: Setiap tahun. Kalau untuk Idul Fitri sih tidak ada.
0: Tidak ada, hanya Idul Adha aja.
4: Idul Adha itu kan diambil, kenapa? Diambil dari apa, pernikahan Nabi Ibrahim bersama Siti Zahra dulu.
0: Oke, okay. Kalau gitu, menarik, unik ya. Terima kasih banyak, Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami kembali di sesi yang kedua.

0: 01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Purwaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia bagus.
1: Biasanya melemah itu kalau ada gangguan di
2: ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon pertanyaan media terkait nilai tukar rupiah yang terus melemah. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah sudah menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat pada Selasa kemarin. Dijumpai di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak usai sholat Idul Adha hari ini, Menkyu Purbaya mengatakan fundamental ekonomi Indonesia bagus. Jadi pelemahan rupiah yang terus-menerus menurutnya tidak masuk akal. Namun tambah Purbaya, pemerintah sudah menghitung asumsi nilai tukar rupiah dalam simulasi jika harga minyak mentah dunia mencapai $100 per barrel. Sehingga menurutnya APBN tidak perlu dihitung ulang saat pelemahan rupiah terjadi.
1: Kira-kira itu pada waktu simulasi $100 per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya.
2: Di sisi lain, kata Purbaya, pemerintah juga membantu upaya agar rupiah tidak melemah lebih dalam dengan menjaga imbal hasil di pasar obligasi supaya tetap terkendali agar tetap menarik bagi para investor asing.
1: Tapi begini, walaupun rupiah melemah, kan bond yieldnya turun karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
2: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Apalagi saat libur panjang, Bank Indonesia menurutnya tidak bisa melakukan intervensi di pasar domestik. Ibrahim mengatakan, konflik Amerika Serikat-Iran yang kembali memanas dan membuat harga minyak kembali naik menjadi pemicu utama tekanan terhadap mata uang rupiah. Sedangkan di dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi oleh pembentukan BUMN khusus ekspor sumber daya alam, serta ancaman PHK di sektor industri padat karya.
3: Kita lihat bahwa dampak dari kenaikan harga minyak ini pun juga sudah berdampak terhadap PHK massal di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa PHK massal dari bulan Januari ya sampai di bulan Mei ini pun juga meningkat cukup tajam di 15.425 orang itu yang ter-PHK, yang kemungkinan besar dalam bulan-bulan berikutnya pun juga akan mengalami kenaikan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketergantungan ke impor ya barang-barang dari luar negeri ya, ini mengalami satu permasalahan yang cukup luar biasa.
2: Hari ini berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah masih fluktuatif berada di level Rp17.802 per dolar Amerika Serikat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mata uang rupiah turun 0,04% atau 6 poin terhadap dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah untuk mendongkrak produksi pertanian selama 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hingga akhir Mei 2026, realisasi luas tanam padi di Kabupaten Jombang sendiri disebut sudah mencapai sekitar 90% dari target 8.800 hektar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan, percepatan masa tanam dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produktivitas panen padi agar tetap optimal.
2: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan kesiapan, bentuk kesiapan dari Kabupaten Jombang untuk juga menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanaman ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah. Tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah. Target insya Allah Kabupaten Jombang bulan Mei, ya, bulan Mei ini kita sudah 90% dari 8.051, kita sudah tercapai itu dari target 8.800. Artinya Jombang sendiri di 38 Kabupaten Kota Jawa Timur kita peringkat 3. Untuk capaian luas tanam, luas panen.
1: Sementara itu, penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan Jawa Timur, Yuris Tianto, menyampaikan peningkatan frekuensi tanam ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kenaikan produksi padi dan juga pendapatan petani, sehingga sinergi antara pemerintah dan juga petani perlu terus ditingkatkan.
3: Memberikan semangat pada petani untuk bisa 3 kali tanam lagi di tahun ini. Nah, dampaknya diharapkan dengan 3 kali tanam ini produksi meningkat dan insya Allah mendukung untuk swasembada pangan kelanjutan Jombang khususnya dan di Jawa Timur.
1: Program percepatan masa tanam di Kabupaten Jombang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan sektor pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras baik di tingkat daerah maupun juga nasional. Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi lahan pertanian agar intensitas tanam petani juga dapat terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami akan langsung beralih ke narasumber lainnya untuk mengetahui tradisi garebek tentunya yang selalu dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Widya Chandra Ismaya Ningrat. Halo Pak Chandra. Iya, selamat Idul Adha Pak Chandra.
2: Sama-sama, selamat Idul Adha juga.
1: Iya. Pak Chandra, kami ingin lebih banyak tahu tentang tradisi garebek besar. Sebenarnya arti pentingnya apa kalau melihat dalam kalender adat Keraton Yogyakarta itu sendiri, Pak?
2: Iya. Memang untuk di Keraton Yogyakarta sendiri untuk garebek ini ada 3 kali event ya, jadi ada Idul Fitri, Idul Adha sama mulut Nabi. Kemudian untuk esensinya sendiri memang itu adalah wujud dari sedekah raja kepada kawulonya atau pada rakyatnya itu. Secara tidak langsung seperti itu makna simbolnya, simbolisnya, Bapak.
1: Oke. Kalau filosofi utama dari bentuk garebek yang diarak atau dalam bentuk gunungan ya, yang diarak dalam upacara tersebut apa ini, Pak?
2: Iya. Memang beberapa elemen gunungan sendiri itu banyak sekali simbol-simbol yang tentu saja kalau saya jelaskan di sini waktunya tidak cukup ya. Kayak pendul, terus ada bandengan segala itu kan memang mempunyai makna tertinggi. Bandengan itu kan yang di ujung pucuknya gunungan, itu maknanya kan memang kesempurnaan, maksudnya seperti itu. Kemudian ya kacang panjang itu maksudnya supaya warga, raja dan kawulonya itu berumur panjang, seperti itu maknanya.
1: Ya, kini kita tahu kan gunungan itu inti isinya adalah hasil bumi ya, begitu Pak ya?
2: Iya.
1: Hasil bumi ternyata ada makna-makna filosofi yang terkandung di dalamnya, kemudian nanti akan diberikan oleh masyarakat setempat. Nah, proses persiapan pembuatan gunungan di dalam keraton sebelum pelaksanaannya bagaimana ini Pak?
2: Iya, untuk proses sendirinya itu seperti yang saya ketahui, dan saya ikuti beberapa waktu yang lalu memang makan waktu yang cukup lama, kurang lebih satu bulan. Karena memang sebagai contoh aja rengginan, kemudian telapuan yang bentuknya bulat, terus bintang warna-warni itu kan memang harus ada proses pengiringan yang cukup, jadi bisa mengeras seperti itu. Itu butuh terik matahari yang cukup, karena kalau di oven hasilnya akan jelek selain itu.
1: Oh, jadi memang butuh waktunya cukup lama ini Pak ya?
2: Iya, kurang lebih satu bulan.
1: Iya, pihak siapa saja nih Pak yang terlibat dalam menyusun hasil bumi hingga menjadi sebuah gunungan yang utuh ini Pak?
2: Ya, para abdi dalam.
1: Abdi dalam semua?
2: Abdi dalam, kemudian juga dibantu oleh beberapa putri ya, abdi dalam putri dibantu oleh beberapa abdi dalam yang kakung atau yang putra seperti itu.
1: Berapa sih Pak tingginya gunungan itu Pak?
2: Kalau kurang lebih total tinggi gunungan sekitar 2,5 meter sampai 3 meter ya. Saya kurang
1: apa? Wow, 2,5 sampai 3 meter itu ya?
2: Iya.
1: Dan itu nanti pada upacara dikeluarkan dari keraton, kemudian di titik mana nanti ini masyarakat bisa mengambil hasil bumi?
2: Ya, biasanya itu nanti ada beberapa titik seperti di Masjid Gede, kemudian di Kepatian, Pura Pakualaman, dan di dalam Mangkubumen. Tapi kebetulan untuk Idul Adha hari ini itu keraton meniadakan arah-arahan tersebut, tapi dibagi di dalam keraton itu dibagikan kepada para abdi dalam dan sentoro dalam di dalam.
1: Oke. Jadi sudah disiapkan untuk dibagi-bagi begitu Pak ya?
2: Iya, khusus untuk tahun.
1: Berarti kalau seperti tahun-tahun sebelumnya tidak hanya satu Pak ya gunungannya ya? Kalau ada berapa titik itu?
2: Itu ada yang gunungan kakung itu ada 3, terus yang lainnya ada 4. Jadi sekitar 7.
1: 7 gunungan ditempatkan di 7 titik berarti ya Pak ya?
2: Iya, 7. Okay. Ada 4 titik. Ada 4 titik.
1: Kita kalau melihat nih Pak ya, tayangan-tayangan videonya itu, masyarakat begitu antusias, sampai rela berdesak-desakan untuk mendapatkan isi dari gunungan itu atau hasil bumi itu. Kenapa Pak? Iya. Sampai sebegitu antusiasnya masyarakat, sampai rela berdesakan seperti itu?
2: Ya, ya memang mungkin bagi mereka itu adalah pengalaman tersendiri ya, pengalaman tersendiri karena memang momen ini bagi mereka mungkin momen langka, jarang dan tentu saja mereka berusaha untuk memperebutkannya. Hanya kurang lebih sudah 2 tahun ini mekanisme rebutan atau rayahan itu sudah tidak diadakan lagi, tapi dibagi, jadi rakyat nanti masyarakat mengantri, jadi nanti ada bidara yang membagikan kepada masyarakat. Okay,
1: jadi polanya sudah tidak rebutan lagi nih Pak ya, tidak desak-desakan lagi ya. Tapi banyak yang menilai, banyak yang meyakini bahwa mendapatkan hasil bumi dari gunungan itu adalah diyakini adalah sebuah berkah. Nah, sebenarnya apa arti berkah dari kacamata budaya ini Pak?
2: Iya, ya memang beberapa masyarakat memang masih mempercayai hal seperti itu karena memang bayangan mereka simbolisasi dari seorang raja itu hampir sama dengan seorang dewa misalnya mendewakan seperti itu. Tapi kita jangan mencampur adukan antara budaya dengan agama ya. Tapi itu memang kepercayaan masyarakat lain-lain kan memang seperti itu, kita tidak bisa mengubungi, tapi memang faktanya yang saya tanyakan beberapa di dalam beberapa orang itu memang berkasih ya, contohnya nanti kayak bendul tadi contohnya itu mereka hancurkan, kemudian mereka sebar di sawah, itu hama tikus tidak berani mendekat ke sawahnya, sementara yang tetangga kanan kirinya kena hama tikus.
1: Oke,
2: iya. Iya, seperti itu. Seperti itulah.
1: Ini kan menunjukkan sinergi antara
2: memungkiri gitu faktanya seperti itu.
1: Iya, ini kan sinergi antara nilai-nilai religius dalam hal ini keislaman dengan tradisi yang melebur ya Pak ya dalam upacara berembek besar ini ya. Baik. Anak-anak mudanya masih antusias enggak Pak sekarang Pak?
2: Masih ya? makanya ini tadi saya lihat beberapa masyarakat banyak yang tercelik ya atau istilahnya menyaksikan itu kok tidak keluar-keluar, ternyata memang dibagi di dalam seperti itu.
1: Okay.
2: Tidak di arah-arah lagi seperti biasanya.
1: Iya, atau mungkin tahun ini aja, tahun depan nanti diarak-arak lagi enggak? Pertimbangannya apa itu?
2: Belum
1: ada pola yang berubah ini.
2: Biasanya kemarin mendadak kurang lebih 2 minggu yang lalu memang ada daur dalam dari rusak dalam bawahnya untuk arak-arakan gunungan seperti biasanya ditiadakan, dibagi di dalam keraton saja seperti itu ya, kita sebagai abdi dalam otomatis ya mengikuti dalam seperti itu ya.
1: Dan di tengah zaman digital seperti ini Pak ya, terutama bagi anak-anak muda ini, gimana cara terbaik memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna filosofis dari gerebek agar tidak dianggap sekedar tontonan yang enak saja, gimana nih Pak?
2: Iya, ya memang sebetulnya terutama khusus di Jogja ya, khusus di Jogja itu sekarang memang sudah ada semacam pawiatan atau pelatihan untuk ASN, terus nanti ada beberapa elemen masyarakat itu diajarkan budaya Yogyakarta, khususnya Keraton Yogyakarta. Kemudian untuk masyarakat umum itu memang seyogianya lebih gencar lagi dari media sosial itu dijelaskan makna filosofis yang ada di gunungan tersebut. Kan ada gunungan Kakung, gunungan Putih, gunungan Darat, itu terus ada gunungan Pauhan dan sebagainya. Nah, seperti itu.
1: Ya, dan itu dampak dampak ke sektor pariwisata, terutama wisata budaya di Yogyakarta, gunungan saja atau gerebek besar aja, ini gimana nih Pak?
2: Ya, untuk gerebek besar sendiri memang sekarang sudah kita masukkan, sudah dimasukkan oleh dinas sebagai kalender eventnya, dan kita juga sudah bisa memprediksi jauh hari nanti sekiranya gerebek yang keraton ini jatuh di tanggal dan hari berapa, kan sudah ada hitungannya. Itu paling tidak kita sudah bisa mengantisipasi hal tersebut yang memang kesulitannya kalau harinya itu berlainan dengan saat hari H, terutama pada saat Idul Fitri. Itu memang beberapa masyarakat, tapi yang kecil ternyata begitu sampai Jogja,
1: bukan Idul Fitri
2: kemarin.
1: Ya, paling tidak ini kan memberikan simbolik bahwa kenyataan hasil bumi atau agraris, kondisi agraris saat ini Pak ya, dengan hasil bumi yang ditempatkan pada gunungan besar ini ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Memang itu maknanya membagi hasil bumi kepada masyarakat.
1: Pesan apa Pak Chandra yang bisa Bapak sampaikan kepada pendengar kami, pemirsa kami, agar nilai-nilai luhur dari Grebeg Besar ini tetap lestari, tetap terjaga Pak?
2: Ya, terutama tadi yang saya sampaikan bahwa kita jangan membenturkan antara budaya dengan agama, itu satu. Kemudian yang kedua, budaya ini kan sebetulnya adalah perilaku kita yang berulang-ulang terus-menerus dari nenek moyang kita turun-temurun, nah itulah yang disebut budaya. Jadi setidaknya kita bisa memahami, bisa memanai, dan melestarikan budaya tradisi seperti itu. Karena memang itu tadi, percaya nggak percaya, memang itu benar-benar terjadi seperti yang saya contohkan di sawah salah satu warga masyarakat itu tadi.
1: Berarti saya beruntung lah ya, sempat menyaksikan gunungan ketika diarak ini Pak ya, di luar keraton ya.
2: Insya Allah nanti bulan mulut nanti
1: bisa seperti itu kembali.
2: Seperti awal lagi ada arak-arakannya.
1: Baik. Pak Widya Chandra Ismayaningrat, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 Ready. Sehat selalu Pak.
2: Salam dari Jogja.
1: Terima kasih. Pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Widya Chandra Ismayaningrat, melengkapi perbincangan kami terkait dengan tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah.
0: Wawancara Pro 3.
3: Apa makna dari melempar jumrah? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Gak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melontar jumrah itu, melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-antek, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.
4: Kami akan menghadirkan segmen Idul Adha di manca negara dengan topik Idul Adha di Afrika Selatan. Perayaan Idul Adha di Afrika Selatan diperingati setiap 10 Zulhijjah, di mana umat muslim setempat merayakannya dengan sholat id berjamaah, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat untuk berbagi makanan. Lalu untuk mengetahui seperti apa mungkin situasi terkininya, apakah saat ini masih merayakan terkait Idul Adha atau tidaknya, kami masih bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan, Muhibuddin Majid. Mas Muhib, baik.
5: Ya, betul ya.
4: Nah, Mas Muhib, kalau Mas Muhib sendiri ini sebagai mahasiswa Indonesia di Afrika Selatan, sudah berapa lama ini tinggal di Afrika Selatan, Mas Muhib?
5: Kurang lebih sudah 5 tahun di Afrika Selatan.
4: 5 tahun di Afrika Selatan. Pengalaman menjalani Idul Adha di sana seperti apa itu, Mas Muhib?
5: Untuk Idul Adha, kita biasanya para pelajar itu ada sebagian yang ikut sholat Idul Adha atau melaksanakan Idul Adhanya itu di kedutaan, di embasinya, dan sebagian ada di institut masing-masing.
4: Baik, tapi kalau Mas Muhib sendiri merayakannya di mana tadi ini, Mas?
5: Kita melaksanakannya di kedutaan, di embasinya.
4: Oke, di embasinya ya, begitu ya. Lalu kalau untuk perbedaannya paling terasa antara Idul Adha di Indonesia dan di Afrika Selatan, seperti apa itu, Mas Muhib? Meskipun sudah 5 tahun begitu sudah biasa ya.
5: Iya, siap. Untuk perbedaannya mungkin ada di suasananya aja, Kak. Perbedaannya karena suasananya terutama waktu takbirannya ya. Kalau di Indonesia kan malam Idul Adha-nya kita melaksanakan takbiran mungkin satu malam suntuk atau gimana. Tapi di Afrika Selatan karena perbedaan mazhab dan budaya, jadi di South Africa, di Afrika Selatan ini untuk takbiran tidak ada.
4: Sama sekali tidak ada berarti ya Mas Muhib ya?
5: Ya, hanya di sebagian tempat aja Kak. Untuk di wilayah terutama di Cape Town, yang mana di situ banyak keturunan Indonesia sebenarnya. Itu kebanyakan mereka masih melaksanakan takbiran di malam Idul Adha-nya.
4: Baik. Nah Mas Muhib, nanti kami juga akan kupas lebih dalam ya, seperti apa suasananya di sana setelah sholat Idul Adha berjamaah tadi. Mas Muhib, tadi disebutkan kalau memang untuk Afrika Selatan takbiran itu tidak ada. Adapun tadi di daerah Cape Town begitu ya, Mas Muhib ya?
5: Iya.
4: Baik. Lalu kalau tadi berarti sholat Idul Adha-nya di sana juga sama Mas Muhib, di jam pukul 6 pagi kah juga atau bagaimana?
5: Nah untuk sholatnya itu kita bedanya di South Africa itu, di Afrika Selatan, ketika memasuki musim dingin, itu sholat Idul Adha-nya biasanya dimulai jam 8 lah, paling itu paling awal. Karena kalau jam 6 atau jam 7 itu akan kedinginan kalau waktu musim dingin. Dan saat ini karena juga sudah dimulai masuk musim dingin, sholat Idul Adha kalau di kedutaan dimulai jam 9.
4: Baik, tadi berarti mulainya jam 9 pagi begitu ya, lebih siang daripada waktu Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan jam 7 rata-rata paling terlambat ini ya, Mas Muhib ya.
5: Iya,
4: ya. Oke, okay. Ya, Mas Muhib, tadi setelah sholat Idul Adha kemana Mas Muhib dari kedutaan langsung?
5: Nah itu Kak, perbedaan itu juga termasuk perbedaan antara South Africa dan Indonesia juga. Tidak hanya di dalam Idul Adha juga, tapi juga dalam Idul Fitri. Kebanyakan kita itu setelah sholat id lalu menyembelih itu tidak ada pergi kemana-mana karena pembagian sudah ada tugasnya masing-masing dan juga untuk penyembelihan juga ada tugasnya masing-masing, jadi kita setelah melaksanakan tugas selesai gitu aja Kak.
4: Oke, kalau tadi Mas Muhib bertugas sebagai apa ini Mas?
5: Izin Kak, ini kita dapat tugas, Kak saya dapat tugas jadi khotbahnya tadi.
4: Oh baik, jadi khotibnya berarti ya Mas Muhib ya?
5: Siap Kak.
4: Oke, tadi membawakan temanya apa itu Mas Muhib?
5: Tema untuk khotbah saya tadi adalah keikhlasan untuk berkorban.
4: Keikhlasan untuk berkorban begitu ya. Mas Muhib, itu khotbahnya tadi disiapkan semalaman atau bagaimana Mas Muhib? Atau memang sudah biasa begitu setiap tahunnya bertugas sebagai khotib di sana?
5: Sebenarnya kita gantian sih Kak, dari pelajar Indonesia itu yang di institusi agama, terutama agama Islam, kita gantian yang ditunjuk dari kedutaan siapa yang akan jadi khotibnya. Lalu untuk persiapan yang saya lakukan itu sebenarnya cuma nyiapin teksnya aja sih Kak, udah siap dari 3 hari yang lalu.
4: Oh baik, berarti memang mendapatkan penugasannya berarti sebelum 3 hari itu ya Mas Muhib ya?
5: Ya siap.
4: Okay. Siap. Tapi kalau untuk tradisi lokal Afrika Selatan sendiri yang menarik saat Idul Adha ada tidak Mas Muhib?
5: Untuk lokalnya biasanya ini sih Kak, yang non-Islam, yang tidak merayakan Idul Adha, itu biasanya mereka menunggu jatah sisa daging gitu. Jadi mereka juga berharap mendapatkan dagingnya itu sih.
4: Oh,
5: itu
4: okay.
5: Yang Idul Adha-nya.
4: Tadi Mas Muhib ikut menyembeli hewan kurbannya juga berarti di sana atau bagaimana?
5: Saya tadi cuma ikut yang potong-potong dagingnya aja sih Kak.
4: Oh, yang sudah jadi begitu tinggal dicacah ya dagingnya ya?
5: Iya, siap, betul.
4: Oke, itu daging apa saja Mas Muhib?
5: Di sini sama seperti di Indonesia ya Kak ya. Jadi sapi, kambing juga itu, cuma itu sih.
4: Oke, tapi Mas Muhib sendiri sudah makan daging hari ini, Mas Muhib?
5: Untuk makan siang belum sih, Kak.
4: Oh, tadi sebelum karena jadi khotib sarapan dulu.
5: Iya, tadi sarapan, sekarang masih 11:30 juga, jadi belum makan siang.
4: Oke. Tapi sudah ada olahan daging, mungkin Mas Muhib ini yang sudah siap di meja makan Mas Muhib nanti?
5: Nanti ini sudah diproses untuk masaknya, Kak. Jadi nanti untuk makan siang ada untuk dagingnya.
4: Dimasak apa itu Mas Muhib kalau di sana? Apakah sama saja mengikuti ala-ala Indonesia atau memang ada dari khas Afrika Selatan malah?
5: Untuk di kedutaan kita ngikutin ala-ala Indonesia, Kak. Menunya itu hampir sama dengan Indonesia, ada sate atau gulai seperti itu. Tapi kalau di institusi yang lain itu kebanyakan mereka masaknya itu ala-ala India. Begitu.
4: Oh, berarti semacam menggunakan kare begitu ya?
5: Ya, Kak, betul.
4: Oke, tapi kalau untuk Mas Muhib sendiri diantarkan tidak itu yang menggunakan kare itu?
5: Itu kalau di institusi udah kita sebagai pelajar itu pasti makannya kan jadi satu di mes gitu ya. Jadi itu apa namanya kari itu udah seperti kalau makan menu wajib di Idul Adha. Jadi udah kita pasti kebagian gitu.
4: Oke, berarti Mas Muhib juga di sana suasananya tidak kalah meriahnya juga ya dengan di Indonesia, Mas Muhib ya?
5: Iya, betul itu kalau meriahnya itu sama saja. Dan di sebagian institusi itu juga ada, karena ada banyak juga pelajar dari Indonesia, mereka inisiatif sendiri bergabung dengan pelajar-pelajar dari Asia yang lain seperti Malaysia, Thailand untuk melakukan takbiran sendiri begitu.
4: Baik, di daerah Keiten tadi begitu ya, Mas Muhib ya?
5: Iya, Pak. Iya, Kak, di Cape Town.
4: Oke. Nah, Mas Muhib, kalau untuk suasana yang paling dirindukan dari Idul Adha di Indonesia sendiri, seperti apa, Mas Muhib? Mas Muhib sendiri dari asalnya di mana ini, dari Indonesia?
5: Aslinya dari Wonogiri.
4: Oh, kalau di Wonogiri ada apa sih, Mas? Biasanya tradisinya itu, Mas?
5: Biasanya, Kak, apa ya, takbir keliling sih, Kak, biasanya.
4: Oh, takbir
5: semalam
4: keliling ya.
5: Gitu kan. Itu yang paling dirindukan karena di sini ya, karena perbedaan mazhab itu jadi takbiran itu cuma kita pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia saja, itu pun cuma sebentar, paling 2 jam paling lama, Kak.
6: Itu tradisi di mancanegara ya, tadi dalam perbincangan Pertiga Hari pada sore tadi. Dan tradisi unik apa di daerah Anda? Tradisi jelang Idul Adha ataupun ketika Idul Adha? Dan karena sekarang ini sedang agak mahal ya untuk kantong kresek ya, plastik, mungkin ada inovasi di daerah Anda untuk membungkus daging kurban untuk dibagikan ke para yang berhak ya, mustahik ya, di daerah Anda. Hari ini sudah selesai semua dibagikan atau karena begitu banyak yang berkurban sehingga hari ini akan direncananya akan berlangsung lagi untuk pemotongan hewan kurban di daerah Anda? Pelaksanaan sholat id di daerah Anda gimana? Lancar? Tidak hujan ya? Atau justru hujan? Anda bisa cerita juga di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ya, ada Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
1: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini kalau tadi di mancanegara, mas-mas, ibu hanya ingin sampaikan ini di desa. Tapi kok pas lo Bung Fajar, jadi ada kebiasaan di desa ini, para mantan kepala desa, kemudian para alim ulama yang suka bertausiah di masjid ini, itu dapat bagian kepala kambing.
0: Dapat kepala kambing gitu ya?
1: Itu udah tradisi gitu. Kan suami ibu mantan kepala desa.
0: Yeah.
1: Lalu ibu suka bertausiah di masjid desa. Jadi kami tiap tahun dapat kepala kambing. Hari ini juga dapat kepala kambing. Ibu yang tadinya tidak suka.
0: Jadi suka deh lama-lama.
1: Iya, malah nyari-nyari Bu Panjar. Iya. Sementara kalau rakyat di desa ini, kami semua kalau ikan, protein dari ikan kan banyak.
0: Iya.
1: Jadi kalau daging itu jarang-jarang. Nah, ini tahun ini yang berkorban itu 98 ekor kambing dan 2 ekor sapi.
0: Nah,
1: jadi yang lucu semua bikin bakaran sate di rumah. Punya aku lebih enak nih. Ya, jadi seperti pesta rakyat juga.
0: Oh ya, ramai banget berarti ya.
1: Iya, jadi suasananya hangat dan
0: hangat. Oke.
1: Iya, tadi lucu juga waktu sholat Id.
0: Kenapa?
1: Rokaat yang kedua itu imam lupa takbir 5 kali. Iya, ibu nunggu-nunggu barangkali ada ralat
0: ngolo
1: gitu.
0: Iya.
1: Tapi enggak, karena itu termasuk sunah yang tidak apa-apa kalau.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, itu aja.
0: Oke. Okay. Ibu ya. Cerah tadi ya sholat Id ya?
1: Ya.
0: Cerah.
1: Iya. Ya. Alhamdulillah udara cerah. Iya.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih.
1: Sama-sama. Mana Pak Sero ya?
0: Belum muncul. Ya. Muncul. Oke, okay, baik, terima kasih Bu Indra. Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nanang di Mataram. Halo Pak Nanang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf lahir batin, Pak. Silakan.
2: Ya, kalau tradisi di kampung asli saya di Bima sana.
0: Iya.
2: Itu ini bahkan hari ini mulai buka pendaftaran pacuan kuda di sana.
0: Pacuan kuda?
2: Tanggal 6 ya. Biasa setiap tahun seperti itu.
0: Tradisi itu
2: tradisi pas Idul Adha itu pasti ada diadakan pacuan kuda.
0: Oh, oke. Itu selalu setelah sholat Id.
2: Pendaftarannya mulai hari ini sudah.
0: Oh, baru pendaftaran, baru buka pendaftaran.
2: Ya, tanggal 6 pelariannya.
0: Oh gitu. Itu biasanya tuh yang ikut siapa aja, Pak Nanang?
2: Ya kadang-kadang. Selain dari NTB sendiri, kadang-kadang dari NTT juga datang. Ya, NTT Nusa Tenggara Timur juga datang. Kadang-kadang yang langganan tuh NTT yang sering ikut. Selain dari Nusa Tenggara Barat sendiri.
0: Dilombakan artinya setelah ada pendaftaran ya, dibuka, dilombakan. Ya. Hadiahnya apa?
2: Hadiahnya uang.
0: Oh, uang. Biasanya joki-jokinya tuh joki-jokinya anak kecil gitu.
2: Iya, di bawah 10 tahun.
0: Di bawah 10 tahun ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, tapi ini tidak berkaitan dengan Idul Adhanya. Pokoknya setelah selepas sholat Idul Adha, pendaftaran dibuka, baru setelah itu berapa bulan? Berapa hari setelah itu?
2: Tanggal 6 besok, 6 Juni pelariannya. Pendaftarannya di
0: Oh gitu.
2: Pelariannya tanggal 6 gitu.
0: Oh gitu. Oke. Jadi
2: pendaftarannya Rp500.000.
0: Rp500.000 ya, mahal ya. Juga ya.
2: Iya, yang ikut itu ya hampir 1000 kuda.
0: Banyak ya?
2: Iya, memang kalau di sini lebih baik punya kuda daripada punya Mercedes.
0: Yeah. Oke, okay, baik, terima kasih.
2: Lambang anunya istilahnya.
0: Lambang kesejahteraannya, kemakmuran.
2: Iya, lambang ya, harga diri kesejahteraannya. Sama juga kerbau, kalau di Sembawa tuh kerbau, pacuan kerbau kalau di Sembawa.
0: Oke. Okay.
2: Jadi walaupun rumahnya rumah panggung, rumah kayu, tapi kerbaunya mereka waduh banyak sekali, Mas.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, karena ada pacuan kerbau di Sembawa terkenal. Kalau di Bima Dompu Lombok ini pacuan kuda. Banyak arena pacuan kuda di NTB ini.
0: Oke. Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Nanang. Selamat ini hari. Wah, wow, menarik juga nih. Lalu ada Pak Pandu di Riau. Yeah. Pak Pandu, halo.
3: Halo.
0: Halo, silakan Pak Pandu. Ya, selamat ini hari Pak.
3: Ya, kalau tradisi kebiasaan di Pekanbaru Riau lah ya, Kampar itu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha ini dan menjelang Ramadan itu ada tradisi itu mandi Bali Mokasai namanya.
0: Apa tuh?
3: Jadi mandi sepanjang Sungai Kampar itu ramai-ramai itu.
0: Mm-hmm.
3: Kayak Sungai Gangga yang di India itulah.
0: Iya.
3: Yeah. Seperti itu. Tapi menurut penelitian apa ini pengamatan Ustadz Abdul Somad itu mandi itu sebenarnya karena mereka akan pergi ke masjid.
0: Mm-hmm.
3: Jadi harus bersih, harus harum. So, kerja mereka nelayan gitu, nangkap ikan. Jadi badannya bau gitu kan. Jadi harus mandi gitu. Tapi juga dimanfaatkan untuk cari jodoh gitu.
0: Iya. Oh.
3: Mandinya gabung itu semua sungai itu.
0: Oh gitu.
3: Iya, wanita. Kayak di Gangga itulah.
0: Oke. Okay.
3: Yeah.
0: Itu hari apa tuh? Sebelum sholat id.
3: Sebelum apa?
0: Sholat id.
3: Subuh itu.
0: Mm-mm.
3: Tapi kalau yang menjelang Ramadan itu sore.
0: Oh, Ramadan juga ada.
3: Ramadan ya, yang paling ramai itu menjelang Ramadan itu karena mereka akan tarawih di masjid kan.
0: Mm-mm.
3: Jadi masjid harus harum, nggak boleh bawa ikan kan begitu.
0: Oh iya. Oh itu filosofinya supaya bersih, supaya wangi ya.
3: Iya, sebenarnya itu kata itu sebenarnya bukan gaib-gaibnya apa.
0: Iya.
3: Apa namanya ritual apa ya, tapi supaya bersih gitu.
0: Oke, okay, baik.
3: Dengar ceramah di masjid ya seperti itu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Iya, ya, terima kasih Pak Pandu. Selamat ini hari. Iya, kita ke gatekeeper ada WhatsApp. Halo Bung Wisnu.
4: Iya, Fajar.
0: Iya, silakan.
4: Ada beberapa ini ya, apa namanya, adat istiadat yang menarik nih diceritakan para pendengar yang sudah masuk di WA nih.
0: Iya.
4: Yang pertama ada Ibu Siti dari Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi, saya Siti dari Solo. Di Kraton Surakarta biasanya itu ada tradisi grebek besar saat Idul Adha. Gunungan hasil bumi itu diarak lalu diperebutkan masyarakat karena dipercaya membawa berkah.
0: Oh gitu.
4: Dan tradisi ini selalu menarik wisatawan dan jadi kebanggaan warga Solo karena masih menjaga warisan budaya Jawa. Tapi sekarang ini saya prihatin karena sebagian orang datang hanya untuk konten media sosial dan berebut gunungan sampai berdesakan tanpa memperhatikan keselamatan.
0: Oke.
4: Lalu yang kedua ada Pak Ilham di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya Pak Ilham dari Lombok. Daerah kami khususnya masyarakat Sasak, Idul Adha biasanya ini diramaikan dengan tradisi berkumpul keluarga besar dan makan bersama setelah pembagian kurban. Beberapa kampung juga masih mempertahankan tradisi begibung, yaitu makan ramai-ramai dalam satu wadah besar sebagai simbol kebersamaan dan kesetaraan.
0: Ah.
4: Ya, lalu yang ketiga ada Ibu Yuliana di Bali. Walaupun mayoritas masyarakat di Bali ini beragama Hindu, saat Idul Adha suasana toleransi biasanya sangat terasa. Ada tradisi saling berbagi makanan antar tetangga yang dikenal dengan budaya ngejot. Jadi warga Muslim dan Hindu saling mengirim makanan nih, Bung Fajar, untuk menghormati atau satu sama lain. Dan ini menurut saya tradisi yang sangat baik karena memperlihatkan kerukunan yang nyata, bukan hanya slogan saja.
0: Ini menarik nih. Itu aja.
4: Ya, cukup.
0: Terima kasih Bung Wisnu dan pendengar. Demikian Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat ini hari. Kita berjumpa lagi dengan topik yang berbeda.

0: Kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ritual kurban.
1: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
2: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
1: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
2: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
1: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
2: Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yakni Luis

0: Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
0: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
2: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan pantauan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah dari beberapa titik dan juga bagaimana tingkat perjalanan masyarakat yang memanfaatkan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Sri Cahyono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, untuk mengetahui Pak bagaimana kondisi di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, tren pergerakan penumpang di Bandara Kuala Namu sampai dengan saat ini bagaimana nih Pak?
2: Mas Rudi dan pemirsa, ya. Untuk pantauan Bandara Kuala Namu, kebetulan saya juga di lokasi Mas, sampai dengan saat ini sih belum ada lonjakan penumpang ya Mas, masih sangat normal kondisinya. Ya, sebagaimana saya perlu sampaikan, sebenarnya di dua hari sebelumnya juga Kuala Namu penumpang pergerakannya 15.000 per hari itu masih sangat normal Mas. Sampai dengan hari ini mungkin kita juga memprediksikan masih sekitar 15.000 sampai 16.000 penumpang yang akan masuk dan keluar dari Bandara Kuala Namu.
1: Oke, jadi angka 15.000 itu masih dalam batas normal ini Pak ya untuk Bandara Kuala Namu ya.
2: Iya. 15-16.000 itu masih normal.
1: Tapi ada prediksi Pak kira-kira berapa terjadi peningkatan penumpang di momen Idul Adha kali ini Pak?
2: Iya, kalau dari sisi kami, Mas, oleh tren saja, mengingat ini juga liburan Idul Adha ini kan masih terpotong hari Jumat ya, Mas, yang tidak semua instansi juga libur. Kami sebagai catatan aja, minggu kemarin itu ada 17.000. Prediksi kami mungkin di angka 17.000 ya, Mas, dan itu masih sangat normal untuk Bandara Kuala Namu.
1: Okay.
2: Karena sebagai perbandingan di Idul Fitri kemarin kita sempat tembus ke angka 28.000 per hari. Jadi untuk kali ini Idul Adha tidak seramai di periode Idul Fitri kemarin Mas, di angka 17.000 lah kami prediksi.
1: Ya, angka 17.000 itu diperkirakan atau diprediksi kapan akan terjadi ini Pak Dedi?
2: Di hari Minggu Mas.
1: Hari Minggu nanti.
2: Ya, kemungkinan di hari Minggu karena harus balik juga karena mungkin yang sudah selesai Idul Adha atau liburan gitu ya. Karena semestinya hari puncaknya kan kemarin ya Mas.
1: Iya.
2: Hari ini lebarannya. Kemarin kami hanya mencatat 15.000 penumpang.
1: Jadi nanti hari Minggu ini kemungkinan akan diprediksi Pak ya, akan bisa mencapai di angka 17.000. Walaupun masih jauh di bawah Idul Fitri yang bisa mencapai 28.000 penumpang per hari itu ya, Pak Dedi ya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Betul Mas Dedi.
1: Rute domestik mana nih Pak yang paling padat dari angka 15.000 ini Pak?
2: Tetap yang megang adalah dari Kuala Namu Jakarta Mas.
1: Kuala Namu Jakarta.
2: Jakarta yang paling padat untuk internasionalnya yang paling padat ada sebenarnya ada dari Kuala Namu, Kuala Lumpur dan Kuala Namu ke Penang Mas yang cukup padat.
1: Oke. Ya, kalau untuk dari kedatangan paling banyak dari mana? Jakarta juga kah atau bagaimana?
2: Masih dari Jakarta Mas ya.
1: Masih dari Jakarta.
2: Pulang pergi yang untuk domestik Mas masih dari Jakarta.
1: Iya, tidak ada penerbangan yang tertunda atau delay ini Pak.
2: Sampai dengan saat ini alhamdulillah Mas yang tadi karena kolaborasi dan kerjasama kita yang baik dengan semua instansi dan stakeholder dan airline selalu mengupdate terkait dengan perubahan schedule dan seterusnya sampai dengan saat ini tidak ada delay yang berkepanjangan Mas di Bandara Kuala Namu.
1: Oke. Dan dengan angka 15.000 ini tidak ada maskapai yang meminta penerbangan tambahan kalau begitu Pak Dedi ya.
2: Sampai dengan kemarin belum ada Mas. Belum ada permintaan extra flight dari airline.
1: Ya, termasuk nanti pada prediksi hari Minggu di hari akhir ini yang bisa mencapai 17.000, biasanya di angka 17.000 itu apakah ada airlines yang mengajukan untuk extra flight ini, Pak?
2: Enggak, Mas. Sampai dengan saat ini belum ya. Dan angka 17.000 itu sebenarnya adalah
1: sangat normal.
2: Schedule normal dari Bandara Kuala Namu, Mas.
1: Oke, kalau operasional personil di lapangan ini berapa banyak sih Pak? Biasanya Pak, dengan hari-hari seperti ini Pak?
2: Kalau sebenarnya hari-hari seperti ini personil bandara ya kita tidak menambah jumlah ya Mas, masih normal saja dari sisi security maupun teman-teman operasi itu tidak ada penambahan jumlah personil, Mas, bagaimana kita lakukan pada saat periode Idul Fitri. Jadi masih sangat normal pelayanan yang kami berikan kepada penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu.
1: Iya, tapi kalau dibandingkan dengan periode yang sama Idul Adha tahun 2025, apakah juga seperti ini kondisi angka penumpang yang melalui Kuala Namu ini, Pak?
2: Iya, masih sama, Mas, kurang lebih ya di angka itu. Sebenarnya harapan kami juga bisa lebih tinggi ya, karena libur cukup panjang. Tapi mungkin mengingat juga hari Jumat ada yang memberikan libur, ada yang tidak, kemungkinan ya, Mas. Jadi angkanya dibandingkan tahun kemarin di periode yang sama tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan, Mas. Kurang lebih sama di tahun 2025.
1: Oke. Pak Deddy, yang menjadi fokus utama manajemen dalam menjaga kualitas pelayanan di musim libur ini apa, Pak?
2: Ya, yang pertama tadi, Mas, kami memastikan kelancaran, keamanan, keselamatan penumpang yang ada di Bandara Kuala Namu itu terjaga dengan baik. Itu menjadi fokus kami sehingga penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu dapat merasakan kenyamanan dan tidak ada harapannya, tidak ada delay, tidak ada gangguan penerbangan dan seterusnya. Cuaca alhamdulillah di Medan saat ini juga masih sangat baik. Yaitu yang kami pastikan adalah tadi 3S1C, Mas, keselamatan, keamanan, terus kenyamanan penumpang serta servis yang kami berikan. Itu yang kami utamakan kepada pengguna jasa.
1: Ya, imbauan untuk penumpang yang memanfaatkan suasana bandara yang mungkin tidak padat berbeda dengan Idul Fitri kemarin, tetapi apa yang bisa Bapak sampaikan ini?
2: Ya. Intinya kami di Bandara Kuala Namu mengingatkan kembali saja kepada pengguna jasa ya terkait dengan check-in kalau bisa online, kemudian juga kalau bisa juga 2 jam sebelum keberangkatan sudah ada di bandara sehingga meminimalkan potensi ketinggalan pesawat. Kemudian yang bagi pengguna jasa yang lain, kami juga mengharapkan ketertiban yang sama-sama kita jaga ya, Mas, karena memang Bandara Kuala Namu ini juga selain untuk keberangkatan dan kedatangan pesawat, beberapa pengguna jasa juga, kami katakan pengguna jasa, pengunjung juga menikmati suasana yang ada di Bandara Kuala Namu.
1: Demikian, Mas. Ya. Terima kasih banyak, Pak Deddy, untuk waktunya, Pak. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah, Pak.
2: Sama-sama. Terima kasih.
1: Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Deddy Sri Cahyono. Pulau Gebang merupakan salah satu titik perjalanan masyarakat khususnya di Jakarta untuk menuju ke berbagai daerah di luar Jakarta, juga di beberapa luar Pulau Jawa. Dan untuk itu nanti kami akan mencoba untuk memantau suasana terkini bagaimana sejauh ini, seperti apakah peningkatan penumpang yang menggunakan terminal Pulau Gebang ini dan seperti apa pengaturannya dan juga hal lain yang tentu ingin kami tanyakan. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap. Selamat Hari Raya Idul Adha juga. Situasi terkini di Terminal Pulau Gebang bagaimana nih, Pak?
3: Baik, situasi terkini di Pulau Gebang sudah mulai landai dari perkiraan dari kemarin. Kemarin puncaknya ya, Pak, tanggal 26 Mei 2026. Jadi puncaknya itu kemarin bisnya berangkat itu 544 bis.
1: 544 bis, Pak, ya?
3: Iya, yang sedangkan penumpangnya itu 5.018 orang.
1: Oke, itu untuk tercatat kemarin yang paling tinggi menggunakan Terminal Pulau Gebang.
3: Baik, Pak, demikian, Pak.
1: Kalau sampai dengan siang hari ini berapa ini, Pak?
3: Jadi sampai siang hari ini tercatatnya itu tanggal 27 ya. Penumpang yang berangkat itu 760.
1: Oh, berbanding jauh, Pak, ya, dengan kemarin ya, yang merupakan 700 ini normal sehari-hari seperti itu atau harian tuh biasanya berapa, Pak, di Pulau Gebang, Pak?
3: Yang sehari-hari biasanya itu 1.500 sampai 2.000, Pak.
1: Oke, baik.
3: Jadi yang berangkat udah berangkat hari ini,
1: ya.
3: Habis yang berangkat 123, penumpangnya itu 1063.
1: Oke.
3: Okay. 1063 ya, yang udah berangkat hari ini. Sampai yeah. jam 1 itu Pak ya, sampai jam 1.
1: Sampai jam 1 katanya. Barusan ini ya?
3: Iya Pak, ya demikian Pak.
1: Iya, kota mana saja Pak yang menjadi tujuan utama atau tujuan paling banyak penumpang yang menggunakan, yang melalui Pulau Gebang ini Pak?
3: Jadi kalau tujuan yang paling banyak itu Jawa Timur, contohnya Surabaya, Malang, Padang, Ponorogo, Madiun, ya kan, sampai kira ke Bali, Madura.
1: Oh, Jawa ada Timur masih dominasi ya Pak ya?
3: Iya Pak, apalagi paling ujung juga Lombok, Bima ada.
1: Ada juga luar Pulau Jawa?
3: Ada juga ya, Lombok sama Bima.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ada juga yang Jawa Tengahnya itu, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto, Solo, Jogja, itu Pak.
1: Oke, okay. Kalau untuk arus balik Pak, diprediksi kapan akan terjadi dan berapa banyak ini prediksi penumpang yang tiba di Pulau Gebang nanti Pak?
3: Baik Pak, kalau diprediksinya itu kembalinya itu tanggal 1 ya, kan hari Jumat kan ke JPT itu Pak.
1: Hari Minggu mungkin itu Pak ya, kemungkinan ya, Sabtu Minggu.
3: Kemungkinan itu hari Minggu Pak.
1: Hari Minggu?
3: Kalau nggak hasil Senin malam juga sih Pak.
1: Iya, iya. Kalau
3: tanggal 1 kan libur juga tuh Pak.
1: Iya, iya, tanggal 1 libur.
3: Tanggal 2 baru masuk Pak. Iya, Pak.
1: Oke. Okay. Bisa berapa itu Pak penumpang kalau kemarin di puncak arus baliknya 5 ribuan kan ya? Dengan 544 bis. Karena kalau puncak nanti arus baliknya bisa seperti apa nih jumlah penumpang prediksinya Pak?
3: Baik Pak, kalau puncak arus baliknya itu bisa diprediksinya itu bisa sampai 5 ribu, 6 ribuan ya kan. Sedangkan busnya itu kayak long weekend yang minggu kemarin itu sampai 5.000 lebih Pak, hampir 6.000 lah.
1: Hampir 6.000 ya, oke.
3: Okay. Iya Pak.
1: Dibandingkan dengan Idul Fitri, bagaimana Pak?
3: Kalau dibandingkan dengan Idul Fitri Pak, jauh bedanya itu Pak, kalau dibandingkan Idul Fitri, kalau ini kan hanya liburnya 5 hari Pak ya.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau Idul Fitri itu kan sampai 2 minggu ya. Diprediksinya lebih, kalau lonjak penumpang itu lebih 100% naiknya sampai 300% lah itu Pak, perbandingannya itu Pak.
1: Ya. Ya, Pak. Walaupun tidak setinggi Idul Fitri, baik itu penumpang ataupun armadanya, tapi penerapan dalam uji kelaikan kendaraan atau bus atau rem cek itu masih tetap dilakukan secara ketat ini Pak?
3: Baik Pak, sampai sekarang di Terminal Terpadu Pulau Gebang, rem cek itu masih berjalan ya. Kita bekerja sama dengan PKB Jumenteng di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Jadi kalau dia contohnya, kalau dia tidak layak, harus diganti dengan bis yang lain.
1: Biasanya komponen apa yang wajib diperiksa dan wajib untuk dinyatakan layak untuk berjalan ini Pak?
3: Baik Pak, kalau layak jalannya itu, yang tidak layak jalan itu contohnya kayak lampu sen, rem, terus palu di dalam bis itu kan harus ada palu ya Pak ya?
1: Iya, iya.
3: Ampar, terus lampu rem.
1: Lampu rem, oke.
3: Sama satu lagi ada ban rodanya itu kan Pak. Kita harus terutama itu periksa itu rodanya, yaitu berhasil apa ada udah tipis lah ya, tipis itu.
1: Drivernya juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bahkan sampai tes urin Pak?
3: Baik Pak, kalau drivernya itu pengemudinya tetap diperiksa kesehatannya, tes urin, satu lagi tambah tensi ya kan, dites Pak.
1: Oke, okay. Kemudian untuk yang juga masih menjadi banyak pertanyaan, kalau di Pulau Gebang sendiri, apakah masih ditemukan aktivitas calo di sana dan bagaimana untuk bisa mengurangi hal itu atau memberantas hal itu, Pak?
3: Baik, Pak. Kalau masalah calo ini kan itu perpindahan dari Pulau Gadung dulu itu kan, Pak?
1: Iya. Yeah.
3: Pulau Gadung, terus kita tata, ya selalu kita kita Gebang ya, kita kasih arahan-arahan dulu pelan-pelan. Tadinya banyak kayak orang kayak semut gitu calon-calonnya, sekarang udah alhamdulillah udah mulai sedikit-sedikit berkurang, sekarang udah sedikit lah gitu ya calonnya Pak. Sekarang udah nggak kelihatan lagi Pak, gitu Pak.
1: Iya, iya. Apa ini Pak, ya. Tips yang bisa Bapak bagikan bagi masyarakat, pendengar kami yang ingin perjalanan menggunakan bus melalui Pulau Gebang? Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih. Melalui terminal terpadu Pulau Gebang menggunakan bis, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, barang-barangnya jangan lupa ketinggalan. Selamat sampai tujuan. Demikian Pak.
1: Baik. Terima kasih untuk Pak Batman. Waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Bisa selalu. Demikian tadi Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap.
0: Wawancara Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Chandra, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya. Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, sehat, alhamdulillah. Ya.
0: Ini jadi tren juga terkait dengan Green Idul Adha ini, Prof. Bagaimana pembagiannya bukan lagi menggunakan plastik. Biasanya kalau pembagian daging itu kan menggunakan plastik, tapi ada yang menggunakan anyaman ataupun juga menggunakan daun pisang dan daun lain-lainnya. Ya. Tapi yang jadi permasalahannya, Prof, ini bagaimana pembuangan limbah dari pemotongan hewan kurban ini kan juga masih jadi permasalahan. Bagaimana juga bisa mencemari lingkungan ketika ini dibuang ke kali dan lain-lain, sungai dan lain-lain. Ini bagaimana, Prof, idealnya?
2: Iya. Jadi memang ya, biasanya kan masyarakat itu membersihkan isi perut ya, isi perut sapi ataupun kambing ataupun mungkin juga ada darah juga ya, potongan. Tapi kalau darah tidak terlalu banyak, biasanya yang menjadi masalah adalah isi perut ya, usus dan seterusnya di sungai. Ya memang ini akhirnya mirip kejadian seperti misalnya toilet ataupun kakus yang dialirkan ke sungai juga gitu kan, isinya hampir sama itu. Nah itu memang akan menambah beban bagi sungai gitu kan, itu kan senyawa organik ya, organik itu nanti akan terdegradasi di sungai dengan bakteri di sungai, dan akhirnya sungai tadi akan kekurangan oksigen, karena untuk mendekomposisi organik itu membutuhkan oksigen ya, bakteri di sungai, dan akhirnya kalau oksigen habis, kandungan oksigen habis di air sungai, ya nanti ikan mati dan seterusnya ya. Itu akan menjadi masalah yang cukup panjang nanti di sungai itu. Gitu, Mas.
0: Iya, jadi solusinya seperti apa, Prof? Kalau untuk pembersihan ini, kalau memang tadi nggak harus di sungai ataupun di kali, ini bagaimana untuk?
2: Ya memang kan sebenarnya penyembelihan sapi, pembersihan organ dalam sapi itu kan biasa ya, khususnya di rumah potong hewan. Kalau rumah potong hewan itu kan sudah punya yang namanya ya IPAL, meskipun sederhana ya, atau bisa dikatakan safety tank juga, tapi besar begitu ya, sehingga yaitu kotoran ataupun sisa makanan yang ada di dalam perut sapi itu nanti bisa terolah dengan baik. Nah sekarang kan kurban ya, artinya masyarakat ataupun di masjid-masjid itu menyembelih secara individu atau secara berkelompok, jadi tidak di rumah potong. Kalau rumah potong tadi kan ada izin, mesti ada fasilitas itu ya. Nah ini memang menjadi problem sendiri ya. Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah ada nggak begitu ya safety tank yang cukup besar begitu ya di warga begitu, yang aman, juga jauh dari sumur ataupun sumber air begitu ya, yang bisa nanti isinya itu dialirkan ke situ begitu, itu lebih aman dibandingkan dibuang ke sungai begitu. Jadi kalau ada ya, kalau ada safety tank begitu ya, yang ada di warga, tapi yang besar saja ya, kalau hanya untuk pribadi atau keluarga begitu biasanya kan kecil ya. Nah ini juga masalah begitu.
0: Gitu. Kalau saya lihat beberapa wilayahnya ya, Prof ya, ada mereka ini menggali tanah yang cukup dalam gitu. Ini bagaimana, Prof? Apakah itu juga bisa mencemari tanah?
2: Ya itu kan, itu mirip dengan safety tank ya.
0: Kalau safety tank kan ada ininya ya, biasanya ada di beton atau apa segala. Nah ini langsung ke tanah nih, Prof.
2: Nah itu ya, sebenarnya tanah itu juga punya kemampuan ya untuk yaitu mengasimilasi ya atau menetralisir lah limbah ataupun terutama limbah organik ya, asalkan organik begitu, dari hewan, manusia ataupun tumbuhan, itu sebenarnya punya kemampuan ya. Asal saja tanah itu tadi memang jauh dari sumur warga begitu ya, atau sumber-sumber air begitu ya, karena nanti kan juga akan ada mengalir gitu, dan muka tanahnya juga ya, air permukaan tanahnya berapa meter tuh harusnya, jangan sampai ada tanah yang dipakai itu air muka tanahnya dangkal begitu, jadi mungkin apa bikin lubang 2 meter itu sudah ada airnya. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Nah itu nanti akan mengalir ke groundwater istilahnya. Jadi air permukaan, air apa di dalam tanah itu nanti akan tercemar semua tuh. Jadi oke-oke saja kalau memang membuat itu ya semacam lubang atau tapi harus dicek itu. Apakah air di situ jauh atau dangkal begitu ya, kemudian jarak dari sumur ataupun ya tadi sumber air gitu ya. Nah itu juga perlu diperhatikan lokasinya, tidak bisa sembarangan begitu ya.
0: Ini kan se-Indonesia ya Prof ya, dimana isu lingkungan ini juga ini masih minim edukasi ke masyarakat ini ya. Pelaksanaan ini bagaimana Prof ya untuk bisa meningkatkan literasi ke masyarakat terkait dengan hal ini Prof?
2: Ya memang idealnya ya, kalau kita lihat ya mohon maaf tidak membandingkan, tapi kalau korban di negara maju begitu ya, kebetulan saya juga pernah mengenyam pendidikan di beberapa negara begitu, itu memang ya akhirnya izin ya, tidak diizinkan untuk menyembelih sendiri, dan akhirnya memang dititipkan di rumah potong yang memang sudah punya izin, sudah punya itu tadi pengolahan limbah dan seterusnya, ya itu memang yang ideal. Di beberapa perumahan ya juga sudah seperti itu sih gitu ya, itu cara pertama begitu ya. Ya bisa nanti nggak apa-apa, nanti dagingnya setelah disembelih kan bisa dibawa ke masjid begitu ya, tetap ada gotong royong, tetap ada apa memotong-motong lebih kecil begitu ya, menimbang dan juga membagikan, itu kan juga tidak mengurangi kekhusukan dan esensi dari ibadah kurban, tapi itu bisa menghindari pencemaran di lingkungan itu. Itu yang pertama sih. Yang kedua tadi ya memang akhirnya nanti kalau bisa ya masjid atau tempat-tempat yang memang permanen melakukan pemotongan sendiri itu menyediakan ya, menyiapkan tadi safety tank ya, yang memang dipakai tahun sekali nggak apa-apa, tapi disiapkan begitu ya dengan infrastruktur yang lebih baik gitu ya. Ya mirip safety tank tapi besar dan juga ada di situ ada semacam ya penguatnya begitu ya, beton begitu, dan juga ada ijuk dan seterusnya, itu dipakai setahun sekali kan nggak apa-apa, tapi yang penting sudah disiapkan dengan baik gitu ya, lokasinya dipilih jauh tadi ya dari sumber mata air dan sumur dan seterusnya ya. Nah itu menurut saya lebih baik, tapi memang belum ada sosialisasi ya seperti itu ya. Cuma semoga ya ke depan lah yang berwenang siapa ini, misalnya Kemenag atau yang apa kesehatan hewan itu ya. Nah itu mungkin bisa juga mensosialisasikan ini. Ya ini menarik ini, RRI bisa mengangkat ini, semoga ada yang mendengar dan kedepannya akan ada ya.
0: Karena kan cukup serius ya Prof ya, kalau misalnya se-Indonesia gitu, apalagi kalau kita lihat, mohon maaf kalau bicara penyembelihan hewan kurban itu kan biasanya di masjid-masjid gitu ya, dan dan ini kan jaraknya juga antar masjid ke masjid ini cukup dekat gitu ya. Bagaimana kalau se-Indonesia ini secara serentak gitu ada ribuan atau mungkin jutaan hewan kurban yang limbahnya juga tidak dibuang dengan bijak begitu Prof.
2: Iya. Jadi itu ya, semoga semuanya jadi apa berkah semua ya dari dari kurbannya juga berkah ya, punya nilai ibadah, tapi di sisi lain juga kita juga peduli dengan lingkungan ya, tidak membuat kerusakan di lingkungan begitu ya, sesuai dengan apa ya aturan dan juga ya nilai-nilai yang kita anut begitu ya. Nah itu memang kedepannya ini menarik ini, semoga ada yang menangkap ide ini, kemudian tadi mensosialisasikan bahwa masjid-masjid begitu ya, kalau tidak dititipkan di rumah potong, kebetulan di wajib saya itu dititipkan begitu ya.
0: Oh gitu, di mana tuh Prof?
2: Ya di daerah Sleman yang asli begitu, perumahannya Sleman juga.
0: Itu sudah itu berlangsung kita, lama?
2: Ya, lama ya, karena memang kita lihat masjid kita tidak punya halaman yang cukup luas, tidak punya tanah untuk tadi ya menggali dan seterusnya, kita titipkan di rumah potong. Tapi memang antrinya juga panjang begitu ya, ternyata nggak cuma kita saja yang melakukan seperti itu begitu ya. Itu berarti kan juga suatu cara yang lebih bijak begitu ya, karena yang motong juga ahlinya gitu ya, tahu persis gitu ya, dan dicek kesehatannya kan gitu ya, dititipkan di sana juga begitu ya, hewannya begitu ya. Nah itu salah satu cara. Dan yang kedua tadi, kalau memang permanen di situ ya monggo, siapa yang berwenang berkepentingan gitu ya, itu juga menyarankan tadi membuat suatu permanen ya, safety tank yang permanen, memang khusus satu tahun sekali untuk mengalirkan tadi sisa makanan atau isi perut dari hewan ke situ begitu. Tapi aman menurut saya ya.
0: Tapi bisa dimanfaatkan tidak sih Prof untuk limbah dari hewan korban ini?
2: Itu. Nah sebenarnya kalau dulu ya, zaman dulu kita itu banyak yang memiliki biogas gitu ya, karena punya sapi ya di lingkungan rumah dan seterusnya, kemudian untuk apa ya men-treatment kotorannya itu kan dibangunkan biogas, plus nanti dapat bonus apa gas ya gratis untuk memasak dan seterusnya, itu sebenarnya masuk di sana sangat bagus sekali begitu ya, dimanfaatkan untuk itu begitu. Jadi kalau ada tampungan ya, ya mungkin cara ketiga, tapi mungkin kurang praktis ya. Kalau bisa ditampung, kemudian ditransfer ke instalasi-instalasi biogas ya, yang ada di sekitarnya ya, kalau ada. Mungkin kalau peternakan cukup besar, saya yakin mereka punya sih instalasi-instalasi biogas itu ya. Masuk ke situ luar biasa itu, karena di dalam perut sapi itu kan banyak bakteri juga mas, yang bagus untuk itu, untuk membuat gas metan atau gas biogas itu. Sebenarnya bisa dimanfaatkan itu ya, itu untuk biogas, atau mungkin nanti kalau bisa juga dicampur dengan kompos begitu ya, dikomposkan. Hanya saja memang nanti mungkin menimbulkan sedikit bau ya, bau dan seterusnya, harus ada penanganan. Dimix dengan apa sakuan daun begitu, isi perut itu ya mungkin 50-50 ya, 50-50, kemudian nanti didiamkan, dikomposkan begitu. Tapi memang biasanya agak sedikit bau, itu juga akan menambah nutrisi, kandungan nutrisi dari kompos itu. Jadi ada beberapa sih alternatif untuk memanfaatkan itu.
0: Ya. Jadi paling dari limbah ini paling darah ya Prof ya, yang selain dari darah ini masih bisa dimanfaatkan itu Prof, atau seperti apa?
2: Iya, sepertinya iya. Sepertinya darah pun juga bisa masuk ke biogas gitu.
0: Oh masalah. Gitu.
2: Sekalian aja isi perut dan darah itu bisa masuk ke biogas gitu ya, atau dimix tadi ya dengan daun-daun kering begitu ya, untuk dibuat kompos gitu. Tapi mungkin akan menimbulkan bau juga sih yang kompos ya, kalau biogas kan tertutup. Nah itu lebih aman sih kalau ada instalasi-instalasi biogas yang masih berjalan di sekitar warga, itu bagus sekali itu. Iya.
0: Ini kan memang perlu disoroti secara serius gitu ya Prof ya, karena pelaksanaannya setiap tahun gitu ya, kalau tidak dikelola dengan baik masih apa bisa ya berpotensi menjadi ancaman lingkungan ya Prof.
2: Betul. Ya, menambah beban lingkungan begitu ya. Yang lingkungan kita kan semakin rentan ya karena tekanan dari ya ekonomi ya, kegiatan ekonomi, kegiatan pertumbuhan penduduk dan seterusnya ya. Jadi semakin lama kan semakin ini ya kritis gitu ya. Kalau ditambah ini ya itu tambah kritis lagi. Jadi memang perlu dipikirkan ini ya, seperti jalan keluar.
0: Tapi kalau memang yang sudah berlangsung lama ini ya Pak Rufi tadi, mungkin cara yang salah dalam membuang limbah ini untuk jangka panjangnya seperti apa Prof?
2: Akibatnya atau
0: ya, akibatnya akibat jangka panjangnya kalau mereka yang memang saat ini kan tadi ya mungkin salah tadi ya terkait dengan mengubur gitu ya, selain dari mencemari air yang di sekitar ini, bagaimana Prof tanahnya sendiri?
2: Ya sebenarnya kan itu zat organik ya, zat organik itu memang bagusnya itu dalam tanda petik ya, bagusnya itu hanya butuh waktu itu, nanti alam bisa mendegradasi ya gitu. Asal alamnya itu memang masih bisa kemampuan itu, tapi tadi alam kita kan semakin terdampak dari aktivitas ekonomi, kemudian dari apa aktivitas penduduk ya dan seterusnya ya, semakin banyak cekamannya istilahnya di alam itu. Kalau ditambah ekses ini, itu semakin alam ini tidak akan mampu mengasimilasi begitu, dan akhirnya nanti ada di suatu titik balik yang alam itu tidak bisa kembali ya memperbaiki dia sendiri. Contohnya adalah di sungai gitu ya. Sungai itu awalnya kalau sungai masih bersih itu kena polutan ya, seperti ini ya, untuk kotoran sapi dan seterusnya itu masih nggak masalah begitu. Dia akan bisa memperbaiki dirinya dalam waktu seminggu atau dua minggu. Tapi kan sekarang sungai kita juga sudah banyak tercemar begitu ya. Sehingga kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri itu akan berkurang gitu. Contohnya ya kalau orang itu sudah sakit-sakitan, kalau ditambah beban itu ya itu jangan-jangan bisa kolaps dan tidak bisa balik lagi begitu ya. Nah itu. Tapi kalau masih sehat, yang masih bersih itu dia masih punya kemampuan itu untuk mengasimilasi. Nah ini harapannya ya itu, makanya kalau khawatirnya jangka panjang begitu ya. Setiap tahun ada beban terus dia belum bisa memperbaiki diri ya secara optimal ya, entah tanah entah sungai gitu, ditambah beban lagi ya lama-lama dia akan tidak melampaui kemampuan dia ya untuk memperbaiki diri, sehingga ya akan rusak ya selamanya begitu. Itu yang dikhawatirkan sih.
0: Ya, kalau untuk tadi ya, untuk literasi atau edukasi yang efektif tadi lewat Kementerian Agama ataupun pihak-pihak yang dekat ini ya. Tapi kalau kalau di teman-teman di lingkungan kampus bagaimana, Prof? Dibahas tidak untuk sampai sejauh ini?
2: Nah, ini kayaknya ini juga masih miss ya. Biasanya kampus ini apa namanya? Mengasisteni itu yang pemotongannya begitu ya, supaya bagus ya sesuai dengan syariat dan sesuai dengan kesehatan begitu, dan juga ngecek ininya kesehatan dari hewan kurbannya ya, dicek apa hatinya begitu ya, biasanya kan hatinya ada mohon maaf ada cacingnya apa enggak, begitu bisa dikonsumsi apa enggak, itu ada. Jadi saya pikir di fakultas-fakultas tertentu, fakultas peternakan, fakultas kedokteran hewan itu menyebar itu ke mahasiswa-mahasiswanya untuk memberikan asistensi begitu ya di masjid-masjid. Nah ini menarik ini, harusnya juga itu ya dari sisi lingkungannya itu juga diarahkan tuh untuk membuang tadi ya sisa ya kotoran ataupun sisa di perut itu dengan lebih baik begitu. Kalau yang tadi ya, yang pemotongan ya supaya halal dan ini ya sesuai dengan syariat. Kalau kesehatan itu sudah. Nah ini mungkin lingkungan ini ya, ini perlu juga diberi muatan yang itu juga itu. Semoga ada semacam guidebook-nya lah gitu ya. Mungkin dari Dewan Masjid juga bisa ini, siapa tahu ada yang mendengarkan ya. Kan ada Dewan Masjid, ada Ormas ya. Mungkin masjid itu kan terafiliasi juga, ada yang ke Muhammadiyah, NU ataupun Ormas yang lain itu ya. Mungkin bisa diusulkan juga itu, karena di Muhammadiyah yang saya tahu kan ada Majelis Lingkungan Hidupnya MLH-nya. Nah itu tinggal memberi surat edaran aja tuh atau memberikan buku saku gitu ya, bagaimana cara menghandle itu tadi ya, sisa-sisa kotoran ataupun tadi ya yang ada di perut sapi itu dengan lebih baik gitu.
0: Ya, mudah-mudahan lebih banyak daerah ya yang tergerak ya dalam bagaimana solusi atau mitigasi dari limbah hewan kurban ini ya, Prof.
2: Hewan kurban, iya betul. Ya, semoga ke depannya.
0: Prof. Chandra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Ya. Sama-sama, Mas Umar. Ya, mari.
0: Pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi.
3: Apa makna dari melempar jumrah? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Tak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melontar jumrah itu. Melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-antek, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.
0: Pendengar, kita memasuki segmen to the point kita pada malam hari ini dengan tema Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi. Green Idul Adha adalah gerakan merayakan hari raya kurban dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Lalu bagaimana Green Idul Adha di Jakarta? Kami sudah tersambung bersama dengan Kelompok Kerja Jurnalis Jakarta Utara, ada Mas Gerald. Mas Gerald, selamat malam.
4: Ya, selamat malam, Mas.
0: Mas Gerald, kalau untuk Green Idul Adha, teman-teman dari Jurnalis Jakarta Utara, ini bagaimana konsepnya, penerapannya?
4: Iya, Mas. Jadi hari ini kita merayakan Idul Adha, Kelompok Kerja Jurnalis Jakarta Utara itu, kita memotong daging kurban, terus pembagiannya itu biasanya kan kita setiap tahun tuh pakai plastik. Nah, yeah, tahun ini kita beda, kita pakai daun pisang gitu, Mas. Hmm. Itu memang untuk apa namanya, ya supaya lebih ramah lingkungan lah.
0: Hmm. Oh, bukan latar belakang, bukan karena plastik yang masih tinggi ya?
4: Salah satunya itu, gitu. Salah satunya itu. Jadi kebetulan kita kan kelompok kerja Jurnalis Jakarta Utara. Jadi kan jurnalis nih ya tiap hari isinya kan mantau isu apa sih segala yeah macam gitu kan. Nah, isu yang cukup ramai belakangan ini kan harga plastik yang naik, harga kemasan naik. Mm-hmm. Udah gitu juga kan pemerintah juga lagi gencar-gencarnya menerapkan ataupun menggencarkan apa namanya ramah lingkungan gitu, yeah, bebas plastik gitu kan. Mm-hmm. Akhirnya ya di momen Idul Adha ini kita coba cari alternatif, cari inisiatif. Akhirnya pakai daun pisang gitu, Mas. Gitu.
0: Nah, ini kan tiap tahun ya kalau untuk teman-teman di Jakarta Utara untuk kurban atau bagaimana?
4: Iya betul, setiap tahun. Kebetulan udah sekitar 5 atau 6 tahun belakangan kita rutin setiap tahun tuh mengadakan pemotongan hewan kurban, terus dibagi-bagi juga ke masyarakat yang membutuhkan, terutama di sekitar markas kita tuh di Ancol, Mas.
0: Oh,
4: Jakarta
0: gitu.
4: Utara, gitu.
0: Ada ya berapa hewan kurban untuk tahun ini?
4: Untuk tahun ini kita motong 13 ekor kambing dan alhamdulillah tahun ini tuh kita dapat sapi juga satu ekor. Itu jadi total ada 14 ekor. Kita tadi setelah dipotong tuh dapat sekitar 700 paket kita bagi-bagi gitu.
0: Satu kan sapi, lalu ada 12
4: kambingnya, 13
0: kambingnya. Oh, kambingnya 13, 13 kambing. Yeah. Nah, ini dari mana untuk hewan-hewan kurban ini?
4: Iya, hewan kurban itu kita dari banyak mitra sih ya, banyak ya pihak gitu. Ada dari pemerintah Kota Jakarta Utara, ada dari Kejaksaan Negeri, ada dari imigrasi, terus Polres kan di Jakarta Utara tuh ada 3 tuh.
0: Ya.
4: Polres Jakarta Utara, Polres Kepulauan Seribu, Polres Pelabuhan, terus ada juga dari BUMN tuh PT Pelindo sama PT KBN, Kawasan Berikat Nusantara.
0: Gitu. Nah, penerapan Green Idul Adha ini baru tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya sudah diterapkan?
4: Baru tahun ini, Mas, baru tahun ini karena memang ya gitu, kita juga mikir kalau pakai plastik tuh aduh biayanya kan cukup tinggi gitu kan, naiknya kan 40% lebih kan kalau plastik tuh. Jadi tahun ini kita mulai menerapkan daun pisang itu.
0: Nah, ini kan 14 hewan kurban ini ketika sudah disembelih jadi berapa paket yang dibagikan?
4: Kalau untuk paketnya kita bagikan sekitar 700 paket gitu, Mas.
0: Wow, 700 paket ya. Berarti untuk satu paketnya berapa kilo itu ya?
4: Ya sekitar hampir 1 kilo lah.
0: Hampir 1 kilo.
4: 700 gram sampai 1 kilo gitu, Mas.
0: Nah, ini berarti kan butuh banyak juga untuk daun pisangnya ya untuk mengemasnya. Ini dapat dari mana?
4: Sebenarnya daun pisangnya itu ada sebagian yang kita ngambil di dekat markas kita kan ada semacam rawa-rawa gitulah. Tapi sebagian besar itu beli sih sebenarnya di pasar.
0: Ya.
4: Kebetulan di pasar tuh belinya per 10 lembar apa kalau nggak salah tadi itu sekitar 25.000, jadi cukup murah sih kan. Daun pisang juga panjang tuh. Jadi kita potong-potong, bisa sampai 10 paket mah bisa lah tadi satu daun pisang itu.
0: Jadi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar ya tadi ya di dekat markas.
4: Betul,
0: ya.
4: Betul. Tadinya kita juga sempat mikir mau pakai ini, Mas, mau pakai apa namanya anyaman gitu loh, kayak besek gitu kan.
0: Apa perhitungan?
4: Karena waktunya juga mepet ya, terus nyarinya kan agak repot ya, akhirnya kita rembukan apa ya yang bisa dimanfaatkan. Oh, daun pisang aja, kebetulan banyak juga kan gitu akhirnya.
0: Tapi lebih terjangkau mana, atau dari daun pisang atau dari anyaman ini?
4: Ya pasti lebih terjangkau daun pisang, Mas. Karena itu tadi sebagian kan masih bisa kita cari kan.
0: Iya. Ya, nah gitu. ini cukup banyak. Ini bagaimana teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara ini dibantu siapa dalam hal penyembelihan, mungkin juga distribusi ke warga?
4: Iya, kebetulan kita ini tadi dibantu sama pihak LMK dari Kelurahan Ancol, kemudian juga ada pengurus RW di wilayah Kelurahan Ancol. Kan kita di sini bersinergi juga kan, sering goyob, sering kumpul juga sama orang-orang LMK sama pengurus wilayah. Jadi kita minta bantuan juga untuk bagian pemotongan dan distribusi juga. Tadi kita atur distribusinya tuh supaya memang cukup ramai warga, tapi gimana caranya supaya tertib, pembagiannya juga rapih gitu, Mas.
0: Nah, kalau bicara hewan kurban ketika disembelih, dagingnya sudah dibagikan, tapi juga kan ada limbahnya. Ini bagaimana, Mas Gerald? Limbah dari jeroan dan lain-lainnya ini.
4: Ya, kalau untuk limbah, betul banget. Itu kan juga jadi ya, satu hal yang kita concern juga, kan. Nah, kalau limbah itu kita juga kerjasama juga sih sama PPSU di sekitar Ancol sini. Kita kan juga dibantu juga untuk bersih-bersihnya segala macam. Jadi kita setelah bersih-bersih kita kumpulin, terus kita minta bantu PPSU untuk bersihin bawa limbahnya. Iya, diangkut gitu.
0: Jadi kalau untuk kulit bisa dimanfaatkan atau sudah ada yang menampung biasanya, Mas Gera?
4: Sudah ada yang menampung. Tadi ada beberapa yang minta kulit juga. Bawa kulit dong, bawa kulit gitu. Jadi kebetulan kulit udah aman, udah ada bagiannya yang minta, yang bawa.
0: Nah, ini kan gitu. Sudah bertahun-tahun ya, untuk mekanisme pembagiannya bagaimana agar tidak ricuh?
4: Iya, betul. Nah, jadi kebetulan markas kita ini, Mas, ini ada di lingkungan yang cukup ramai pedagang sebenarnya. Di sekitar markas kita ini banyak pedagang, banyak PMKS juga lah ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial gitu kan. Nah, jadi setiap tahun kita selalu ngasih tahu mereka dulu, nanti pembagian jam sekian, terus nanti sistemnya kayak gini. Kebetulan tadi tuh udah mulai dari siang udah pada kumpul pedagang, terus warga sekitar, PMKS juga. Akhirnya setelah sekitar jam 4 sore tadi, kita buka gerbang markas kita tuh, mekanisme pembagiannya kayak masuk 20 gitu. Dan ada antriannya lah. Nggak pakai kupon, cuman kita ngatur supaya tertib segala macam, yaitu dibantu teman-teman juga tadi, akhirnya berjalannya lancar gitu, Mas.
0: Alhamdulillah, sejauh ini tertib ya.
4: Tertib.
0: Karena kan kalau kita lihat di beberapa wilayah, sekalipun sudah pakai kupon masih ricuh gitu ya untuk mereka.
4: Betul,
0: yang
4: betul.
0: Jadi kalau untuk sapi, kambing ini ada 14 ekor gitu yang dibagikan di sekitaran wilayah markas teman-teman jurnalis Jakarta Utara. Ini berarti di berapa RT ataupun kecamatan? Satu RT atau berapa RT?
4: Kita lebih ke wilayah sekitar Kelurahan Ancol sih, Mas. Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi bahkan tadi ada juga beberapa orang gitu ya. Jadi kayak banyak juga yang dari mulut ke mulut, atau ada yang WhatsApp kayak datang nih mau ada pembagian gitu-gitu. Sekitaran Ancol sama Pademangan Barat lah, kan di Pademangan ini ada tiga kelurahan. Pademangan Barat, Pademangan Timur sama Ancol. Nah, ya mungkin sekitar tadi warganya dari tiga kelurahan itu sih, Mas. Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Timur sama Barat gitu.
0: Nah, ini teman-teman jurnalis Jakarta bagaimana memastikan tadi ya, ini tidak menggunakan kupon. Lalu bagaimana untuk yang memang sudah di listing tapi belum kebagian, ataupun ada yang memang secara langsung datang ke lokasi, meskipun ini bagaimana membedakannya ini?
4: Ya, tadi itu sebenarnya sebenarnya nggak tadi doang ya, maksudnya tahun ke tahun itu sebenarnya ya memang kita udah tahu dan ngasih tahu sih sebenarnya ke orang-orang yang ada di sekitar kita ini, kayak tadi pedagang, PMKS segala macam. Nah, sebenarnya tuh orang-orang yang tahun-tahun lalu juga sudah dapat, tapi mereka akhirnya manggil tetangganya atau siapa segala macam. Itu alhamdulillahnya tadi kebagian semua dan aman lah. Ada 1-2 orang yang datangnya cukup telat atau belakangan, kita masih ada sisihin sekitar 50-an tadi, masih bisa untuk cukup dapatlah mereka gitu. Tadi masih juga ada teman-teman ojol juga kan yang kayak lewat terus ngelihat apa nih terus datang, ya masih kita bisa bagi-bagiin gitu. Aman sih, Mas.
0: Alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah.
0: Nah, kalau ini masih di markas, Mas Gerald.
4: Saat ini masih standby, sebentar lagi lah.
0: Ini apa nih agendanya? Berarti nyate bareng atau seperti apa?
4: Nyate udah nyate bareng. Tadi kita nyate rendang sama bikin sop kambing. Teman-teman makan bareng juga. Abis itu ya masing-masing udah beberapa udah pada pulang, sebagian masih bertahan. Ada juga yang masih nungguin kan, kalau malam beberapa hari ini kan malam kan lagi banyak patroli tuh, jadi nungguin liputan patroli malam gitu-gitu deh.
0: Yang fokus begal ini ya, yang
4: konten. Iya, yang fokus begal betul.
0: Nah, ini kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ada peningkatan atau ada penurunan untuk jumlah hewan kurbannya, Mas Kirel?
4: Alhamdulillah tahun ini meningkat Mas, karena tahun lalu itu sekitar 9 ekor ya, 8 atau 9 ekor kambing aja gitu. Yang tahun ini benar-benar baru dapat nih dari Kejaksaan Negeri itu, kebetulan alhamdulillah ngirim sapi 1 ekor gitu.
0: Oh gitu, alhamdulillah ya, di tengah kondisi yang sekarang memang
4: betul.
0: Jadi bisa membantu saudara-saudara di sekitaran markas jurnalis Jakarta Utara ya Mas Gerald ya.
4: Betul Mas.
0: Tapi apa sih yang mau disampaikan teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara dalam momen Idul Adha kali ini?
4: Ya, kami dari jurnalis Jakarta Utara sebenarnya ingin berbagi kebahagiaan juga ke masyarakat sekitar, masyarakat yang mungkin susah ekonominya, mungkin dalam kondisi yang terbatas atau seperti apa. Karena tadi juga kita wawancara beberapa penerima tuh cukup sedih juga ya, bahkan ada yang bilang, makasih ya Pak, kita nih udah jarang banget makan daging gitu kan.
0: Jadi itu sangat terbantu gitu ya.
4: Iya, mereka terbantu gitu, kayak kita juga senang sendiri sih, dan ya semoga apa yang kita bagikan ke masyarakat ini bisa jadi membantu mereka lah, sedikit membantu di tengah kondisi ekonomi yang lagi cukup memprihatinkan ini gitu sih Mas.
0: Iya. Mas Gerald, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih telah menebar kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun selanjutnya ada peningkatan dan juga ada kebaikan lagi yang bisa ditebar oleh teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara, Mas Gerald.
4: Siap, Mas.
0: Terima kasih, selamat malam, Mas Gerald.
4: Selamat malam, Mas.
0: Dengar kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, Gerald, kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha, bagaimana mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi, tadi ya, diterapkan biasanya untuk pembagian daging hewan kurban ini menggunakan kantong plastik dan tahun ini menggunakan daun pisang. Nanti. Aku...

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500

0: kali bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
1: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalan Bun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotimini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
0: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
2: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
0: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, Bupati Klaten bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dan ribuan umat Islam lainnya. Dilanjut dengan kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
4: Korbinda, istri, anak, dan warga masyarakat bisa melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten. Kemudian seperti biasa rangkaian setelah ini, kami berkeliling di beberapa masjid.
5: Ribuan umat Islam di Klaten mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Klaten bersama Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo. Hadir pula para pejabat Porkopimda Klaten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dengan khotib Ketua PCNU Klaten Mujibur Rahman, sedangkan imam sholat Idul Adha oleh Imam Pintang yang merupakan imam Masjid Raya Klaten. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, Bupati Klaten kemudian menyerahkan bantuan hewan kurban sapi dari Pemkab Klaten dan juga bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan tahun ini Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia 1 ekor sapi yang diperuntukkan untuk Masjid Raya Klaten. Selain itu, Pemkab Klaten juga memberikan bantuan 1 ekor sapi untuk masjid tersebut.
4: Alhamdulillah tahun ini Bapak Presiden juga memberikan sapi kurban untuk Kabupaten Klaten, 1 sapi beratnya 900 kilo lebih. Karena hari ini kita sholat idnya di alun-alun, sehingga kita kemudian hewan kurbannya kita taruh di masjid raya. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan secara langsung.
5: Bupati Klaten juga mengatakan Pemkab Klaten tahun ini bisa mengumpulkan 9 ekor sapi dan 46 kambing. Bantuan yang bersumber dari iuran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten tersebut disalurkan ke 47 titik seperti pondok pesantren, panti asuhan, disabilitas dan relawan serta masjid-masjid. Pengurus Takmir Masjid Raya Klaten, Bambang Zunaidi, mengatakan merasa bersyukur mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto karena kebutuhan di wilayah sekitar Masjid Raya cukup banyak.
6: Ini Alhamdulillah, Masya Allah ya, jadi karena memang, mohon maaf, Masjid Raya kan terbatas jamaahnya, sehingga kemudian dibantu oleh Bapak Presiden ini luar biasa ya, karena memang permintaan

0: kita ini cukup tinggi karena masyarakat sekitarnya, khususnya dari masyarakat yang tidak mampu itu cukup tinggi. Tetapi kemudian tiap tahun itu hanya 3 saja dari Tamil dan bantuan bupati, biasanya dari dinas. Tapi ini dari dinas karena sudah ada bantuan dari bupati sehingga kemudian dipindah di Al-Aqsa. Jadi sangat bermanfaat betul karena memang dari permintaan di sekitar saja, belum dari luar ini kita ini tidak mampu mencukupi.
1: Dikatakan sejauh ini setiap tahun masjid raya yang dikelola pemerintah Kabupaten Klaten hanya memotong hewan kurban 3 ekor sapi. Permintaan yang banyak sehingga daging hewan kurban tersebut tidak mampu mencukupi permintaan. Dikatakan penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan dengan menggunakan kupon. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Idul Adha artinya apa? Idul Adha adalah puncak ibadah haji yang dilaksanakan kaum muslim di Mekah, Arab Saudi. Terkadang Idul Adha yang dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah ini disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Kata Idul Adha berasal dari kata id dan adha. Id berakar pada kata ada, yaudu, yang artinya menengok, menjenguk, atau kembali. Kata adha bermakna kurban. Disebut id karena hari raya kembali berulang setiap tahun. Di Indonesia, id kerap disamakan artinya dengan ayyada, yakni berhari raya. Dengan demikian, Idul Adha berarti kembali melakukan penyembelihan hewan kurban sehingga dikenal pula sebagai hari raya kurban. Idul Adha juga dikenal sebagai Lebaran Haji, karena di saat yang sama, umat Islam tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Idul Adha dinamai juga Idul Nahr, artinya hari raya penyembelihan, yakni menyembelih hewan kurban. Dilansir ihram.co.id, kata kurban atau kurban berasal dari bahasa Arab kurban dari akar kata koroba, yakrobu, yang berarti pendekatan. Berkurban berarti melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami dalam Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, agar memakai pakaian terbagus yang kami miliki, memakai minyak wangi terbaik yang kami miliki, dan berkurban pada hari raya Idul Adha dengan binatang kurban termahal dari apa yang kami miliki. Hadis Riwayat Al-Hakim. Hukum melaksanakan kurban menjadi wajib bagi orang yang mampu atau memiliki keluasan rezeki untuk berkurban di hari Idul Adha.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
3: Uzbekistan.
2: Ya.
3: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
2: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
3: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
2: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
3: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
2: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
3: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar pemirsa, dalam memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kita juga akan dengar langsung seperti apa Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amir Syah Tambunan.
0: Wawancara Pro3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rifin.
1: Iya, Buya posisi sedang di mana ini?
2: Sedang di rumah, sudah selesai.
1: Oh, tidak sedang OTT. Lagi menunggu ini ya, penyembelihan hewan kurban ya?
2: Ya, sambil di Kementerian Kesehatan tadi.
1: Sambil menunggu ya, baik. Buya, kalau kita bicara mengenai Idul Adha 1447, ini kan bicara mengenai bagaimana sih Hari Raya Pengorbanan. Apa mungkin hal-hal terkait yang boleh Buya sampaikan kepada kita semua?
2: Ya, baik para pemirsa. Idul Adha ini merupakan momen penting untuk merajut kembali banyak nilai yang selama ini mungkin tercederai, tercecer, terabaikan, ya, yaitu terhadap dua hal. Pertama, nilai-nilai ilahiyah atau ketuhanan yang bagi setiap insan belum memiliki satu pandangan bahwa sebenarnya manusia itu pada hakikatnya adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita harus senantiasa memperkuat hubungan yang disebut dengan hubungan kepada Allah, hablu minallah. Bisa melalui sholat, bisa melalui menunaikan ibadah haji, dan semua rangkaian-rangkaian ibadah itu terlepas dari kita memperkuat hubungan kepada Allah, termasuk ya kurban itu sesungguhnya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okay. Karena dengan menyembelih kurban itu hablu minallahnya semakin erat.
1: Baik. Ya, nah, bagaimana kita bisa meneladani keteguhan iman dari Nabi Ibrahim dan juga keikhlasan Nabi Ismail dalam konteks kehidupan modern saat ini, Bu, ya?
2: Ya, itulah yang jadi PR kita semua, bahwa Nabi Ibrahim telah berhasil memberikan contoh teladan di tengah langkahnya, contoh dan keteladanan kita saat ini. Lihatlah bagaimana korupsi yang tidak pernah berhenti ya, sifat tamak rakus yang terus menggila itu ya, itu artinya bahwa nilai-nilai keteladanan tadi yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim anaknya Ismail itu kita masih jauh sekali ya. Kenapa jauh? Karena tadi itu, karena sikap kita dalam konteks hablum minallah itu belum satu persepsi, belum satu visi melihat bahwa hubungan kita kepada Allah itu sebenarnya hubungan yang mutlak.
1: Okay.
2: Tidak bisa ditawar-tawar ya. Yeah. Jadi semakin dekat kepada Allah itu akan semakin kuat kohesivitas sosialnya, hubungan kepada manusianya semakin erat.
1: Yeah.
2: Gitu
1: yeah.
2: Kira-kira.
1: Ya, kalau kita tahu nih Bu ya, sekarang kan ada tren kurban digital atau online yang makin marak. Nah, mungkin saya kaitkan juga bagaimana MUI memandang tren kurban digital atau online yang makin marak. Apakah esensi kedekatan sosial dan syariatnya tetap terjaga sama baiknya dengan kurban konvensional?
2: Ya, jadi kurban itu sebenarnya harus meniscayakan syariat dan hakikat ya. Syariatnya menyembelih hewan kurban. Nah, itu ya. Itu sudah dipenuhi syarat rukunnya. Tapi hakikatnya kan dia sekali lagi yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang jadi pertanyaan bahwa bagaimana dengan fenomena online digitalisasi. Nah, online dan atau digitalisasi ini merupakan salah satu media yang sebenarnya mempermudah kita untuk mungkin membeli hewan kurban atau mungkin untuk memperoleh, ya kan, dengan cara digitalisasi. Tetapi hakikatnya nggak bisa kita lakukan kurban lewat digitalisasi online. Karena hakikatnya harus hewan kurbannya harus disembelih, ya kan? Jadi nggak bisa dong kalau kita sembelih hewan kurban, tapi hanya diperlihatkan di media sosial. Tapi secara faktual atau aktual tidak dilakukan. Itu artinya sama dengan hoax itu kan? Jadi menghindari berita-berita hoax itu, ya nilainya tinggi. Kenapa? Karena hakikat kurban itu kan menghendaki syariatnya harus ditegakkan, yaitu kejujuran, teladanan, ketaatan. Jadi kalau kurban online hanya dengan percakapan, dengan TikTok, itu nggak bisa, gitu kan? Artinya gugur.
1: Esensinya berbeda ya.
2: Ya, esensinya kurban itu berbeda, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Kalau kita lihat ya, dengan Idul Adha yang seringkali momennya ini bertemu dengan perbedaan begitu ya, penentuan tanggal hari raya, mungkin tahun ini tidak ya, bagaimana juga kita bisa menjaga persatuan umat agar setiap hal-hal, baik itu perbedaan ataupun juga hal-hal lainnya, bisa disikapi secara bijak? Dan apa pesan utama mungkin terakhir dari seorang Sekjen MUI kepada generasi muda muslim agar mereka tidak kehilangan makna substantif dari Idul Adha di era digital ini? Silakan Buya.
2: Ya, tadi saya menyampaikan pesan di Kementerian Kesehatan bahwa Tauhidul Ummah kaitannya dengan keteladanan yang diberikan oleh Ibrahim ya. Pertama, pada dasarnya umat itu harus bersatu, yang disebut dengan Tauhidul Ummah, dari Tauhid yang sama, akidah yang sama, yaitu menyatukan keyakinan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar itu, maka akan lahir sikap yang tadi disebutkan oleh Mbak itu, yaitu sikap yang sebenarnya semakin dekat kepada umat, semakin dekat dan juga secara bersamaan dekat dengan kepada Allah, yaitu taqarrub ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk nilai-nilai kurban itu sendiri. Ya kan? Nah, begitu juga di era kekinian juga harus memaknai kurban itu dalam makna kebersamaan, persatuan, kesatuan, supaya terhindar dari perpecahan. Ya kan? Karena kita harus yakin bahwa kekuatan umat itu adalah kekuatan kebersamaan.
1: Baik.
2: Coba lihat momentum kurban itu bersama-sama membeli hewan kurban, bersama-sama menyembelih kurban, berapa triliun ya potensi ekonomi yang dapat digerakkan melalui momentum Idul Kurban. Tapi sekali lagi itu tidak cukup, itu hanya momen penting sebagai starting point ya, untuk menggerakkan aktivitas berikutnya.
1: Iya.
2: Sama dengan ketika saudara-saudara kita haji, dia melakukan tawaf. Tawaf itu artinya Ka'bah sebagai simbol bahwa hidup itu harus jalan, hidup itu harus bergerak. Itu juga sa'i.
1: Yeah.
2: Sa'i itu juga begitu, harus berlari, lari-lari kecil, berlari mengejar kehidupan untuk lebih baik. Begitu Mbak.
1: Baik, amin. Mudah-mudahan semua doa-doa kita, semua harapan-harapan kita ini semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Buya Amir Syah Tambunan, Sekretaris Jenderal dari Majelis Ulama Indonesia.
0: Pro 3. Mungkin sebahagian Anda bertanya, siapakah yang dibolehkan untuk melakukan kurban? Berikut ini jawabannya.
3: Berkurban merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan seseorang untuk berkurban disampaikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekat atau jangan sekali-sekali mendekati tempat ini. Kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan.

0: Kami akan menghadirkan segmen Idul Adha di mancanegara. Dengan topik Idul Adha di Afrika Selatan, perayaan Idul Adha di Afrika Selatan diperingati setiap 10 Zulhijjah, di mana umat Muslim setempat merayakannya dengan sholat id berjamaah dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat untuk berbagi makanan. Lalu untuk mengetahui seperti apa mungkin situasi terkininya, apakah saat ini masih merayakan terkait Idul Adha atau tidaknya, kami masih bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan, Muhibuddin Majid. Mas Muhib, baik.
1: Ya, betul ya.
0: Nah, Mas Muhib, kalau Mas Muhib sendiri ini sebagai mahasiswa Indonesia di Afrika Selatan, sudah berapa lama ini tinggal di Afrika Selatan, Mas Muhib?
1: Kurang lebih sudah 5 tahun di Afrika Selatan.
0: 5 tahun di Afrika Selatan. Pengalaman menjalani Idul Adha di sana seperti apa itu, Mas Muhib?
1: Untuk Idul Adha, kita biasanya para pelajar itu ada sebagian yang ikut sholat Idul Adha atau melaksanakan Idul Adhanya itu di kedutaan, di embasinya, dan sebagian ada di institut masing-masing.
0: Baik, tapi kalau Mas Muhib sendiri merayakannya di mana tadi ini, Mas?
1: Kita melaksanakannya di kedutaan, di embasinya.
0: Oke, di embasinya ya, begitu ya. Lalu kalau untuk perbedaannya paling terasa antara Idul Adha di Indonesia dan di Afrika Selatan, seperti apa itu, Mas Muhib? Meskipun sudah 5 tahun begitu, sudah biasa ya.
1: Iya, siap. Untuk perbedaannya mungkin ada di suasananya aja, Kak. Perbedaannya karena suasananya terutama waktu takbirannya ya. Kalau di Indonesia kan malam Idul Adhanya kita melaksanakan takbiran mungkin satu malam suntuk atau gimana, tapi di Afrika Selatan karena perbedaan mazhab dan budaya, jadi di South Africa, di Afrika Selatan ini untuk takbiran tidak ada.
0: Sama sekali tidak ada berarti ya, Mas Muhib ya?
1: Ya, hanya di sebagian tempat aja, Kak. Untuk di wilayah, terutama di Cape Town, yang mana di situ banyak keturunan Indonesia sebenarnya, itu kebanyakan mereka masih melaksanakan takbiran di malam Idul Adha-nya.
0: Baik. Nah, Mas Muhib, nanti kami juga akan kupas lebih dalam ya, seperti apa suasananya di sana setelah sholat Idul Adha berjamaah tadi. Mas Muhib, tadi disebutkan kalau memang untuk Afrika Selatan takbiran itu tidak ada. Adapun tadi di daerah Keiten, begitu ya, Mas Muhib ya?
1: Iya.
0: Baik. Lalu kalau tadi berarti sholat Idul Adha-nya di sana juga sama, Mas Muhib, di jam pukul 6 pagi kah juga atau bagaimana?
1: Nah, untuk sholatnya itu kita bedanya di South Africa itu, di Afrika Selatan, ketika memasuki musim dingin, itu sholat Idul Adha-nya biasanya dimulai jam 8 lah, paling itu paling awal. Karena kalau jam 6 atau jam 7 itu akan kedinginan kalau waktu musim dingin. Dan saat ini karena juga sudah dimulai masuk musim dingin, sholat Idul Adha kalau di kedutaan dimulai jam 9.
0: Baik, tadi berarti mulainya jam 9 pagi begitu ya, lebih siang daripada waktu Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan jam 7 rata-rata paling terlambat ini ya, Mas Muhib ya.
1: Iya,
0: ya. Oke, okay. Ya, Mas Muhib, tadi setelah sholat Idul Adha kemana Mas Muhib dari kedutaan langsung?
1: Nah, itu Kak, perbedaan itu juga termasuk perbedaan antara South Africa dan Indonesia juga. Tidak hanya dalam Idul Adha juga, tapi juga dalam Idul Fitri. Kebanyakan kita itu setelah sholat id lalu menyembelih itu tidak ada pergi kemana-mana karena pembagian sudah ada tugasnya masing-masing, dan juga untuk penyembelihan juga ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setelah melaksanakan tugas selesai, gitu aja, Kak.
0: Oke, kalau tadi Mas Muhib bertugas sebagai apa ini, Mas?
1: Izin, Kak, ini saya dapat tugas jadi khotbahnya tadi.
0: Oh, baik, jadi khotibnya berarti ya, Mas Muhib ya?
1: Siap, Kak.
0: Oke, tadi membawakan temanya apa itu, Mas Muhib?
1: Tema untuk khotbah saya tadi adalah keikhlasan untuk berkorban.
0: keikhlasan untuk berkorban begitu ya. Mas Muhib, itu khotbahnya tadi disiapkan semalaman atau bagaimana Mas Muhib? Atau memang sudah biasa begitu setiap tahunnya bertugas sebagai khotib di sana?
1: Sebenarnya kita gantian sih Kak, dari pelajar Indonesia itu yang di institusi agama, terutama agama Islam, kita ganti yang ditunjuk dari kedutaan siapa yang akan menjadi yang jadi khotibnya. Lalu untuk persiapan yang saya lakukan itu sebenarnya cuma nyiapin teksnya aja sih Kak, udah siap dari 3 hari yang lalu.
0: Oh baik, berarti memang mendapatkan penugasannya berarti sebelum 3 hari itu ya, Mas Muhib ya?
1: Ya,
0: okay. Siap. Tapi kalau untuk tradisi lokal Afrika Selatan sendiri yang menarik saat Idul Adha, ada tidak Mas Muhib?
1: Untuk lokalnya biasanya ini sih Kak, apa namanya yang non-Islam, yang tidak merayakan Idul Adha, itu biasanya mereka menunggu jatah sisa daging gitu. Jadi mereka apa namanya juga berharap mendapatkan dagingnya itu.
0: Okay.
1: Itu yang Idul Adha-nya.
0: Tadi Mas Muhib ikut menyembeli hewan kurbannya juga berarti di sana atau bagaimana?
1: Saya tadi cuma ikut yang potong-potong dagingnya aja sih Kak.
0: Oh, yang sudah jadi begitu tinggal dicacah ya dagingnya ya.
1: Iya, siap, betul.
0: Oke, itu daging apa saja, Mas Muhib?
1: Di sini sama seperti di Indonesia ya, Kak, ya. Jadi, sapi, kambing juga itu, cuma itu sih.
0: Oke, tapi Mas Muhib sendiri sudah makan daging hari ini, Mas Muhib?
1: Untuk makan siang, belum sih, Kak.
0: Oh, tadi sebelum jadi khotib, sarapan dulu?
1: Iya, tadi sarapan, sekarang masih 11:30 juga, jadi belum makan siang.
0: Oke, tapi sudah ada olahan daging, mungkin Mas Muhib ini yang sudah siap di meja makan Mas Muhib nanti?
1: Nanti ini sudah diproses untuk masaknya, Kak. Jadi nanti untuk makan siang ada untuk dagingnya.
0: Dimasak apa itu Mas Muhib kalau di sana? Apakah sama saja mengikuti ala-ala Indonesia atau memang ada dari khas Afrika Selatan malah?
1: Untuk di kedutaan, kita ngikutin ala-ala Indonesia, Kak. Menunya itu hampir sama dengan Indonesia. Ada sate atau gulai seperti itu. Tapi kalau di institusi yang lain, itu kebanyakan mereka masaknya itu ala-ala India. Begitu.
0: Oh, berarti semacam menggunakan kare begitu ya?
1: Ya, Kak, betul.
0: Oke, tapi kalau untuk Mas Muhib sendiri diantarkan tidak itu yang menggunakan kare itu?
1: Itu kalau di institusi udah kita sebagai pelajar itu pasti makannya kan jadi satu di mes gitu ya. Jadi itu kari itu udah seperti kalau makan menu wajib di Idul Adha. Jadi udah kita pasti kebagian gitu.
0: Oke, berarti Mas Muhib juga di sana suasananya tidak kalah meriahnya juga ya dengan di Indonesia, Mas Muhib ya?
1: Iya, betul itu kalau meriahnya itu sama saja. Dan di sebagian institusi itu juga ada, karena ada banyak juga pelajar dari Indonesia, mereka inisiatif sendiri bergabung dengan pelajar-pelajar dari Asia yang lain seperti Malaysia, Thailand, untuk melakukan takbiran sendiri begitu.
0: Baik, di daerah Keten tadi begitu ya Mas Muhib ya?
1: Iya Pak, iya Kak, di Cape Town.
0: Oke, nah Mas Muhib kalau untuk suasana yang paling dirindukan dari Idul Adha di Indonesia sendiri, seperti apa Mas Muhib? Mas Muhib sendiri dari asalnya di mana ini dari Indonesia?
1: Aslinya dari Wonogiri.
0: Oh, kalau di Wonogiri ada apa sih Mas biasanya tradisinya itu Mas?
1: Biasanya Kak, apa ya, takbir keliling sih Kak biasanya.
0: Oh, takbir
1: semalam
0: keliling ya.
1: Gitu kan. Itu yang paling dirindukan karena di sini ya, karena perbedaan mazhab itu jadi takbiran itu cuma kita pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia saja. Itu pun cuma sebentar, paling 2 jam paling lama Kak. Jadi itu yang paling dirindukan sih.
0: Oke. Tapi kalau untuk masakan khas Wonogiri sendiri seperti apa itu, Mas Muhib? Kalau saat Idul Adha seperti ini, sudah video call dengan keluarga di Indonesia kah tadi, Mas Muhib?
1: Wah, masih sibuk juga Kak di rumah. Kayak biasanya di Wonogiri itu biasanya bakso sih Kak.
0: Oh, langsung dibuat bakso malah ya, kalau di ya, Wonogiri itu ya, Mas Muhib ya?
1: Ya, di, apa namanya, di langsung dagingnya digiling, dibuat bakso.
0: Oke, Mas Muhib, tapi kalau untuk tantangannya sendiri, menjalani hari besar keagamaan jauh dari keluarga, seperti apa Mas Muhib? Selain tadi merindukan takbiran yang tidak ada begitu ya, biasanya semalam suntuk ikut ya. Takbiran.
1: Yang... apa ya Kak ya, karena ini Kak, Afrika Selatan itu kan muslimnya tuh itu sedikit Kak, minoritas. Jadi tantangannya adalah kalau untuk orang yang bukan di dalam institusi atau bukan yang dalam pelajar itu biasanya jauh Kak tempatnya untuk menuju sholat idnya. Cuma itu sih tantangannya.
0: Kalau memang karena bukan pelajar, dia akan jauh begitu ya, ke daerah kedutaan tadi, embassy tadi begitu ya?
1: Iya Kak, betul.
0: Baik. Lalu kalau untuk cara dari mahasiswa Indonesia sendiri di sana, Mas Muhib, seperti apa menjaga kebersamaan supaya memang merayakan Idul Adha di perantauan? Walaupun tadi langsung pulang saja begitu ya, masing-masing ya, begitu ya. Mas Muhib. Tapi kalau untuk cara mahasiswa Indonesia sendiri merekatkannya bagaimana?
1: Untuk pelajar kita, pelajar Indonesia itu kebanyakan bergabung di satu tempat Kak. Jadi waktu Idul Adha kita juga menyembelih kambing juga. Di tempat kami ada 6 ekor kambing tadi menyembelih. Nah, kita makan sama untuk menjaga kebersamaan dan keakraban, kita 6 kambing itu kita buat makan selama 6 hari. Makan bersama-sama maksud.
0: Oke, 6 ekor kambing, 6 hari berturut-turut begitu ya, dengan berbagai macam olahan. Dijadikan ya, apa saja itu Mas Muhib, olahannya?
1: Mungkin yang pertama kita buat ini Kak, gulai dulu Kak.
0: Gulai dulu di hari pertama ini ya, sekarang ini berarti Mas Muhib ya?
1: Iya Kak, betul.
0: Oke, kalau besok sudah terpikirkan apa menu berikutnya?
1: Masih didiskusikan sama teman-teman.
0: Mas Muhib mungkin tidak request begitu, sudah kita bakar-bakar sate kambing saja yuk begitu.
1: Nah betul Kak, untuk sate mungkin bisa jadi menu besok.
0: Sate berarti ya, udah request. Mungkin Mas Muhib juga sudah mengkoordinasikan lewat grup WhatsApp ya.
1: Betul.
0: Tapi biasanya ada juga mahasiswa yang lainnya yang juga, ya sudahlah kalau misalkan ini gulai, besok sate begitu, atau ada yang mau masak lagi. Ya sudah kalau begitu besok dijadikan tongseng begitu Mas Muhib.
1: Kita ada di grup itu udah ada tugas masaknya masing-masing Kak. Jadi untuk hari ini kita masak gulai, mungkin besok sate. Jadi besoknya lagi itu mereka yang tugas masak itu akan membuat list. Kalian pilih mana nih antara menu yang akan diberikan gitu biasanya Kak.
0: Tapi kalau untuk bumbu-bumbunya khas Indonesia itu kesulitan tidak mendapatkannya di sana Mas?
1: Ya untuk bumbunya itu sedikit sulit sih Kak, karena kita harus pergi lebih jauh untuk terutama kita beli bumbu-bumbu yang ada di Indonesia itu. Kita baru pergi ke Chinatown dulu. Kalau nggak ke Chinatown nggak ada.
0: Oke, jauhnya berapa lama itu Mas Muhib?
1: Kita biasanya pergi pakai semacam Uber gitu ya, pakai kayak Gojek gitu. Itu mungkin 1 jam nggak dari tempat kami.
0: Sedangkan kalau di Wonogiri begitu nuansanya mungkin 5 menit langsung sampai pasar begitu ya.
1: Iya Kak, betul.
0: Oke. Nah Mas Muhib, mungkin pengalaman di Afrika Selatan ini yang membuat melihat toleransi dan keberagaman dengan cara berbeda, seperti apa yang dialami Mas Muhib di sana?
1: Untuk toleransi sih kuat banget ya Kak, terutama kita yang dari kedutaan ya, dari kantor embasinya itu kan staff-staffnya kan nggak semuanya muslim kan. Ada sebagian dari mereka yang non-muslim juga, entah itu Kristen lah atau Buddha atau yang lainnya. Walaupun berbeda agama, kita di kantor embassy itu juga merayakannya itu bersama-sama begitu. Jadi Idul Adha kita menyiapkan tenda dan segala macam untuk sholat idnya itu bareng-bareng semua.
0: Total ada sampai puluhan mas atau ratusan di sana yang merayakan?
1: Untuk di institusi kami, karena hari libur juga kak, jadi pelajar juga yang rumahnya terutama lokal ya, terutama warga sini, itu pulang. Jadinya untuk Idul Adha ini tadi paling cuma ya 200 ada lah kak.
0: Oh 200 sampai ya. Nah mas mungkin iya, mengingatkan juga tadi bumbunya di Chinatown harus berjalan 1 jam dahulu begitu ya, sudah transport. Iya, apakah harga bumbunya di sana juga lebih mahal ini mas Muhib?
1: Oh iya, iya kak, betul. Harganya bedanya ya beda jauh gak?
0: Oke, seperti bagaimana mas? Kalau untuk beda jauhnya?
1: Yang kemarin saya, ya, ini yang saya ingat aja kak, yang kemarin itu saya lihat kentang itu 1 kilonya hampir 32 ribu kak.
0: Oh, kentang sekilo 32 ribu begitu ya, belum bumbu-bumbu lain ya?
1: Iya kak.
0: Tapi kalau semacam perbawangan begitu lalu lengkuas, serai begitu, itu di sana komplit juga, Mas Muhib?
1: Ya, untuk yang seperti itu kita di Chinatown atau mungkin di apa namanya mall yang mall besar terutama ya, kalau mall kecil biasanya bumbu-bumbu itu kurang komplit. Jadi kalau mau beli bumbu yang seperti yang di Indonesia yang komplit itu perlu ke mall besar atau ke Chinatown gitu kan.
0: Jadi semakin rindu Indonesia tidak mas? Karena ibarat langsung mengambil begitu ya di ladang milik sendiri ya Mas Muhib ya.
1: Iya betul, karena saya sudah 5 tahun di sini, belajar di sini itu nggak pulang nggak.
0: Oke, oh sudah 5 tahun ini belum pulang-pulang ke Indonesia begitu ya.
1: Ya betul.
0: Baik, semoga nanti ini video call juga menambah rindu ya mas ya. Apalagi juga melihat bumbu-bumbu yang masih mungkin tersisa ya, dari betul. Membuat opor kemarin begitu ya.
1: Iya gak betul, itu okay. Yang dirindukan banget.
0: Mas Muhib, tapi kalau untuk harganya tadi kan kentang saja 1 kilogramnya sudah 32 ribu, itu tetap dibeli saja atau mungkin porsinya dikurangi tidak mas?
1: Tidak kak, kita karena untuk terutama pelajar Indonesia itu biasanya sudah ada seperti apa ya, kita kayak iuran gitu lah. Karena dagingnya sudah ada, kita iuran beli bumbunya gitu. Biasanya per orang mungkin 100 kita kan pakainya ren ya di sini ya kak ya, 100 ren lah gitu.
0: Oke, okay. Nah Mas Muhib tadi kan bumbunya saja sudah mahal ya, apakah juga harga kambing atau sapinya mahal di sana itu Mas Muhib?
1: Untuk harga kambing itu yang paling yang kecil ya kak itu 2,5.
0: Oh hampir sama begitu ya Mas Muhib ya dengan di Indonesia juga ya harganya ya?
1: Ya untuk harga kambing dan sapi sebenarnya nggak terlalu beda jauh kak, cuma paling beda-beda dikit saja.
0: Oke, nah Mas Muhib mungkin dapat menyampaikan harapannya ini untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri pada momentum Idul Adha tahun ini seperti apa Mas Muhib?
1: Harapannya ya kita sebagai pelajar mahasiswa di luar negeri, entah itu mahasiswa ataupun bukan, selama kita di luar negeri ini adalah bagaimana kita itu saling tetap menjaga kebersamaan sesama pelajar Indonesia ataupun dengan teman-teman yang lain. Dan untuk terutama yang bukan mungkin yang apa pelajar Indonesia yang di luar negeri dan bukan di institusi Islami itu berusaha untuk menjaga toleransi aja sih kak.
0: Oke, walaupun juga memang toleransi di sana sudah berjalan dengan baik begitu dan semestinya ya Mas Muhib ya.
1: Iya kak.
0: Baik,
1: ya, betul.
0: Mas Muhib ini semoga salam solid selalu untuk PPI Afrika Selatan di sana ya. Begitu ya, juga dengan ya, petugas di embasinya. Salam sehat selalu Mas Muhib di sana. Selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi. Ditunggu ini Mas Muhib juga nanti untuk kebersamaan makan-makannya seperti apa. Penasaran kami Mas Muhib. Demikian tadi pendengar Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan Muhib Budin Majid berbicara terkait Idul Adha di Afrika Selatan dalam segmen Idul Adha di Manca Negara.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah. dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
7: Selain memperhatikan cita rasa, masyarakat juga perlu untuk tetap menjaga pola makan seimbang agar kesehatan tetap terjaga selama perayaan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana tips yang aman dalam mengkonsumsi olahan daging kurban? Kami akan berbincang bersama dengan ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shot Yen. Dok, dampak instan bagi tubuh manusia ketika mengkonsumsi daging berlebih itu apa, dok?
8: Kenyang.
7: Sudah kepikir itu, dok.
8: Sudah kepikir kenyang ya.
7: Nah, kepikir.
8: Jadi gini. Sekali lagi, daging adalah merupakan bagian dari protein kita ya. Pasti itu sumber protein.
7: Yeah.
8: Nah, namanya juga daging. Jadi artinya namanya protein. Kita harus memperhatikan selalu yang disebut dengan gizi seimbang. Jadi jangan sampai kejadian seperti kayak ada beberapa diet tertentu ya. Yang katanya pengen makan daging dan makannya tapi gak makan karbo katanya biar badannya langsing gitu ya.
7: Okay.
8: Nah, itu juga suatu hal yang tidak benar. Ya. Saya ingin meluruskan juga bahwa manusia itu membutuhkan sekaligus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Jadi kalau misalnya nih, Anda makan sate pakai lontong, jangan lupa tambahin ada timun, ada toge, itu kan sayurnya ya. Atau mau tambahin pakai apa namanya, tambahin plecing, itu juga enak, ditambahin urang, itu boleh. Nah, tambahin sayur asam lebih enak lagi. Lalu jangan lupa harus ada buah. Jadi tiap kali komponen 4 itu ada sayur, ada buah, ada karbo, artinya ada makanan pokok ditambah dengan lauk. Nah, lauknya itu bisa macam-macam. Nah, yang lebih penting lagi adalah nggak boleh kalap. Nah, ini dia.
7: Nah.
8: Jadi, saya selalu menganjurkan kalau dapat daging kurban, itu langsung dibagi-bagi. Dibagi-bagi begini, misalnya hari ini kalian mau bikin tengkleng ya. Tengkleng, orang Jawa bilang tengkleng. Jadi, kan udah pakai santan tuh. Nah, besok, yang buat besok itu jadi jangan-jangan sekaligus semuanya langsung pakai tengkleng supaya sekali masak tengkleng habiskan buang gitu. Jadi artinya tidak diangetin berulang santannya.
7: Okay.
8: Nah, besok istirahat dulu nih, dagingnya jangan dimasak, kan bisa dibekukan, bisa dikulkas. Jadi daging itu pagi. Nah, nanti lusa atau dua minggu baru bikin misalnya sop buntutnya, kakinya gitu ya kan. Nanti 1-2 hari lagi baru mau dibikin rendang gitu loh mas.
7: Iya.
8: Jadi artinya kita gak kalap. Kembali pada Anda.
7: Artinya diatur lah dok ya, ini pola makan kita terhadap daging tadi ini ya. Nah, sebenarnya dok, berapa gram atau berapa gram sih per porsi daging ini yang aman dikonsumsi orang dewasa perharinya dok?
8: Iya, nah untuk ngebicara tentang gram itu biasanya sulit. Kita kan gak mungkin
7: kira-kira
8: makan daging seperti kayak tukang mas. Kayak tukang mas kemana-mana bawa timbangan kan.
7: Yeah.
8: Nah, oke, okay. Anda bisa menggunakan yang disebut dengan hand eye method. Hand eye method itu apa? Jadi Anda bisa menggunakan telapak tangan Anda. Telapak tangan ya, jarinya gak masuk loh. Telapak tangan tebel dan lebarnya. Nah, itu adalah protein kamu per kali makan.
7: Telapak tangan kita ini ya ukurannya ya dok ya berarti ya.
8: Betul, telapak tangan lebar dan tebalnya jangan lupa. Nah, karena telapak tangan juga itu kan mengikuti besar tubuhnya orang ya.
7: Iya.
8: Gak ada orang tinggi gede gitu ya, lalu kemudian telapak tangannya kecil kayak liliput, itu namanya cacat. Betul apa enggak ya kan?
7: Jadi telapak tangan
8: itu pasti mengikuti besar tubuhnya orang. Itu adalah suatu cara yang paling mudah. Nah, selain jadi proteinnya segede telapak tangan. Lalu kemudian karbonnya, makanan pokoknya sebesar tinju Anda. Nah, keluarin tinju kamu, itu ukuran nasi merah Anda, itu ukuran kentang Anda, itu ukuran apa namanya ubi Anda. Anda pakai posisi ngeraup. Nah, posisi ngeraup seperti orang meraup ya.
7: Yeah.
8: Nah, satu raup tangan Anda itu adalah sayurnya. Satu raup tangan sebelahnya itu adalah buahnya. Nah, itu adalah
7: Gampangnya seperti itu dok ya ukurannya ya. Telapak tangan untuk ukuran daging tipis, lebar, tebalnya. Kemudian satu raupan itu atau genggaman itu adalah nasinya. Satu raupan itu sayur ataupun buah. Begitu ya dok ya.
8: Betul.
7: Dok, ini benar gak sih dok? Katanya daging kambing itu lebih memicu darah tinggi dibandingkan daging sapi dok.
8: Itu yang menjadi problem adalah orang hipertensi ini tidak terkontrol. Nah, sehari-hari dia nggak pernah ngecek kencing siapa.
9: Okay.
8: Lalu tiba-tiba bang, dia mukbang. Nah, istilah saya tuh Idul Adha mukbang.
9: Yeah.
8: Gua diembat gitu ya.
9: Yeah.
8: Nasinya pakai kecap, pakai sate. Lalu tiba-tiba peng serangan. Nah, sebetulnya bukan pemicu sih. Sebetulnya ini adalah terjadi berhari-hari, barangkali berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi yang disalahin selalu kambingnya, kasihan dong ya.
9: Artinya tapi itu kalau kitanya aja yang over makannya itu dok ya.
8: Benar, jadi ada kebiasaan, ada mitos-mitos tertentu yang menurut saya udah saatnya kita benahin. 2026 loh.
9: Iya. Tapi memang tidak ada dok, potongan-potongan atau bagian-bagian dari daging hewan ini yang paling tinggi lemak jenuhnya yang mungkin bisa kita hindari dok.
8: Oh ya pasti, makanya daripada Anda mencari yang ada lemak jenuhnya, biasanya kita istilah kita tuh mencari khas bagian dalam. Khas dalam itu biasanya tidak terlalu berlemak ya. Berbeda dengan misalnya kayak apa sih itu bahasa baratnya mengatakan tenderloin ya.
9: Tenderloin.
8: Tapi kalau misalnya okay. Anda panggilnya sirloin atau sandung lamur, kalau orang Jawa bilang sandung lamur, nah itu pasti ada diselimuti diselimuti dengan lemak. Dan tolong diingat lemaknya itu lemak jenuh loh, bahaya.
9: Okay.
8: Lemak hewan itu pasti lemak jenuh.
9: Lemak hewan itu pasti lemak jenuh itu dok ya.
8: Yes.
9: Jeroan juga dihindari.
8: Wah,
9: dong.
8: Itu jangan kira-kira deh, udah deh. Forget it gitu ya.
9: Forget
8: nanti
9: kacang
8: uratnya kumat lagi. Purinnya tinggi, jeroan itu purinya tinggi banget gitu loh ya.
9: Okay. Tadi,
8: nah namanya bangunin macan tidur tuh mas.
9: Iya, tadi rekan kami juga menyampaikan menu-menu favorit. Dan dokter tadi juga sempat menyinggung bersantan tadi. Nah, identiknya lebaran kurban ini kan gulai, santan, dan sate yang dibakar ini, daging yang dibakar dok. Ada gak dampaknya gulai bersantan tadi dan sate yang gosong bagi kesehatan kita nih dok?
8: Gini, kita gak boleh parno, kita gak boleh susun dengan si santan tadi. Santan itu gini ya, santan itu adalah bagian dari hasil dari kelapa ya. Jadi santan itu dalam salah satu makanan yang paling sehat di muka bumi, kamu tahu gak mas? Ya kan?
9: Yeah.
8: Nah, santan adalah makanan yang paling sehat di muka bumi karena mengandung asam lemak, mengandung yang namanya antioksidan bernama asam laureat. Nah, yang menjadi problem adalah kalau santannya Anda angetin berulang kali.
9: Oke.
8: Nah, kemudian si santan ini nanti berubah menjadi minyak kelapa atau si lemak jenuh.
9: Itu
8: menjadi problem. Nah, kalau seandainya Anda mau makan turunan dari kelapa dalam bentuk santan dan teman-temannya, maka kalau saya ngajarin pasien saya, tandain dalam satu minggu hari apa. Nah, misalnya kamu hanya mau makan kelapa atau santan di hari Sabtu. Ya iya, setiap Sabtu, hari Sabtu ini Anda barangkali makan gulai. Sabtu depan Anda bikin lodeh. Sabtu depan Anda bikin urap. Sabtu depannya lagi Anda mau pakai gulai kepala ikan. Baik-baik aja. Yang menjadi problem kan dari Senin sampai dengan Minggu, lalu Anda jor-joran.
9: Ya, gitu, santan melu itu ya. Oke. Okay. Nah, kalau sayur
8: ya,
9: atau...
8: Nah, yang menjadi...
9: Ya, silakan dok. Silakan.
8: Jadi adalah belakangan ini ada tren nih, santannya diganti dengan susu. Wah, ini menurut saya suatu hal yang sangat konyol.
9: Oh.
8: Santan itu justru kolesterolnya zero. Santan itu nol loh, karena yang bisa bikin kolesterol itu hanya hanya hewan, ya kan? Hanya makhluk hidup yang lebih tinggi daripada tumbuh-tumbuhan. Hanya hewan manusia yang bisa bikin kolesterol.
9: Oke.
8: Okay. Pohon kelapa nggak punya hati, nggak punya liver. Pohon kelapa kita nggak pernah lihat ada hati ngegantung di atas sana. Jadi dia tidak mampu membuat kolesterol.
9: Oh.
8: Kolesterol itu dihasilkan oleh liver.
9: Iya. Sayur atau buah apa berarti yang paling baik dok? Ketika kita mengkonsumsi daging seperti ini, kalau tadi dokter sebutkan
8: semua
9: ada sayur
8: dan buah itu baik,
9: sama. Okay.
8: Semua sayur dan buah itu baik ya. Kita itu tanah air yang sangat kaya, kemari pahlo Cinawi ya. Jadi jangan khusus harus makan sayur ini, harus makan buah itu, oh tidak.
9: Oke, okay. Nah ini bagi penderita hipertensi dok, tapi kan lingkungan keluarganya semuanya merayakan, mengkonsumsi daging. Nah gimana cara atau tips aman ini, ikut mencicipi bagi mereka yang penderita hipertensi, gimana dok?
8: Sebetulnya hipertensi bukan kondisi yang menurut Anda harus tantang ya, harus kayak dipuaskan gitu ya. Nah, prinsipnya adalah Anda hipertensi terkontrol atau tidak, itu. Banyak orang yang hipertensi itu terkontrol. Nah, orang-orang itu benar, kemudian apa? Makan obat dokter, takut obat tinggal. Nah, itu menjadi masalah gitu. Lalu Anda bukan mengganti dengan herbal-herbalan lah, jamu dan sebagainya, alternatif. Jadi kalau menurut hemat saya, selama Anda hipertensi tapi terkontrol, tensinya bagus di bawah 130 ya, 120 ke bawah lah lebih bagus ya kan. Ya Anda makan yang istilahnya seimbang, yang secukupnya. Ya, jadi barangkali kalau makan sate nggak satu kodi kali ya. Kalau makan sate cuma 2 tusuk itu baik-baik saja, ya kan? Dan pilih salah satu. Kalau misalnya siang ini udah makan sate, ya udah nanti sop kambingnya atau gulenya buat nanti malam atau besok.
9: Diatur lah ya. Nah,
8: betul. Semua adalah tentang masalah keteraturan kok.
9: Ya, ada yang bilang gini, Dok, nggak apa-apa makan, yang penting olahraganya aja nanti habis itu yang banyakin. Nah, itu gimana?
8: Tar dulu. Nah, itu nih, ini zaman kuno banget nih, udah jadul banget.
9: Kan dibakar tuh kalorinya, gini.
8: Kita nggak bisa cuma sekedar menghitung kalori in dan kalori out. Ya, itu adalah ilmu gizi yang udah kuno banget ya, kalori in, kalori out. Anda perlu perhatikan bahwa semua yang masuk ke dalam pencernaan Anda, itu nggak cuma sekedar membuat kalori Anda nambah. Tetapi yang menjadi problem adalah ada yang disebut dengan pergerakan enzim dan hormon. Nah, terutama hormon ya. Jadi seperti misalnya Anda makan nasi pakai kecap ditambah dengan gulai, bukan cuma insulinnya naik, tetapi juga ada kelompok hormon eicosanoid yang buruk yang membuat pembuluh darahnya menyempit, darah jadi kental, lalu kemudian kekebalan tubuh malah jadi anjlok dan seterusnya.
10: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana cuaca buruk, ribuan muslim Ambon sesaki Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya oleh Abdullah Leurima.
1: Ribuan warga muslim

0: Salat dimulai tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian timur. Khotib M. Nasir Rahwarin dalam khutbahnya menyampaikan sejumlah pesan mendalam bagi para jemaah. Ia menyentil esensi dari perjalanan hidup manusia serta kilas balik peristiwa besar di balik perayaan Idul Adha. Khotib juga menekankan pentingnya memaknai esensi wukuf di Arafah dan esensi ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat menyerahkan ratusan hewan kurban menyebut Idul Adha memuat dimensi sosial yang kuat sehingga distribusi hewan kurban hendaknya memprioritaskan kaum duafa dan fakir miskin.
1: Ibadah kurban tidak sekedar menjadi ritual vertikal sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dari itu, kurban memuat dimensi sosial yang sangat kuat. Melalui pemotongan dan pembagian daging kurban, kita diajak untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memupuk solidaritas, serta memperkecil jurang pemisah antara sesama. Kita pastikan bahwa kebahagiaan Hari Raya Idul Adha ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
0: Salat Id di Masjid Raya Al-Fatah Ambon disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Ambon. Masyarakat Maluku yang berhalangan datang ke Masjid Raya dapat mengikuti jalannya salat Id melalui kanal Programa 1 sehingga siar ibadah tetap dinikmati oleh masyarakat luas. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Fahmi.
1: Pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Koordinasi dengan sejumlah perusahaan otobus atau PO dilakukan untuk memastikan kesiapan armada tambahan apabila terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Pelaksana Harian Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Purabaya, Ferry Sugiharto, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh pengurus PO menyiapkan armada cadangan guna mengantisipasi lonjakan penumpang mendadak. Selain itu, pengawasan terhadap kelayakan operasional dan kesehatan pengemudi juga diperketat melalui pemeriksaan ramcek sebelum keberangkatan.
2: Jadi kita di sini akan koordinasi dengan para pengurus ya PO ya, agar nanti bisa menyiapkan armada yang dibutuhkan ya saat adanya peak season atau saat ada lonjakan penumpang itu ya. Jadi kita akan koordinasi dengan para pengurus PO-nya dan sekaligus ownernya ya, nanti berapa yang kita siapkan itu untuk armada tambahan, atau istilahnya kita nanti akan mengeluarkan izin insidentil karena adanya momen-momen tertentu ya misalnya.
1: Sementara itu, salah satu penumpang dengan tujuan Semarang, Rina, mengaku memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang menjelang Idul Adha. Meski tiket disebut ada kenaikan, namun tidak signifikan, dia mengaku masih dapat terjangkau.
3: Lancar aja, kalau darat masih lancar aja. Maksudnya kalau dari Semarang ke sini masih lancar aja.
4: Tiket-tiket aman ya? Tiket
3: sama agak mahal sih.
4: Oh, mahal?
3: Iya, tiket bisnya mahal. Nggak seperti biasanya.
4: Masih normal,
3: masih bisa dijangkau.
1: Terminal Purabaya diperkirakan mengalami peningkatan arus penumpang mulai H-3 Idul Adha dengan tujuan dominan yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sejumlah kota di Jawa Timur. Dari Sidoarjo.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji.

0: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik. Bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Party itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar dan pemirsa, hari ini menjadi peringatan 20 tahun gempa Jogja. Dan ternyata peringatan ini tidak hanya diperingati sebagai sebuah hari yang pernah dilewati saja, tetapi mendorong budaya siaga bencana. Kami akan berbincangkan dengan salah seorang narasumber bagaimana Indonesia yang juga dianggap sebagai daerah rawan bencana bisa benar-benar siaga atau siap memitigasi bencana. Kami hadirkan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dari Kemenko PMK, Bapak Lili Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Lilis.
4: Halo, selamat.
3: Iya, apa kabar Bapak?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat.
3: Iya, ini Idul Adha di rumah saja atau ada kegiatan-kegiatan khusus di hari ini?
4: Masih di rumah karena nunggu ini.
3: Nunggu ini ya, penyembelihan hewan ya?
4: Ya, nunggu-nunggu dari RRI ini.
3: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak. Pak Lili, kita memperingati sebagai 20 tahun gempa Jogja, begitu ya. Ini gempa yang cukup besar menguncang Jogja di 2006. Dan juga kita tidak hanya ingin sekedar mengenang tragedi, tapi bagaimana sih ancaman bencana di masa depan di Indonesia ini harus benar-benar disikapi dengan kesiapsiagaan. Sejauh ini Kemenko PMK yang menaungi kegiatan-kegiatan kebencanaan melihat seberapa siap masyarakat di era digital saat ini.
4: Ya, ini adalah tantangan besar bagi kita. Ya, sebenarnya 20 tahun yang lalu itu bukan masa yang pendek juga, tetapi kita juga melihat bahwa orang membincangkan bencana itu biasanya akan selesai dalam 1-3 tahun ya. Setelah itu sudah lupa gitu. Nah, ini yang kami khawatir dengan bencana yang seperti di Jogja dan Jawa Tengah 2006 ini, korbannya cukup banyak, lebih dari 5.700 orang meninggal begitu ya. Ini akan dilupakan begitu, sehingga kami di Menko PMK ini berupaya untuk membangun memori kolektif bangsa terkait dengan kebencanaan. Kita harus mewariskan bahwa perjalanan bencana itu ada di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, kita tidak boleh lengah begitu, sehingga ke depan kesiapsiagaan menjadi salah satu solusi bagi kita semua, begitu Mbak.
3: Oke, kalau memang kita membangun memori kolektif, nah seperti apa sih tahapan-tahapannya supaya ini menjadi apa ya, benar-benar bukti bahwa masyarakat kita sudah lebih pandai, lebih siap secara advance begitu?
4: Ya, kita memang harus, kalau kita memang harus melihat dari awal ya, jadi kalau bahasanya siklus adaptif alam itu harus kita pahami betul dalam konteks memori kolektif. Apa itu siklus adaptif alam? Dia mulai dari bagaimana ancaman itu muncul, kemudian bagaimana dia menjadi bencana, kemudian bagaimana kemudian kita merespon itu dengan baik, dan bagaimana ke depan kita bisa hidup berdampingan dengan ancaman tersebut. Nah, kita bisa menggunakan model ilmu Titan sebenarnya dari berbagai modal sosial yang kita miliki. Mm-hmm. Jadi mulai dari kita mengamati apakah kaitannya dengan perilaku alam, perilaku tumbuhan, atau bahkan sains modern gitu ya.
3: Yeah.
4: Sains modern itu yang selama ini dilakukan oleh BMKG begitu ya. Mengamati, membuat sensor, kemudian mengamati dan kemudian membuat analisis begitu, sampai dengan sebenarnya yang betul-betul ada di sekeliling kita, misalnya perilaku hewan, perubahan warna langit, kemudian suhu tanah, kemudian arah angin dan sebagainya. Ini sebenarnya ada ilmu yang luar biasa besar kita diwariskan oleh nenek moyang kita yang memang harus kita lihat satu persatu. Kemudian yang penting lagi sebenarnya adalah pada saat semua informasi itu diberikan pada masyarakat.
3: Hmm.
4: Pertanyaannya adalah apakah masyarakat bisa merespon itu dengan baik? Apakah mereka abai dengan respon itu, dengan informasi itu, dengan tidak melakukan respon apapun gitu ya? Karena itu adalah bagian dari kesiapsiagaan kita begitu, Mbak.
3: Oke, kalau memang kita bicara bahwa ini sudah harus respon yang apa supaya kita lebih adaptif di masa mendatang. Nah, Kemenko PMK kan punya peran ya untuk bisa mensinergikan dengan kementerian-kementerian terkait begitu ya, misalnya Kemendikbudristek, Kemenak gitu. Nah, kurikulum kebencanaan sejauh ini seperti apa sih? Sudah seragamkah di seluruh sekolah dan pesantren? Itu Pak Lili mungkin yang boleh saya tanyakan juga.
4: Ya, itu betul sekali. Jadi memang kami di Menko PMK berusaha untuk mensinergikan semua pihak, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga private sector, kemudian juga masyarakat sendiri dan juga para ahli begitu ya. Dan termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, itu kan memang sekarang kita mendorong yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan ini kemarin yang kita lakukan, jadi ada 10 sekolah yang berisiko di Sesar Opak terkait dengan 20 tahun gempa Jogja dan Jawa Tengah begitu, yang kemudian kita perkuat menjadi program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan di SPAB ini, Satuan Pendidikan Bencana itu, ada 3 hal yang kita dorong untuk dilakukan di masing-masing sekolah. Mulai dari penguatan fisik sekolah, bangunan sekolah, kemudian kaitannya dengan manajemen risiko bencana di sekolah, dan juga masalah literasi atau edukasi kebencanaan, termasuk yang ada di dalamnya adalah modul-modul tadi yang disampaikan tadi. Nah, modul ini terintegrasi dengan modul-modul yang lain sekarang ini ya. Jadi misalnya kita memahami tentang apa itu gempa bumi, itu ada di pelajaran geografi, di pelajaran IPS dan IPA gitu. Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat kita itu ada di sana gitu. Jadi tidak kemudian berdiri sendiri. Tetapi yang modul yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kemudian pihak-pihak sekolah yang tadi kami sampaikan melakukan SPAB itu mau melakukan yang namanya simulasi. Karena begitu sekolah mau melakukan simulasi, dia harus punya rencana untuk emergensi yang ada di sekolah. Misalnya ada sesuatu bencana begitu, mereka harus kemana.
3: Ya, jadi nah, ini siap-siaga mandiri ya, basisnya berarti kearifan lokal begitu.
4: Betul sekali. Jadi memang tidak mungkin ya kita ada bencana itu kemudian dari pemerintah pusat langsung datang ke sana, itu tempatnya itu cukup jauh, butuh waktu lama, padahal bencana itu datang cepat sekali gitu.
3: Ya. Baik, nah kalau dilihat dari hal tersebut ya, ada juga kan bagian dari misalnya kelompok-kelompok yang dianggap rentan begitu. Nah, untuk fasilitas-fasilitas ramah disabilitas, lansia, ini juga sudah mendukung ke sana belum sih Indonesia, Pak Lili?
4: Ya, sekarang ini kita sudah bertransformasi ya dari early warning yang berlaku umum, sekarang adalah early warning for all ya, artinya early warning harus untuk semua, tidak hanya mereka yang sehat tetapi termasuk mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan. Artinya memang pemerintah memang harus memfasilitasi misalnya informasi yang kaitannya dengan voice gitu ya, suara gitu ya, itu bagaimana harus bisa diterima oleh mereka yang, mohon maaf, saudara-saudara kita kaum tuli begitu, mereka yang tidak bisa mendengar. Nah ini sedang dalam proses mengembangkan ya early warning yang berbasis dengan itu. Jadi beberapa hal yang dilakukan baik pemerintah melalui BMKG, BNPB, kemudian juga mengajak juga Dikti, Ristek gitu ya, bagaimana sains, teknologi termasuk BRIN itu sedang mengembangkan alat-alat yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan. Kemudian kalau khusus untuk kelompok rentan, kita sudah melakukan itu dalam konteks warning sistemnya, Mbak Rifti. Mm-hmm. Jadi misalnya sebagai contoh saja nih, kalau kita lihat di early warning untuk gunung api itu kan ada 4 status, 4 tingkatan ya.
3: Yeah.
4: Normal, waspada, siaga, awas gitu ya. Pada saat siaga, ini siaga itu level ketiga, belum meletus gunungnya, tapi sudah siaga, itu mereka yang masuk kelompok rentan itu harus diungsikan. Itu adalah SOP. Jadi kita membuat mekanisme itu. Untuk gempa, untuk erupsi gunung api ya, mereka sudah disiapkan, dan tempat-tempat untuk mereka mengungsi ini juga sudah disiapkan oleh pemerintah daerah yang memang terpisah. Apalagi pada saat COVID kemarin kita diajari bagaimana memisahkan antara kelompok rentan dan mereka yang sehat gitu.
3: Oke. Okay. Nah ini kan berarti butuh jutlak, jutnis, kemudian juga rekomendasi-rekomendasi yang sudah benar-benar terencana, termasuk juga diantaranya tadi standar-standar bangunan tahan gempa di Indonesia seperti fasilitas publik ini juga sudah harus mendukung. Untuk bisa sampai ke sana butuh waktu berapa lama sih supaya kita benar-benar bisa dianggap sebagai sudah adapt dan juga sudah memahami tahapan-tahapan dari proses kesiapsiagaan dan kemandirian terhadap bencana?
4: Ya, kami di pusat ini merekomendasikan sebenarnya untuk daerah-daerah yang rawan bencana itu dilakukan pengecekan kembali bangunan-bangunan publik, termasuk sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor-kantor gitu ya, yang kemudian harus diperbaiki. Dari perbaikannya itu ada tiga rekomendasi. Rekomendasi pertama itu kalau memang kerusak atau kekuatannya itu masih bisa dibenerin gitu ya, itu dilakukan retrofitting gitu ya. Nah, kemudian kalau itu masih bisa digunakan tapi harus diperkuat sampai dengan struktur dasarnya, itu harus dibongkar, dibangun kembali gitu. Atau kalau tidak dilakukan ya tidak boleh digunakan gitu, atau harus ditinggalkan gitu. Nah itu sudah berapa tahun yang lalu itu sudah dilakukan, tetapi dengan adanya kita memperingati kesiapsiagaan sekarang ini setelah 20 tahun gempa Jogja ini kita gulirkan lagi gitu. Jangan sampai sekali lagi ini kalau kita tidak selalu mengingatkan itu sudah lupa gitu.
3: Ya. Nah tadi ya membangun memori kolektif. Nah ini Kemenko PMK sudah menugaskan siapa saja supaya ini benar-benar menjadi memori yang benar-benar kolektif nih, Pak Lili.
4: Ya, setiap edukasi, setiap literasi yang dilakukan oleh tidak hanya oleh pemerintah saja, oleh semua pihak, itu selalu mengingatkan ini, masalah memori kolektif atau mewariskan pemahaman ini pada lintas generasi begitu. Karena kita sadar ya, seperti gempa bumi itu tidak terjadi tiap tahun.
3: Yeah.
4: Artinya yang gempa bumi besar ya, yang besar ya, di misalnya kayak di Jogja kan setelah 2006 tidak ada lagi gempa yang besar begitu yang seperti 2006 artinya. Nah, hanya saja umur manusia itu kan terbatas. Jadi kalau kita tidak mewariskan memori kolektif itu pada lintas generasi, maka kita akan capek sendiri. Nah, salah satunya sebenarnya adalah kita harus membangun obyek-obyek untuk menerapkan memori kolektif ini. Kita sudah punya yang di Banda Aceh untuk tsunami, begitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Untuk Gunung Merapi itu ada Museum Gunung Merapi, begitu ya. Nah, kami mendesak atau mendorong sebenarnya pemerintah Provinsi DIY untuk membangun satu tempat yang dapat dijadikan memori kolektif untuk di Yogyakarta. Kalau yang di Klaten sudah ada, di daerah Prambanan itu ada namanya Monumen Lindu Gedi gitu. Lindu itu dari gempa, gedi itu besar. Jadi gempa besar itu ada monumennya gitu di daerah Klaten di Prambanan gitu.
3: Oke, tapi monumen ini kan sekedar simbol pengingat begitu ya. Kedepannya dengan teknologinya sekarang lebih canggih, segala sesuatu ada media sosial, ada informasi-informasinya juga bisa dilakukan secara digital. Apa yang jadi program utama dari Kemenko PMK, Pak Lili?
4: Ya, tentu dari sisi penggunaan program-program digital yang dimaksud tadi, kita juga tentu menyampaikan semua kolektif kita, memori kolektif tadi melalui media sosial ya. Salah satunya yang dilakukan oleh RRI sekarang ini.
3: Yeah.
4: Kita mengingat kita semua bahwa 20 tahun yang lalu terjadi gempa besar di Jogja dan Jawa Tengah yang kemudian kita nggak boleh lupa. Jadi kita jadikan model dua dasawarsa ini 20 tahun ini sebagai sebagian dari kesiapsiagaan kita untuk ke depan. Tetapi secara detail itu banyak dilakukan oleh banyak-banyak pihak yang masuk tidak hanya di media sosial tetapi juga ranah-ranah media mainstream yang lainnya begitu.
3: Baik. Ada pesan-pesan khusus mungkin untuk generasi muda, Pak Lili, yang mau disampaikan hari ini?
4: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Rifti. Jadi saya hanya pesan saja bahwa saya mengingatkan kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh lengah bahwa kita itu hidup di daerah yang rawan bencana dan bencana itu bisa terjadi sewaktu-waktu apalagi gempa bumi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita pelajari itu gempa yang ada di masa yang akan di masa lampau. Kemudian hari ini dan seterusnya kita harus melakukan kesiapsiagaan dengan baik. Kesiapsiagaan tidak hanya orangnya, tetapi juga bangunan-bangunan tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas, itu harus semua diperkuat. Kemudian kita harus sering-sering melakukan latihan supaya kita selamat. Dan pemerintah pusat melalui BNPB sudah membuat setiap tanggal 26 April sebagai hari kesiapsiagaan bencana. Mari kita berlatih di sana supaya kita dapat selamat begitu.
3: Baik. Nah, terkait juga mungkin untuk sebagai peringatan 20 tahun, ada kegiatan khusus dari Kemenko PMK yang dilakukan hari ini?
4: Ya, hari ini kami tidak melakukan, Mbak. Hanya saja kemarin tanggal 22 dan 23 bersama dengan pemerintah Provinsi DIY dan juga Kabupaten Bantul begitu ya, kita membuat apel kesiapsiagaan di Prambanan, kita mengajak semua pihak, tidak hanya pemerintahnya saja, tetapi juga ada masyarakat, ada private sector, ada perusahaan-perusahaan yang ada di sana, termasuk media, kita ajak begitu, dan para ahli gitu ya, untuk kemudian kita mengingat kembali apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita juga membuka kemarin itu ada pasar penyintas. Pasar penyintas itu kita ingin mereka yang pada saat gempa itu terdampak oleh bencana, mereka bisa tumbuh kembali, bisa hidup kembali, bisa syukur meningkatkan perekonomian mereka dengan memproduksi baik itu makanan maupun alat-alat yang lain, ada batik, ada tas dan yang lain, kerajinan-kerajinan yang bisa digunakan untuk menyambung atau meningkatkan kapasitas mereka. Kami membuka booth-booth itu supaya dibeli oleh masyarakat dan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan perekonomian mereka. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kami 10 sekolah yang ada di Sesar Opak itu kita lakukan satuan pendidikan aman bencana begitu dengan simulasi sehingga masing-masing sekolah kita harapkan mereka jauh lebih tangguh dan anak-anak muridnya memahami dan tidak melupakan kejadian bencana 20 tahun yang lalu begitu.
3: Baik, kalau begitu Pak Lili, terima kasih banyak sudah ngobrol. Mudah-mudahan obrolan kita ini juga punya manfaat yang bagus, pengingat tidak hanya sekedar 20 tahun tapi makna-makna kesiapsiagaan kita semua.
4: Amin.
3: Salam sukses selalu dan juga selamat berkeliling nih, mungkin mau kunjungan keluarga hari ini.
4: Ya, terima kasih Mbak Lili.
3: Lili Kurniawan yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dari Kemenko PMK.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kabar Tanah Suci.
7: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
8: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
9: Sendiri.
8: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
9: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
10: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
11: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait update penanganan banjir di Pati, Jawa Tengah. Banjir yang merendam Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati selama 3 hari mulai menimbulkan dampak kesehatan warga. Hingga di hari keempat ini, Rabu 27 Mei, warga mengeluhkan gejala seperti demam, mual, pusing hingga gatal akibat terlalu lama berada di lingkungan banjir yang belum surut. Jadi juga disebutkan oleh seorang warga, kalau minimnya bantuan logistik selama banjir membuat kondisi semakin sulit. Mereka membutuhkan kebutuhan pangan, obat-obatan untuk mencegah penyakit semakin meluas. Ia berharap ada solusi jangka panjang supaya banjir tidak terus berulang setiap musim hujan. Lalu untuk menjangkau warga yang terisolasi, tim medis dari Puskesmas Batangan ini melakukan pelayanan kesehatan secara door-to-door dengan menerjang genangan banjir. Lalu juga disebutkan oleh salah satu petugas medis, banyak warga tidak dapat mengakses posko kesehatan karena akses jalan masih terendam banjir cukup tinggi. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkininya, kami telah bersama Kepala BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya.
0: Wawancara Pro3.
1: Baik, Pak Martinus, bagaimana kondisi terbaru banjir di Kabupaten Pati saat ini, Pak Martinus?
2: Ya, dapat diinfokan bahwa hujan di hari Minggu malam sampai dengan Senin pagi kemarin itu memang menyebabkan banjir di beberapa desa di wilayah Kabupaten Pati, dan yang paling terdampak itu adalah di wilayah Kecamatan Batangan, meliputi 4 desa, yaitu Desa Bumi Mulyo, Desa Ngening, Desa Raci, dan Desa Ketitang Wetan untuk wilayah Kecamatan Batangan. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Gabus itu ada di Desa Tanjung Anom, khususnya di Dusun Paras. Kedua banjir itu baik di Batangan maupun di Gabus itu disebabkan oleh jebolnya aliran sungai, yaitu Sungai Widodaren di wilayah Batangan dan Sungai Ngudo di wilayah Tanjung Anom Gabus. Begitu, Mbak Hana.
1: Baik, berarti banjir sampai saat ini masih menggenangi perumahan warga ya, Pak ya?
2: Saat ini banjir secara umum sudah surut daripada hari Senin kemarin itu sudah surut, tetapi memang masih ada beberapa genangan di beberapa titik, khususnya di wilayah Kecamatan Batangan itu masih ada di Ketitang Wetan, Raci, dan Ngening. Ini disebabkan karena secara bersamaan ada fenomena rob atau banjir pesisir di pantai utara Jawa, sehingga air dari Sungai Widodaren yang masuk ke laut lewat Sungai Gedong maupun Sungai Kaliombo itu terhalang masuk ke laut, sehingga saat ini kondisi tinggi muka air di Sungai Widodaren itu masih tinggi gitu, sehingga masih ada menyebabkan beberapa genangan. Nah, barangkali nanti kalau 1-2 hari ke depan fenomena banjir pesisir ini sudah turun, maka air akan lancar masuk ke laut utara Jawa, barangkali bisa surut banjirnya.
1: Baik.
2: Gitu, Mbak Ana.
1: Lalu kalau untuk jumlah warga terdampak sendiri dan pengungsi hingga hari ini, seperti apa Pak Budi jumlahnya?
2: Kalau untuk wilayah dua kecamatan itu memang ada ratusan rumah terdampak banjir, tergenang, setidaknya itu di akses jalan masuk maupun di halaman rumah. Ada beberapa rumah yang masuk ke air, tetapi itu tidak menghalangi aktivitas warga. Artinya, warga tetap bertahan di rumah masing-masing, tidak ada pengungsian, dan juga tidak ada korban, timbul korban jiwa, baik banjir di Batangan maupun banjir di wilayah Kecamatan Gabus. Untuk Ketitang Wetan, memang aktivitas tetap normal, kecuali kegiatan belajar mengajar karena di SD Ketitang Wetan terpaksa diliburkan karena halaman sekolah tergenang air, Pak. Itu.
1: Baik. Lalu ini disebutkan warga juga sempat mengalami sakit begitu ya, Pak Budi ya. Saat ini kondisinya seperti apa, Pak Budi?
2: Kalau warga keluhan sakit itu tidak ada dalam catatan kami, tetapi kami tetap dibantu dengan jajaran Dinas Kesehatan dan pengapit kesmas itu siap untuk melayani masyarakat yang terdampak banjir. Kalau biasanya banjir kalau sudah lebih dari 2 atau 3 hari itu keluhannya gatal-gatal gitu. Mm-hmm. Kemudian kalau orang Jawa bilang masuk angin, begitu-begitu yang kita layani dengan pengobatan dari jajaran dinas kesehatan.
1: Baik. Begitu, Mbak. Tapi kalau untuk kedua kecamatan ini baru pertama kalinya banjir pada saat ini atau seperti apa Pak Budi?
2: Oh enggak, kalau itu memang wilayah langganan banjir ya, karena di wilayah kecamatan Batangan itu memang posisinya di daerah aliran sungai Widodaren itu setiap tahun banjir, bahkan di awal tahun 2026 kemarin di bulan Januari, Februari, Desember, akhir Desember, Januari, Februari itu juga terdampak banjir. Tetapi untuk wilayah Tanjung Anom ini baru kali ini selama kurang lebih 35 tahun itu kemudian ada jebol tanggul di Dusun Paras. Jadi memang itu memang daerah banjir karena dua-duanya memang berada di tepian daerah aliran sungai, yang satu sungai Widodaren yang berhulu di Pucakwangi dan Jaten, sementara untuk wilayah Ngabus itu dari aliran sungai Ngudo yang berhulu di Desa Ngudo, Kecamatan Winong. Gitu, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Budi, terkait proses evakuasi warga yang terdampak sejauh ini bagaimana, Pak?
2: Tidak ada evakuasi, ya. Jadi tinggi air memang variasi antara 10 cm sampai 50 cm, tapi saya sampaikan di depan tidak ada warga yang harus dievakuasi karena aktivitas masih normal di dalam rumah. Kemudian mereka yang bekerja tetap beraktivitas bekerja, hanya memang mereka yang harus bekerja di sawah untuk saat ini di beberapa wilayah seperti di Ngening, kemudian di Raci, dan di Ketitangwetan itu areal sawahnya masih tergenang air sehingga mereka tidak bisa beraktivitas di pertanian. Tetapi untuk mereka yang lain yang bekerja di bidang lain, di bidang mungkin buruh pabrik industri atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, mereka tetap bisa beraktivitas normal.
1: Baik. Begitu, Mbak. Lalu kalau untuk kendala di lapangan selama proses penanganan banjir seperti apa ini Pak Budi yang dihadapi?
2: Oke, kalau untuk penanganan kami di backup penuh dari Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi jebol tanggul di wilayah Ketitangwetan maupun yang jebol tanggul di wilayah Tanjung Anom Kecamatan Ngabus, kami sepenuhnya dibantu oleh Balai Besar Wilayah Sungai. Artinya penanganannya sudah sangat baik dan kendalanya itu kalau khusus untuk wilayah Kecamatan Batangan itu kendalanya karena tinggi muka air sungai Widodaren ini saat ini masih tinggi sehingga terpaksa penanganan tanggul jebol dengan penguatan dengan bronjong, kawat bronjong itu sementara ini dihentikan sampai hari kemarin. Sampai hari kemarin, tapi kalau hari ini tinggi muka air di sungai Widodaren di masuk desa Ketitangwetan itu sudah bisa memungkinkan untuk dilanjutkan pekerjaan, maka penguatan tanggul dengan konstruksi bronjong akan diteruskan hari ini tadi. Begitu, Mbak.
1: Baik, lalu kalau untuk bantuan sendiri yang saat ini paling dibutuhkan warga, seperti apa Pak Budi?
2: Ya, untuk bantuan yang dibutuhkan warga saat ini memang yang dibutuhkan itu bantuan logistik pangan, terutama untuk mereka, untuk support makanan bagi warga yang kerja bakti membersihkan jebolan tanggul maupun membersihkan endapan lumpur di rumah masing-masing. Sementara itu yang diperlukan masyarakat, sedangkan untuk material lain untuk penanganan tanggul jebol sepenuhnya kami di backup atau dibantu dari Balai Besar Wilayah Sungai. Begitu Mbak Hana.
1: Baik. Lalu kalau untuk BPBD sendiri masih mengantisipasi potensi banjir susulankah atau seperti apa ini Pak Budi?
2: Ya, kami tetap mengantisipasi kemungkinan curah hujan yang masih cukup tinggi di akhir Mei ini, meskipun kemarin dari kami, dari BPBD Provinsi juga sudah mengisyaratkan bahwa nanti di awal Juni ini kita sudah masuk musim kemarau. Tetapi kita tetap waspada karena memang sekarang cuaca itu susah sekali ditebak. Biasanya kami di musim seperti ini kami sudah fokus untuk penanganan hidrometeorologi kering, tapi ini kami masih berkutat dengan hidrometeorologi basah. Itu yang memang kadang-kadang di luar prediksi kami. Tapi kami tetap siapkan masyarakat untuk selalu waspada, terutama masyarakat secara kerja bakti, swadaya itu membersihkan saluran-saluran air dari sampah supaya air mengalir lancar masuk ke sungai. Demikian, Mbak Hana.
1: Baik, Pak Budi mungkin dapat memberikan imbauannya begitu yang diberikan kepada masyarakat saat cuaca ekstrim ini masih berpotensi terjadi.
2: Ya, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, utamanya masyarakat Pati yang memang berada di dalam, di tepian aliran sungai, baik itu yang berasal dari Pegunungan Muria Timur maupun dari Pegunungan Kendeng, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena intensitas hujan deras masih kemungkinan turun beberapa hari ke depan. Kemudian juga supaya ikut bersama-sama menjaga tanggul, dan baik itu tanggul sawah maupun tanggul sungai, supaya tanggulnya terpelihara sehingga memungkinkan sungai itu mempunyai daya dukung yang kuat untuk menahan kiriman air baik dari daerah hulu Kecamatan Pucawangi dan Jaken maupun yang untuk wilayah Muria Timur yang masih dimungkinkan hujan turun di wilayah Kabupaten Jepara dan perbatasan dengan Pati. Begitu Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau untuk daerah mungkin yang masih menjadi fokus pengawasan khusus saat ini di dua kecamatan itu saja kah, Pak Budi, atau bagaimana?
2: Ya, kami tetap fokus di dua kecamatan itu, ke wilayah Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dan wilayah Kecamatan Tambaromo maupun Winong, karena Sungai Ngudo itu hulunya ada di Desa Ngudo, itu masuk Kecamatan Winong, kemudian aliran sungai itu masuk wilayah Kecamatan Tambaromo dan Gabus. Maka kami himbau ke seluruh masyarakat yang ada di situ, kalau wilayah kecamatan selain Ngudo dan Batangan, yang kami minta waspada adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Sinom Widodo, kemudian Angkatan Lor, Angkatan Kidul, Kecamatan Tambaromo, dan masyarakat Gabus yang tinggal di Desa Tanjung Anom, untuk tetap waspada. Kami selalu disupport oleh Kepala Desa, sama dan juga para Babinsa dan Babinkam Timas untuk saling tukar informasi perkembangan cuaca sewaktu-waktu berubah. Itu masyarakat di bawah selalu siap untuk kemungkinan-kemungkinan terjadinya banjir bandang berikutnya. Begitu, Mbak.
1: Nah, Pak Budi, mungkinkah ada upaya jangka panjang ini yang diperlukan supaya banjir serupa tidak terus berulang di Pati, Pak Budi?
2: Ya, untuk rencana jangka panjang memang kami sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat lewat pemerintah Kabupaten Pati supaya di daerah atas seperti misalnya di daerah Ngudo itu dibuat tanggul penahan supaya air itu bisa ditahan lebih lama di daerah gunung, karena ini untuk menggantikan fungsi hutan yang sudah mulai beralih fungsi menjadi tanaman semusim, sehingga diperlukan penahan ini gunanya untuk air yang ditahan itu bisa dimanfaatkan di musim kemarau, sebaliknya ketika di musim penghujan itu bisa turun ke bawah itu dengan volume atau debit air yang bisa diatur. Itu upaya jangka panjang kami. Kemudian upaya-upaya yang kami upayakan untuk waktu singkat itu memang normalisasi sungai, dan kami sangat bergantung kepada nilai besar wilayah sungai, penanganan aliran-aliran sungai yang memang perlu dilakukan penguatan tanggul. Demikian Mbak Hana.
1: Baik, jadi semacam nanti upaya jangka panjangnya itu adalah dilakukan penguatan tanggul, begitu ya Pak Budi ya?
2: Iya.
1: Dan saat ini juga masih dalam proses pembahasan begitu di Pemkab sendiri ya?
2: Iya, jadi itu sudah kami usulkan sejak tahun kemarin itu, upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Pati untuk mengusulkan ke kementerian, ke pusat, untuk supaya ada upaya untuk penguatan tanggul maupun membuat dam penahan di daerah atas.
1: Baik. Pak Budi, ini semoga di Pati segera kondusif kembali, Pak Budi ya.
2: Amin, terima kasih.
1: Salam sehat selalu untuk Pak Budi ya, dan tim BPBD di sana. Salam tangguh.
2: Salam kemanusiaan. Ya.
1: Demikian tadi pendengar Kepala BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya berbicara terkait update penanganan banjir di Pati, Jawa Tengah.
0: Wawancara Pro 3.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami hadirkan informasi pagi hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras saat ini. Inilah Warta Berita.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir bersama WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti salat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di sana yang berada di perantauan. Sebab menurut WNI dan diaspora di Perancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rabu 26 Mei 2026, Wapres hadir bersama Ibu Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya. Wapres dan keluarga tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan kedatangan mereka disambut pengurus masjid, para jamaah dan yang telah hadir sejak pagi. Kita ke informasi olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soehul Fikri sukses melangkah dalam 16 besar Singapore Open 2026 dan mereka menang di babak awal atas Fang Chileng dan Fang Jianli. Unggulan ketiga berhasil meraih kemenangan setelah bermain 3 game dengan skor 15-21, 21-17, 21-15 atas wakil Taiwan. Pemirsa dan pendengar, kita ke informasi pertama. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan tahun lalu. Faiz Putra dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Yang menambah dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
2: Yang juga membahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Lamongan itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30% dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
1: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembeli H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
3: Kurban sapi dan juga kambing di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur, dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat, kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggal. Itu datanya dikolek dari data Kakin. Hari ini baru akan direkapitulasi termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
1: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
0: Pengurus Masjid Jami Baitur Rahman, Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara menerima 1 ekor sapi kurban dari Presiden yang diserahkan melalui pemerintah Kota Pontianak. Sapi kurban ini memiliki bobot mencapai 1 ton. Kita simak laporan dari Muhammad Rokib dari Pontianak.
4: Penyaluran hewan kurban dari Presiden itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edius Dikamtono, Ketua BKM Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Satu ekor sapi kurban presiden itu memiliki berat

0: mencapai 930 kg dengan jenis sapi limosin. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamton mengatakan penyaluran daging kurban untuk warga yang membutuhkan.
1: Hewan kita ada 23 sapi yang kita sebar di Kota Pontianak, dan ada satu bantuan dari Bapak Presiden, sapi limosin yang kita serahkan kepada Masjid Baitur Rahim Makam Betulayang.
0: Dipilihnya Masjid Baitur Rahman Betulayang ini karena selama masjid itu berdiri sejak 1974 belum pernah menerima sapi kurban dari Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Mansur Harun Al-Qadri selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Betulayang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada warga yang melibatkan Ketua RT dan RW.
2: Jadi waktu itu banyak nih pada ikut wali kota mengenai ini. Pantai mau kali datang dari sapi ini. Dia jelaskan ada gambarnya betulnya. Jadi kami betul panitia. Panitia 20 orang dah sampai ke wali kota. Jadi wali kotanya ada yang teman saya itu yang Mejan itu. Jadi yang menyalur ini dari panitia itu 20 orang. Jadi orang-orang lain tidak akan mengganggu.
0: Satu di antara warga Betulayang, Syarif Abdul Qadir Al-Qadri, mengaku senang dipilihnya Masjid Baitur Rahman Betulayang sebagai pelaksana salah satu sapi kurban Presiden.
3: Dari Presiden itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya nanti ke depannya, mudah-mudahan yang masjid yang belum mendapati bantu Presiden itu, semoga cepat dapat seperti Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang ini.
0: Dalam penyaluran daging kurban ini, panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Betulayang menggunakan besek dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi sampah plastik. Penerapan besek ini juga berlaku bagi seluruh pengurus maupun panitia penyelenggara kurban di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah pemerintah Kabupaten Kediri yang mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan dari Anne Kusuma dari Kediri.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Pare. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah, tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan kebutuhan, khususnya untuk desa 1-2. Pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, bagi jemaah kita yang melaksanakan ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan, yang harapkan kita bersama dan hasilnya makruh. Dan yang ketiga, bagi panitia kurban di suku pesan melaksanakan sesuai syariat dan hukum agama. Tentu mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
1: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Pare David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Pare menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
3: Ya, 2 lembu dan 4 kambing. Yang lembu dari, yang satu dari Mas Bup, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
1: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dari Kediri kita ke Palangkaraya, Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras apabila kualitasnya menurun dan bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor bulog. Aga Jaya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
4: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
5: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perumbulok Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
4: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
6: Bagus saja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, harga. Jadi jauh beda.
5: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Agajaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kecerdikan menangkap peluang bisnis yang dikemas dengan inovasi yang unik membuat Tatak mampu mengepakkan sayap sukses lewat usaha sandal custom. Kami hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta bersama Rosihan Anwar.
1: Udah sebelumnya itu memang suka yang kayak jalan-jalan, jadi kayak motoran sama temen jalan-jalan gitu. Terus seringnya itu kalau kita terutama muslim itu kan karena kalau mampir di masjid gak ada sandal wudunya toh. Nah jadi di awal-awal itu memang untuk pengalaman pribadi aku.
2: Berawal dari keresahan sederhana yang ditangkap oleh Fitri Aryani, yaitu sulitnya mencari sandal untuk wudhu ketika singgah di masjid atau musola, serta pengalaman kerap tertukarnya sandal yang ia gunakan, membuat Fitri Aryani tergerak untuk membuka usaha yang unik.
1: Dengan teman-teman itu terus punya ide kalau kita jalan-jalan, paling enggak ada yang ditinggalkan pada saat kita wudhu, daripada dibawa pulang lagi gitu loh, paling enggak udah ditinggal aja sandalnya.
2: Ya, wanita berusia 46 tahun itu populer sebagai pemilik UMKM pembuatan sandal custom bernama Tatak by Sandal Wudhu atau sandalwudhu.net.
1: Nah, di awal itu ternyata kalau pakai yang sablon itu nanti luntur, baru dipakai wudhu beberapa kali luntur. Oh, jadi aku terus kepikiran kesini-kesini kayak jadi kayak bisnis juga ya, karena ternyata teman-teman juga pengen juga sedekah, nggak cuma aku. Jadi awalnya aku cuma pesen paling cuma 1 kodi 2 kodi gitu, rutin-rutin kepikiran, oh berarti cari juga yang bisa ngadain, maksudnya pemesanan yang agak banyak tapi juga dengan proses yang berbeda.
2: Pandemi COVID-19 yang bagi sebagian besar masyarakat menjadi masa suram perekonomian melahirkan ide dan kreativitas baru dari brand Tatak by Sandal Wudhu. Fitri Aryani mencoba memberanikan diri untuk memperluas segmentasi pasar di kala pandemi tengah mengganas.
1: Jadi karena di corona itu juga ngaruh kayak pada saat itu kalau sandal wudhu aja segmennya kan cuma satu. Terus ternyata bencana itu juga ngaruh di bisnis toh pada saat itu. Jadi aku kepikiran yang awalnya sandal wudhu terus custom nama. Jadi custom nama nanti segmennya bisa kayak yang ini. Contoh itu nanti ke SDIT, perusahaan yang mau branding. Jadi nama perusahaannya, jadi branding juga charity gitu-gitu. Jadi sedekah tapi juga nanti nulisin nama, entah nama brand, nama perusahaannya. Terus kesini-kesini juga, oh ngerambah juga di oleh-oleh gitu.
2: Fitri Aryani menjalankan Tatak by Sandal Wudhu sebagai usaha keluarga. Bersama sang kakak, Farus Daryadi, dirinya mulai mengembangkan usaha sandal custom tersebut sejak tahun 2019 silam. Menariknya, usaha itu turut terbantu ketika mengikuti program pelatihan Brinkubator yang diadakan oleh Rumah BUMN Yogyakarta.
1: Aku juga dulu kan ikut awal kan ikut kelasnya di BRI. Jadi kadang yang unik itu bahwa mentornya itu sebenarnya sudah jadi pelangganku. Nanti terus ketemu di kelas itu biasanya kan nanti ada pengenalan toh, produknya apa, oh ini lah aku udah make gitu, kadang oh udah gitu, seru juga. Terus kadang kalau lihat di pengalaman, kadang di jalan sandalku dipakai, jadi kadang oh punya aku, padahal mereka nggak ngerti bahwa itu produk kita ya. Mungkin karena apa sih juga kita belum begitu besar juga toh, jadi kadang hal-hal sederhana juga kadang udah lebih ngena sih.
2: Selain program Brinkubator yang diinisiasi Bank Rakyat Indonesia, Fitri Aryani juga terbantu kucuran kredit dan berbagai program pendampingan dari bank plat merah tersebut sejak awal merintis usaha.
1: Kalau kur bicara kur nggak bisa dipungkiri tetap membantu kita UMK kan, maksudnya dengan istilahnya keterbatasan modal, terus ada pembiayaan, paling nggak kayak suntikan dana itu nggak bisa dipungkiri, bikin kita juga roda ekonominya kan muter kan. Terus juga keringanan jadi bunganya juga apa sih istilahnya, jangkanya kan juga kita bisa milih entah yang mau 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun gitu.
2: Sementara itu, Farus Daryadi yang memimpin lini produksi sandalwudhu.net berujar menjaga kualitas produk menjadi cara utama selain inovasi agar tetap dapat eksis di bisnis alas kaki atau sandal custom.
3: Yang jaga itu produksinya itu. Iya. Jadi biar itu kalau pakai nggak awetnya enggaknya itu kan bagusnya kan biasanya linknya biar nggak lepas kan gitu jaganya.
2: Farus Daryadi pun tak muluk-muluk. Ia dan keluarganya berharap Tatak Bayi Sandal Wudu terus dapat menunjukkan eksistensinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Kampung Danukusuman, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
3: Ya, jalannya tuh ya masih jalan terus ini. Jadi ada juga banyaknya kurangnya ada. Ya, itu apa? Ya, malunya itu biar ada terus ya, harapannya itu maju itu.
2: Inovasi pun terus dilakukan kakak beradik Fitri Aryani Farus Daryadi. Salah satunya sejak 2023 silam, sandalwudu.net mulai memproduksi sandal beraksara Jawa sebagai oleh-oleh khas dari Kota Yogyakarta. Pendengar, Tatak Bayi Sandal Wudu yang diambil dari ungkapan bahasa Jawa yaitu tatak, tetek, tutup yang bermakna ketabahan, stabilitas dan kekuatan telah menjadi inspirasi bagi Fitri Aryani untuk menciptakan produk sandal yang berkarakteristik kuat, stabil dan tahan lama.
1: Kalau harapannya paling enggak tetaplah lebih berkembang itu berarti juga nanti terkait alatnya juga berkembang.
2: Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI melaporkan.

Informasi dari Yogyakarta tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun kami pastikan kami akan terus menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irampunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.
1: Welcome to Atlanta. Yeah, bad Atlanta. You feel that?
2: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
3: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
2: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
3: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
2: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. So just to give you some sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Rustarto kembali bersama Anda. Hari ini adalah tanggal 28 Mei 2026 dan tidak terasa ya, nampaknya makin di ujung bulan Mei. Dan berbagai informasi tentunya sudah disiapkan oleh tim redaksi kami pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan terus mengupdate beberapa informasi yang bisa kami bagikan kepada Anda. Dan salah satunya yang juga mungkin menjadi banyak pemikiran semua pihak kali ini adalah nilai rupiah yang ternyata anjlok ke nilai 17.800. Menteri Keuangan Pubaya Sudhisadewa menilai bahwa anjloknya nilai tukar rupiah mendekati level 17.800 per dolar Amerika Serikat dianggap tidak masuk akal. Karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini sedang bagus. Bahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang bisa menyentuh angka 17.800 itu di penutupan perdagangan pada hari Selasa tanggal 26 Mei lalu. Dolar Amerika Serikat menguat 0,29% atau 52 poin dan ini tentunya menjadi suatu kekhawatiran tersendiri. Seperti apa ketahanan kemudian juga anggaran pendapatan belanja negara akibat tren pelemahan nilai tukar karena secara otomatis beberapa konsumsi barang-barang keperluan yang dalam nilai tukar currency US dollar ini menjadi tinggi. Beberapa pihak bahkan menghitung ketika harga minyak dunia menyentuh 100 US dollar ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Dan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang harus tentunya diambil oleh pemerintah. Nanti kami akan bahas bersama. Kami juga akan berbagi informasi pada hari ini. Dan Anda juga nanti bisa partisipasi ya di line telepon kami yang ada. Kami juga akan berbagi informasi terkait seperti apa Warta Nusantara pagi hari ini atau informasi-informasi akan disampaikan oleh para reporter Radio Republik Indonesia. Dan dari Singapura Open 2026, ini sebuah ajang bergengsi di olahraga bulu tangkis yang ternyata menghasilkan suatu harapan baru, yaitu Muhammad Fajar dan juga Vicky Alfian ini bisa memenangkan pertandingan dan maju ke babak sesungguhnya. Fajar dan Vicky melangkah ke 16 besar dan ini berarti juga menjadi catatan bahwa Jonathan Christie diharapkan bisa terus diproses untuk bisa fokus pada persaingan-persaingan di babak-babak selanjutnya. Kemudian juga ada pasangan yang mungkin sudah mulai dikenal juga, yaitu Sabar dan Reza. Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi ini juga menjadi wakil tuan rumah di Singapura Open 2026. Dan tentunya mereka berhasil mengalahkan pasangan Wesley Koh dan Junsuke Kubo yang berlangsung di Singapura Indoor Stadium pada hari Selasa yang lalu dengan permainan sangat bagus dan juga dimenangkan oleh game yang cukup telak. Tidak hanya dari jadwal Singapura Open yang akan kami bagikan ke Anda, tetapi juga yang harus Anda ingat bahwa Indonesia, terutama Radio Republik Indonesia, akan menjadi official partner dalam World Cup 2026. Ada 48 negara yang nantinya akan bersaing di grup-grup di Piala Dunia 2026 dari Amerika Utara. Dan kita akan menantikan, mendengarkan bersama yang akan disiarkan langsung di Pro3 Radio Republik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Dan pagi hari ini, seperti yang saya janjikan tadi, kami juga sudah punya beberapa informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Tentunya program pagi hari ini kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
2: Warta Nusantara.

0: PLT Kadis Pendidikan Nasional Maluku Tenggara menegaskan bahwa mutasi 157 guru di akhir tahun ajaran 2025-2026 adalah demi pemerataan tenaga pendidik di wilayah tersebut. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Mei Maturbongs.
1: Mutasi besar-besaran dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara kepada para guru pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun kepada RRI. Termotivasi agar tersebar merata di setiap sekolah sekabupaten, pihaknya memutasikan 157 guru agar bisa menyebar dan mendukung proses belajar mengajar di lembaga pendidikan yang dituju.
2: Nah, pemerataan guru itu kita sudah mulai kemarin, itu ada kurang lebih 157 guru yang kita mutasikan. Mutasi itu ya, motivasi pertamanya itu adalah memang untuk pemerataan guru. Karena berdasarkan hasil pantauan kita, hasil data di lapangan, itu soal pemerataan guru ini masih menjadi permasalahan yang amat sangat mengganggu. Karena memang betul bahwa banyak sekolah yang di satu sisi ada yang berkelebihan, di sisi lain ada sekolah yang sangat berkekurangan pemerataan ini. Dan alhamdulillah 157 itu kita sudah distribusikan ke sekolah-sekolah.
1: Hanubun menambahkan nanti ke depan masih akan ada mutasi lagi, tetapi berbasis kebutuhan di sekolah dan disesuaikan dengan sistem. Pada intinya mutasi ini bukan karena ada tendensi, tetapi termotivasi untuk kualitas pendidikan yang adil di seluruh sekolah yang ada di Maluku Tenggara, tegas Hanubun. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

Kita bergeser ke Povendigo, kali ini terkait pelaksanaan Idul Adha yang menjadi momen kepedulian terhadap sesama dalam memaknai indahnya saling berbagi. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya, Imam Komarudin.

0: Abu Fendigul Farudin Isnanto mengajak umat Islam menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha sebagai sarana meningkatkan ketakwaan. Selain itu juga memaknai akan keikhlasan serta kepedulian sosial terhadap sesama. Ia menegaskan ibadah kurban bukan sekedar ritual tahunan, tetapi juga bentuk rasa syukur sekaligus upaya membebaskan diri dari sifat serakah dan keterikatan terhadap duniawi.
1: Bentuk dari penghambaan murni untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan daging dan darah yang dinilai, tapi keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah semata. Yang berikutnya sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial. Jadi kurban memberikan pelajaran tentang bagaimana keberpihakan sosial.
0: Menurutnya, terdapat beberapa nilai penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kurban menjadi sarana mensucikan jiwa dari sifat duniawi dengan belajar melepaskan keterikatan terhadap harta dan kesenangan demi mencapai ketakwaan. Sementara itu, Ustadz Mahfudin saat menyampaikan khutbahnya dalam rangkaian sholat Idul Adha katakan, umat Islam harusnya meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyampaikan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan contoh nyata tentang kuatnya iman dan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala hingga melahirkan jiwa rela berkorban dan mengutamakan musyawarah. Dalam khutbahnya, dirinya mengingatkan jemaah memanfaatkan kesempatan hidup untuk terus berbuat baik selama masih diberi umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab manusia tidak pernah mengetahui kapan ajal akan datang.
2: Mari kita manfaatkan kesempatan yang ada, selalu berbuat baik mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah sampai kapan sisa umur kita ini bisa dimanfaatkan.
0: Setiap kesempatan yang dimiliki harus digunakan untuk memperbanyak amal ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Umat Islam diajak untuk tidak merasa rugi ketika mengorbankan sebagian harta demi kepentingan agama dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Mahfudin menegaskan harta dan kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan amal kebaikan akan menjadi bekal utama ketika manusia menghadap Sang Pencipta. Imam Komarudin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pendengar pemirsa, kali ini adalah informasi dari Tual, di mana dua ekor sapi korban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al-Amin BTN Koperasi Kota Tual. Kita akan simak informasi lengkapnya yang disampaikan oleh rekan saya Maya Pranira. Maya, silakan.
2: Dua ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al-Amin BTN Koperasi Kota Tual. Kedua ekor sapi tersebut diterima secara resmi oleh pihak Masjid Al-Amin dari Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat sehari jelang Lebaran Idul Adha. Sahril Rahayaan selaku Imam Masjid kepada RRI menjelaskan, terpilihnya Masjid Al-Amin sebagai penyalur hewan kurban Presiden didasarkan atas hasil survei dan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kota Tual. Kedua ekor sapi ini dikelola langsung bersama dengan hewan kurban lainnya oleh panitia berkolaborasi dengan Dinas Pertanian bagian peternakan dan penyembelih hewan berlisensi. Total hewan kurban yang disalurkan tahun ini kata Sahril sebanyak 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Adapun mekanisme pembagian menggunakan sistem kupon dan penerima tidak hanya dari area sekitar masjid tetapi mencakup lokasi lainnya sesuai data kupon.
3: Masjid Al-Amin tahun ini mendapatkan sapi kurban sebanyak 5 ekor, kemudian kambing itu sebanyak 10 ekor. Dari 15 kurban itu diantaranya Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mempercayakan Masjid Al-Amin BTN Koperasi tahun ini untuk menyalurkan kurbannya.
2: Sementara itu di tempat berbeda, yakni Masjid Miftahul Jannah BTN Indah Kota Tual, telah sukses menyalurkan sebanyak lebih dari 200 kg daging kurban yang berasal dari 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Abdul Hamid Latar mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari jamaah masjid. Ia mengungkapkan meskipun masjid ini berada di tengah kota dan area padat penduduk, namun belum pernah diberikan kesempatan menyalurkan hewan kurban dari pemerintah maupun negara.
4: Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kami lebih siap. Nah ya kali ini belum ada perhatian dari instansi-instansi terkait pada masjid. Padahal salah satu masjid yang jemaah terbanyak di Kota Tual dan berada pada jantung Kota Tual ini adalah Masjid Miftahul Jannah.
2: Meskipun kini dihadapkan dengan masa efisiensi anggaran, namun Abdul Hamid menilai animo umat Islam untuk berkurban masih tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah hewan kurban yang disalurkan masih stabil seperti di tahun-tahun sebelumnya. Abdul Hamid berharap momentum Idul Kurban tidak hanya sekedar untuk bagi-bagi daging semata, namun juga mampu meningkatkan semangat kebersamaan antar sesama umat Islam dan lainnya. Dari Tual, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Dan sebelum kita lanjutkan beberapa informasi di Warta Nusantara pagi hari ini, kami juga punya informasi penting di Ruang Gatekeeper bersama rekan saya, Mei Silano.
1: Kilas Berita.
2: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA tengah menyusun strategi edukasi guna mencegah siswa terpapar radikalisme secara online. Upaya ini dilakukan melalui penguatan literasi digital, pendidikan karakter, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah agar anak lebih bijak menyaring informasi di media sosial dan ruang digital. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan menghadirkan beberapa informasi dari wilayah timur Indonesia, khususnya Gorontalo. Guna menjaga ketergantungan petani terhadap komoditas jagung, praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mendorong petani di Gorontalo mengembangkan tanaman palawija sebagai alternatif ketahanan pangan masyarakat. Selengkapnya bergabung bersama kita, Rusdi Aneta.
1: Petani di Provinsi Gorontalo mulai didorong untuk tidak hanya bergantung pada komoditas jagung, tetapi juga mengembangkan tanaman palawija sebagai alternatif guna menjaga stabilitas pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan, selama ini sebagian besar petani di Gorontalo masih menjadikan jagung sebagai komoditas utama. Padahal ketergantungan terhadap satu jenis tanaman memiliki risiko tinggi, terutama ketika harga pasar turun atau terjadi gangguan cuaca. Menurutnya, diversifikasi tanaman menjadi langkah penting agar petani memiliki sumber pendapatan lain di luar jagung. Tanaman palawija seperti kacang tanah, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, hingga hortikultura dinilai cukup potensial dikembangkan di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.
2: Kalau pola tanam, saya sangat setuju ya bahwa mestinya jangan kita memaksa lahan kita itu jagung terus, karena kita kan tahu bahwa jagung itu adalah salah satu jenis tanaman yang paling rakus. Rakus sekali mengambil unsur hara dari tanah. Sehingga mestinya kalau kita mau mengembalikan lingkungan, mestinya ada pola tanam setelah jagung, coba apa yang bisa mensuplai nitrogen, misalnya palawija dan sebagainya, sehingga tidak digunakan terus untuk jagung begitu, dan bisa menguras unsur hara dari tanah itu.
1: Ia menjelaskan pola tanam yang beragam juga dapat membantu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim maupun serangan hama. Selain itu, kebutuhan pasar terhadap komoditas pangan lokal terus meningkat sehingga peluang usaha sektor palawija masih terbuka luas. Jamaluddin menilai selama ini petani lebih fokus mengejar produksi jagung karena dianggap memiliki pasar yang jelas. Namun kondisi tersebut perlu diimbangi dengan pengembangan komoditas lain agar ekonomi petani tidak mudah terganggu ketika harga jagung mengalami fluktuasi. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bupati Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. TNI memberikan pengamanan distribusi bantuan beras kepada masyarakat Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, hingga kini pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto adalah program bantuan kemasyarakatan Presiden atau yang disingkat dengan istilah Banpres. Sapi kurban tersebut pada dasarnya adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Wakil Menteri Sekretaris

27 Mei 2026, Prancis mencatat rekor suhu tertinggi untuk bulan Mei selama 2 hari berturut-turut. Sementara dari dunia olahraga, petenis muda Indonesia Komang Bagus Wahyu Purustama berhasil menembus babak perempat final turnamen junior internasional. Atlet berumur 14 tahun tersebut memastikan tempat setelah menyapu bersih kemenangan pada babak grup.

0: Kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Kali ini Bupati Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto kepada warga Banyumas di Masjid Al Istiqomah Purwokerto. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Fahrian Syah berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Banyumas di Masjid Wakaf Al Istiqomah Purwokerto Timur setelah pelaksanaan sholat id berlangsung. Sapi jenis simental dengan bobot kurang lebih 1,1 ton tersebut akan didistribusikan kepada warga yang membutuhkan di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, bantuan kemasyarakatan Presiden tahun ini diterima melalui pemerintah Kabupaten Banyumas dan menjadi sapi bantuan terbesar yang disalurkan di Banyumas. Selain itu, bantuan diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat penerima.
2: Bantuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga Banyumas yang berhak untuk menerima. Sekarang kan memang bantuan-bantuan kebanyakan sapi ya. Saya lihat di beberapa perumahan juga hewan kurbannya kebanyakan sapi, mungkin lebih praktis ya. Jadi satu ekor sapi urunan beberapa orang. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat lebih dari 2 ekor. Amin.
1: Ketua Takmir Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto, Wahyu Fauzi, menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan untuk menerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha tahun ini. Menurutnya, daging kurban nantinya akan dibagikan kepada ribuan warga Banyumas, terutama masyarakat sekitar lingkungan masjid.
3: Ini membawa keberkahan, kemanfaatan untuk masyarakat di sekitar Masjid Wakaf Al-Istiqomah maupun untuk masyarakat Banyumas. Karena berat sapinya itu hampir 1,1 ton. Ini sapi khusus dari Pak Presiden yang nanti insya Allah kemanfaatannya akan kita bagikan jadi ke masyarakat Banyumas khususnya yang ada di sekitar lingkungan sini.
1: Usai penyerahan, sapi kurban langsung dibawa ke rumah pemotongan hewan atau RPH untuk proses penyembelihan dan pengemasan sebelum dibagikan kepada sekitar 2.000 penerima yang telah terdata dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Diharapkan seluruh proses penyaluran berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Banyumas pada momentum Idul Adha tahun ini. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini adalah seputar kesadaran warga dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan 13 sapi untuk korban di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
1: Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan tersebut terlihat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Pada tahun ini, panitia kurban berhasil menghimpun sebanyak 13 ekor sapi. Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Zainal Mustafa menjelaskan, daging kurban dari 13 ekor sapi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 1.327 warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin kuatnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
2: Kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat, karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga baru yang mempercayakan dan menitipkan korbannya di tempat ini. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi ternyata boleh dikatakan ekonominya lumayan baik, kalau tidak mungkin ya bisa sampai sejumlah itu.
1: Sementara Suhadi, panitia kurban Mas

0: Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Ngadiluih mengatakan pendistribusian atau pentasarufan daging kurban terutama bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid. Panitia kurban pada Idul Adha tahun ini sebanyak 96 orang termasuk 2 tim penyembelihan hewan kurban yang berjumlah 26 orang.
1: Mulai dari RT 1, 4 sampai beberapa desa ya. RT 1, 4 ini dari lingkungan masjid Mas ya. Dan semua siswa PAUD dan TK. Ditambah PAUD dan TK, kemudian ke KUA, kecamatan, Koramil, Polsek, desa, tim medis, ke panti-panti asuhan, kemudian dari SLB, Kandat sama Ngadiluih. Beberapa pengurus yang disalurkan ke wilayahnya sekitar pengurus.
0: Peningkatan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi sebagian masyarakat, namun juga mencerminkan meningkatnya kesadaran religius dan solidaritas sosial. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian antar warga, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat berkurban yang terus meningkat, masyarakat diharapkan mampu menjaga tradisi kebaikan sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dan sosial di kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
2: Dari Kediri kita ke wilayah di Tuban. Masjid Agung Tuban kemarin menyembelih 5 ekor sapi dan menghasilkan sekitar 1.500 bungkus daging kurban. Selanjutnya dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Witra Adila punya informasi lengkapnya.
3: Merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah pada hari Rabu 27 Mei 2026, Masjid Agung telah melaksanakan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban. Sebanyak 5 ekor sapi telah disembelih untuk kemudian dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan masjid. 5 ekor sapi kurban tersebut diketahui berasal dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Tuban, dan 3 perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Tuban. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sunadi Ilham, pengurus takmir Masjid Agung Tuban sekaligus koordinator penyembelihan, yang mengatakan jumlah hewan kurban pada tahun ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari 5 ekor sapi tersebut diperkirakan bisa mencapai 1.500 bungkus daging.
4: Kurban tahun ini Masjid Agung menerima 5 hewan ternak kurban berupa sapi ya. Jadi tidak ada hewan ternak yang lain. Kurang lebih 685 bungkus ya. Kemudian estimasi kami hari ini untuk pembagian ke masyarakat umum ini kami perkirakan mencapai 1.500-an.
3: Sementara itu, Samsul Arifin, Ketua RT 1 RW 2 Kelurahan Kutorejo, mengaku telah mendapatkan 38 bungkus daging kurban yang selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ia berharap melalui pemberian daging kurban ini dapat memberikan manfaat bagi penerimanya.
5: 38.
6: Untuk selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat atau bagaimana sistemnya, Pak?
5: Langsung dibagikan. Semoga ini bisa memberi manfaat lebih bagi warga kita.
3: Proses penyembelihan hingga pengemasan daging kurban di Masjid Agung Tuban berjalan lancar berkat kerjasama yang solid. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan hingga pengurus dan remaja masjid. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Pendengar pemirsa, TNI memberikan pengamanan distribusi bantuan beras kepada masyarakat Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Selengkapnya kita simak laporan dari Bobby Sapulete.
7: Personil Satgas Mobile RI PNG Yonif 757GF yang dipimpin langsung oleh Kapten Infantri Raja Mudi dan Kapten Infantri Cakra Dirgantara turut mendampingi Kepala Distrik Bapak Hengki Bagaupau serta Kapolsek Pogapa Ibda Guntras Miagoni. Bersama-sama jajaran aparat TNI dan Polri ini memberikan pengamanan penuh terhadap kegiatan pendistribusian bantuan beras dari Kementerian Ketahanan Pangan Republik Indonesia yang ditujukan bagi masyarakat di wilayah Distrik Home, Kabupaten Intan Jaya. Kepala Distrik Home Bapak Hengki Bagaupau menyambut baik kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian Satgas.
8: Maksian Beras ini tahun-tahun yang sebelumnya ada di sini, tetapi selalu gabung, 21 gabung dan bagi. Kemudian tahun kemarin beras alokasi semua di Tugapa, tetapi dalam tahun ini periode pertama, tribulan pertama ini kolaborasi TNI Polri Kepala Desa bersama, sehingga kami bisa dapat 12 flight dan kami sablokan 3 titik 5 desa bagian Sambandoga, 7 desa bagian Bilai, dan 9 desa bagian Pokapa sampai Subuh, sehingga setiap masyarakat bagi seperti ini. Atas semua laborasi yang dilakukan oleh TNI Polri kerjasama, kami juga ucapkan terima kasih. Ke depan mari kita bergandeng tangan dan terus usaha demi efektif amakan ini.
7: Bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah setempat, personil Satgas Yonif 757 GF tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, setiap tahap distribusi dipantau secara ketat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta memastikan kuantitas dan kualitas bantuan tetap terjaga. Demikian laporan Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya dan terima kasih Anda selalu menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Telah 20 tahun sejak gempa bumi 2006 silam berlangsung di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah lainnya. Pemerintah Kabupaten Bantul bahkan terus mendorong kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
9: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
10: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
9: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
10: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
9: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD, ini terus kita lengkapi. Ini ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
10: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.

0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mensosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Selengkapnya ada Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana sebagai langkah memperkuat sistem perlindungan masyarakat menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Perda baru tersebut menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Regulasi ini tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, mitigasi hingga pemulihan pasca bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, perda tersebut dirancang untuk memperkuat keterlibatan seluruh pihak, khususnya semua yang bersentuhan dengan urusan bencana.
2: Saya pikir sistem penanggulangan bencana Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop apa regulasi yang sudah di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan programnya, kebijakan sudah menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi.
1: Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati menegaskan, perda ini juga menempatkan aspek inklusivitas sebagai perhatian utama dalam kebijakan kebencanaan daerah.
3: Ya, kalau kita perhatikan tadi mungkin teman media yang ngikutin ya tadi ya. Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari kebencanaan ini, keterlibatan semua pihak. Artinya kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Ya, baik itu atau disabilitas, gender, semuanya itu bisa sama-sama membangun kebersamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasinya.
1: Pemprov Jatim optimis Perda Nomor 1 Tahun 2026 dapat menjadi pedoman operasional dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana melalui penguatan regulasi, sistem kolaborasi, dan pendekatan berbasis komunitas. Ani Hasanah melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian Anda untuk yang punya aktivitas di luar rumah.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan pergerakan ke arah barat laut. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di pesisir utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Papua, Papua Pegunungan, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Medan dan di kota Palangkaraya. Kemudian potensi hujan ringan di kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Kota Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian untuk potensi asap atau kabut di Kota Jambi dan Kota Bandar Lampung. Serta ada potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Bengkulu, dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire, kemudian potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap Indonesia menyapa pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Bola Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zain.
2: Salah, Rudy Garcia. Iya dong, ya? Gak kena Zain itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Labbaik Allahumma labbaik. Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 dan kami menghadirkan Pascawarta Berita beberapa topik-topik pilihan yang sayang untuk Anda lewatkan. Kali ini topik yang kami sudah siapkan bersama tim Indonesia Menyapa Pagi, yang pertama adalah bagaimana bantuan kurban dari APBN sah tidak melanggar aturan. Kemudian yang kedua, Indef memproyeksikan nilai kurban sebesar 26,89 triliun pada tahun 2026 mendatang. Ketiga, Istiqlal memotong hewan kurban hingga hari ini dan akan dibagikan ke panti-panti asuhan hingga pondok pesantren. Kemudian topik yang keempat adalah viral dugaan riset kedokteran palsu di luar negeri demi travel grant ke luar negeri. Ya, itu juga menjadi satu hal yang sedang ramai diperbincangkan di dunia sosial. Kemudian yang terakhir adalah masih seputar kenaikan harga. Maksud kami, nilai anjlok rupiah mencapai angka 17.800. Silakan Anda boleh pilih 5 topik-topik ini disertai dengan alasannya, disertai juga dengan pantauan terkini dari wilayah Anda, cuaca, pantauan lintas ataupun juga peristiwa yang terjadi di sekitar. Karena RRI membutuhkan sekali informasi-informasi ini dari Anda. Kami nantikan di 0218384545, 0213862375, 0213866712 dan di 0213523172. Silakan untuk Anda ingin bergabung dan juga menyapa saya tentunya pagi ini. Pak Arianto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yuristi Ristarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan cerah kayaknya nih. Lagi di mana, Pak?
1: Iya dong. Lagi di kebun, lagi nyadap karet nih, Mbak.
0: Oke. Baik kalau gitu.
1: Cerah hari ini Mbak Risti.
0: Alhamdulillah
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi biasa berubah-ubah itu Mbak Risti. Kok kemarin aja begitu cerah pagi atau habis sholat Idul Adha itu kan cerah. Tapi lepas itu udah hujan. Pokoknya bolak-balik angkat jemuran tuh Mbak Risti.
0: Bukannya kering malah olahraga sendiri ya berarti ya?
1: Iya benar.
0: Oke, baik. Mau pilih topik yang mana? Silakan.
1: Nomor satu apa itu Mbak Yu?
0: Terkait
1: ya streaming.
0: Ya. Yang terkait dengan bantuan kurban dari APBN tidak menyalahi aturan kabarnya.
1: Oh iya ya.
0: Jadi kemarin Presiden Prabowo tuh bagi-bagi sapi ke seluruh pondok, ke seluruh daerah di Indonesia. Dan ini adalah bantuan resmi pemerintah yang diambil dari APBN. Begitu persoalannya. Setuju ya?
1: Saya sih setuju itu Mbak ya. Walaupun kita dalam keadaan efisiensi, tapi kan orang menanggapinya lain ya kan. Kok itu atas nama Pak Prabowo padahal diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
0: Okay.
1: Padahal itu kan niatnya Pak Prabowo itu kan begini, ini versi saya Mbak ya. Itu kan APBN, jadi diberikan kepada rakyat. Maksudnya kalau saya menangkapnya seperti itu Mbak, ini saya kembalikan uang APBN-nya buat rakyat, ini ada sapi kurban sekian ribu ekor dibagi-bagikan ke 38 provinsi kan begitu Mbak Yu ya. Tapi kita tengok juga kok presiden-presiden sebelumnya sama juga.
0: Oke, baik, nanti coba kita jawab ya. Terima kasih banyak Pak Arianto. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Pak Arianto di Kutai Barat, kita ke Pak Edi di Solo. Pagi Pak Edi.
2: Pagi Mbak Risi, sehat-sehat keluarga.
0: Alhamdulillah.
2: Tuatatra. Kapan bisa bermasukan Pak Presiden untuk masa Indonesia?
0: Pak Presiden lagi keluar negeri saat ini nih Pak Edi.
2: Ya, semoga nanti setepatnya biar ngurangi semua-semuanya. Paling 5 menit, 10 menit di tempat masing-masing, kontak 38 gubernur. Ya, mudah-mudahan ini dolar apa sudah melejit, katanya sampai nanti 20 ribu barang kan bingung. MPG, Bapak, mudah-mudahan sebagian kan misi buat yang diambur-amburkan, moga MPG ini stop. Keraturan sudah 33 ribu. Nah ini korban ini luar biasa ini. Kan gubernur Sherly itu kan 100 tuh bagi-bagi itu. Yang lain gubernur kan belum ada. Kemudian KDM nggak tahu ya beritanya. Pak Presiden nambahin lagi berapa? 17 apa piye? Ini sejarah. Sejarah loh tuh, Om Maluku penduduknya 1,3 apa piye.
0: Okay.
2: Tapi gubernur paling, ya semoga semuanya.
0: Semoga semua gubernur bisa amanah ya, harapannya begitu ya. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Dari Pak Edi di Solo kita ke ada Pak Wibi dan Pak Cidar, tapi saya kayaknya harus ladies first. Bu Indra, pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti Rusato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biru biru, lagak Marilyn ditiru. Enggak ya, bukan Marilyn. Dan itu di ada Garuda di dada Mbak Risti.
0: Betul, karena Garuda ada di dadaku.
3: Wale, asik banget nih. Kalau apa presenternya Mbak Risti ini, waduh, tampilan modis banget.
0: Dan, terima kasih selalu dipantau ya Bu Indra ya.
3: Iya, dan apa namanya, cerdas lahir batin.
0: Amin amin amin amin, doanya. Bu Indra, pagi ini mau pilih topik yang mana nih, silahkan nih.
3: Nomor satu, tapi ini dulu ya, tertarik pada yang nomor lima tuh. Bisa tembus 17.845 rupiah sesuai dengan angka hari kemerdekaan udah ya, waktu. Asik banget ini, baru terjadi Mbak Risti. Iya. Iya, dan tapi kemudian ini penyembelihan sapi itu ya, daging kurban dari APBN. Kalau kami yang di bawah ini ada kiai yang mengatakan ya boleh, cukup satu keluarga mengorbankan satu kambing itu sudah bagus. Tapi ada yang mengatakan tidak, itu harus betul-betul atas nama siapa begitu. Nah sekarang kalau dari APBN itu atas nama siapa ya Mbak Risti?
0: Oke, nanti coba kita jawab ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bu Indra di Cirebon kita ke Pak Wibi di Makassar. Pagi Pak Wibi.
4: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, sehat Bapak?
4: Alhamdulillah, Makassar cerah Mbak.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu ya.
4: Ya. Tapi yang nomor 5 ini yang 17.800.
0: Kenapa tuh?
4: Ya, aduh, ini kalau begini kok bukannya turun ya, malah naik-naik terus. Tapi begini Mbak, selama pemerintah tidak menaikkan BBM bersubsidi itu mungkin masih aman-aman ya. Tapi kalau kos rupiah melemah, BBM dinaikkan, saya khawatir sebenarnya nasibnya Soeharto dulu itu. Di saat rupiah melemah, Soeharto naikkan BBM, tumbang dia. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak Wibi di Makassar, kita ke Pak Cidar di Aceh Utara. Pak Cidar, Assalamualaikum.
5: Wassalamualaikum, salam wabarakatuh Mbak Rizki. Selamat pagi, selamat Idul Adha Mbak Rizki.
0: Selamat Idul Adha, mudah-mudahan berkahnya Pak Cidar bisa terus dibagi-bagi ya.
5: Ya, masih dalam suasana Idul Kurban, masih dalam suasana Hari Tasyrik, 4 hari, 10, 11, 12, 13 ya.
0: Ya,
5: masih betul. Masih dalam suasana takbiran, mudah-mudahan aman-aman saja. Dan salam Idul Adha ke seluruh rekan-rekan Pro 3 di Jakarta, mudah-mudahan aman dan nyaman semuanya ya.
0: Iya, Pak Cidar, kemarin Idul Adha ada kebiasaan khusus nggak sih kalau di Aceh?
5: Oh ya, pasti. Kemarin apa tuh? Kami ada, kemudian kemarin ada penyembelihan sapi kurban donatur dari TV kemarin.
0: Tapi kan semua juga penyembelihan kurban, ada tradisi-tradisi unik nggak?
5: Oh ada, pasti ada. Kalau tradisi unik di sini, biasanya kalau Idul, kalau yang pertama hari itu tetap suasana kurban dulu. Kemudian hari itu, kalau kas-kas makanannya itu, kalau di sini kalau kurban, kalau hari kurban ini.
0: Oke, baik kalau gitu. Ya, Pak Cidar.
5: Itu kas. Ya, halo. Halo.
0: Ya, silakan.
5: Ya. Kalau uniknya di sini, kalau makanan khasnya kalau Idul Kurban, makanannya itu kan manisan dari seperti dari tulang kadeng, buah buah ijuk itu yang dibuat seperti di bulan puasa. Tapi ya, kalau untuk Idul Kurban dibikin manisannya untuk makan bersama keluarga dan rekan-rekan. Kalau Idul Fitrinya sepertinya itu apa itu lontong, ya. Itu bedanya, itu khasnya kalau di Aceh, itu manisan dari kulang kalen.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Enggak, topiknya dulu.
0: Oh iya, malah saya enggak kasih nih saking cerita soal makanan. Begitu nih kalau pagi-pagi nih masalahnya nih Pak Cidar.
5: Tadi biar panjang sedikit ya.
0: Apa tuh Pak Cidar yang mau dipilih?
5: Topik pertama enak sekali itu. Topik pertama mudah-mudahan ini ya, kapal lagi kalau bukan ini kesempatannya Pak Prabowo untuk mengambil fikir rakyat ya. Kalau pengen untuk menajukan IDC yang kedua, ini dah kesempatannya Pak Prabowo sampai menyentuh hati ke semua.
0: Oke, jadi enggak apa-apa ya untuk bisa ambil dari APBN ya.
5: APBN ya.
0: Oke.
5: Mudah-mudahan nanti Pak Prabowo bisa menunjukkan nanti program yang kedua ya.
0: Ya, terima kasih Pak Cidar, selamat pagi. Dari Aceh Utara kita ke Bone, ada Pak Upi, pagi.
6: Pagi.
0: Iya, waduh, suaranya lagi serak nih. Apa lagi sakit, Pak Upi?
6: Tidak.
0: Oh, tidak ya. Jadi hanya kedengarannya aja di telepon. Tapi sehat ya? Bone juga cerah ya?
6: Alhamdulillah,
0: maaf lahir batin juga. Bagaimana kemarin di Bone makan apa tuh?
6: Di Bone alhamdulillah ada coto, ada kondrok.
0: Oh.
6: Ada juga
0: buras. Karena beberapa hari lalu janjinya burasnya nyampe sini, kok nggak sampai ya?
6: Oh, mungkin kurirnya nyasar mungkin.
0: Iya, nggak lewat jalan tol ya, Pak Upi ya?
6: Iya, mungkin.
0: Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Pak Upi, pagi ini mau pilih topik yang mana? Silakan.
6: Di spill kembali, Mbak.
0: Oke, yang pertama adalah penggunaan bantuan kurban dari APBN tidak melanggar aturan. Kedua, Indef memproyeksi nilai kurban sebesar 26,89 triliun di 2026. Ketiga, Istiqlal memotong hewan kurban hingga hari ini dan akan diberikan kepada panti asuhan hingga pondok pesantren. Keempat, viral dugaan riset kedokteran palsu demi mendapatkan travel grant ke luar negeri. Yang kelima adalah terkait dengan rupiah melemah 17.800.
6: Ya, yang istiqlal lah, Mbak, memotong kurban, Mbak.
0: Kenapa
6: artinya, tuh? Begini, semua yang menyuruh memperhatiasi artinya umat pastinya yang memberikan kurbannya di istiqlal karena untuk berita, Mbak, katanya bukan cuma dari muslim, Mbak, ada yang dari beberapa organisasi keagamaan luar non-muslim, ya. Contohnya dari katedral, juga dari mungkin dari Walubi, dari para syarahin, parisada Hindu, Hindu Dharma, jadi
0: artinya bermacam-macam ya.
6: Walaupun nantinya mungkin mereka tidak menghitung kurban, tapi mereka kan tentunya ada kebutuhan sosial, ada empati juga dengan saudara-saudara kita yang ya selama ini kemudian di bawah kurung sekian ya.
0: Oke, baik kalau gitu.
6: Mungkin jarang-jarang makan daging, mungkin cuma makan dagingnya, mungkin juga hajatan, mungkin hajatannya. Jarang
0: ya, gitu. Ya, jadi punya kesempatan ya. Baik kalau gitu. Ya, sudah kami tangkap jadi, maksudnya.
6: Ya,
0: Itu saja.
6: Harapan saya mudah-mudahan esensi berkurban ini bukan cuma dalam pelaksanaan berkurban, tapi bisa diterapkan di kehidupan.
0: Baik, Pak Upi. Terima kasih banyak. Selamat pagi.
6: Pagi.
0: Dari Bone kita akan ke Pak Dasrun dan Pak Matauli. Namun kita jeda informasi dari Ruang Gatekeeper.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Indonesia resmi menjadi wakil ketua Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan atau GPPAD yang digagas di Tiongkok. Dalam forum internasional tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan desa, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Kita kembali dengan beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dua penelpon yang sudah standby, Pak Dasrun, selamat pagi dari Purwakerto.
9: Selamat pagi penyiarku yang cantik.
0: Amin.
9: Luar biasa suaranya.
0: Aduh, pagi-pagi udah dapat pujian nih. Mudah-mudahan nanti dapat sarapan juga ya.
9: Namanya orang cantik itu harus dipuji sama seorang pendengar Pro 3. Contohnya seperti saya yang mau memuji Anda.
0: Oke, gak apa-apa deh saya dipuji, tapi yang penting Purwokerto pagi ini cerah.
9: Ya, alhamdulillah cerah. Alhamdulillah,
0: terima kasih ya. Oke.
9: Saya langsung ke topik satu.
0: Monggo, silakan.
9: Ya, walaupun sih saya nggak kebagian bagian apa yang namanya dagingnya, tapi ya saya ikut merasa syukur, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang bukannya satu atau dua, mudah-mudahan ya tahun depan saya kebagian, mudah-mudahan seandainya tidak ya enggak apa-apa namanya.
0: Baik kalau gitu.
9: Bantuan itu kan tidak semuanya harus ikut makan ya, ya walaupun satu tapi saya tetap ikut merasa syukur, alhamdulillah.
0: Baik kalau begitu.
9: Pak Prabowo ya semakin sehat walafiat. Walaupun rintangan apa yang lagi cimaki ya.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak. Kita berganti dengan yang lain dulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum salam. Pak Matauli, terima kasih sudah menunggu.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
10: Mbak Ristri Tato, Sibolga Cerah.
0: Iya, selamat Idul Adha Bapak.
10: Selamat Idul Adha untuk Mbak Ristri, semua pendengar juga.
0: Iya, terima kasih.
10: Mengenai ini, apa tadi itu riset kedokteran apa nomor 4 ya?
0: Iya, tentang riset kedokteran yang ternyata dipalsukan demi mendapatkan travel grant. Sempat dengar juga beritanya di media sosial?
10: Iya, ini juga lah Mbak yang kita katakan apanya kan. Sayangkan profesi dokter ini terkadang pendidikannya sudah lama, sudah mahal. Dan magang kemarin dokter-dokter itu di rumah sakit daerah dipersulit, diplonco sama seniornya gitu ya, sampai ada yang bunuh diri ya, akhirnya membuat cara-cara seperti ini. Artinya saya nggak tahu ya, kalau maunya profesi guru dan medis itu ditarik aja di bawah presiden gitu, sama kayak Polri, Polisi Republik Indonesia, Medis Republik Indonesia, Guru Republik Indonesia, supaya jangan ini lagi sulit sekali. Masa hanya polisi tentara yang profesional, sementara medis Mbak Risti kalau bisa sakit kan pengennya dokternya yang maunya unggul yang gitu kan, gak mungkin dokter abal-abal sama guru abal-abal. Tapi harapannya adalah nanti supaya jangan sulit sekali ini, karena berhubungan dengan manusia. Terus berhubungan dengan apa tadi itu, rupiah ya, 17.000 gitu ya. Saya menggeliti Mbak Risti.
0: Apa tuh?
10: Ada komentar online di media sosial ya. Mungkin Pak Prabowo menunggu nilai rupiah kita 17.845 sesuai dengan tanggal kemerdekaan 17.845 gitu. Jadi maksud saya kemana bagi Indonesia kita gitu, yang fungsinya menstabilkan rupiah dengan mata uang yang lain gitu loh. Kita kasihan. Memang katanya kalau sawit kita mahal di luar negeri ya, euforianya para petani sawit maunya sampai 30.000 gitu. Tapi kan nggak masuk di akal di kitanya ini, bahan-bahan kita masih impor. Kita yang merasakan sulitnya harga-harga di lapangan, di masyarakat gitu, harga plastik, harga semua gitu.
0: Baik kalau gitu.
10: Bank Indonesia mendengarkan ini gitu ya.
0: Ya, nanti coba dibahas juga ya sama pihak-pihak terkait di wawancara kami.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Sibolga ada Pak Jari di Lampung Tengah. Pagi Pak Jari.
11: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
11: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, saya baru dengar nih suaranya nih Pak Jari nih. Lampung Tengahnya di mana nih?
11: Di Lampung Tengah, di tepatnya di Gaya Baru.
0: Oh, oke, baik. Pak Jari, mungkin pagi ini cuacanya cerah juga di sana?
11: Alhamdulillah, 2-3 hari ini cerah.
0: Jadi lumayan nyaman ya aktivitas ya.
11: Lumayan panasnya, Mbak. Ya Allah.
0: Oke, mau pilih topik yang mana Pak Jari?
11: Nomor 1.
0: Kenapa?
11: Nomor satu saya tanyakan itu uang APBN itu asalnya dari rakyat ya Mbak?
0: Betul.
11: Seandainya kan dana non-muslim, nah kalau diambil tuh ada yang nggak ikhlas tuh gimana Mbak? Bisa diterima atau tidak? Yang kedua, itu apa ada tuntunannya dari hadisnya? Itu aja Mbak. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan coba tanyakan ya, apakah ada hadisnya atau tidak. Ini butuh Pak Ustadz nampaknya yang menjawab ya. Pak Darsono di Ciputat. Pagi Pak Dar.
12: Selamat pagi Mbak Rizky Kantor.
0: Apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak.
12: Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Ya, sama-sama Bapak.
12: Kurbankan.
0: Ya. Kemarin saya berdinas, jadi saya kemarin kurban perasaan saja.
12: Oh ya, korban perasaan. Kenapa korban perasaan Mbak Rizky?
0: Iya, karena nunggu Pak Darsono kok nggak telepon kemarin ya.
12: Ada yang ngantrinya bukan main.
0: Oke, baik kalau gitu. Kemarin sempat ngantri juga untuk dapat bantuan.
12: Woi, saya kan ikut korban kemarin.
0: Jadi ikut korban gitu ya. Oke, mau pilih topik yang mana Pak Dar? Silakan.
12: Itu tadi mudah-mudahan yang apa tuh rakyat yang apa tuh jangan sampai ada yang miskin lagi lah, kasihan ya.
0: Oh. Pak Darsono di Ciputat ini memilih topik tapi nampaknya belum terpecahkan dengan jelas. Terima kasih cukup banyak penelpon pagi hari ini. Dan kami juga tidak dapat mengudarakan semuanya karena keterbatasan waktu. Namun yang paling penting yang ingin juga kami share ke Anda adalah terkait dengan topik-topik ini. Kita nanti juga ingin mendengar lebih lengkap, lebih jelas, dan juga mencarikan solusi yang terbaik. Kami masih akan hadirkan beberapa informasi pagi hari ini. Tetap di Indonesia Menyapa Pagi.
13: Info Haji.
14: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
15: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
13: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
16: Memastikan ya bahwa semua layanan
17: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
13: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden.